0: tidak jelas dan tidak lengkap dalam menguraikan objek dan konstruksi kerugian negara. Konstruksi kerugian negara sebesar 622 miliar sekian dalam dakwaan primer cacat hukum karena didasarkan pada premis keliru yang menganggap kuota haji sebagai objek atau kekayaan negara. Padahal kuota haji murni merupakan alokasi hak keberangkatan administratif dari pemerintah Arab Saudi.
1: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama Yakut telah memperkaya diri sendiri, orang lain, serta korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari 622 miliar rupiah.
2: Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi, yaitu memperkaya terdakwa Yakut Kolil Komas sejumlah 271.500 dolar Amerika yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yaitu sejumlah 622 miliar 90 juta 207.166 rupiah dan 41 sen, sebagaimana laporan hasil pemeriksaan investigatif Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia BPKRI dalam rangka penghitungan kerugian negara atas kuota haji Indonesia.
1: Dalam perkara kuota haji tambahan, Jaksa KPK menyebut 313 penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK telah menerima aliran dana lebih dari 478 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Polda Riau dan Polres Kuantan Singingi berhasil mengungkap jaringan penambangan emas ilegal dengan 17 terduga tersangka ditangkap dan uang senilai hampir 1 miliar rupiah disita. Santi Yunas menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Jaringan pertambangan emas tanpa izin atau peti di Kabupaten Kuantan Singingi dibongkar aparat kepolisian melalui operasi peti Kuantan Merah Putih Presisi 2026. Polda Riau bersama Polres Kuansing menindak aktivitas pertambangan ilegal di puluhan lokasi. Operasi yang berlangsung selama 14 hari sejak 1 hingga 14 Agustus 2026 melibatkan personil gabungan. Wakapolda Riau Brigjen Pol Hengki Haryadi dalam keterangan pers pada Selasa sore mengatakan dari operasi ini pihaknya menindak 55 lokasi dan mengamankan 17 tersangka yang terkait dalam 8 laporan polisi. Dalam operasi ini polisi juga menyita uang sebesar hampir 1 miliar rupiah yang merupakan milik dari pemodal atau pemilik rakit berinisial DI.
5: Kita lihat bersama-sama di depan, ya, ini ada namanya instrumental delik, alat kejahatannya. Bahkan ada di beberapa lokasi sudah kita musnahkan alat-alat kejahatan tersebut, dan juga kita saksikan di sini nanti akan dijelaskan terkait daripada hasil kejahatannya. Kemudian pada kesempatan ini rekan-rekan sekalian, ternyata selain kita melakukan penindakan mata rantai pertambangan tanpa izin dimulai daripada hulu sampai dengan hilir, searah dengan penindakan ini ternyata ini kita temukan juga tindak pidana yang lain. Dari pengungkapan pertambangan tanpa izin ini ternyata kita juga mendapatkan bahwa ada tindak pidana ataupun barang bukti narkoba dari pelaku-pelaku kejahatan peti. Nanti juga barang buktinya ditampilkan ya.
4: Sementara itu pelaksana tugas Bupati Kuantan Singingi Mukhlisin menyampaikan apresiasi kepada jajaran Polda Riau dan seluruh elemen yang terlibat dalam operasi peti Kuantan Merah Putih Presisi 2026. Menurutnya penanganan peti tidak cukup hanya melalui penindakan. Pemerintah juga perlu memberikan pembinaan kepada masyarakat yang selama ini menggantungkan kehidupan dari aktivitas pertambangan.
6: Masalah WPR yang ada pada saat ini, karena kami juga berharap masyarakat kita ini rata-rata sebagian melakukan penambangan, perlu juga pembinaan supaya tidak menjadi sasaran yang seperti yang tidak kita harapkan saat ini. Namun pembinaan ini harus tetap kita lakukan bersinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan juga aparat penegak hukum.
4: Selain penegakan hukum, pemerintah mendorong pembinaan dan legalisasi melalui wilayah pertambangan rakyat agar masyarakat tetap memiliki sumber penghidupan tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan. Dari Kabupaten Kuantan Singingi, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah bersama dengan DPR mulai membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN tahun 2027 yang diarahkan untuk memperkuat ekonomi nasional

0: dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Rian Suryadi menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus.
1: Laporan khusus.
2: Aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RUU APBN tahun anggaran 2027 beserta nota keuangan dan dokumen pendukungnya dalam rapat paripurna DPR RI. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan APBN memiliki peran strategis dalam memastikan kehadiran negara sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Presiden, APBN bukan sekedar dokumen keuangan negara, melainkan instrumen untuk melindungi rakyat, memperkuat bangsa, dan mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Presiden menyampaikan RAPBN 2027 akan diarahkan pada sejumlah program kerja prioritas nasional. Fokus tersebut mencakup kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi, dan industrialisasi serta pembangunan infrastruktur. Selain itu, pemerintah juga memprioritaskan sektor perumahan dan ketahanan terhadap bencana, penguatan ekonomi kerakyatan, dan pembangunan desa serta upaya penurunan kemiskinan.
2: Harmonisasi kebijakan pusat dan daerah harus semakin baik dan semakin kokoh. Pemberantasan korupsi dan penegakan hukum harus terus ditegakkan tanpa pandang bulu. RAPBN tahun 2027 kita fokuskan untuk 8 program kerja prioritas nasional.
3: Sementara itu, DPR RI menyetujui pembahasan lanjutan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara RAPBN tahun anggaran 2027. Dalam rapat tersebut, sejumlah fraksi DPR RI menyampaikan pandangannya. Sebagaimana diketahui bahwa pemerintah sudah menyampaikan keterangan atas RUU tentang APBN tahun anggaran 2027 beserta nota keuangannya. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyebut sesuai dengan pasal 168 ayat 2 peraturan DPR RI tentang tata tertib bahwa fraksi diberikan kesempatan untuk memberikan pandangan umum dalam rapat paripurna atas rancangan undang-undang APBN.
4: Sebagaimana kita ketahui bahwa pemerintah telah menyampaikan keterangan atas RUU tentang APBN anggaran 2027 beserta nota keuangannya pada rapat paripurna tanggal 14 Agustus 2026 yang lalu dan sesuai dengan ketentuan pasal 168 ayat 2 peraturan DPR RI tentang tata tertib yang menyebutkan bahwa fraksi diberikan kesempatan menyampaikan pemandangan umum dalam rapat paripurna DPR atas rancangan undang-undang tentang APBN.
3: Anggota DPR RI fraksi PDIP Budi Sulistiono Kanang menyoroti pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Menurutnya, alokasi anggaran MBG yang mencapai Rp242 triliun rupiah harus lebih memenuhi prinsip yang tepat sasaran.
5: Pemerintah harus meningkatkan kinerja program MBG yang mencapai alokasi anggaran sebesar Rp242 triliun agar memenuhi prinsip tepat sasaran, tepat manfaat, tepat anggaran. Pelaksanaan harus dimengurangi berbagai resiko baik dari sisi kapasitas fiskal, pengelolaan anggaran, tata kelola makanan bergizi.
3: Kemudian anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar Nurul Arifin mengapresiasi target pertumbuhan ekonomi 2027 yang ditetapkan sebesar 6%. Partai Golkar memandang pencapaian target tersebut membutuhkan penguatan sumber-sumber pertumbuhan yang mampu meningkatkan kapasitas produksi dan produktivitas perekonomian secara berkelanjutan.
6: Fraksi Partai Golkar mendorong pemerintah agar potensi penerimaan dari aktivitas ekonomi domestik dapat terus dioptimalkan melalui perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan, dan penguatan sistem administrasi perpajakan. Upaya tersebut penting untuk mendorong peningkatan tax capacity sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan semakin tinggi.
3: Seperti diketahui dalam RAPBN 2027, pemerintah menyusun asumsi dasar ekonomi makro dan target indikator kesejahteraan masyarakat sebagai berikut. Pertumbuhan ekonomi 6,0%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah 17.500 per dolar Amerika Serikat, lifting minyak dan gas minyak 610.000 barrel per hari gas 954.000 barrel setara minyak per hari. Tingkat kemiskinan 6,0% sampai 6,5%. Tingkat pengangguran terbuka 4,30% sampai 4,87%. Dengan disetujuinya pandangan umum fraksi ini, proses pembahasan RAPBN selanjutnya akan masuk ke tingkat Badan Anggaran atau Banggar DPR RI bersama kementerian dan lembaga terkait sebelum disahkan menjadi undang-undang. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait pembahasan RAPBN untuk memperkuat ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat.
7: Saya Norman dari Bekasi. Kalau ditanya mengenai kondisi APBN yang semakin sehat dan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat, kalau menurut saya sih ya Mas ya, APBN yang semakin sehat tuh pastinya diharapin sih bisa memberikan dampak positif ya bagi masyarakat. Tapi sih yang paling penting itu gimana cara pengelolaan anggarannya yang efeknya tuh bisa benar-benar dirasain sama masyarakat gitu, khususnya dalam kehidupan sehari-hari. Kayak pelayanan publik yang udah pastinya harus lebih baik, terus habis itu harga kebutuhan harus terjangkau, lapangan kerja tuh juga udah jadi perhatian, terus habis itu pendidikan, kesehatan, dan yang udah paling jelas pembangunan infrastruktur. Kalau misalkan yang diharapkan dari pemerintah kalau APBN defisit semakin rendah, itu saya sih nggak banyak berharap ya, kayak yang penting sih pemerintah tetap memprioritaskan program-program langsung yang menyentuh masyarakat.
8: Halo, nama saya Tommy dari Ciledug. Menurut saya jika APBN sehat, ruangnya cukup, itu sangat bagus ya efeknya bagi kita, utamanya rakyat. Karena saya yakin pemerintah punya cukup ruang untuk mempertajam program-programnya sesuai dengan hal-hal apa saja yang lagi dibutuhi sama masyarakat di kondisi seperti ini. Karena kita tahu ya, akibat dampak perang tuh semua harga mahal. Makanya kita butuh tuh program-program seperti apa namanya, pasar murah ya kan, untuk menekan harga yang saat ini apa-apa serba mahal. Mungkin juga dari sisi pendidikan, kesehatan, dan juga teman-teman UMKM itu nanti juga bisa dirasain tuh pasti dampaknya seperti itu.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik APBN makin sehat, saatnya hentikan pola berhutang. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rizky Supermana.
9: Editorial RAPBN tahun 2027 menunjukkan sinyal positif. Defisit anggaran dirancang 2,40% terhadap PDB atau sekitar 671,1 triliun rupiah. Sementara keseimbangan primer dipatok defisit hanya 20,8 triliun rupiah. Anjlok tajam dari 155,9 triliun rupiah pada tahun 2025. Bagi RRI, perbaikan ini patut diapresiasi karena menunjukkan niat mengurangi ketergantungan utang rutin. Namun, pemerintah jangan cepat berpuas diri. Defisit keseimbangan primer membuktikan APBN belum sepenuhnya mandiri membiayai belanja tanpa tambahan pembiayaan. Kesehatan fiskal tidak cukup diukur dari rendahnya angka defisit di atas kertas. Pemerintah wajib fokus pada tiga hal utama, yaitu meningkatkan penerimaan negara, menjaga kualitas belanja, serta mengendalikan beban bunga utang agar benar-benar produktif. Utang tidak boleh lagi dipakai menutup kebutuhan rutin, melainkan murni untuk pembangunan dengan prinsip kehati-hatian. Efisiensi anggaran dalam RAPBN tahun 2027 harus didukung penuh, asal tidak diterjemahkan sekedar sebagai pemotongan anggaran yang justru melumpuhkan pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi. RAPBN tahun 2027 harus menjadi momentum mengubah cara pandang, wujudkan sistem fiskal mandiri yang kuat, kredibel, dan benar-benar mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menyerukan perlindungan terhadap warga sipil Palestina, pelestarian tempat tinggal dan harta benda, serta jaminan akses atas layanan dasar di wilayah Palestina. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, PBB telah menjangkau keluarga-keluarga Palestina di desa Kusro, sebelah utara tepi barat, setelah pemberlakuan pembatasan secara ketat terhadap mobilitas dan akses yang masih terkait dan juga informasi mancanegara lainnya. Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Yvonne Mewengkang, mengungkapkan bahwa Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi dijadwalkan akan melakukan kunjungan kerja ke Jakarta pada 20 hingga 22 Agustus 2026. Selama di Jakarta, Wang Yi akan melakukan dua agenda, yaitu pertemuan ke-1 Dialog Strategis Komprehensif atau CSD RIPRRT pada Jumat mendatang bersama dengan Menteri Luar Negeri RI Sugiono. Yvonne menjelaskan, pertemuan CSD ini merupakan mekanisme bilateral baru tingkat Menteri Luar Negeri yang dibentuk pada saat kunjungan kerja Menteri Luar Negeri RI ke Beijing, Tiongkok pada April 2025 lalu. CSD bertujuan untuk mengidentifikasi capaian kerjasama serta menetapkan prioritas strategis ke depan. Agenda kedua, Wang Yi dijadwalkan juga akan menghadiri pertemuan dialog 2+2 antara Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Indonesia dan Tiongkok. Dan dalam pertemuan ini, Kementerian Luar Negeri RI juga akan menjadi tuan rumah, di mana pertemuan 2+2 akan berfokus pada pembahasan penguatan kerjasama bidang politik, pertahanan dan keamanan, baik pada tataran bilateral, regional dan global. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, pasangan petenis ganda putri Aldila Suciadi bersama dengan pasangannya Erin Rotliff berhasil melaju ke perempat final ganda Cincinnati Open 2026 setelah menaklukkan Eri Aoyama dan Yavan Liang 6-3, 6-2. Dan seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Aldila dan Erin tampil dominan selama 1 jam 14 menit untuk mengalahkan pasangan Jepang dan Taiwan tersebut. Dan pendengar, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Ya, rekan-rekan dari NTMC Korlantas Polri, silakan untuk memberikan informasi beberapa ruas jalan pada pagi hari ini.
10: Baik, terima kasih Rudy. Selamat pagi, dengan saya Brigadir Adi Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama, kita menuju ke kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dapat kita lihat bersama dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan ataupun Slipi. Dari jalur arteri terpantau adanya kepadatan mengingat bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, dan kemudian dari jalur tol dalam kotanya dari kedua arahnya juga masih terpantau kondusif lancar, begitupun dari arah sebaliknya bagi kendaraan yang akan menuju ke arah Cawang. Harap bagi para pengendara yang akan melintasi kawasan ini, terutama melintasi jalur arteri, untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol dari jalur arteri maupun dari jalur tol dalam kota terpantau kondusif lancar. Begitupun dari arah sebaliknya, Grogol menuju ke arah Cawang terlihat kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan harap bagi para pengendara yang melintasi jalur tol dalam kota untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan flyover Simpang Grogol, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Jalan Raya Daan Mogot yang akan menuju ke arah Jalan Letjen S. Parman terpantau kondusif lancar dari jalur arteri, dan untuk dari jalur tol dalam kota juga masih terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal, dan bagi para pengendara yang melintasi jalur arteri untuk antisipasi adanya pertemuan arus di kawasan ini dan harap tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Caritas, Palembang. Arus lalu lintas dari arah Jalan Jenderal Sudirman yang akan menuju ke arah Jalan Kolonel Atmo terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light, selepas traffic light kendaraan dapat maju dengan kecepatan normal. Begitupun dari arah sebaliknya, dan harap bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 176 kasus sakalantas dengan rincian 12 orang meninggal dunia, 10 orang luka berat, dan 129 orang luka ringan. Dan dari 176 kasus sakalantas tersebut, 82% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Ade Sintia melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi, selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
0: Terima kasih banyak Brigadir Ade Sintia dan selamat kembali bertugas.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: informasi dan inspirasi.
1: Satu. Anda kembali bersama kami pendengar di Pro 1 RI Ternate. Baru saja kita ikuti Warta Sentral Pro 3 RI Jaringan Berita Nasional. Sudah pukul 9.26 menit waktu Indonesia Timur. Jangan kemana-mana, Rabu ini kembali hadir untuk Anda. Halo RRI.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: bersama dengan kami di Pro 1 RRI Ternate. Selamat pagi pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah sedari tadi. Dari jam berapa ya dengerinnya? Dari jam 5 ya. Sampai saat ini Anda bersama dengan saya Sisi di program Halo RRI. Halo RRI kembali hadir menemani Anda di edisi siar hari ini di lembar ke-19 di bulan Agustus 2026 ya. Gimana kabarnya pendengar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Ini belum apa-apa udah ada yang mau bergabung ya untuk menyampaikan keluhannya kepada fasilitas publik yang ada. Di pagi ini saya mau menyapa dulu khususnya untuk masyarakat Kota Ternate yang sudah sedari tadi bekerja, sudah sedari tadi semangat dalam mencari cuan. Ada juga yang mungkin di pagi ini sudah punya janji dan harus ditepati ya. Berbagai event atau pelaksanaan kegiatan juga terpantau di RRI Ternate yang dihadirkan oleh teman-teman dari pemberitaan RRI Ternate ya. Teman-teman reporter juga sekarang sedang liputan, nanti kembali baru deh ada informasi-informasi di Warta Berita 18 ya. Baiklah, Halo RRI hadir untuk Anda, silakan yang mau bergabung di line telepon. Nanti setelah saya terima satu penelpon baru ya, saya akan menyampaikan kembali beberapa keluhan-keluhan masyarakat yang sudah dan belum ya terjawab. Ada satu yang memang saya janji di hari Jumat ya, karena hari Senin kemarin itu kan ada siaran langsung pengibaran bendera pusaka, jadi tidak ada program Halo RRI. Nah untuk hari ini nih, saya janjinya di hari Jumat lalu itu tentang kami akan menyiarkan cuplikan ya dari keterangan KSOP Ternate, karena sampai saat ini juga masih menjadi perbincangan di tengah masyarakat kita di Kota Ternate terkait dengan penimbangan ya, harus ditimbang gitu ya barang bawaannya. Jadi terus kami informasikan bahwa itu sudah disosialisasikan jauh-jauh hari begitu ya. Nah kemarin itu juga di dialog pagi ini itu menghadirkan ombudsman, menghadirkan juga dari KSOP atau Kesyah Bandaran, dan juga dari salah satu pengusaha ya untuk jasa penyeberangan begitu ya, speedboat dan sebagainya. Nanti deh akan kami ulas kembali. Kami buka line telepon untuk Anda tadi yang mau bergabung, silakan ya untuk menyampaikan apa yang menjadi keluhan Anda di tengah masyarakat. Ada yang mungkin ingin fasilitas publiknya lebih dimaksimalkan, silakan telepon kami di sini, baik itu di 3125521 atau juga di 0821-2037-5180 dan juga di 0811-400-1082. Saat ini juga saya Sisi sedang ada juga di layar YouTube channelnya RRI Ternate, karena program RRI juga disiarkan melalui YouTube ya. Baik, kita ke line telepon. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya. Halo RRI, selamat pagi. Iya, kenapa Pak? Mau gimana? Sudah ada titik terangkah?
1: Iya, saya.
0: Saya. Halo. Iya, Pak Yasim. Putus-putus Pak Yasim. Nah, bagaimana?
1: Itu kemarin hari Sabtu itu kan tadi itu. Dengan masyarakat begitu. Manajer yang pernah sampai bersaya itu.
0: Oh iya, lalu?
1: Lalu dia mau bongkar tempat sampah atas nama saya.
0: Oh.
1: Padahal saya tidak perintah seperti itu. Saya tunjuk itu pemerintah kota, harus ke DLH. DLH sudah penjelasan, tidak boleh. Tapi begitu membawa saya ke nama Pak RT yang suruh bongkar. Akhirnya komplik dengan masyarakat begitu.
0: Oh,
1: sampai
0: di situ
1: ada polisi juga.
0: Ada polisi
1: juga hadir, begitu ya. Terus saya datang korup saya, jadi saya bikin penjelasan untuk perintah itu saya tidak perintah, kan begitu. Apalagi DLH sudah larang, tidak boleh. Nah, karena persyaratannya sudah di luar pagar. Kedua ada penutup. Terus pagi sudah angkat semua, sudah bersih, tidak ada masalah sebenarnya, kan begitu.
0: Iya, sebenarnya enggak masalah.
1: Nah, itu yang jadi masalah. Jadi kemarin hari Sabtu jam 5 itu hampir manajer dapat poloso itu.
0: Ampun, gitu. Astagfirullah.
1: Iya, termasuk juga ya, Alba, besar juga tembilan kalau begitu tapi ya. Tapi dapat diselesaikan dengan aman begitu.
0: Aman ya, oke. Okay. Nah, jadi terbongkar ya.
1: Iya, jadi terbongkar. Karena masyarakat tidak setuju.
0: Iya dong, betul-betul, oke. Okay.
1: Jadi barangkali kalau paling bagus itu ada surat dari daerah Hafid Samad. Sebab ini kan ada beberapa kelurahan itu kan semua antar ke Mangga Dua, ini yang jadi masalah.
0: Iya, sebenarnya itu ya pangkal masalahnya ya, kalau menurut saya
1: nih Pak Yasin. Dari Kayu Merah, ya. Kuala Jawa Dua, Ubo-Ubo, Bastion Karanci, Bastion Kalangami, terus Perumna. Ini jadi masalah. Gitu.
0: Oke.
1: Jadi paling bagus itu bang, ada surat dari camat supaya tiap kelurahan itu harus bikin tempat sampah, tahu ada bangun tempat sampah. Sebab itu kan dari kota kan sudah ada bantuan sampai dengan Kaisar. Tapi hari ini kan dari kelurahan tidak ungsikan Kaisar di mana sebenarnya?
0: Iya.
1: Apa so jual atau so gade bagaimana?
0: Betul-betul.
1: Oke, begitu sih. Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Yasin ya. Baik Pak Yasin, terima kasih nih. Pak Yasin juga termasuk yang komunikasinya bagus nih kepada Dinas Lingkungan Hidup DLH. Jadi beliau menyampaikan nih pendengar terkait dengan sampah yang ada di di wilayah Mangga Dua di dekat salah satu dealer. Jadi kan beberapa waktu yang lalu Pak Yasin menyampaikan bahwa sampahnya itu kan penuh terus, tapi alhamdulillah sih memang setiap pagi itu udah diangkat ya sama petugas DLH-nya. Namun dari salah satu dealernya itu beliau tidak mengharapkan untuk dibongkar karena justru di situ katanya bau dan sebagainya. Nah, masyarakat di sana merasa bahwa jangan dibongkar, nanti gimana mereka buang sampahnya begitu kan untuk tempat pertamanya pembuangan sampah sementaranya. Nah, ternyata hampir konflik ya di hari Sabtu kemarin tadi menurut keterangannya Pak Yasin. Jadi karena si beliau itu yang mau bongkar, salah satu yang dari dealer tersebut itu katanya bahwa namanya Pak Yasin sebagai Pak RT di situ ya untuk membongkar. Nah, tapi karena masyarakat di sana kenal sama Pak Yasin dan juga semua sudah sepakat memang bukannya Tara mau begitu ya. Nah, akhirnya disepakati ya untuk tidak sempat, katanya sempat hampir ini ya, tapi alhamdulillah bisa diselesaikan dengan seksama karena dari DLH datang, terus juga dari mana, dari kepolisian ya itu juga datang untuk bisa menangani hal itu. Nah, harapannya Pak Yasin dan juga pendengar kita yang ada di kawasan Mangga Dua di sekitaran dealer tersebut ya, itu semoga bisa disampaikan kepada camat nih Ternate Selatan berarti ya, itu untuk nanti teruskan ke beberapa kelurahan agar mereka juga bisa membuang sampah di kelurahannya masing-masing begitu, karena setiap kelurahan tuh pasti ada ya tempat pembuangan sampah sementaranya. Oke, baiklah Pak Yasin ya, sudah bergabung bersama dengan kami di program Halo RRI. Terima kasih atas informasinya ya. Ini persoalan sampah ini masih terus terjadi. Ini ada WhatsApp juga di kami ya di 0821203751 salah satu pendengar kami ini yang bergabung ya di line WhatsApp, di cuma tidak menyebutkan namanya nih ya, 0852 3463 sekian sekian. Oke, Ilman ya. Bung Ilman ini menyampaikan katanya tunggu saya lihat dulu ya. Nah, ini katanya halo RRI, bagaimana kalau sampahnya begini, siapa mau help, lokasinya di Jembatan Kota Baru. Oke ya, jadi dikirim nih foto ke WhatsApp-nya Pro 1. Ini Jembatan Kota Baru ya, di kawasan Kota Baru berarti dekat-dekat itu juga Mangga Dua juga ya. Oke, katanya sampah kalau begini siapa mau help, lokasi di Jembatan Kota Baru. Oke, baik, nanti kami coba teruskan ke Dinas Lingkungan Hidup ya terkait dengan sampah yang ada di Jembatan Kota Baru, lokasi terkininya nih. Memang aduh kasihan juga ini. Nah, ini itu ya pendengar, sampah yang dari darah kayaknya ya, dari atas terus turun ke bawah. Jadi kan memang kita kan sekarang lagi di musim kemarau ya pendengar, musim panas. Jadi banyak yang mungkin buang sampah seenaknya begitu, nanti kalau hujan ini yang jadi bahaya ya. Oke, baiklah, nanti kami coba teruskan ke DLH deket Toboko katanya. Oh, deket Toboko Bang Ilman ya. Oke, makasih Bang Ilman sudah WhatsApp ke Pro 1 deket Toboko. Oh, Kota Baru sama Toboko itu yang itu kan agak gede ya barangkanya ya. Oke, tapi sampahnya banyak banget nih. Oh, oke, dikirimin nih video dan juga fotonya nih sama Bang Ilman. Makasih Bang Ilman, nanti kami coba teruskan ke DLH. Nah oke, okay. Baik, terima kasih Bang Ilman. Jadi pendengar, di hari Sabtu itu kami juga ada kegiatan bersih-bersih pesisir pantai, tepatnya di Pantai Castella. Nah, jadi kalau di sana itu kabarnya sampah yang ada di pantai itu kebanyakan dari daerah Kelau, kata Pak Lurahnya ya. Jadi dari Barangka itu dia turun ke bawah, terus juga sampah di pesisir kalau Pantai Castella itu juga dari laut ya, dari Tidore entah dari mana begitu ya sampahnya di laut, terus dia menepi begitu saat ombak gitu kan terbawa akhirnya ke pesisir pantai Castella. Jadi memang kemarin pas bersih-bersih juga kebanyakan tuh botol plastik sih ya, sama mungkin juga banyak pengunjung yang sering ke situ terus nggak dibersihkan ya. Jadi kalau untuk di lokasi wisatanya yang ada gazebo-gazebo itu aman. Karena memang juga sebelum kami ada juga yang bersih-bersih pantai ya, tapi di sebelah mengarah ke rumah warga itu, wah cukup banyak di situ ya. Apalagi yang di aliran Barangkanya itu. Nah, ini yang mungkin harus kita saling mengingatkan. Kalau musim panas seperti ini mungkin banyak yang akhirnya buang sembarangan aja gitu ya. Padahal nanti kalau hujan itu kan dia turun ke laut, nah akhirnya pantai kita juga jadi kotor lagi dan sangat disayangkan ya, karena kebanyakan juga botol minuman kemasan begitu. Oke, baiklah, terima kasih untuk yang sudah bergabung. Jadi masalah kebersihan ini selalu ya menjadi titik apa yang disampaikan oleh pendengar kita. Oke, baiklah, selain masalah sampah untuk di wilayah Halmahera Barat di Susupu ya, kita masih terus informasikan nih, karena kalau informasi terakhir dari Bung Taher itu sudah dirapikan tapi belum dicor ya, jadi belum diaspal maksudnya. Belum diaspal, bukan diaspal tapi di hot mix supaya lebih bersih lagi ya. Oke Bung Taher, makasih. Jadi kalau untuk keterangannya kan masih tunggu anggaran, mudah-mudahan secepatnya ada anggaran agar bisa dibersihkan, diperbaiki, di mix, di hot mix nanti supaya nggak berdebu lagi, apalagi di musim panas seperti ini ya Bung Taher. Oke, baik, kita klien telepon dulu pendengar, sudah ada yang bergabung. Halo. Halo RRI.
2: Halo.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dengan
0: orang seputaran ini ya, orang seputaran Halmahera Barat. Oke, ya. Siap. Gimana, Bung Taher, belum ya di hot mix ya?
2: Iya, jadi boleh tanya itu kira-kira kapan gitu? Saran kapan gitu?
0: Siap. Ya,
2: agar di 2026 ini boleh dikasihkan cita-cita.
0: Oke, ya, baik.
2: Kan ini mentung anggaran, tapi bukan boleh tahu kapan gitu. Karena ini sebenarnya sebagian kerikil itu dia semuanya sepanjang kiri kanan gitu.
0: Ya. Oke. Okay.
2: Saya tanya bilang kapan gitu.
0: Kapan? Kalau bisa dipercepatin ya. Semoga dipercepat.
2: Karena ini jalan ini kan sudah lama, cuma ukur janji. Tapi alhamdulillah ini sudah ditaruh apa share tuh. Sudah berjalan, tapi belum di apa? Dibuta saja gitu.
0: Ya.
2: Jadi harap kalau boleh di 2026 ini apa sudah perhatikan sudah gitu. Apalagi dua power jembatan itu yang paling diutamakan gitu.
0: Siap, iya.
2: Ya. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih juga.
2: Ingat pada orang, gitu.
0: Siap, selalu ya. Oke. Terima kasih untuk Bung Taher yang ada di Mangga 2 sudah bergabung bersama dengan kami terkait dengan berharap secepatnya di hot mix begitu ya untuk kawasan yang ada di Halmahera Barat. Baik, itu ya pendengar. Salah satu pendengar kami di pekan hari Rabu lalu ya, di Rabu minggu lalu atau di pekan lalu itu juga menyampaikan terkait dengan katanya kan dia membagikan kembali apa yang menjadi keluhan masyarakat terkait dengan tarif bawaan penumpang di pelabuhan Armada Semut Ternate ya, di mana untuk tarif barang bawaannya. Nah, jadi pendengar, kami sudah langsung mengkonfirmasi ke kepala KSOP. KSOP Ternate. Nah, mungkin saya akan coba untuk mendengarkan ke Anda apa yang telah kami perbincangkan dan keterangan resmi dari KSOP Ternate, hasil wawancara dan juga hasil konfirmasi langsung antara kami tim Halo RRI dengan kepala KSOP Ternate. Oke, silakan didengarkan. Bapak, terkait dengan apa yang menjadi keluhan dari masyarakat, beberapa masyarakat yang mempertanyakan terkait dengan perjalanan dari Mangga Dua ke Sofifi di pelabuhan itu kabarnya semua bawaan kita tuh harus diukur.
3: Ya, baik.
0: Silakan Bapak.
3: Ya, makasih. Jadi apa yang disampaikan tadi memang benar. Itu bermula dari sebelumnya ada teman-teman di operator speedboat di Mangga Dua, Mutiara Mangga Dua itu menyampaikan beberapa hal kepada kami, termasuk di dalamnya terkait dengan pengendalian barang. Nah, selama ini manifest yang ada di speedboat itu ada manifest penumpang, tapi barang itu tidak ada manifest. Ya, manifest. Kalaupun barang itu dimasukkan, mereka tidak tahu berapa kilogram atau berapa berat barang itu. Ya, sehingga ini berpotensi berbahaya bagi pelayaran karena setiap speedboat itu punya kapasitas angkut yang terbatas. Nah, mereka menyampaikan bahwa mereka ingin bikin pendataan barang. Saya bilang, oke, bagus, silahkan dilakukan. Nah, hal kedua, bahwa sudah berjalan di semua pelayaran, termasuk di Mangga Dua, untuk ukuran barang-barang tertentu yang naik ke speedboat itu dimintai tarif oleh nakoda. Ya, kita kalau bawa barang ukuran besar atau barang kiriman, kan itu dimintai tarif tuh oleh nakoda. Dan itu harganya berdasarkan permintaan nakoda, tidak terkendali. Ya ada, alhamdulillah bisa dapat murah, bagus. Kalau bisa lagi nakoda lagi ini, ya diminta tarif mahal. Ya berkisar ya, bisa 20.000 sampai 100.000. Ya tergantung dari jumlah muatan. Nah, dengan ini mereka ingin menyampaikan Pak SOP, kita ingin mengendalikan ini supaya kita bisa atur, kemudian dari situ kita bisa menstandarkan harganya. Saya bilang bisa, Pelni memberlakukan itu. Ya, Pelni itu ada free over bagasi 40 kg, dulu 50 kg, sekarang 40 kg. Lebih dari 40 kg dia harus bayar cas. Ya. Di Pelni. Pesawat apalagi, sudah sering sudah seperti itu. Masing-masing maskapai punya kebijakan sendiri. Garuda bisa 20 kilo. Batik 15 misalnya. Lion Air cuman 10. Yeah. Ada juga maskapai-maskapai yang lain. Itu kan kebijakan dari perusahaan. Nah, terkait dengan ini, itu adalah kebijakan perusahaan. Begitu dengan pelayaran sama dengan value memperlakukan itu. KSOP tidak ikut campur, karena itu manajemen di dalam perusahaan. Nah, dengan begitu kemudian mereka bilang, oke, kita bikinkan sistem aplikasi. Aplikasi dipaparkan, kemudian saya bilang, oke, sudah, siapkan SOP-nya, siapkan sosialisasi. Sosialisasi itu, mereka rencana mau melaksanakan per 1 Januari 2026. Tapi saya bilang, jangan. Sosialisasi di panjang minimal 2 bulan. Mereka mulai sosialisasi tanggal 15 Desember 2025. Spanduk yang di Mangga Dua itu, yang ada sekarang besar-besar, itu sudah dipasang sejak Desember. Itulah sosialisasi. Jadi kalau bilang tidak ada sosialisasi, tidak benar. Nah, jadi sosialisasi itu sejak Desember. Di situ ada QR code-nya. Begitu kita scan, langsung ada tuh berapa tarifnya di dalam. Itulah sosialisasi. Nah, saya minta 2 bulan. Mereka bikin bahkan 5 bulan. Sampai April pertengahan itu baru mulai dilaksanakan. Tapi uji coba awal barang ditimbang tanpa dibayar. Itu beberapa saat baru mereka mulai berlakukan. Tapi sosialisasinya sudah cukup panjang. Nah, awal mereka menawarkan tarif bukan segini, agak besar jumlahnya. Saya merasa itu terlalu besar karena pilihannya kalau itu dilakukan, penumpang nanti tidak akan mau naik speedboat dari Mangga Dua. Kalian kehilangan penumpang. Mereka akan kembali ke Cantika Express, bisa juga lewat Kota Baru. Kalau misalnya ada yang barang bawa banyak dan mau sedikit lambat-lambat, pakai ferry. Ya. Jadi itu kan ada pilihan alternatif. Gak apa-apa, Pak. Kayaknya tarif kita sudah menghitung biasa aku ada minta berapa, kita coba hitung-hitung, nah, mungkin cocok dengan harga sekian. Tadi tetapkanlah tarif itu 2.000, dan saya rasa 2.000 udah terlalu mahal. Kemudian setiap penumpang dikasih free 10 kg. Okay. Ya, free bagasi 10 kg, kelebihannya itu baru dibayar. Per jumlah kelebihan dikalikan 2.000.
4: Per kilo itu, Pak.
3: Per kilogram, ya, per kilogram. Nah, itu yang dibawa ke sana. Jadi ini kan kebijakan dari perusahaan, saya nggak bisa ikut campur. Karena nanti untung ruginya mereka yang dapat. Keuntungannya dibawa kemana? Keuntungannya itu dibagikan antara nakoda dengan operator perusahaan pelayaran. Gitu. Caranya bagaimana? Itu internal mereka. Tapi berdasarkan informasi, mereka sampaikan itu per bulan. Setelah direkapitulasi per bulan, baru itu dibagikan sesuai dengan barang yang naik ke speedboat A, speedboat B, berapa jumlahnya, dia dapatkan itu. Nah, apa yang diperoleh KSOP? KSOP perlu mendapatkan satu, kami punya manifest yang tertib, manifest barang. Jadi setiap barang yang jumlah, yang ukuran besar, begitu dia masuk di dalam naik ke kapal, dia langsung masuk di manifest, karena begitu di scan QR code, kan setiap barang ditimbang dikasih QR code tuh, begitu barang itu naik ke kapal, di scan lagi tuh, di scan langsung masuk dalam daftar manifest. Jadi kami sekarang dapat dua manifest, manifest penumpang dan manifest barang dengan jumlah kilogramnya yang sudah ditentukan. Nah, terhadap speedboat kami sudah batasi ke pelayaran, speedboat dengan ukuran ini maksimum sekian kilogram, gak bisa lebih. Lebih stabilitasnya tidak bagus. Nah, kami batasi itu. Tapi tetap kami kasih spare. Meskipun kami sudah batasi, misalnya masih speedboat itu ada 200 kilo, tapi bukan 200 kilo, misalnya 201, 210, apakah speedboat itu sudah tidak stabil? Masih stabil. Kami kan sudah kasih spare lebih besar. Gitu toh. Tapi kami batasi, kargo cukup sekian sama dengan pesawat. Nggak mungkin, begitu daya angkatnya sekian, terus dikasih semua bebannya segitu. Nah, itu untuk keselamatan. Kemudian yang kedua, pendapatan negara, ya mungkin dari peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2015 tentang PNBP di perhubungan laut, KSOP juga negara bisa dapat PNBP dari over bagasi itu. Memang jumlahnya tidak besar, tidak signifikan. Nah, ada dua hal. Ya mungkin bisa saja 1% dari jumlah pendapatan, tapi bisa juga diberlakukan kilogram dikali ton dikalikan dengan jasa barang. Jadi jasa barang di KSOP itu kecil ya. Yang sekarang kita lakukan itu setiap bulan setelah terkumpul semua, kita lakukan rekonsiliasi dengan operator. Berapa barang terkumpul, berapa ton semuanya, terus kita kalikan dengan rupiah per ton AC, per ton berapa. Nah, itu yang di store ke negara. Nah, satu ton itu kalau di pelabuhan kita kurang lebih 800 kalau nggak salah. 800 rupiah satu ton. Jadi kalau pendapatan koperasi itu 2 juta, negara hanya dapat 800 rupiah. Karena 1 kilo 2.000 berarti satu ton 2 juta kan? Nah, 2 juta negara hanya. Tapi itu hak negara. Hak negara harus diambil meskipun kecil, tapi tetap harus kita tarik. Nah, itu ditagihkan nanti bersamaan dengan pas pelabuhan atau pas terminal yang 2.500 itu. Nah, itu kita tagihkan bersamaan pasal rekonsiliasi. Jadi rekonsiliasi penumpang, rekonsiliasi barang, kemudian ditepikan kode billing, nah, ditagihkan seperti itu. Nah, gini, ini memang jadi tadi bahwa yang dilakukan ini untuk membuat sesuatu itu menjadi lebih tertib, lebih teratur. Karena memang sudah berjalan sebelumnya. Setiap orang bawa barang lebih di atas kapal atau barang titipan, dimintai oleh nakoda. Sekian rupiah. Ini sekarang ditertibkan.
4: Diaturkan regulasi.
3: Iya, diatur. Dan itu kebijakan perusahaan pelayaran. Kami nggak ikut campur sampai ke sana. Yang kami perlukan, saya tuntut manifest barang. Harus ada. Nah, bagaimana dia bikin manifest itu supaya tertib? Ada bikinkan ini nih. Nah, saya minta manifest barang harus ada. Jadi selain manifest penumpang ada manifest barang. Nah, manifest barang dia bikin seperti ini nih. Nah, cuman dia tambahkan lagi over bagasi, dia dapat hasil. Oke, anda dapat hasil dari situ, negara punya hak. Gitu. Negara punya hak. atas barang yang karena pada prinsipnya barang-barang kiriman atau barang-barang dengan ukuran tertentu begitu melewati pelabuhan termasuk orang harus bayar, ada hak negara di sana.
0: Baik pendengar, demikian tadi keterangan dari Kepala Kantor Kasih Bandara dan Otoritas Pelabuhan KSOP Kelas 2 Ternate, Bapak Rusan Muhammad STMSI ya. Jadi ini menjawab pertanyaan masyarakat terkait dengan diukur ya, atau ada tarif khusus untuk barang bawaan untuk menyeberang dari Mangga 2 ke wilayah lainnya ya. Baiklah, terima kasih untuk Anda pendengar yang telah bersama dengan kami. Jadi untuk keluhan dari masyarakat terkait dengan dengan tarif tadi ya, tarif barang itu sudah disampaikan. Kemarin juga kami sudah berdialog dengan Ombudsman, ada KSOP juga.

apa ya? God besar begitu ya. Ini yang disampaikan nih. Terima kasih untuk Kak Yudi, terima kasih juga untuk Ilman ya, yang tadi sudah bergabung lewat line WhatsApp juga. Telepon ada Bung Tahir dan Mbak Yasim. Dan terima kasih juga untuk Anda yang telah bergabung. Kami ucapkan terima kasih juga untuk para narasumber yang selalu setia dan juga selalu bersedia untuk menjawab apa yang menjadi keluhan dari masyarakat. Baik, kami akhiri untuk program Haloer edisi hari ini. Terima kasih telah mendengarkan. Dan mendengar pukul 10 waktu Indonesia Timur, saatnya lagu kebangsaan Indonesia Raya.

81 tahun Indonesia merdeka, kalau para pendahulu kita sudah memperjuangkan kemerdekaan, lalu apa perjuangan kita hari ini? Bagi saya, merdeka bukan hanya kata yang kita teriakkan, merdeka adalah kata kerja. Hari ini bentuk perjuangannya berbeda. Guru yang membuat anak berani bermimpi, petani dan nelayan yang terus produktif, pengusaha yang membuka lapangan kerja, ASN yang mempermudah, bukan mempersulit, anak muda yang tidak berhenti di harusnya begini, sampai mulai bertanya, saya bisa bikin apa? Dan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota, desa, mengerjakan bagiannya, saling menguatkan karena rakyat yang kita layani adalah rakyat Indonesia yang sama. Kita boleh berbeda suku, agama, pilihan, bahkan pendapat, tapi jangan sampai perbedaan membuat kita lupa, kita punya rumah dan masa depan yang sama, yaitu Indonesia. Mungkin 17 Agustus ini kita tidak perlu hanya bertanya Indonesia sudah memberi apa kepada saya. Tambahkan satu pertanyaan, apa bagian saya untuk Indonesia? Karena cinta tanah air bukan hanya soal bangga menjadi Indonesia. Cinta tanah air adalah ikut membuat Indonesia lebih baik. Dirgahayu Republik Indonesia, merdeka diwariskan, kemajuan diperjuangkan, Indonesia kita bangun bersama. NKRI kita jaga, kita isi bersama. Merdeka.

101,8 FM Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Setelah tadi sudah ikuti, Anda ikuti Halo RRI ya, sudah bersama rekan Sisi. Dan Halo RRI kembali nanti di hari Jumat ya, di hari Jumat pagi itu jam yang sama setelah Warta Sentral Pro 3. Masih di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Sudah pukul 10 lebih 13 menit waktu Indonesia Timur. Gimana kabar Anda di hari ini ya? Dengan segala kesibukan yang Anda lakukan di tempat kerja masing-masing. Hari ini cuacanya masih sama ya, seperti hari kemarin, tidak berubah ya. Panas sekali di luar sana untuk wilayah Maluku Utara. Mungkin di tempat Anda juga sama seperti kami di sini di Kota Ternate. Anginnya saat begitu kencang di luar sana juga nih ya. Jadi mewaspadailah Anda yang mungkin bepergian melalui jalur laut, transportasi laut lah, pastilah kamu bisa melihat cuacanya seperti apa. Apakah angin seperti ini imbasnya juga di laut begitu ya. Kadang-kadang kan ini kita tidak tahu cuacanya di darat sama di laut itu beda. Jadi kalau misalnya di daratnya hujan, di lautnya tenang. Terus begitu kebalikan, kalau di daratnya agak sedikit membuat kita ragu begitu, nah itu di laut yang tenang, dan kebalikan juga begitu ya, di lautnya yang bergelombang, di daratnya yang aman. Tapi saya berharap seluruh perjalanan Anda sesuai dengan tujuan masing-masing, semuanya aman lah sampai di tujuan maupun yang Anda sudah tuju hari ini ya, kira-kira tujuannya kemana, baik melalui laut, darat dan udara, semuanya aman, bisa terkendali dengan baik. Masih ada beberapa informasi saya akan berikan untuk Anda pendengar di pagi hari ini di Ternate Pagi. Saya Roni, ada Bung Adrian, juga rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah masih setia menemani Anda. Dan terkait dengan cuaca, dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, ini salah satunya yang harus kita ingatkan juga untuk Anda di saat musim kemarau seperti ini ya, apa yang harus kita jaga. Nah, ini biasanya kita mengingatkan untuk jangan melakukan pembakaran di mana-mana ya, atau membakar sampah, membakar lahan begitu, karena kadang-kadang membuat kita ragu kenapa kebakaran misalnya dari kecil itu menjadi besar ya. Jadi ini mengingatkan juga nih bagi masyarakat sekitarnya, masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar maupun membakar sampah secara sembarangan, karena kondisi cuaca yang cenderung kering juga dapat menyebabkan api mudah menyebar dan berpotensi yaitu memicu kebakaran yang lebih luas. Jadi selain itu masyarakat memastikan bahwa kalau di rumah yaitu kompor, tabung gas serta peralatan listrik dalam kondisi yang baik dan mematikannya setelah selesai digunakan ya. Warga juga diingatkan untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Itu dia. Khususnya di area yang terdapat lahan-lahan kering, semak belukar maupun lahan terbuka yang pastinya mudah terbakar ya. Jadi mengingatkan Anda lah, di musim kemarau seperti ini kita harus mewaspadai sesuai dengan banyak arahan yang sudah diberikan. Baik, nanti ada informasi lain yang kami akan bagi, kita lihat lagi di portal rri.co.id. Tadi sempat juga saya memberikan informasi dari bagian rubrik ekonominya, banyak penipuan digital yang semakin menggila sekarang ya. Tapi saya dengarkan untuk Anda juga keluhan yang sudah diberikan tadi bersama Sisi ya di Halo RRI. Mudah-mudahan ada solusi yang terbaik ya, untuk jalan lebih keluarnya lebih baik yang akan diberikan untuk Anda yang sudah punya keluhan yang sudah diberikan di Halo RRI tadi ya. Nanti pembahasannya di Jumat depan juga masih ada ya, Halo RRI di jam yang sama.

dari Vernon Blondes dengan WhatsApp untuk Anda di siang ini ya, pagi menjelang siang, sudah di menit ke 22 dari pukul 10 siang ini. Pendengar, ancaman kejahatan keuangan digital di Maluku Utara ini mengkhawatirkan ya. Sepanjang semester 1 2026 masyarakat tidak hanya menghadapi maraknya pinjaman online legal dan maraknya investasi bodong, yang tetapi juga berbagai modus penipuan yang memanfaatkan transaksi digital, media sosial hingga aplikasi pesan instan. Nah, hingga semester 1, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Provinsi Maluku Utara mencatat ada 1.104 laporan masyarakat yang diterima melalui Indonesia Anti-Scam Center. Selain itu, terdapat 118 pengaduan yang masuk melalui sistem pengaduan OJK Sipasti. Seperti dikatakan Kepala OJK Maluku Utara Andi Suratman, bahwa tingginya jumlah laporan tersebut ini sepertinya menjadi perhatian karena memperlihatkan bahwa risiko kejahatan keuangan semakin dekat dengan aktivitas ekonomi masyarakat sehari-hari. Jadi menurutnya, perkembangan layanan keuangan digital memang memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan transaksi pembayaran maupun mengakses produk keuangan. Namun kemudahan tersebut juga dimanfaatkan pelaku kejahatan untuk menjalankan berbagai modus penipuan ya. Jadi ia meminta masyarakat perlu memastikan legalitas pihak yang menawarkan yaitu produk maupun layanan keuangan sebelum melakukan yang namanya transaksi. Dari sekitar 118 pengaduan terkait aktivitas keuangan legal yang diterima melalui Sipasti, 94 laporan berkaitan dengan pinjaman online ilegal. Kemudian terdapat 23 laporan investasi ilegal dan 1 identitas gadai legal yang beroperasi di Kota Ternate. Nah, terdapat entitas gadai ilegal tersebut dari OJK telah melarang kegiatan operasionalnya sampai memenuhi ketentuan perizinan. Secara nasional, persoalan pinjol ilegal juga masih menjadi perhatian OJK ya. Pada periode 1 Januari hingga 20 Mei 2026, OJK menerima sekitar 17.105 pengaduan terkait entitas ilegal, dengan 14.380 diantaranya mengenai yaitu pinjaman online ilegal dan 2.601 terkait investasi ilegal. Jadi IASC di Maluku Utara, Kota Ternate ini menjadi wilayah dengan jumlah laporan tertinggi, yakni ada 495 laporan. Selanjutnya Halmahera Tengah yaitu 129 laporan, Halmahera Selatan 112 laporan, Kota Tidore yaitu 109 laporan, Halmahera Utara 64 laporan, Halmahera Barat ada 59 laporan, dan Pulau Morotai ada 52 laporan. Sedangkan Halmahera Timur ada 42 laporan, Kepulauan Sula 23 laporan, dan Pulau Taliabu yaitu 19 laporan. Nah, pendengar, berdasarkan kualifikasi laporan dari IASC, penipuan transaksi belanja ataupun jual beli online ini menjadi modus yang paling banyak dilaporkan ya, yakni sekitar 163 kasus modus fake call ataupun penipuan dengan mengaku sebagai pihak lain mencapai 80 laporan. Nah, kemudian penipuan tawaran pekerjaan sebanyak 69 laporan dan penipuan investasi sebanyak 57 laporan. Ini selanjutnya terdapat penipuan melalui media sosial sebanyak 48 laporan. Penipuan dengan iming-iming hadiah yaitu 41 laporan. Social engineering ada 26 laporan. Phishing 16 laporan dan APK melalui WhatsApp 9 laporan. Dan pinjaman online fiktif 5 laporan. Itu dia ya, bagaimana penipuan digital yang semakin menggila di media sosial. Jadi OJK Maluku Utara menerima sekitar ada 1.404 laporan. Ini perlu diwaspadai juga ya, Anda pengguna media sosial, jangan sampai Anda ditipu ya dengan segala hal yang menyangkut dengan penipuan digital di Maluku Utara. Baik, masih banyak informasi lagi untuk Anda. Kita masih punya waktu ada sekitaran 40 menit ke depan ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Mario Gegla, juga ada Topati dengan Jejak Langkah Yang Kau Tinggal. Masih di program Mas Satu di pagi menjelang siang ini dengan lagu-lagu yang kami persembahkan untuk Anda di sela-sela kesibukan yang Anda lakukan ya di tempat kerjanya masing-masing. Pendengar, pemerintah menggerakkan 40 armada udara untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah di tanah air. Hal tersebut dikatakan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Nah, ia mengatakan bahwa langkah tersebut ini merupakan bagian dari upaya pemerintah menangani bagaimana karhutla secara terpadu, termasuk melalui sinergi dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB dan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Jadi ia menyebutkan ada sekitar 40 armada yang dikerahkan BNPB, terdiri dari 10 pesawat patroli, lalu ada 27 helikopter weather bombing dan 3 pesawat untuk mendukung operasi modifikasi cuaca. Khusus di 6 provinsi, prioritas sebanyak 36 armada udara dikerahkan, yaitu meliputi 12 armada patroli udara dan 21 helikopter weather bombing dan 3 pesawat OMC. Nah, menurutnya juga penanganan karhutla membutuhkan kolaborasi lintas kementerian dan juga lembaga karena mengingat dampaknya dapat meluas terhadap lingkungan dan juga masyarakat sekitarnya. Sejumlah langkah telah dilakukan pemerintah untuk memperkuat bagaimana kesiapsiagaan karhutla, mulai dari rapat koordinasi bersama lembaga terkait hingga rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara. Nah, disinilah pendengar, pemerintah juga menggelar apel kesiapsiagaan karhutla di 3 provinsi yang dinilai rawan, yaitu di Kalimantan Barat, Riau, dan Sumatera Selatan. Melalui portal rri.co.id, informasi yang kami himpun untuk Anda pendengar di pagi ini ya. Jangan kemana-mana, nanti saya berikan informasi juga. Ini salah satunya terkait dengan, nah ini untuk ibu-ibu di rumah nih ya, bagaimana sih bisanya kalau kita mencuci beras berkali-kali katanya nasi lebih pulen, benar atau tidak nih? Saya akan berikan informasi untuk Anda, tetap di sini.

0: membuka pintu bagi inovasi dan peluang bisnis yang tak terbatas. Namun di balik kemudahan ini, terdapat sisi gelap yang semakin mengkhawatirkan, yaitu maraknya investasi bodong. Dengan hanya bermodalkan perangkat pintar dan koneksi internet, siapapun dapat dengan mudah menjangkau calon korban di seluruh penjuru dunia. Modus operandi pun semakin beragam, mulai dari penipuan berkedok investasi cryptocurrency, trading forex, hingga bisnis multi-level marketing atau MLM yang menjanjikan keuntungan instan. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi, pastikan Anda telah melakukan riset yang cukup tentang perusahaan atau produk yang ditawarkan. Pastikan perusahaan tersebut terdaftar dan memiliki izin usaha yang sah. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan ahli keuangan atau konsultan investasi sebelum mengambil keputusan. Waspadai tawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Jangan mudah percaya dengan janji-janji manis. Pelaku investasi bodong seringkali menggunakan kata-kata yang sangat meyakinkan untuk membujuk korban. Ingatlah, investasi yang sah membutuhkan waktu dan proses yang jelas. Jangan terburu-buru dan selalu utamakan kehati-hatian.
1: Jauh sebelum ada lampu sein, dulu ketika mobil ingin berbelok, tidak menggunakan lampu isyarat. Di tahun 1900, saat era awal kendaraan bermesin, orang-orang masih menjulurkan tangan keluar jendela mobil untuk memberi tanda isyarat mau belok. Barulah di tahun 1914, tanda belok pertama ditemukan oleh Florence Lawrence, seorang aktris Hollywood, dianggap sebagai penemu lampu sein mekanikal otomatis pertama di dunia berbentuk bendera. Pengemudi cukup menekan tuas saat mau belok agar bendera terangkat. Selain bendera, pabrikan mobil juga banyak menggunakan lonceng dan peluit uap untuk tanda belok. Tapi karena sistemnya kurang efektif di tahun 1925, Edgar Wolff Jr. mematenkan sein dengan lampu berupa dua anak panah dengan mengembangkan penemuan Florence dengan memakai sistem elektrik dan teknologi reflektor serta lampu kuning yang diletakkan di bagian kedua sisi pilar mobil.

Pendengar, setelah peringatan HUT ke-81 RI di hari Senin, tepatnya tanggal 17 ya. Nah, masyarakat kembali nanti mendapat hari libur nasional pada pekan depan, yaitu tanggal merah Agustus. Di tahun ini bertepatan dengan peringatan Maulid ya, yaitu berdasarkan ketentuan pemerintah, Maulid Nabi diperingati sebagai hari libur nasional, yaitu pada nanti hari Selasa 25 Agustus. Dengan demikian, jika melihat kalender Agustus di tahun ini, masyarakat masih memiliki kesempatan menikmati libur panjang nanti pada pekan depan dengan mengambil cuti pada hari Senin kalau boleh ya, begitu ya. Jadi jika masyarakat yang bertanya pada tanggal 25 Agustus hari apa, nah itu dipahami bahwa Maulid Nabi, dan mengacu pada kalender Hijriah Indonesia yang diterbitkan Kementerian Agama tanggal 12 Rabiul Awal ya, 1448 Hijriah, bertepatan dengan tepatnya di hari Selasa tanggal 25. Tanggal tersebut juga bertepatan dengan 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah dalam kalender Hijriah Global Tunggal Muhammadiyah. Pemerintah telah menetapkan Maulid Nabi sebagai salah satu libur nasional di tahun ini melalui surat keputusan bersama tiga menteri tentang hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2026. Jadi masyarakat ingin memanfaatkan momen tersebut untuk berlibur, terdapat opsi mengambil cuti dari hari Senin sepertinya. Boleh ya. Oke. Dan buat ibu-ibu di rumah gimana nih siang ini ya? Apakah sudah menyiapkan nanti untuk menu makan siang untuk keluarga tercintanya? Pastilah sudah ya. Yang pasti disiapkan yang terbaik lah untuk keluarga. Tapi saya punya informasi, kadang-kadang kalau Anda yang ingin mencuci beras katanya tidak memperhatikan juga sebenarnya. Kira-kira berapa kali ya kalau beras harus dicuci begitu ya? Apakah dua atau tiga atau lebih dari tiga begitu? Nah, banyak orang mencuci beras hingga berkali-kali. Kononnya beras yang dicuci berkali-kali ini katanya bisa bikin nasi jadi tambah pulen. Wah, anggapan itu muncul lantaran sebagian pati yang menempel di permukaan beras ikut terbawa air saat dicuci. Nah, karena pati berperan dalam membentukkan yang namanya tekstur nasi tersebut ya, muncul anggapan bahwa mengurangi pati akan membuat nasi jadi lebih pulen lagi. Namun anggapan itu ternyata cuma mitos belaka. Anggapan itu tidak terbukti dalam penelitian. Sebuah penelitian dipublikasikan dalam jurnal Food Chemistry 2019 lalu, ini mencoba menguji beras dengan jumlah pencucian yang berbeda. Hasilnya, pencucian tidak memberikan perubahan signifikan pada tingkat kekerasan maupun kelengketan nasi. Artinya di sini beras yang dicuci berkali-kali pun tidak jadi jaminan lah tekstur pulen pada nasi tersebut. Selain itu peneliti juga menemukan material yang menempel di permukaan beras mentah ternyata tidak banyak menentukan tekstur nasi setelah dimasak. Nah, dengan demikian, beras yang dicuci 5 kali tak jamin selalu lebih pulen dibandingkan beras yang dicuci hanya 2 kali saja. Nah, cara mencuci beras agar nasi lebih pulen lagi, yaitu komposisi pati memang berperan penting dalam pembentukan tekstur nasinya, utamanya kadar amilosa dan apilotmenin di dalamnya ya. Amilosa yang tinggi membuat nasi cenderung lebih perak dan kurang lengket. Sementara amilopektin membuat nasi lebih lengket dan pulen. Jadi menurut jurnal, sebuah lulusan di jurnal Scientific Report, beras yang kentan jadi salah satu contoh beras dengan kadar amilosa yang rendah sehingga teksturnya sangat lengket. Kandungan amilosa dan amilopektin sendiri biasanya tergantung berdasarkan varietas berasnya ya. Selain varietas beras, rasio beras dan air juga boleh jadi berpengaruh loh terhadap tekstur nasinya. Penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal Biological Macroalgaes mencatat jumlah air yang digunakan dalam mempengaruhi bagaimana pati larut selama proses pemasakan hingga menentukan tingkat kelengketan dari nasi itu. Namun tidak ada rasio air yang berlaku untuk semua jenis beras ya. Jenis berasnya, terutama kadar amilosa di dalamnya, sangat menentukan kebutuhan air. Sebuah ulasan dipublikasikan dulu dalam jurnal Critical Chemistry menyebutkan beras yang dengan kadar amilosa tinggi cenderung membutuhkan lebih banyak air untuk menghasilkan tekstur yang lunak. Jadi untuk memulainya, Anda bisa menggunakan 1 gelas beras dan 1,5 gelas air. Jika nasi terasa masih keras, maka artinya naikkan sedikit volume air menjadi 1,6 gelas.
Sebaliknya, jika nasi terlalu lembek, turunkan ke 1,4 gelas. Nah, dengan demikian, Anda sebenarnya tidak perlu mencuci beras hingga berkali-kali untuk mengetahui kepulenannya ya, yang ideal. Anda bisa melakukan uji coba dengan rumus yang sudah diberikan tadi itu. Oke. Ya, biasanya kalau ibu-ibu di rumah mencuci, bukan ibu, bapak-bapak yang suka lah. Biasanya paling sedikit itu 3 ya, 3 kali mencuci beras. Apakah airnya yang dilihat sudah mulai memutih begitu, tapi jangan terlalu lah ya. Karena nanti hilang tekstur apa ya, enaknya di dalam beras tersebut. Jadi cukup ya 2-3 kali lah, pagi 3 kali boleh lah ya. Itu dia sedikit yang saya berikan bagaimana mencuci beras berkali-kali, nah lebih nasi lebih pulen. Jadi mudah-mudahan semuanya ya sudah sesuai dengan harapan Anda. Anda bisa ya berikan yang terbaik lah sama keluarga, apa yang Anda sediakan untuk makan siang nanti bersama orang-orang yang selalu Anda cintai di rumah, terutama keluarga Anda. Begitu ya, yang pasti sudah disiapkan untuk siang ini, kira-kira menu spesial yang nanti untuk makan siang. Baik, dan sepertinya informasi tadi sekaligus menutup serangkaian informasi yang saya berikan untuk Anda pendengar di sepanjang pagi hingga menjelang siang ini ya, hari Rabu di 19 Agustus 2026, masih dalam suasana HUT kemerdekaan Republik Indonesia di tahun ini ke-81. Dan saya Roni, juga Bung Adrian, kami berdua harus pamit. Nanti serangkaian program di Ternate Siang Anda nanti dikawal langsung oleh Maisara hingga nanti di jam 6 sore atau tepatnya di pukul 18. Terima kasih semuanya ya yang sudah mendengarkan program Mas 1, dan pastikan tetap di sini, masih banyak yang akan kami berikan hingga nanti di jam 12 malam. Jadi tetap di program Mas 1, Anda yang bisa mendengarkan melalui FM di 101, terus melalui aplikasi RR Digital ataupun lewat streaming. Selamat siang, salam sehat, selamat melanjutkan tugas-tugas Anda di hari Rabu hari ini. Ingat ya, waktu untuk makan siang digunakan dengan baik, dan setelah itu Anda bisa lanjut kembali dengan tugas-tugas yang harus diselesaikan sepanjang siang hingga nanti sore. Saya pamit, selamat siang, selamat menikmati waktu siang Anda, dan selamat menantikan waktu break di jam 12 sebentar. Sampai jumpa.

0: kapal mereka dengan menggunakan watch atau jam tangan.
1: "81 tahun Indonesia merdeka, kalau para pendahulu kita sudah memperjuangkan kemerdekaan, lalu apa perjuangan kita hari ini? Bagi saya, merdeka bukan hanya kata yang kita teriakkan, merdeka adalah kata kerja. Hari ini bentuk perjuangan yang berbeda. Guru yang membuat anak berani bermimpi, petani dan nelayan yang terus produktif, pengusaha yang membuka lapangan kerja, ASN yang mempermudah, bukan mempersulit, anak muda yang tidak berhenti di harusnya begini, sampai mulai bertanya, saya bisa bikin apa. Dan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota, desa mengerjakan bagiannya, saling menguatkan karena rakyat yang kita layani adalah rakyat Indonesia yang sama. Kita boleh berbeda suku, agama, pilihan, bahkan pendapat, tapi jangan sampai perbedaan membuat kita lupa, kita punya rumah dan masa depan yang sama, yaitu Indonesia. Mungkin 17 Agustus ini kita tidak perlu hanya bertanya, Indonesia sudah memberi apa kepada saya? Tambahkan satu pertanyaan, apa bagian saya untuk Indonesia? Karena cinta tanah air bukan hanya soal bangga menjadi Indonesia, cinta tanah air adalah ikut membuat Indonesia lebih baik. Dirgahayu Republik Indonesia, merdeka diwariskan, kemajuan diperjuangkan, Indonesia kita bangun bersama. NKRI kita jaga, kita isi bersama. Merdeka!"

Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.

0: Selamat siang pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101,8 program 1 Radio Republik Indonesia Ternate tentunya masih menemani Anda ya pendengar untuk Ternate siang lanjutan. Kami tim yang bertugas bersama saya Maisara dan juga rekan-rekan teknik studio dan pemancar kamera bakal menemani Anda. Pendengar, untuk siang hari ini tentunya kami akan ajak Anda untuk mengikuti cek fakta. Selamat mendengarkan.
1: Informasi dan inspirasi. Pro 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Pendengar, kami hadirkan cek fakta beredar unggahan dari akun Facebook Bantuan Sosial berisi tautan pendaftaran program bantuan pangan berupa beras 30 kg, minyak goreng dan telur. Unggahan disertai narasi Kementerian Sosial RI mengumumkan beberapa bantuan yang sedang ditunggu oleh KPM di tahun 2026. Bantuan tersebut meliputi bantuan pangan berupa beras 30 kg, minyak goreng dan telur untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, lalu program Keluarga Harapan PKH tahap 3 dan BPNT atau sembako yang disalurkan melalui KKS untuk membantu memenuhi kebutuhan pokok keluarga. Agar bantuan tepat sasaran, pastikan data Anda sudah terdaftar dan valid di DTKIS dan cek status penerimaan secara berkala melalui aplikasi Cek Bansos. Dilansir dari akun sosial media Instagram tumbekhoax.id, tim pemeriksa fakta Mavindo atau tumbekhoax mengakses tautan yang dibagikan dalam unggahan akun Facebook tersebut, di mana hasilnya tautan tidak mengarah ke laman resmi Kementerian Sosial atau kemensos.go.id maupun laman cek bansos kemensos di cekbansos.kemensos.go.id. Sebaliknya, pengguna diarahkan ke laman yang meminta data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram aktif. Dapat disimpulkan, informasi tautan pendaftaran bantuan pangan 2006 merupakan informasi hoax atau informasi yang tidak benar. Masyarakat dihimbau agar tidak mempercaya atau tidak membagikan informasi-informasi yang tidak beragam atau tidak benar atau informasi hoax. Demikian cek fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Masih bersama kami mendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Selamat siang, selamat beraktivitas tentunya buat Anda ya, di mana saja Anda berada. Terima kasih sebelumnya buat Anda yang sudah dengerin kami melalui stasiun relay juga di RRI di Maba ya, Halmahera Timur RRI, di RRI Pro 1 melalui kanal informasi tentunya di stasiun relay di Maba dan juga Pulau Morotai. Untuk siang ini seperti biasa pendengar ya, masih panas, hawa panas sangat menyengat juga, tapi akhir-akhir ini memang agak turun dikit ya panasnya. Kalau menurut Echa, enggak tahu ya menurut yang lain, masih tetap panas juga. Baik pendengar, kita ke informasi dari pemerintah ya, di mana mengerahkan 40 armada udara untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan di sejumlah wilayah Indonesia. Menteri Kehutanan Raza Zuli Antoni mengumumkan langkah ini sebagai bagian dari upaya penanganan karhutla secara terpadu. Penanganan juga melibatkan sinergi dengan BNPB, BMKG, dan berbagai instansi pemerintah lainnya untuk respon terkoordinasi. Dari informasi tersebut ya pendengar, kita ke informasi masih dari pemerintah. Ini kita ke Kementerian Pertanian dulu. Tadi dari pemerintah yang tentunya Menteri Kehutanan ya, Raja Zuli Antoni. Nah, kita ke Kementerian Pertanian yang mengklaim Indonesia telah mencapai swasembada gula konsumsi atau gula kristal putih pada 2026. Capaian ini lebih cepat dari target awal yang ditetapkan pada 2027. Direktur Tanaman Semusim dan Tahunan Kementerian Pertanian Abdul Roni Anggat mengatakan swasembada gula ini bisa dicapai lebih cepat setelah pemerintah menjalankan bongkar Raton Plus, yaitu program peremajaan tanaman tebu tua untuk diganti dengan bibit baru. Dan tahun ini tentunya kita boleh berbangga gitu ya, bahwa tahun 2026 bisa membuat gula konsumsi swasembada. Dan pendengar, pada 2025, flashback tahun kemarin, pemerintah merencanakan swasembada gula konsumsi bisa dicapai dalam 2 tahun, yaitu 2027. Namun dengan berbagai langkah dilakukan, akhirnya bisa maju ke tahun ini. Jadi pada saat ini dicanangkan untuk gula konsumsi swasembada 2025, 2 tahun kemudian swasembada 2027, dan di tahun ini juga swasembada gula putih. Dan produksi gula konsumsi nasional tahun ini ditaksir mencapai 3,18 juta ton. Angka tersebut telah melampaui kebutuhan konsumsi nasional yang berada di kisaran 2,84 juta ton per tahun, yang artinya surplus program bongkar raton yang sudah dijalankan tahun 2025 hingga sekarang 2026, targetnya 130 ribu hektar selesai. Kedepannya, Kementan memfokuskan 4 hal agar produksi tebu semakin melimpah. Pertama, memberikan benih unggul yang saat ini sulit didapatkan petani. Kedua, pemerintah memberikan subsidi untuk pupuk khusus tebu, yaitu ZA. Dan ketiga, petani tebu bisa juga mengajukan KUR hingga 500 juta rupiah tanpa melalui BI checking. Dan keempat, pemerintah meminta asosiasi gula hingga pengusaha gula menjadi pembeli atau off-taker produksi petani tebu. Meskipun produksi gula konsumsi telah melampaui kebutuhan, peningkatan produksi ke depan dinilai bakal tetap bergantung pada ketersediaan bahan baku tebu. Direktur Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan Dian Garneta mengatakan kapasitas industri gula nasional sebenarnya itu masih mencukupi untuk mengolah tambahan produksi tebu. Dan saat ini terdapat sekitar 59 pabrik gula aktif yang menggiling tebu dari petani dengan total kapasitas produksi yaitu sekitar 4 juta ton. Dengan produksi gula konsumsi yang ditaksir sekitar 3 juta ton pada 2026, tentunya masih terdapat ya ruang kapasitas pengolahan sekitar 1 juta ton. Demikian mendengar informasi yang kami hadirkan dari Kementan yang mengklaim RI swasembada gula konsumsi pada tahun 2026. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di FM 101,8 dan juga aplikasi RRI Digital.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbeda.

Pendengar, kita ke informasi di mana tersangka kasus penyalahgunaan narkotika golongan 1 jenis ganja dan sabu yang berhasil diringkus Badan Narkotika Nasional Perwakilan Provinsi Maluku Utara. Kedua terduga tersangka dengan inisial masing-masing MRMI dan MF berstatus sebagai mahasiswa yang berdomisili di Kelurahan Sangaju Utara, Kecamatan Kota Ternate Utara, Maluku Utara, diamankan berdasarkan nomor LKN garing 02 garing 8 garing 2026 garing BNNPB. Dari tangan kedua tersangka, terduga tersangka yang anggota berhasil mengamankan barang bukti ganja kering berat brutonya 620 gram dan sabu berat bruto 0,49 gram. Kepala BNNP Provinsi Maluku Utara Brigjen Pol Mirzal Alwi saat dikonfirmasi rri.co.id menjelaskan kedua terduga tersangka ini diamankan setelah anggota menerima informasi atau laporan dari masyarakat. Barang tersebut diamankan pada salah satu jasa pengiriman barang setelah melaksanakan kontrol delivery untuk meringkus terduga pelaku beserta barang bukti yang dikirim dari Medan. Keduanya diamankan setelah menerima paket kiriman yang diduga berisi narkotika yang dikirim ke salah satu rumah kosong. Namun setelah diarahkan dan barang bukti tersebut diambil, pelaku sempat menyadari keberadaan anggota dan berusaha melarikan diri, namun berhasil diringkus. Dan pendengar, dari hasil interogasi dilakukan, terduga tersangka mengakui sudah 3 kali melakukan pemesanan barang yang dikirim melalui jasa pengiriman. Dalam kasus ini, keduanya disangkakan dengan pasal 114 ayat 1 dan 111 ayat 1 dan 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana kepada tersangka, yaitu penjara paling singkat 5 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda paling sedikit 1 miliar rupiah dan paling banyak 10 miliar rupiah. Dari informasi tersebut pendengar, kita ke informasi terkini dari KPK yang sedang mendalami dugaan Bupati Pali Asgianto meminta bantuan memperoleh opini BTP dari BPKRI dalam perkara Muara Enim. Pemeriksaan dilakukan dengan memeriksa Asgianto sebagai saksi terkait dugaan suap berkaitan temuan audit BPK di Kabupaten Muara Enim pada Selasa 18 Agustus 2006 kemarin. Dan juru bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan penyidik menduga terdapat komunikasi maupun permintaan bantuan dari Asgianto kepada sejumlah pihak di BPK. Informasi-informasi yang kami hadirkan pendengar bisa Anda akses juga di portal kami KBRN RRI online.

Terima kasih Tuhan yang terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Ternate. Anda masih bersama dengan saya, Sisi, dan juga ada Maisara tadi ya. Kami berdua sih yang bertugas pada siang hari ini. Terima kasih untuk Anda yang ketika menyalakan radio, tujuannya langsung ke Pro 1 RRI Ternate. Baik pendengar, beragam informasi masih bisa terus Anda baca di situs resmi kami di rri.co.id, di mana pendengar, informasi yang kami lansir ya, salah satunya ini untuk wilayah Maluku Utara, Kota Ternate khususnya ya. Ini tersangka kasus penyalahgunaan narkotika golongan 1 jenis ganja dan sabu itu berhasil diringkus Badan Narkotika Nasional Perwakilan Provinsi Maluku Utara. Kedua terduga tersangka dengan inisial masing-masing MRMI 24 tahun dan MF 22 tahun tersebut berstatus sebagai mahasiswa yang berdomisili di Kelurahan Sangaji Utara, Kecamatan Kota Ternate. Dari tangan kedua tersangka, anggota berhasil mengamankan barang bukti ganja kering berat bruto 620 gram dan sabu berat bruto 0,49 gram. Kepala BNNP Provinsi Maluku Utara Brigadir Jenderal Polisi Mirzal Alwi saat dikonfirmasi RRI pada hari Selasa menjelaskan, kedua terduga tersangka ini diamankan setelah anggota menerima informasi atau laporan dari masyarakat. Barang tersebut diamankan pada salah satu jasa pengiriman barang setelah melaksanakan control delivery untuk meringkus ke terduga pelaku beserta barang bukti yang dikirim dari Medan. Dan kedua yang diamankan setelah menerima paket kiriman yang diduga berisi narkotika yang dikirim ke salah satu rumah kosong. Namun setelah diarahkan dan barang tersebut diambil, pelaku sempat menyadari keberadaan anggota dan berusaha untuk melarikan diri, namun berhasil diringkus. Dan modus operandi dipakai adalah paket narkotika jenis ganja kering dicampur dengan bubuk kopi dan dikirim melalui jasa pengiriman. Dalam kasus ini keduanya disangkakan dengan pasal 114 ayat 1 dan 111 ayat 1 dan 132 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana pada tersangka, yakni penjara paling singkat 5 tahun dan maksimal 2 tahun dan denda paling sedikit 1 miliar dan paling banyak 10 miliar rupiah.

kami, fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Selamat siang pendengar untuk generasi informasi pukul 12 waktu Indonesia Timur. Di mana pendengar TNI Angkatan Udara mengatakan mengerahkan 6 pesawat angkut untuk mempercepat pengiriman bantuan logistik bagi korban gempa bumi di NTT. Armada tersebut disiapkan untuk memastikan kebutuhan pangan dan berbagai perlengkapan masyarakat dapat segera tiba di wilayah bencana. Kadis Penau Marsikal Pertama TNI Inyoman Swadiana menyatakan seluruh pesawat telah ditugaskan sejak Senin 17 Agustus 2026. Menurutnya, pengerahan armada tersebut dilakukan berdasarkan kebutuhan penanganan bencana di lapangan. 6 pesawat tersebut terdiri dari berbagai jenis pesawat angkut milik TNI Angkatan Udara dengan kemampuan membawa muatan dalam jumlah besar. Pesawat TNI AU tersebut membawa bantuan menuju Labuan Bajo dan Maumere yang menjadi salah satu titik penting dalam proses distribusi logistik. Selain armada Super Hercules, TNI AU juga mengoperasikan pesawat angkut Airbus A400M untuk mendukung pengiriman bantuan. Pesawat tersebut membawa sekitar 20.779 kg logistik dalam penerbangan menuju Labuan Bajo. Dua pesawat Boeing 737 juga turut dikerahkan untuk mengangkut bantuan menuju Maumere. Masing-masing pesawat membawa muatan sekitar 10.000 kg logistik bagi masyarakat terdampak bencana. Pengerahan 6 pesawat ini menjadi bagian dari upaya mempercepat mobilisasi bantuan menuju NTT dengan dukungan pesawat angkut kapasitas besar. Distribusi logistik dari pusat diharapkan dapat berlangsung lebih cepat dan menjangkau masyarakat.

Tommy Kristanto atas kepercayaan diberikan sebagai Wakajati Maluku Utara. Robertus berharap pejabat baru tersebut mampu membawa energi positif dan semangat baru dalam menjalankan tugas. Demikian lintas informasi pukul 12 waktu Indonesia Timur. Sampai jumpa di jam selanjutnya.

0: Gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.

ini, jam tangan jadi salah satu tren fashion yang populer dengan berbagai jenis model dan teknologi canggih yang melengkapinya. Sama seperti penemuan barang berguna lainnya, penemuan jam tangan juga telah mengalami perjalanan yang panjang. Salah satu catatan mengenai asal-usul kata watch menunjukkan bahwa kata tersebut berasal dari kata Inggris kuno "wise" yang berarti penjaga. Karena penjaga kota menggunakan jam tangan untuk melacak shift mereka. Teori lain menduga bahwa istilah ini berasal dari pelaut abad ke-17 yang menggunakan mekanisme baru untuk menghitung lamanya jam kerja di kapal mereka dengan menggunakan watch atau jam tangan.

Pernah tidak kalian berpikir dari mana asal-usul kipas yang sering kita gunakan sehari-hari? Kipas yang kini menjadi alat pendingin sederhana ternyata memiliki sejarah panjang yang menarik. Sejarah kipas dimulai dari ribuan tahun yang lalu. Kipas sudah dikenal sejak zaman kuno di berbagai belahan dunia. Di Mesir kuno, kipas digunakan sebagai simbol kekuasaan dan kehormatan. Kipas yang terbuat dari bulu burung merak ini tidak hanya digunakan untuk mengusir panas, tetapi juga sebagai aksesoris kebangsawanan. Tidak hanya di Mesir, di Tiongkok dan Jepang, kipas juga memiliki peran yang penting. Di Tiongkok, kipas digunakan sejak masa dinasti Zhou, sekitar 3.000 tahun yang lalu. Dan kipas lipat dari bambu yang kita kenal sekarang, sebenarnya itu berasal dari inovasi masyarakat Tiongkok loh. Kipas ini tidak hanya berfungsi sebagai alat penyejuk, tetapi juga menjadi media seni. Di permukaannya, sahabat, kamu bisa melihat seniman melukis gambar-gambar indah atau menulis kaligrafi yang penuh makna. Nah, kalau di Indonesia sendiri, kipas juga telah menjadi bagian dari keseharian sejak zaman nenek moyang kita. Terbuat dari bahan-bahan alami seperti daun kelapa ataupun rotan, kipas tradisional Indonesia dikenal praktis dan ramah lingkungan. Hingga saat ini, sahabat, kipas masih sering digunakan di berbagai acara adat maupun sebagai souvenir wisata. Sekarang, dengan perkembangan teknologi, kipas hadir dalam berbagai bentuk modern. Dari kipas listrik hingga kipas portable yang bisa kita bawa kemana saja. Jadi, sahabat, saat kalian menggunakan kipas untuk mengusir gerah, ingat kalau benda kecil ini punya sejarah panjang dan penting di berbagai budaya. Kipas dari simbol kekuasaan hingga alat keseharian selalu menjadi penyejuk yang setia, sama setianya kayak saya, iya enggak?

Masih bersama kami pendengar di Prosato RRI Ternate. Pendengar, kita ke top 3 sport, di mana pendengar kita ke Thailand dulu, yang di mana timnas Thailand mencetak sejarah baru dalam turnamen Piala AFF setelah menyingkirkan Singapura dalam semifinal Piala AFF 2026. Thailand menyingkirkan Singapura dengan kemenangan agregat 4-3 pada babak semifinal Piala AFF 2026 dalam leg kedua semifinal yang berlangsung di Stadion Raja Mangala. Thailand kalah 1-2 dan Thailand jadi tim pertama yang lolos ke final Piala AFF 2026 4 kali beruntun. Pendengar dari Thailand ya yang lolos, kita ke Janisi Jen yang harus terhenti di babak ketiga Cincinnati usai kalah 1-6-6-7 dari unggulan kelima asal Rusia Mira Andreeva pada Rabu dini hari waktu Indonesia Barat. Janisi Jen sempat memberikan perlawanan sengit pada set kedua, ia juga dengan brilian menggagalkan match point lawan, namun Janisi harus mengakui keunggulan Andreeva lewati breaknya. Kita ke Persib Bandung mendengar juara Dewata Challenge Series 2026 usai mengalahkan Bali United dengan dramatis 3-2 di Stadion Kapten Iwayan Dipta pada Selasa kemarin 18 Agustus. Bali United dua kali unggul lebih dulu pada kedudukan 1-0 dan 2-1 lewat Brandon Wilson dan Joao Ferrari. Namun Persib bisa bangkit dan meraih kemenangan lewat gol-gol dari Mark Locke, Balsa Sekulik, dan juga Gabriel Mutombo. Kemenangan Persib terasa dramatis karena gol dari Mutombo tercipta di masa injury time. Dan Persib Bandung ya pendengar keluar sebagai juara Dewata Challenge 2026. Pendengar, untuk selanjutnya kami ajak Anda mengikuti lagu-lagu bernuansa Islami menjelang kumandang azan zuhur pada pukul 12 lewat 38 menit waktu Indonesia Timur. Selamat mendengarkan.

Pendengar, khususnya untuk Anda kaum muslim dan muslimah, saatnya kumandang ajian Najur dikumandangkan untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Allahu Akbar.

0: RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pekerja yang baik dan halal merupakan bagian dari amal soleh. Dalam Al-Quran, ayat tentang kewajiban beramal soleh ini banyak kita jumpai. Kata amal soleh dalam satu ayat Al-Quran juga sering direndengkan dengan kata iman. Artinya, tidak ada nilai iman tanpa amal. Demikian pula, tidak berguna amal tanpa iman. Karena itulah, bekerja yang baik merupakan konsekuensi dari iman dan menjadi kewajiban setiap muslim. Perhatikanlah firman Allah berikut ini. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia seorang mukmin, maka sesungguhnya kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan kami berikan balasan amalnya dengan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat An-Nahl ayat 97. Amal soleh mencakup seluruh aktivitas hidup muslim yang diridhai Allah dan tidak bertentangan dengan sunnah Rasulullah. Bekerja dalam mencari rezeki Allah di kantor, pasar, pabrik, atau di tempat-tempat lainnya. Bagi seorang muslim, tergolong amal soleh bila niatnya ikhlas dan rezeki yang diupayakannya halal. Bekerja adalah ibadah, karena dengan mencari rezeki, seseorang mampu menafkahi keluarga. Menafkahi keluarga adalah memenuhi kewajiban atas perintah Allah, sehingga merupakan infak fi sabilillah. Maka, pekerjaan yang baik senantiasa menghasilkan pahala akhirat. Pahala bekerja akan berlipat ganda, manakala hasil pekerjaan itu sendiri disyukuri dengan mengucapkan Alhamdulillah, serta menggunakannya di jalan Allah, sembari terus-menerus meningkatkan kualitas kerja. Inilah yang dimaksud dengan bekerja, untuk bersyukur kepada Allah. Sebagaimana firman Allah, bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali hamba-hamba kami yang bersyukur. Quran Surat Saba ayat ke-14.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Allah. Yuk ke masjid.
3: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
2: Sibuk atau sombong? Yuk sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.
0: Pro 1 RRI terbaru. Kanal informasi dan inspirasi.

Likuifaksi adalah proses saat suatu material seperti tanah atau batuan padat menjadi cair akibat tekanan yang dihasilkan oleh getaran atau guncangan yang kuat. Ketika likuifaksi terjadi, material tanah atau batuan yang sebelumnya padat tiba-tiba kehilangan kekuatannya dan berubah menjadi cair atau setengah cair. Perubahan ini yang membuat tanah menjadi lebih mudah bergerak, sehingga likuifaksi berpengaruh dalam fenomena tanah bergerak. Ada beberapa faktor penyerta yang membuat gerakan tanah sangat terlihat saat likuifaksi terjadi. Faktor seperti kemiringan lereng, beban tambahan atau faktor geoteknik berperan membuat tanah bergerak saat mengalami likuifaksi. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan bahaya dari fenomena tanah bergerak ini bisa menyebabkan bangunan turun masuk ke dalam karena air terperas keluar dan tanahnya memadat. Selain menyebabkan permukaan tanah menjadi turun, pondasi bangunan yang berada di tanah tersebut juga ikut turun.

0: anakku.
1: Pendengar, jelang pukul 13 waktu Indonesia Timur, kami ajak Anda untuk mengikuti dinamika olahraga bersama RRI Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Selamat mendengarkan.
2: Sesaat lagi Anda ikuti Warta Berita Olahraga dari Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Fenerbahce bermain imbang saat menghadapi Lyon dalam laga pertama playoff kualifikasi Liga Champions. Timnas Thailand lolos ke final Piala AFF usai unggul akhirat atas Singapura. Petenis Aldia Sujiadi bersama dengan pasangannya Erin Rovliv melaju ke perempat final untuk ganda Cincinnati Open 2026. Persib Bandung berhasil menjadi juara Dewata Challenge Series 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Fenerbahce ditahan imbang 1-1 saat menghadapi Lyon di kandang sendiri dalam laga leg pertama playoff kualifikasi Liga Champions dini hari tadi. Berikut laporan selengkapnya Nur Diansyah.
1: Tolisso once again, Tessman. Tolisso, Openda!
2: Fenerbahce ditahan imbang satu sama di kandang sendiri saat menjamu Olympique Lyonis atau Lyon dalam laga leg pertama playoff kualifikasi Liga Champions 2026-2027 dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Tim raksasa asal Turki itu dikejutkan dengan Luis Openda di penghujung babak pertama. Pemain asal Belgia itu menerima umpan matang dari Corentin Tolisso, ditantang bek Milan Skriniar hingga akhirnya menaklukkan kiper Anderson di bawah tiang gawang. Si kenari kuning yang datang ke pertandingan membawa rasa sesal akibat kekalahan saat mengawali Liga Turki, mereka memiliki waktu istirahat yang lebih singkat dibandingkan tim tamu. Akan tetapi, aksi tunggal dari Mason Greenwood mampu menyelamatkan Fenerbahce dari kekalahan beruntun di kandang sendiri. Pemain berkebangsaan Inggris itu melakukan aksi individu menawan hingga masuk ke kotak penalti sebelum melepaskan tendangan tak terbendung yang bersarang di sudut atas gawang. Kedudukan satu sama bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Selesai pertandingan, pelatih Fenerbahce Ismail Kartal mengatakan bahwa banyak pemainnya yang turun di pertandingan ini bermain di pertandingan sebelumnya, sehingga menurutnya ini menjadi pertandingan taktis dan rapat.
3: Kami menjalani pertandingan 2,5 hari yang lalu dan 6 hingga 7 pemain kami tampil dalam laga tersebut. Tidak mudah untuk memulai dan menyelesaikan pertandingan-pertandingan ini dengan tempo tinggi. Bagaimanapun, kami sedang berjuang demi Liga Champions dalam laga-laga ini. Untuk itu, Anda perlu tahu kapan harus menunggu di zona tengah dengan formasi yang rapat. Anda tidak bisa terus-menerus memberikan tekanan di lini depan. Lawan yang kami hadapi adalah tim yang sangat terorganisir. Mereka memiliki pemain sayap dan pemain-pemain yang atletis. Oleh karena itu, kami memainkan pertandingan ini dengan pendekatan yang rapat dan taktis sejak awal hingga akhir. Sementara itu, manajer tim Lyon, Paulo Fonseca, menyampaikan apresiasinya kepada para pemain yang telah bermain dengan penuh keberanian. Menurutnya, para pemain telah menampilkan permainan yang hampir sempurna. Menurut saya, kami menjalani pertandingan yang sangat bagus. Sebelum laga dimulai, saya sudah mengatakan bahwa kami datang ke sini untuk memainkan permainan kami sendiri. Kami tidak datang untuk sekedar bertahan, karena kami tahu betapa berbahayanya menghadapi Fenerbahce yang memiliki banyak pemain berkualitas secara individu. Namun menurut saya, tim bermain dengan penuh keberanian dan mampu mengendalikan jalannya pertandingan saat menguasai bola. Secara taktis, saya rasa kami menampilkan permainan yang hampir sempurna saat menghadapi tim yang sangat kuat.

Masih dari arena sepak bola, timnas Thailand mencetak sejarah baru dalam turnamen Piala AFF setelah menyingkirkan Singapura dalam semifinal Piala AFF 2026. Thailand menyingkirkan Singapura dengan kemenangan agregat 4-3 pada babak semifinal Piala AFF 2026, di mana dalam leg kedua semifinal yang berlangsung di Stadion Raja Manggala Thailand kalah 1-2 malam tadi. Singapura unggul 1-0 lewat gol Harris Stewart. Kemudian Thailand menyamakan skor menjadi 1-1 dengan penalti Kakana Kamyok. Tidak berlangsung lama, The Lions kembali unggul 2-1 dengan gol bunuh diri dari Pansa Hampibon yang salah mengantisipasi tembakan dari Raihan Stewart. Meski kalah, Thailand tetap lolos ke babak final Piala AFF 2026 berkat kemenangan agregat 4-3 atas Singapura. Kemenangan tersebut membuat Gajah Perang mencetak sejarah di turnamen ini sebagai tim pertama yang lolos ke final Piala AFF 4 kali beruntun. Dalam final Piala AFF 2026 yang berlangsung pada 22 dan 26 Agustus, Thailand akan menunggu pemenang duel Vietnam versus Malaysia. Saat ini, Vietnam unggul agregat 2-0 atas Malaysia.

0: Rodri memastikan dirinya siap tampil untuk Barcelona setelah merampungkan kepindahan dari Manchester City. Gelandang timnas Spanyol itu menegaskan kondisi punggungnya sudah tidak lagi ada kendala. Rodri menyatakan kebahagiaannya bisa bergabung dengan FC Barcelona, sebuah langkah yang disebutnya sebagai keputusan paling penting dalam karir profesional dan keluarganya. Meski sempat mengantongi beberapa penawaran dari klub lain, ia menegaskan bahwa Blaugrana selalu menjadi pilihan utama sejak awal.
1: Mengenai Barcelona, ini adalah klub yang sangat besar. Bagi saya, Barcelona selalu menjadi rujukan dunia karena filosofinya dan cara memahami sepak bola. Saya memang memiliki beberapa opsi lain, tetapi bagi saya, Barcelona adalah pilihan pertama. Dan itu sudah saya sampaikan kepada Joan Laporta. Saya sangat bahagia berada di sini.
0: Rodri sebelumnya menjalani operasi punggung setelah membawa timnas Spanyol menjadi juara Piala Dunia 2026. Barcelona tengah menyiapkan Liga Trofi Joan Gamper melawan Al Ahly sebagai uji terakhir sebelum La Liga bergulir. Partai itu berpeluang menjadi kesempatan awal bagi Rodri untuk mendapatkan menit bermain.

Petenis Aldila Sujiadi bersama dengan pasangannya Erin Rod Leaf melaju ke perempat final ganda Cincinnati Open 2026 setelah menaklukkan Eri Aoyama Yavan Liang dengan skor 6-3, 6-2 pada babak 16 besar. Unggulan ketujuh itu tampil dominan selama 1 jam 14 menit untuk mengalahkan pasangan Jepang-Taiwan tersebut. Aldila Erin

Awali pertandingan dengan cukup ketat, kedua pasangan saling mempertahankan servis hingga kedudukan 2-2. Pasangan Indonesia Selandia Baru itu kemudian berhasil mematahkan servis lawan pada game kelima untuk berbalik unggul 3-2. Keunggulan itu dipertahankan hingga akhir set. Pada perempat final, Aldila Erin menunggu pemenang laga 16 besar lainnya antara Barbora Kirokova, Gabriela Dabrowski, dan Linda Noskova, Mary Boskova. Sementara itu petenis Jenny Chen berhenti pada babak 16 besar di Cincinnati Open 2026 setelah takluk dari petenis Rusia Mira Andreeva di Linder Family Tennis Center, Mason, Ohio. Pada pertandingan itu, Jenny takluk 2 set langsung dan harus mengakui keunggulan dari Mira dengan skor 0-2, 1-6, 5-7. Kekalahan ini membuat langkah Jenny Chen berhenti pada turnamen Cincinnati Open setelah pada babak 3-2 besar mampu mengalahkan petenis Swiss Miko Riza Goblovic. Meski pertandingan hanya berlangsung 2 set, Jenis sempat memberikan perlawanan sengit di set kedua, sehingga laga secara keseluruhan berlangsung selama 1 jam 42 menit.

0: 14 wakil Indonesia siap bersaing di babak 3-2 besar kejuaraan dunia bulu tangkis 2026. Harim Arisma Rizki melaporkan selengkapnya.
1: Bisa ya kalau dapat hasil terbaik bisa juara, ya mungkin itu bisa jadi hadiah buat...
2: Sebanyak 14 wakil merah putih akan bertanding di babak 32 besar kejuaraan dunia BWF 2026 yang mulai digelar hari ini pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Ini akan menjadi momen krusial bagi kontingen Indonesia dalam memperebutkan tiket ke fase selanjutnya di Indira Gandhi Indoor Stadium, New Delhi. Beberapa nama andalan Indonesia baru akan mengawali kiprahnya hari ini setelah mendapatkan bye di babak sebelumnya berstatus unggulan. Sorotan utama tertuju pada ganda putra Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri. Unggulan kedua tersebut akan menjalani ujian pertama melawan pasangan Prancis Aloy Adam Leo Rossi dalam pertemuan perdana kedua pasangan. Bagi Fajar Fikri, tantangan tak hanya datang dari lawan, tetapi juga kondisi lapangan. Mereka harus cepat beradaptasi dengan venue yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Fikri pun berharap dapat membawa pulang prestasi terbaik.
1: Ya pasti pengen kalau bisa ya kalau dapat hasil terbaik bisa juara, ya mungkin itu bisa jadi hadiah buat Indonesia ya.
2: Salah satu laga paling dinantikan datang dari sektor tunggal putri, Talita Ramadhani Wiryawan yang tampil impresif di babak pertama, langsung berhadapan dengan unggulan pertama sekaligus pemain nomor satu dunia, An Seong dari Korea Selatan. Meskipun menjadi laga berat, Talita mengaku antusias menghadapi laga itu.
3: Seneng juga sih ketemu An Seong, apalagi dia ranking satu dunia kan, itu buat patokan saya untuk kedepannya tuh apa yang kurang dari sayanya untuk mencapai ke level atas.
2: Selain Fajar Fikri dan Talita, wakil Indonesia lainnya yang bertanding hari ini antara lain Jonathan Christie, Alif Farhan, Sabah Reza, Indra Jokin, Febriana Malaysia, Amri Nita, Tehanova Gloria Wijaya, Bimo Prasetya, Ariana Bila. Seluruh pertandingan babak 32 besar ini direncanakan bergulir mulai pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Karisma Rizki, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Persib Bandung berhasil menjadi juara Dewata Challenge Series 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Malam tadi, meski sempat unggul, Bali United harus kehilangan kemenangan 2-1 setelah Persib Bandung mencetak 2 gol pada menit-menit akhir sekaligus memastikan diri sebagai juara. Oscar Robert melaporkan.
1: Tapi untuk semua pemain, kasih gas, 2 pertandingan, 6 poin, hari ini tidak mudah, karena Bali juga memang main bagus.
2: Bali United harus mengakui keunggulan Persib Bandung dengan skor 2-3 pada laga terakhir Dewata Challenge Series 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Selasa malam. Sempat unggul 2 kali, Serdadu Tridatu harus kehilangan kemenangan setelah Persib Bandung mencetak 2 gol pada menit-menit akhir pertandingan. Kapten Persib Bandung Mark Klok menilai kemenangan tersebut diraih melalui perjuangan keras seluruh pemain. Bali United sempat memberikan perlawanan ketat hingga Persib tertinggal 1-2, namun semangat juang membuat Maung Bandung mampu mengembalikan keadaan menjadi 3-2.
1: Tidak terlalu panjang, so tidak ada banyak istirahat. Tapi untuk semua pemain, kasih gas, 2 pertandingan, 6 poin, hari ini tidak mudah, karena Bali juga memang main bagus, dan kita sulit. Tapi di akhir kita fighting spirit lagi, kita comeback, sangat luar biasa untuk team performance.
2: Mark Klok juga menilai 2 pertandingan dalam Dewata Challenge Series 2026 menjadi persiapan penting bagi Persib menghadapi kompetisi musim baru, termasuk agenda Liga dan AFC Champions League. Menghadapi Sabah FC dan Bali United disebut memberikan pengalaman yang dibutuhkan tim untuk membangun chemistry sekaligus menguji mental bertanding.
1: Ya, ini dua tim sangat baik. Ini persiapkan bagus buat kita, buat Liga, buat ACL. Kita butuh pertandingan yang sulit untuk fighting spirit kita sendiri, untuk belajar dan untuk dapat chemistry. Dan hari ini saya senang dan bangga untuk team performance. Kita bisa kembali dari 2-1.
2: Hasil ini membuat Persib Bandung keluar sebagai juara Dewata Challenge Series 2026 dengan koleksi 6 poin dari 2 pertandingan. Persib sebelumnya mengalahkan Sabah FC dengan skor 3-0, sementara Bali United menutup turnamen tanpa poin setelah sebelumnya kalah 1-2 dari Sabah FC. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

Timnas Futsal Indonesia dikalahkan oleh Palma 1-6 dalam laga uji coba di Candata Spanyol malam tadi. Indonesia memperkecil ketertinggalan dari Reza Gunawan, sedangkan Palma mendapatkan 6 gol dari Favinho, Divau, Lucau, David Penn, dan Ernesto. Ini pertandingan uji coba Indonesia kedua selama latihan di Spanyol. Pada jalannya pertandingan, Palma membuka skor pada menit kedua melalui gol yang dicetak oleh Favinho. Mereka menggandakan kedudukan 2-0 pada menit ke-6 setelah umpan Alisson dikonversi menjadi gol oleh Divau. Tim Spanyol terus menekan Indonesia untuk kemudian mengubah kedudukan menjadi 3-0 berkat gol dari Lucau pada menit ke-7. Palma memperbesar keunggulan pada menit ke-14 dari serangan balik yang diakhiri penyelesaian mematikan oleh David Vena. Pada babak kedua, Palma menambah keunggulan pada menit ke-21 lewat gol Ernesto. Indonesia memperkecil kekalahan menjadi 1-5 dari gol Reza Gunawan pada menit ke-28. Palma membalas dengan memperlebar keunggulan menjadi 6-1 lewat gol Ernesto pada menit ke-31.

0: Memasuki fase akhir persiapan menjelang keberangkatan ke Asian Games Nagoya, tim rowing dan kanoing Indonesia terus menunjukkan grafik peningkatan yang positif. Dari total 17 atlet yang digembleng dalam pemusatan latihan, pengurus besar Persatuan Olahraga Dayung seluruh Indonesia mulai memetakan potensi medali bagi kontingen merah putih. Meski sempat dihadapkan pada keterbatasan agenda uji coba internasional serta simulasi tanding di dalam negeri yang kurang ideal, standar performa para atlet saat ini dilaporkan telah berada di kisaran 92 hingga 95% dari target. Wakil Ketua Umum 4 Pengurus Besar Persatuan Olahraga Dayung seluruh Indonesia, Budiman Setiawan, mengungkap bahwa secara fisik dan teknik, skuad Dayung Indonesia sudah berada dalam kondisi siap tempur. Pihaknya pun telah mengantongi setidaknya 3 nomor perlombaan yang difavoritkan untuk menyumbang medali.
1: Ya, progres cukup baik. Progres secara fisik cukup baik. Kemudian teknik juga cukup baik, gitu. Cuman mental bertanding ini yang perlu tetap biasa, itu yang pertama. Yang kedua, tapering itu harus hati-hati sekali. Tapering ngerti ya maksudnya. Tapering itu adalah mendesain suatu program supaya mencapai peak performance pada saat lomba. Pada saat lomba itu dilaksanakan. Nah, ini juga harus hati-hati. Kita masih mengalami kendala-kendala karena tuan rumah itu baru mau menerima kita. Kalau rowing bertanding tanggal 20, mereka baru masuk Philip tanggal 16. Gitu loh. Sedangkan tanggal 16 adalah masa-masa kita yang paling urgent untuk latihan optimal gitu.
0: Budiman menegaskan keputusan untuk merahasiakan detail nomor unggulan ini sengaja dilakukan agar para atlet bisa tetap fokus menjalankan program latihan tanpa terbebani ekspektasi luar biasa. Sekaligus menjaga kejutan bagi tim lawan di Nagoya nanti. Fokus utama PB Potsi di sisa waktu yang ada ini tinggal mematangkan mental bertanding serta menjaga presisi jadwal kedatangan agar peak performance para atlet bisa meledak tepat saat perlombaan dimulai.

Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.lri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Terima kasih pendengar Prosatu RRI Ternate. Anda masih membersamai kami di FM 101,8 maupun aplikasi RRI Digital kami. Dan baru saja Anda ikuti ya dinamika olahraga bersama RRI Pro 3 jaringan berita nasional. Kami tim yang bertugas masih menemani Anda di Ternate siang hari ini. Pendengar, masih bersama saya Mesara dan juga rekan teknik studio dan pemancar kayu merah. Pendengar, nantinya juga ya pada pukul 14 kami akan ajak Anda untuk mengikuti Lintas Seribu Pulau bersama RRI Pro 1 Ambon Korwil Nusantara 3. Tentu bersama kami pendengar dengan lagu-lagu hiburan yang kami hadirkan menemani waktu siang Anda.

Pendengar, sejumlah negara tercatat memiliki prevalensi obesitas dewasa yang rendah sehingga masuk dalam daftar negara paling bugar di dunia. Nah, Indonesia sendiri pendengar turut berada dalam daftar tersebut. Bahkan masuk 10 besar loh negara paling bugar di dunia. Benar atau tidak ya pendengar? Melansir dari data ZZStats yang mengacu pada World Obesity Atlas 2025, prevalensi obesitas dewasa di Indonesia tercatat sebesar 11,52%. Nah, angka ini membuat Indonesia berada di urutan ke-6 sebagai negara paling bugar di dunia. Kita ke Jepang menempati posisi pertama dengan prevalensi obesitas dewasa sebesar 5,57%, di mana pola makan menjadi salah satu faktor yang kerap dikaitkan dengan kondisi tersebut. Menu masyarakat Jepang secara tradisional banyak menggunakan ikan, sayuran, nasi, serta makanan fermentasi. Makanan yang umumnya disajikan dalam porsi yang relatif moderat ya. Aktivitas sehari-hari turut menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat Jepang. Kebiasaan berjalan kaki dan menggunakan transportasi umum membuat aktivitas fisik lebih mudah menjadi bagian dari rutinitas masyarakat di Jepang pendengar. Untuk Korea Selatan sendiri berada di posisi kedua dengan prevalensi obesitas dewasa 7,24%. Pola makan masyarakatnya juga banyak menggunakan sayuran, makanan laut, dan juga makanan fermentasi seperti kimchi. China kemudian menempati posisi ketiga dengan angka 8,37%. Di tengah urbanisasi dan perubahan gaya hidup yang berlangsung cepat, China sendiri masih mencatat prevalensi obesitas dewasa yang relatif rendah dibandingkan banyak negara lainnya. Dan pendengar, untuk negara kita, Indonesia berada di posisi ke-6 dengan prevalensi obesitas dewasa sebesar 11,52%. Posisi tersebut membuat Indonesia menjadi satu-satunya negara Asia Tenggara yang masuk dalam daftar 8 negara dengan prevalensi obesitas dewasa terendah tersebut. Masuknya Indonesia dalam daftar ini menarik untuk dicermati di tengah perubahan pola makan dan gaya hidup masyarakat yang memang terus berkembang gitu ya. Angka Indonesia berada sedikit di atas Taiwan yang mencatat 11,27%. Sementara itu Prancis menjadi negara Eropa dengan posisi tertinggi dalam daftar yaitu peringkat keempat dengan prevalensi 10%. Swiss berada di posisi ketujuh dengan 12,47%. Gaya hidup aktif termasuk aktivitas di luar ruangan menjadi salah satu karakteristik yang banyak ditemukan di negara tersebut yaitu Swiss pendengar. Kita ke Denmark melengkapi daftar 8 besar dengan prevalensi 13,55%. Budaya bersepeda dan juga penggunaan transportasi aktif membuat aktivitas fisik ya menjadi bagian dari keseharian masyarakat di Denmark. Meskipun kerap disebut sebagai daftar negara paling bugar, perlu dicatat juga bahwa pemeringkatan tersebut menggunakan prevalensi obesitas dewasa sebagai salah satu indikator. Angka obesitas yang lebih rendah tidak otomatis ya, berarti seluruh masyarakat negara tersebut itu memang memiliki tingkat kebugaran fisik yang lebih tinggi. Kebugaran seseorang dipengaruhi berbagai faktor, yaitu aktivitas fisik, pola makan, terus kualitas tidur, kondisi kesehatan, hingga lingkungan tempat tinggal. Maka dari itu, posisi dalam daftar tersebut sebaiknya itu dipahami gitu ya, sebagai gambaran berdasarkan indikator prevalensi obesitas dewasa. Jadi bukan ukuran tunggal untuk menentukan tingkat kebugaran suatu negara pendengar. Dan 8 negara dengan prevalensi obesitas dewasa terendah berdasarkan data, di mana kita Indonesia di posisi ke-6 pendengar. Untuk Jepang sendiri posisi ke-1 ya, pertama, dan Denmark di posisi ke-8. Itu dia pendengar, obesitas rendah di mana negara paling bugar di dunia, Indonesia masuk di 10 besar. Tentunya tercatat di 6 peringkat ke-6 pendengar.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Pendengar, kami update informasi Gunung Ibu lewat Tobi Laki-Laki dan Semeru ya mengalami erupsi pada Selasa malam 18 Agustus 2026 di mana erupsi terjadi pukul 20.36, 20.58 dan 23.11 waktu Indonesia Timur dengan kolom abu mencapai 700 meter, statusnya level 2 atau waspada. Lewat Tobi Laki-Laki dan Semeru ini level siaga ya, keduanya berstatus level 3. Masyarakat tentunya diminta mematuhi zona bahaya, terutama di sekitar kawasan rawan awan panas, lahar, dan juga lontaran batu pijar. Dan pendengar, dari SDM Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tentunya mencatat ya, ini 3 gunung api aktif di Indonesia, yaitu Gunung Ibu, Gunung Lewotobi Laki-Laki, dan Gunung Semeru yang mengalami erupsi secara beruntun. Dan berdasarkan data laman resmi Badan Geologi, Gunung Ibu di Halmahera Barat, Maluku Utara ini mengalami 3 kali letusan. Letusan tersebut terjadi secara beruntun dalam kurun waktu beberapa jam. Dan Gunung Ibu sendiri ya, erupsi itu pertama kali terekam pada pukul 20.36 waktu Indonesia Timur dengan tinggi kolom abu itu mencapai 700 meter, disusul erupsi kedua dan juga ketiga. Pendengar, pada kembali ketiga itu erupsinya pada pukul 23 atau pukul 11 malam waktu Indonesia Timur dengan membubungkan abu vulkanik setinggi 600 meter. Sementara Gunung Lewotobi Laki-Laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur ya, meletus pada pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Letusan gunung ini juga menyemburkan kolom abu kelabu tebal setinggi 300 meter di atas puncak ke arah barat dan barat laut. Dan letusan ini tercatat dengan amplitudo maksimum seismogram 11 mm berdurasi 109 detik, di mana aktivitas vulkaniknya saat ini berada pada level 3 siaga. Dan meskipun visual letusan ini tidak teramati karena tertutup kabut, petugas pemantau gunung api juga ya, Gunung Api Semeru melaporkan getaran erupsi. Badan Geologi juga menyebutkan aktivitas vulkanik Gunung Semeru saat ini berada pada status level 3 atau siaga. Masyarakat juga direkomendasikan tidak melakukan aktivitas apapun di sekitar atau di sektor Tenggara di sepanjang Besuk Kobokan sejauh 13 km. Dan selain itu juga masyarakat dilarang beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah atau puncak Gunung Semeru karena rawan terhadap bahaya lontaran batu pijar. Kami masih akan update juga beragam informasi-informasi terkini lainnya ya pendengar. Tetap membersamai kami, beberapa saat lagi kami akan ajak Anda untuk mengikuti Lintas Seribu Pulau bersama RRI Persatu Ambon. Tetap bersama kami.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar, kami ajak Anda untuk mengikuti Lintas Seribu Pulau, Seran Berjaringan Korwil Nusantara 3. Selamat mendengarkan.
2: Anda lagi mendengarkan Bersatu RRI Ternate, Kanal Informasi dan Inspirasi. Informasi dan
0: Inspirasi. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Selamat siang pendengar di manapun Anda berada yang masih terus bersama kami Pro 1 RRI Ambon, Kanal Informasi dan Inspirasi untuk Indonesia. Saudara, saatnya kami mengajak Anda untuk mendengarkan informasi Lintas Seribu Pulau.

Ikutilah Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Pula, dan RRI

Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Kita jumpa lagi dalam siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 Lintas 1000 Pulau yang meliputi RRI Ambon, RRI Tual, RRI Saumlaki, RRI Ternate, dan RRI Bula. Untuk edisi Rabu 19 Agustus 2026 bersama saya Dea Safsafubun. Dan saudara, informasi lintas 1000

0: daya alam di wilayah laut dan darat. Pejabat Kepala Ohidullah Laut Haji Munadi Rahadad usai prosesi pemasangan sasi adat Senin 17 Agustus 2026 mengatakan penerapan sasi dilakukan karena masih ditemukan pencurian dan kerusakan sumber daya alam seperti kelapa, teripang, lola, kima, pasir, padang lamun hingga terumbu karang. Selain itu penggunaan bom dan potas untuk menangkap ikan juga masih menjadi perhatian masyarakat. Munadi menjelaskan sasi merupakan hasil kesepakatan pemerintah Ohoi, tokoh adat dan masyarakat. Aturan ini akan diuji coba selama 1 tahun hingga Agustus 2027, kemudian dievaluasi untuk menentukan keberlanjutannya. Dalam penerapannya, pelanggar dari luar Ohidullah Laut dikenakan sanksi adat berupa pembayaran 1 buah lela senilai 20 juta rupiah. Sementara warga Dullah Laut yang melanggar dikenakan sanksi 10 juta rupiah.
1: Pusat perikanan dan pariwisata ada di Ohidullah Laut ini. Namun sayangnya, selama ini orang-orang kebanyakan dari luar desa, dia melakukan pencurian pasir, sehingga di Pulau Odanan dan pulau-pulau yang lain, itu pasir yang begitu indah, itu pasir sudah rusak semua. Masuk lagi ke tempat hasil laut, teripang, lola, kita sudah upaya untuk hal sama-sama kita melakukan penjagaan. Tapi sampai pada hari ini juga masih terjadi pelanggaran. Bom itu menggoncang tempunya laut ini.
0: Rahadad menjelaskan nelayan dari luar tetap diperbolehkan mencari ikan, namun wajib melaporkan keberadaannya kepada pemerintah Ohoi dan menaati aturan sasi. Dukungan terhadap sasi juga disampaikan Putra Dullah Laut M. Zain Nuhoyanan dan anggota DPRD Maluku Tenggara Yohanes Bosco Rahawarin. Keduanya menilai sasi merupakan bentuk pelestarian kearifan lokal sekaligus upaya menjaga ekosistem laut dan sumber daya alam untuk generasi mendatang. Rahawarin juga meminta pemerintah dan aparat penegak hukum meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas di wilayah laut, terutama untuk mencegah penangkapan ikan menggunakan bom serta pengambilan sumber daya alam secara ilegal.
2: Ini berlaku ke dalam dan keluar, bukan saja untuk di luar tapi kita juga di dalam. Ini bukan untuk menyumpahi kita tapi itu melindungi. Kita tahu bahwa Tuhan telah menciptakan alam dengan segala isinya, kita wajib untuk menjaga. Nah, tapi kenyataannya ini banyak yang merusak alam. Sehingga memang momen sasi ini saya sangat-sangat apresiasi dan mendukung penuh sebagai anak Dullah Laut, merupakan satu kebanggaan. Oleh karena itu memang harapan saya bahwa pemerintah, baik pemerintah Kota Tual, saya berpikir bahwa sudah ada perda. Itu satu apresiasi oleh pemerintah Kota Tual.
0: Rahawarin menegaskan sasi bukan untuk membatasi masyarakat luar, tetapi memastikan setiap orang menghormati mati wilayah adat dan menjaga kelestarian alam. Pemerintah Ohidullah Laut berharap penerapan sasi mendapat dukungan seluruh masyarakat sehingga sumber daya laut dan darat tetap terjaga serta dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh generasi sekarang dan yang akan datang.
3: Saudara dari RRI Tual, kita menuju RRI Ternate. Pemerintah Provinsi Maluku Utara kembali membuka kanal aspirasi suara Maluku Utara untuk memudahkan masyarakat menyampaikan berbagai persoalan di lapangan, mulai dari jalan rusak, jembatan putus, rumah tidak layak huni, hingga pelayanan administrasi kependudukan yang belum tuntas. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Wahyudi Yahya.
4: Kita tidak mungkin melihat setiap masalah di setiap desa pada saat yang sama.
5: Gubernur Maluku Utara Sherly Cuanda kembali membuka kanal aspirasi bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai persoalan yang terjadi di lapangan. Mulai dari jalan rusak, jembatan putus, rumah tidak layak huni, dokumen kependudukan yang belum selesai hingga pelayanan pemerintah yang dinilai lambat, masyarakat kini dapat menyampaikannya secara langsung melalui kanal suara Malut. Kanal aspirasi dan pengaduan masyarakat ini diumumkan Gubernur Sherly Cuanda pada Senin 17 Agustus 2026 usai mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Sofifi. Sherly mengatakan, luas wilayah Maluku Utara membuat pemerintah tidak mungkin mengetahui seluruh persoalan yang terjadi di setiap desa dalam waktu bersamaan.
4: Maluku Utara luas. Pemerintah tidak mungkin melihat setiap masalah di setiap desa pada saat yang sama. Oleh karena itu hadir Suara Malut, kanal aspirasi dan pengaduan masyarakat Maluku Utara.
5: Melalui Suara Malut, masyarakat diberikan akses yang mudah untuk melaporkan persoalan yang mereka temui di lingkungan masing-masing. Caranya, masyarakat cukup memindai QR code yang telah disediakan atau mengakses suara.malutprov.go.id. Setelah itu, warga dapat mengisi nama dan lokasi domisili, kemudian menjelaskan persoalan yang ingin disampaikan. Jika tersedia, masyarakat juga dapat melengkapi laporan dengan foto maupun video sebagai bukti pendukung. Laporan yang masuk nantinya akan dipetakan dan diteruskan kepada perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti. Menurut Sherly, kanal tersebut bukan sekedar ruang untuk menerima keluhan masyarakat, tetapi menjadi sumber informasi langsung dari lapangan bagi pemerintah dalam memperbaiki

0: pelayanan dan menentukan kebijakan.
1: Bagi kami, aduan bukan sekedar keluhan, aduan adalah informasi dari lapangan untuk membuat pelayanan dan keputusan pemerintah lebih tepat. Ada masalah, jangan berhenti dicerita, sampaikan lewat suara Malut. Ngoni bersuara, torang dengar, torang tindak.
0: Serli menyebut, pola membuka kanal pengaduan masyarakat sebenarnya bukan hal baru bagi pemerintahannya. Pada awal masa jabatannya di tahun 2025, ia juga pernah membuka ruang bagi masyarakat untuk melaporkan kondisi infrastruktur, khususnya jalan dan jembatan yang rusak. Langkah tersebut dilakukan ketika masyarakat kembali dari perjalanan mudik Lebaran Idul Fitri. Pemerintah membuka ruang bagi warga untuk menyampaikan kondisi jalan dan jembatan yang mereka temui sepanjang perjalanan. Kini, pola tersebut kembali diperkuat melalui suara Malut. Pemerintah Provinsi Maluku terharap masyarakat tidak lagi memendam persoalan yang terjadi di lingkungan mereka. Setiap laporan diharapkan menjadi informasi awal bagi pemerintah untuk mengetahui persoalan secara lebih cepat, menentukan prioritas penanganan sekaligus memastikan pelayanan publik semakin responsif. Reporter Wahyu Diyahya melaporkan.

0: Selanjutnya dari RRI Ambon, Wali Kota Ambon Bodewin Watimena tegaskan penyaluran bantuan sosial harus tepat sasaran. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Lina Tehupuring.
1: Wali Kota Ambon Bodewin Watimena menegaskan agar penyaluran bantuan sosial dan bantuan pangan dilakukan secara tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Penerima bantuan pangan harus diarahkan kepada masyarakat yang masuk dalam kelompok desil 1 hingga desil 4. Pernyataan tersebut disampaikan Wali Kota Ambon Bodewin Watimena saat penyaluran bantuan pangan kepada keluarga penerima manfaat KPM di Desa Halong, Kecamatan Baguala, Kota Ambon. Menurutnya, perbaikan data penerima bantuan perlu terus dilakukan agar bantuan pemerintah benar-benar diterima oleh kelompok yang berhak. Dikatakan, Pemkot Ambon saat ini juga mendorong perbaikan data melalui digitalisasi bantuan sosial. Langkah tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah mengetahui masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan dan mereka yang tidak lagi memenuhi kriteria.
2: Jadi kita sementara lakukan perlinsos ya, digitalisasi bansos itu, kita berharap semua ikut. Nah orang ada bertanya begini, kok ASN ikut? Ya semua mesti ikut, supaya nanti bisa diketahui yang berhak yang mana, yang tidak yang mana, jangan sampai ASN dapat bantuan pangan atau dapat bantuan sosial, TNI Polri dapat bantuan pangan, dapat bantuan sosial, padahal ini dimaksudkan kepada mereka yang butuhkan, ada di desil 1 sampai desil 4.
1: Watimena berharap seluruh pihak dapat mendukung proses pemutakhiran data penerima bantuan sosial. Kendati data yang akurat menjadi penting agar program perlindungan sosial dapat berjalan secara adil dan tepat sasaran. Demikian Lina Tehupuring melaporkan.

0: Saudara, informasi dari reporter Lina Tehupuring RRI Ambon sekaligus menutup jumpa kita di siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 Lintas 1000 Pulau edisi Rabu 19 Agustus 2026. Dan akhirnya saya Dia Safsafubun bersama kru yang bertugas mengucapkan selamat siang. Kita ketemu lagi di lain kesempatan dan sampai jumpa.
1: Sekian Lintas 1000 Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Hula, dan RRI Saulangi. Sampai jumpa.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Terima kasih pendengar Pro 1 RRI Ternate. Anda baru saja mengikuti Lintas Seribu Pulau bersama RRI Pro 1 Ambon yang dipandu oleh rekan Dea Safsubun. Dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI Ternate untuk Ternate Siang Lanjutan. Tentunya kami tim yang bertugas masih menemani Anda dengan lagu-lagu hiburan, satu lagu dari Chris Dayanti kami hadirkan. Sebelum itu nantinya kami ajak Anda untuk mengikuti informasi terkini dari portal kami KBRN RRI Online.

Mendengar kita ke Kementerian Kesehatan yang menyiapkan rumah sakit lapangan di Stadion Golo Dukal, tepatnya di Manggarai, untuk melayani korban gempa Nusa Tenggara Timur atau NTT. Fasilitas tersebut mendukung RSUD Ruteng dan ditargetkan beroperasi pada Rabu hari ini, 19 Agustus 2026. Dan Menteri Kesehatan Budi juga ya mengatakan rumah sakit lapangan dilengkapi tenda rawat inap, ruang operasi dan juga instalasi gawat darurat untuk melayani korban gempa bumi. Dan Kemenkes memobilisasi tenaga kesehatan termasuk dokter spesialis untuk memperkuat penanganan pasien terdampak gempa NTT. Tenaga medis juga disiapkan memberikan pelayanan lanjutan serta tindakan operasi sesuai kebutuhan pasien di rumah sakit lapangan. Dari informasi tersebut pendengar, masih dari pemerintah ya, yang mengirimkan 165,97 ton bantuan logistik dan peralatan pengungsian untuk korban gempa bumi di NTT melalui pos pendukung logistik nasional PDB. Bantuan logistik dialirkan melalui 12 asorti penerbangan dari Bandara Halim Perdana Kusuma pada Selasa kemarin 18 Agustus. Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan juga bergerak cepat untuk memulihkan kondisi masyarakat yang terdampak bencana gempa bumi. Dan pendengar, bantuan tersebut diterbangkan ya menggunakan armada TNI Angkatan Udara, pesawat kargo serta maskapai komersial untuk menjangkau wilayah Maumere dan Labuan Bajo menggunakan anggaran dana siap pakai. BNPB memimpin pengiriman 120 ton logistik melalui 8 sorti penerbangan utama. Jadi ada 8 sorti ya pendengar, yaitu sorti pertama mengangkut 4.100 lembar selimut, 2 set tenda pengungsi 6x12 dan 126 set tenda keluarga 4x4 dan 4 unit perangkat internet satelit Starlink. Untuk sorti 2 mengirimkan 1.000 lembar sarung, 190 set tenda keluarga 4x4, 130 unit kasur lipat dan 200 paket sembako. Untuk sorti 3 membawa 199 unit tenda keluarga, 17 set tenda pengungsi, 150 paket hygiene kit, 250 unit velvet, 200 unit kasur lipat, 1.500 picis seragam BNPB dan 500 paket sembako. Sorti 4 menyalurkan 250 paket hygiene kit, 20 set tenda pengungsi, 60 set tenda keluarga dan 1.250 lembar matras. Dan sorti 5 pendengar mengirimkan 1.265 paket makanan siap saji, 250 paket hygiene kit dan 200 set tenda keluarga, 3.000 lembar matras dan 2.000 lembar selimut. Untuk sorti 6 mengangkut 90 set tenda keluarga, 1.000 lembar sarung, 2.000 potong busana gamis, 2.000 potong baju koko, 6 unit Starlink, 16 unit genset darurat serta 400 paket sembako. Untuk sorti 8 pendengar memuat 100 unit tenda keluarga, 2.250 lembar matras, 1.000 lembar selimut dan 10 set tenda pengungsi. Dan sorti 8 memuat 100 unit tenda keluarga 4x4, 2.250 lembar matras, 1.000 lembar selimut dan 10 set tenda pengungsi 6x12. Semangat gotong royong ditunjukkan seluruh unsur Pentalex dengan mendistribusikan 45.971 kg bantuan tambahan menggunakan armada TNI Angkatan Udara ya, di mana sorti A menggunakan Airbus A4002 total 22.010 kg. Sedangkan untuk sorti B Boeing A7304 dengan total 3.969 kg. Sortir C Boeing A7305 dengan total 9.997 kg. Sortir D dengan Boeing A7306 dengan total 9.995 kilogram pendengar. Untuk mengantisipasi krisis komunikasi serta memastikan ketersediaan air bersih dan listrik, pemerintah juga ini tenggelam mengirimkan ya alat pendukung, yaitu diantaranya 20 unit perangkat internet satelit Starlink ya, 1 unit motor VR penjernih air dan juga 16 unit genset darurat. Demikian pendengar ya informasi terkait dengan bantuan untuk korban gempa NTT dari pemerintah yang sudah menerbangkan ya 165,9 ton. Informasi tersebut pendengar bisa Anda dapatkan juga ya di portal kami KBRN RRI Online.

Tahukah kamu, ada jenis awan yang bisa membawa badai petir, hujan deras, bahkan tornado. Awan cumulonimbus adalah awan yang terlihat besar, menjulang tinggi ke langit, dan sering disebut sebagai menara langit. Dari bawah, warnanya bisa gelap, sangat gelap. Itu pertanda bahwa badai sedang bersiap turun. Awan cumulonimbus terbentuk dari udara hangat dan lembab yang naik dengan cepat. Semakin tinggi naik, semakin dingin, dan akhirnya membentuk awan besar. Di dalamnya, terjadi pusaran angin, pembentukan es, dan muatan listrik. Itulah asal mula kilat dan petir.

Mendengar Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda menetapkan Erva Pramukawati sebagai Sekretaris DPRD Maluku Utara definitif. Pelantikan dilakukan Sekretaris Daerah Maluku Utara Samsudin Akadir di ruang pertemuan lantai 4 kantor Gubernur Maluku Utara Sovivi pada Rabu hari ini 19 Agustus 2026. Penetapan Erva menjadi Sekretaris DPRD Maluku Utara menandai pengisian jabatan strategis yang memiliki peran penting dalam mendukung kelancaran administrasi dan juga kelembagaan DPRD Provinsi Maluku Utara. Dan pelantikan tersebut disaksikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara Abu Bakar Abdullah serta Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DPMD Maluku Utara Miftah Bai, sejumlah pimpinan OPD di lingkup pemerintah Provinsi Maluku Utara. Pengangkatan Erva berdasarkan keputusan Gubernur Maluku Utara nomor 800.1.3/JPTP/MU/005/8/2026 tertanggal 10 Agustus 2026. Selain Erva, dua pejabat lainnya juga dilantik untuk mengisi jabatan baru, yaitu Purnawan dipercaya sebagai staf ahli gubernur bidang pemerintahan, hukum, dan politik Provinsi Maluku Utara. Kemudian Wazaharia, jabatan baru Kepala Dukcapil, sebelumnya Kepala Dinas Koperasi dan UKM. Sementara itu, Dr. Fahrudin Tukuboya dilantik sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM Provinsi Maluku Utara. Sekda Maluku Utara Samsudin Akadir juga dalam sambutannya meminta para pejabat yang baru dilantik menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab. Ia juga berharap seluruh pejabat yang dilantik dapat menjalankan tugas secara optimal dan mendapat bimbingan serta kekuatan dalam mengemban amanah baru. Pengisian sejumlah jabatan tersebut diharapkan memperkuat kinerja birokrasi pemerintah Provinsi Maluku Utara, sekaligus juga memastikan roda pemerintahan dan pelayanan publik berjalan lebih efektif.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

0: ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Ih, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
0: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

0: Selamat siang pendengar Pro Satu RRI Ternate. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Satu informasi kami hadirkan ya, sebelum nantinya pukul 15 kami akan ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Sentral bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Kita ke informasi dari pemerintah ya, yang menetapkan sejumlah pos anggaran untuk kementerian dan lembaga lewat Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2027. Dan pendengar, dikutip dari buku 2 Nota Keuangan beserta RAPBN 2027, sebagai besar kementerian lembaga mengalami penurunan pos anggaran dari 2026 ke 2027, meskipun sebagian kecil masih mengalami kenaikan. Dari ringkasan eksekutif buku tersebut yang kami hadirkan dari portal CNN Indonesia, perekonomian dunia pada tahun 2027 diperkirakan masih bakal menghadapi dinamika yang kompleks dan tingkat ketidakpastian yang tinggi. Untuk pos Badan Gizi Nasional atau BGN, meski masih menjadi lembaga dengan jumlah anggaran tertinggi, pada 2027 angkanya turun menjadi Rp240,2 triliun dari Rp268 triliun di tahun 2026. Penurunan anggaran juga terjadi pada Polri dari semula Rp146,5 triliun di tahun 2026 menjadi Rp139,1 triliun di 2027 atau turun sekitar 5%. Sementara anggaran untuk Kementerian Pertahanan atau Kemenhan di 2027 justru mencatat kenaikan menjadi Rp189,1 triliun dari semula Rp187,1 triliun. Selain Kemenhan, kenaikan juga terjadi pada pos anggaran Kemendikdasmen dan Kemendiktisaintek. Kemendikdasmen mencatat ada kenaikan anggaran sekitar 9% dari Rp56,6 triliun di tahun ini menjadi Rp61,1 triliun di tahun depan 2027. Sementara Kemendiktisaintek hanya naik sekitar 6,5% dari Rp61,8 triliun menjadi Rp65,1 triliun di tahun 2027. Dan pendengar, untuk informasi lainnya ya, dari PGN, Kemhan, Polri, Kemenpu juga Kemenkes yang sudah kami hadirkan, di mana Kemenkes pendengar di tahun ini Rp114 triliun pada tahun 2027, turun Rp102,1 triliun. Kemenpu pendengar di tahun ini Rp118,5 triliun, di tahun 2027 turun Rp114,5 triliun. Kita ke Kemenag pendengar di tahun ini ya, yang kita ketahui yaitu Rp88,8 triliun, turun di 2027 yaitu Rp87,6 triliun. Kemensos Rp84,4 triliun di tahun ini, turun Rp84,7 triliun. Ini naik ya untuk Kemensos ya, dari 2026 ke 2027 naik. Kemendiktisaintek juga naik ya pendengar, Kemendikdasmen juga, dan Kementerian Keuangan di tahun ini 2026 52,1 triliun, dan untuk 2027 turun 49,8 triliun rupiah pendengar. Demikian pendengar, beberapa daftar atau 10 kementerian, daftar 10 kementerian dan lembaga dengan anggaran jumbo di RAPBN 2027, yang dimana ada yang naik dan juga ada yang turun untuk anggaran di tahun ini hingga tahun depan. Informasi tersebut kami hadirkan dari laman CNN Indonesia. Pendengar, waktu beranjak pukul 14 lewat 57 menit ya waktu Indonesia Timur. Beberapa saat lagi kami akan ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Sentral bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Tetap bersama kami.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
3: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
2: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
3: Tapi, masalah saya lebih penting.
4: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Iya, Halo RRI.
4: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
6: Halo RRI.
7: Radio Republik Indonesia, Pro 1 Ternate, segera bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ini bantuan pertama, ya, bantuan pertama dari Pemda Provinsi, dengan lagi bantuan kedua dan seterusnya. Belum lagi nanti dari pemerintah pusat, kemarin sudah masuk 50 ribu dari Pak Presiden Prabowo Subianto.
2: Kita harus ada penyatuan, satker-satker, birokrasi-birokrasi yang tidak perlu. Kalau yang perlu tidak apa-apa, tapi yang tidak perlu harus dipangkas.
0: Warga korban bencana gempa bumi di Flores meminta bantuan obat-obatan. Kementerian Komunikasi dan Digital menyelenggarakan Komdigi Fun Ride yang diikuti oleh pegawai Komdigi dan masyarakat pecinta sepeda. Teheran menuding Amerika Serikat menekan Iran untuk paksakan konsesi perang. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 19 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Korban bencana gempa bumi di Flores meminta bantuan obat-obatan. Para korban mengaku masih mendirikan posko dan menyediakan kebutuhan lainnya secara mandiri. Delvin Wandi melaporkan selengkapnya.
3: Kondisi di sejumlah wilayah di Pulau Flores masih memprihatinkan dengan berbagai gempa susulan yang terjadi. Seorang warga lansia, Benediktus dari Kisol, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur, mengatakan sudah 4 hari harus menginap di posko buatan yang dibangun swadaya bersama sejumlah keluarga lain untuk ditempati bersama guna menghindari gempa susulan. Ia mengaku rumahnya kini sudah dalam kondisi yang hampir runtuh dan meminta adanya bantuan, khususnya bantuan obat-obatan yang sangat diperlukan saat ini.
4: Sudah 4 malam. Malam pertama kami tidak punya base camp. Kami kerja sendiri base camp. Sehingga kami semua anak cucu kena flu, digigit nyamuk. Dan harapan kami, pemerintah tolong perhatikan kami. Dan juga dari kesehatan, tolong perhatikan obat-obatan untuk kami. Yang pertama sekali, kami ini sudah lansia, yang sudah tidak bisa buat apa-apa lagi. Apalagi kalau kami punya rumah ini runtuh, berarti kami sudah tidak bisa hidup dan tidak bisa ada rumah lagi.
3: Pada kesempatan yang berbeda, Gubernur NTT Melkiades Lakalena mengatakan bahwa pemerintah Provinsi NTT sudah bergerak cepat membantu masyarakat di Pulau Flores. Sebanyak 17 truk bantuan logistik telah dikirimkan Pemprov NTT untuk memenuhi kebutuhan warga di wilayah terdampak bencana. Gubernur mengatakan bantuan tersebut merupakan tahap awal dari pemerintah provinsi untuk masyarakat Flores. Bantuan berikutnya akan kembali disiapkan sesuai kebutuhan di lapangan.
1: Tadi malam, pemerintah Provinsi NTT sudah mengirimkan 17 truk ke Flores, mungkin pagi ini sudah tiba, dipimpin oleh Pak Mahadin Sibarani, Kepala BPBD. Yang 17 truk ini akan kita distribusikan untuk seluruh Flores. Ini bantuan pertama, ya, bantuan pertama dari Pemda Provinsi. Dengan lagi bantuan kedua dan seterusnya. Belum lagi nanti dari pemerintah pusat, kemarin sudah masuk 50 ribu dari Pak Presiden Prabowo Subianto, sudah disebar juga, maupun dari berbagai instansi.
3: Di tengah situasi tersebut, Melki mengajak seluruh masyarakat NTT untuk memperkuat semangat gotong royong. Menurutnya, solidaritas dari berbagai daerah menjadi kekuatan penting bagi masyarakat Flores untuk bangkit dan melewati masa sulit akibat gempa. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, laporan juga menyebutkan dampak gempa yang mengguncang wilayah Flores masih dirasakan masyarakat di sejumlah daerah. Warga terdampak di daerah Bai dan sekitarnya menyebut bahwa sejumlah rumah mengalami kerusakan, sementara sebagian warga pesisir masih mengungsi. Andri Iskandar melaporkan selengkapnya.
5: Dampak gempa yang mengguncang wilayah Flores masih dirasakan masyarakat di sejumlah daerah. Jeffrey Hermawan, salah satu komunitas motor di Bejawa, Kabupaten Ngada, yang berhasil dihubungi RRI Selasa 18 Agustus 2026 mengatakan, kondisi di Bejawa dan sekitarnya relatif aman. Namun sejumlah wilayah mengalami kerusakan bangunan. Beberapa lokasi yang terdampak antara lain Bejawa Utara, Mataloko, Mangulewa, Riung, dan Soa. Jeffrey mengatakan, bantuan pemerintah sudah mulai disalurkan, namun distribusinya dilakukan secara bertahap karena kondisi akses menuju sejumlah wilayah terdampak yang belum sepenuhnya dibuka.
6: Bajawa Utara, terus di daerah Mataloko, Mangulewa, ada di pesisir utara itu lebih banyak sih dari Kabupaten Ngada ini. Antara lain arah Keriung, Loa, beberapa rumah yang mungkin perlu perhatian dari pemerintah juga. Untuk dari teman-teman biker satu daratan Flores dan berserta itu Indonesia, alhamdulillah beberapa teman sudah banyak membantu kita, dan hari ini kita akan menyerahkan beberapa bantuan ke dua lokasi, yaitu Nadekeo dengan Riung Utara.
5: Selain bantuan pemerintah, komunitas motor dari Flores dan berbagai daerah di Indonesia turut menggalang bantuan bagi korban gempa. Sementara itu, Andi, warga Mbai yang terdampak langsung gempa, menyebut kondisi di wilayah pesisir cukup parah. Ia mengatakan, sebagian besar warga pesisir masih mengungsi karena khawatir kembali ke rumah.
7: Kalau bisa, ini sekarang pemerintah kan kayak BNPB itu menyediakan bantuan logistik, tapi kita harus lapor diri nih. Setelah kemarin beberapa orang lapor diri, ternyata itu harus minta surat keterangan dari RT, dari ini desa. Kayak begitu kan dipersulit, Pak. Kalau saya yang urusan begitu dipermudah dulu lah. Ini kita lagi berduka, lagi lari mengungsi, nggak ada bawa apa-apa, terus minta persyaratan aneh-aneh. Begitu saya berani bilang bantuan masih minim, terus kita

0: Bantuan yang telah dikirimkan mencapai 250 ton. Berikut laporan selengkapnya Rama Siki Pratama.
1: Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya pada Rabu 19 Agustus 2026 menyampaikan bahwa pemerintah pada hari yang sama telah mengirimkan 65 ton logistik tambahan menuju Nusa Tenggara Timur. Dalam keterangan yang disampaikan di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Teddy mengatakan hingga saat ini, pada hari kelima, total 253 ton logistik telah dikirimkan ke wilayah terdampak bencana.
2: Jadi sejak hari pertama 27 ton sampai dengan hari kelima ini sudah terangkut 253 ton logistik, baik itu makanan, minuman, tenda, perlengkapan kesehatan, dan perlengkapan lainnya yang dibutuhkan oleh warga terdampak di NTT.
1: Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Berton SP Panjaitan, mengonfirmasi bahwa koordinasi sedang dilakukan dengan Badan Gizi Nasional BGN. Dalam konferensi pers pada Selasa 18 Agustus 2026, Berton mengatakan koordinasi itu untuk memanfaatkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, SPPG, sebagai dapur umum untuk pengungsi.
3: Dalam negeri sudah menyampaikan bahwa dapur MBG bisa dimanfaatkan. Saat ini kami sedang melakukan koordinasi dengan Badan Gizi Nasional. Apabila memang nanti dibutuhkan di lapangan, ini bisa dimanfaatkan dengan baik, bukan hanya untuk siswa tetapi juga untuk para pengungsi nantinya.
1: Teddy menambahkan bahwa pengiriman bantuan melibatkan helikopter, pesawat kecil, dan 3 kapal TNI Angkatan Laut. Selain itu, ia juga menyampaikan laporan dari Kementerian Pekerjaan Umum bahwa seluruh jalan darat yang sebelumnya tertutup akibat gempa telah dapat dilalui kendaraan. Teddy menyatakan pemerintah terus memantau penanganan bencana di provinsi itu agar penanganan dapat berjalan cepat dan seluruh logistik dapat secepat mungkin diterima oleh masyarakat. Dari Jakarta, Rama Siki Pratama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital menyelenggarakan Komdigi Fun Ride yang diikuti oleh pegawai Komdigi dan masyarakat pecinta sepeda. Menteri Komdigi Muti Hafiz mengatakan acara ini diselenggarakan dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia. Muti mengatakan kegiatan ini juga merupakan wujud semangat olahraga, kebersamaan, dan kemerdekaan. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
4: Jadi tadi ada 2 peleton, Pak. Peleton pertama itu ditentukan pace-nya itu kecepatannya sekitar 30 sampai 35 km. Sedangkan yang peleton kedua ini grup santai, Pak. Nah, ini tidak dibatasi dengan kecepatan.
5: Menteri Komdigi Mutia Hafiz bersama masyarakat mengikuti kegiatan Komdigi Fun Ride Start dan Finish di Gedung Komdigi Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Pada kesempatan tersebut, Menkomdigi Mutia Hafiz mengatakan kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Menurutnya, kegiatan ini juga merupakan wujud semangat olahraga, kebersamaan, dan kemerdekaan.
6: Semuanya jalan sama-sama, alhamdulillah lancar. Ini juga dalam kerangka tentu semangat kebersamaan, soliditas kerja. Saya selalu sampaikan bahwa kemerdekaan itu nggak ada kalau tidak ada penyatuan. Nah, jadi dalam Komdigi sendiri juga kita harus ada penyatuan, satker-satker, birokrasi-birokrasi yang tidak perlu. Kalau yang perlu tidak apa-apa, tapi yang tidak perlu harus dipangkas.
5: Sementara itu, Ewin, salah seorang peserta, mengatakan kegiatan ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh, tapi juga untuk mengurangi polusi udara di Jakarta.
4: Sebagai salah satu upaya untuk membangun budaya hidup sehat dan mengurangi potensi, ini jadi satu kebiasaan baru yang bagus, Pak. Meskipun ini sebenarnya kebiasaan lama ya, tapi kalau dihidupkan lagi, mungkin yang tadinya pegawai itu juga tidak ada wadahnya, tidak ada komunitasnya. Dengan adanya event-event seperti ini, jadi lebih menggerakkan pegawai yang ada di lingkungan Komdigi untuk berpartisipasi untuk hidup sehat.
5: Ewin berharap kegiatan semacam ini terus digelorakan sehingga masyarakat menjadi sehat dan bangsa menjadi kuat. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami Bupati Pali Asgianto berupaya mengurus hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan BPK RRI melalui tersangka di Muara Enim. Air Rumah melaporkan selengkapnya.
7: Pak, bisa disampaikan ya. Pak, hari ini cukup lama nih Pak.
8: Semua sudah disampaikan kepada penyidik dan kami sangat
9: mendukung. Komisi Pemberantasan

0: Pemberantasan korupsi mendalami dugaan Bupati Pali Asgianto dalam meminta bantuan memperoleh opini WTP dari BPK RI dalam perkara pengembangan di Muara Enim. Pendalaman dilakukan dengan memeriksa Asgianto sebagai saksi terkait dugaan suap temuan audit BPK di Kabupaten Muara Enim pada hari Selasa kemarin. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik menduga terdapat komunikasi maupun permintaan bantuan dari Asgianto kepada sejumlah pihak di BPK. Menurut Budi, komunikasi tersebut diduga dilakukan Asgianto dengan August Dewanggara yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini, serta komunikasi diduga dilakukan dengan anggota 5 BPK RI Bobby Adityo Rizaldi.
1: Pemeriksaan juga dilakukan kepada Bupati Bali karena memang penyidik menduga adanya komunikasi ataupun permintaan bantuan yang dilakukan oleh Bupati Pali ini kepada pihak-pihak di BPK. Di mana Kabupaten Pali ini sejak 2013 ini belum pernah mendapatkan WTP, opininya selalu WDP. Jadi Bupati Pali ini meminta bantuan kepada saudara AG yang juga menjadi tersangka dalam perkara ini dan juga kepada saudara BB yang sebelumnya juga pernah dilakukan pemanggilan sebagai saksi, bagaimana agar Kabupaten Pali ini bisa mendapatkan opini WTP.
0: Sebelumnya memang Bobby telah diperiksa KPK, namun Bobby sendiri memilih irit bicara ketika dikonfirmasi awak media.
2: Semua sudah disampaikan kepada penyidik dan kami sangat mendukung proses ini dan supaya cepat selesai.
0: Budi sendiri mengatakan bahwa penyidik masih mendalami bentuk komunikasi maupun permintaan bantuan yang dilakukan Asgianto kepada August dan juga Bobby. Namun, dugaan permintaan tersebut diduga berkaitan dengan upaya Kabupaten Pali memperoleh opini WTP dari BPK. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Pagayuhan, Liang Anggang, Banjarbaru mendapatkan perhatian langsung dari pemerintah pusat. Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisal Nurofik bahkan turun ke lapangan dan ikut berjibaku dalam upaya pemadaman karhutla. Diki Munadi melaporkan.
4: Api kebakaran hutan dan lahan atau karhutla berkobar di kawasan Desa Pengayuan, Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Kalsel, Selasa sore 18 Agustus 2026. Peristiwa itu pun menjadi perhatian serius Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisal Nurofik bertepatan saat kunjungan kerjanya ke posko karhutla di kawasan tersebut. Tak berpikir lama, Wamen Hanif bersama Kepala BPBD Kalsel Roni Kasaputra sigap langsung terjun memadamkan kobaran api bersama jajaran petugas Satgas Karhutla. Di sela upaya pemadaman, melihat kondisi tersebut, Hanif mengungkapkan karhutla tidak bisa ditangani dengan satu pihak saja, khususnya pemerintah, namun harus melibatkan semua unsur partisipasi masyarakat. Menurut Hanif, karhutla sekecil apapun tidak boleh dianggap sepele, Pemprov Kalsel harus menambah akselerasi dalam upaya pemadaman dengan mengkolaborasikan seluruh kekuatan yang ada.
5: Ini nggak bisa parsial penanganannya ya, nggak bisa sektoral. Ini harus semesta, harus semuanya bergerak, membagi titik dengan pagar betis. Ini daerahnya rawan kali. Sepertinya pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan perlu mengakselerasi upayanya yang telah dilakukan selama ini, mengkombinasikan semua sisi yang paling mungkin ya. Di antaranya penggerakan masyarakat, seperti tadi kan BPK-BPK dari masyarakat tuh, kemudian unit-unit usaha, kemudian dari semua aparatur sipil negara yang bertugas di provinsi maupun kabupaten kota.
4: Sementara Kepala BPBD Kalsel Roni Eka Saputra sangat bersyukur mendapatkan dukungan langsung dari Wamenko Pangan Hanif Faisal Nurofik. Ia menyebut bantuan segera datang dari pihak swasta untuk memadamkan api karhutla.
6: Inisiasi Bapak Wamenko, pada hari ini kita mendapat dukungan dari sektor usaha yang ada di Kalimantan Selatan dalam hal penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan Selatan. Insya Allah dalam waktu dekat, besok kami akan mulai membagikan titik-titik koordinat di mana nantinya rekan-rekan dari unsur usaha dan swasta nanti akan bertugas untuk membantu kami dalam penanggulangan kebakaran dan lahan di Provinsi Kalimantan Selatan.
4: Berdasarkan data penanggulangan bencana daerah BPBD Kalsel per Agustus 2026, total luas lahan dan hutan yang terdampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Selatan telah mencapai 3.387 hingga 3.500 hektar dengan lebih dari 1.051 kejadian kebakaran yang dipicu oleh puncak musim kemarau. Demikian dari Banjarmasin, Diki Munadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menjelang Maulid Nabi Muhammad, harga sejumlah jenis beras Banjar di Pasar Senter Antasari Banjarmasin naik. Kenaikan harga jenis beras Banjar mencapai Rp50.000 per karung. Berikut laporan selengkapnya Fitriana Rahma.
7: Menjelang perayaan Maulid Nabi Muhammad 1448 Hijriah, harga sejumlah jenis beras di Pasar Senter Antasari Kota Banjarmasin mulai merangkak naik. Kenaikan tersebut terjadi pada beberapa jenis beras yang banyak diminati masyarakat, diantaranya beras Siam, Mayang, dan Unus. Kepala Toko Adi Entalu Alfian mengatakan, kenaikan harga terjadi seiring meningkatnya permintaan masyarakat menjelang momen keagamaan. Kondisi tersebut turut diperparah dengan menipisnya stok beras lokal di tingkat pedagang. Beras jenis Mayang harga per karung kini mencapai Rp880.000 dari sebelumnya Rp830.000. Artinya, terjadi kenaikan sekitar Rp50.000 untuk setiap karung beras tersebut. Sementara beras Mayang Usang juga mengalami kenaikan harga, dari Rp18.000 menjadi Rp20.000 per liter. Kenaikan serupa terjadi pada beras Siam Arjuna, yang sebelumnya dijual Rp12.000, kini berada di kisaran Rp14 hingga Rp15.000 per liter.
8: Di yang rata-rata naiknya kita dari beras Siam, beras Unus, beras Mayang, itu nah kenaikannya itu hampir Rp50.000-an per karung. Kalau dari liternya kita masih ya di ada juga kenaikan cuma Rp1.000 aja per liternya lah itu. Apalagi saat ini kan banyak yang gagal panen lah untuk di desa-desa nih. Itu mengakibatkan kelangkaan stok tuh nah. Lawan juga kan permintaan yang banyak, apalagi ini jelang bulan Maulid nih kan sampai kalau beras.
7: Kenaikan harga beras tersebut turut dirasakan masyarakat, terutama warga yang harus menyesuaikan kebutuhan pangan dengan kondisi ekonomi keluarga. Salah satunya Nia, yang mengaku kini memilih jenis beras dengan harga lebih terjangkau agar kebutuhan sehari-hari tetap terpenuhi di tengah kondisi ekonomi yang cukup sulit.
9: Inggi, mengeluarkan jelas lebih banyak. Habis itu, wah ini kan ekonomi agak susah lah. Ulun sebagai ibu anak dua nih jadi kayak merasa sulit pang gara-gara kenaikan nih. Terpaksa mengganti ke beras yang lebih murah. Kan ada yang biasanya ulun nukar Siam harga Rp14.000, wah ini sampai Rp18.000. Ulun mengganti jadi beras yang sebujurnya ulun kada cocok, tapi mau ada mau makai yang beras harga Rp12.000-an lagi.
7: Di sisi lain beras Jawa juga mengalami kenaikan meski tidak terlalu signifikan dibandingkan beras lokal. Alfian menjelaskan, beras Jawa eceran saat ini dijual mulai Rp10.000 hingga Rp15.000 per liter. Fitriana Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPPRRI menggelar kegiatan uji kompetensi wartawan radio UKWR Angkatan 54 di Auditorium M. Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta hari ini. Berikut laporan selengkapnya Leni Kurniawati.
10: LPPRRI untuk terus menjaga dan meningkatkan kualitas profesionalisme insan jurnalistik.
11: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPPRRI menggelar kegiatan uji kompetensi wartawan radio atau UKWR Angkatan ke-58. Kegiatan ini diselenggarakan di Auditorium M. Yusuf Pronodiporo RRI Jakarta hari ini. Menurut Kepala Pusbangkom RRI Ade Rosadi menjelaskan UKWR merupakan upaya untuk meningkatkan profesionalisme wartawan dan bukan semata-mata pengujian kompetensi dan persyaratan administratif. Dan ia juga berharap UKWR tidak berhenti pada sertifikat dan hasil penilaian, namun benar-benar tercermin dalam sikap kompetensi dan karya jurnalistik jurnalis RRI di lapangan.
10: Lanjutan, semoga UKWR tidak berhenti pada sertifikat dan hasil penilaian, tetapi benar-benar tercermin dalam sikap, kompetensi, dan karya jurnalistik insan RRI.
11: Salah seorang peserta UKWR dari RRI Jakarta, Erik Hamzah, berharap bisa lulus dengan nilai memuaskan dan dinyatakan kompeten oleh para penguji.
12: UKWR ini sangat penting bagi kita yang berprofesi sebagai wartawan, di mana setiap wartawan yang bertugas itu juga harus dilengkapi harus berkompeten lah di bidang.
11: Oke, ini seluruh Indonesia ya?
12: Kalau
11: Sementara itu, Kepala Stasiun RRI Jakarta Muhammad Bugi Hidayat menjelaskan sebagai tuan rumah UKWR RRI Jakarta berharap kegiatan tersebut berjalan sukses dan lancar.
13: Tentunya dia nanti sebagai jurnalis harus memiliki dasar-dasar yang kuat. Bagaimana berita-berita dan informasi yang disampaikan itu bisa sesuai dan menjadi apa yang suatu alat bagi masyarakat sehingga tidak terjadi kegagalan. Jadi RRI Jakarta hari ini menjadi tuan rumah 13 sampai 2021 peserta. Ya, mudah-mudahan ini semua bisa berjalan dengan baik dan semuanya bisa dilakukan dengan komunitas.
11: Sekedar diketahui bahwa UKWR ke-54 diselenggarakan oleh Koordinator Wilayah Nusantara 13 atau Korwilnus 13 Jakarta serta Pusat Pengembangan Kompetensi Penyiaran Radio Lembaga Publik Radio Republik Indonesia atau Pusbangkom RRI. Kegiatan ini dilangsungkan di Auditorium M. Jusuf Pronodiporo RRI Jakarta selama 2 hari dari tanggal 19 hingga 20 Agustus 2026 dan diikuti total 71 peserta dari berbagai stasiun radio RRI dan juga stasiun radio swasta. Dari Auditorium M. Jusuf Pronodiporo RRI Jakarta, Leni Burniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ketua Parlemen Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, menuding Amerika Serikat menekan Iran dengan tujuan memaksa Iran memberikan konsesi yang ia sebut tidak pernah menjadi bagian dalam kesepakatan yang ditekan antara Washington dan Teheran. Kata Ghalibaf dalam sebuah kiriman di media sosial pada Selasa. Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent dan juga Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth sudah semakin kehilangan kendali. Wakil Bupati Sumba Barat Timotius Tederaga yang juga Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Sumba Barat memantau langsung proses pendaftaran kuda pacu untuk kejuaraan nasional pacuan kuda di Gelora pada Eweta Sumba Barat. Kehadiran tersebut untuk memastikan seluruh persiapan pelaksanaan kejuaraan berjalan sesuai dengan rencana. Kejurnas pacuan kuda ini akan berlangsung selama 10 hari mulai 21 hingga 31 Agustus 2026. Hingga saat ini sebanyak 202 ekor kuda telah terdaftar. Sementara panitia menargetkan jumlah peserta mencapai sekitar 300 ekor kuda. Kejuaraan ini juga menargetkan keikutsertaan peserta dari 8 provinsi. Timotius kepada reporter RRI Sumba, Jerry Lende mengatakan, pacuan kuda bukan sekedar ajang olahraga dan hiburan, tetapi juga bagian dari identitas serta budaya masyarakat Sumba. Karena itu, pelaksanaan kejurnas diharapkan dapat menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas kuda saddlewood, sekaligus juga mendorong masyarakat tetap memelihara dan mengembangkan kuda pacu lokal.
14: Karena itu melalui kejurnas ini menjadi harapan bagi kita, khususnya di Sumba, lebih khusus di Sumba Barat ini, untuk mengangkat ini kualitas kuda sandel, sehingga nanti ke depannya gen kuda sandel ini menjadi kualitas yang juga masuk dalam lomba kejurnas di tingkat nasional yang dimulai pada tahun ini. Kemudian, kenapa kita juga sangat antusias dengan kegiatan lomba pacu ini, khususnya di kejurnas di Kabupaten Sumba Barat ini, selain karena persyaratan lapangannya sangat memenuhi syarat di Kabupaten Sumba Barat, juga merupakan event pariwisata yang sesungguhnya menjadi daya tarik minat baik pemilik kuda maupun juga para wisatawan, karena di Sumba Barat ini merupakan satu event yang sangat menarik. Selain Pasola, juga
3: Pemkab Sumba Barat bersama dengan Pordasi juga memastikan seluruh mekanisme perlombaan diterapkan sesuai dengan aturan pacuan kuda yang berlaku secara nasional. Selain memenuhi persyaratan sebagai arena pertandingan, Gelora pada Ewata dinilai memiliki daya tarik tersendiri karena berada di tengah kota dan berpotensi menjadi salah satu destinasi wisata olahraga yang menarik bagi masyarakat maupun wisatawan. Timotius mengajak seluruh masyarakat Sumba Barat mendukung pelaksanaan kejurnas agar berlangsung aman, tertib, dan lancar. Sebagai tuan rumah, masyarakat diharapkan mampu memberikan rasa aman serta menunjukkan semangat persaudaraan kepada para peserta dan juga tamu yang datang dari berbagai daerah. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap...
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Selamat sore pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Beberapa lagu hiburan sudah kami hadirkan menemani Anda di Ternate sore ini. Tentunya kami ajak Anda untuk gabung bersama kami di request lagu program 100% Indonesia banget. Dan untuk Anda yang pengen gabung, silakan di 0921312551 atau di 0821203751. Baik, kita terima penelpon yang ingin bergabung. Halo, 100% Indonesia.
1: Halo, 100% Indonesia. Iya, Indonesia banget.
0: Iya,
1: dengan siapa ini? Dengan Ibu Anggrek ini, sayang. Ada di Manado.
0: Baik, Ibu. Terima kasih, Bu Anggrek ini, udah bergabung.
1: Iya, ini dengan siapa ini?
0: Dengan Echa, Ibu, sore ini.
1: Oh, Echa. Cak, jumpa lagi.
0: Siap, Ibu.
1: Dengan Ibu Anggrek ini di Manado tuh.
0: Siap, Pak. Ibu mau dengar lagu apa sore ini?
1: Lagu dari Dian Piscesa. Peluk cium untukmu, boleh ya?
0: Oke, boleh, Ibu. Silahkan, salam-salam.
1: Oke. Echa yang tugas, tentunya selamat bertugas. Dan selalu semangat, Cak.
0: Amin.
1: Salam sehat. Sukses Echa selalu.
0: Amin.
1: Dan selalu diberkati Tuhan bersama Echa dengan bersama dengan keluarga.
0: Siap.
1: Yang ada di rumah.
0: Terima kasih, Bu.
1: Amin. Mau salam-salam. Yeah. Yang ada di Ternate ada Mama Indah. Apa kabar Mama Indah? Selamat sore. Ada Ibu Farida di Palu, apa kabar? Ada Bu Otis, ada Pak Din, ada Bu Ipin, selamat sore. Ada Pak Agus juga, apa kabar? Ada Ko Ama, ada Pak Yasim, apa kabar? Selamat sore. Ada Bung Andi di Batam, selamat sore, salam sehat. Ada Pak Junaidi di Ambon. Ada Sika di Manado, ada Bunda El di Manado juga.
0: Okay.
1: Echa, dorang-dorang je dulu kang.
0: Siap.
1: Semua sedih hati Pak Ibu Anggrek ini kang.
0: Siap.
1: Semua tetap dapat salam. Oke.
0: Kembali buat, Ibu Anggrek.
1: Buat Echa yang tugas, terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Terus Indonesia, Indonesia banget.
0: Indonesia banget. Terima kasih buat Ibu Anggrek ini ya, di Manado yang sudah bergabung bersama kami. Dan pendengar, kami hadirkan satu lagu dari Dian Piscesa, Peluk Cium Untukmu ya. Dan nantinya kami jeda dulu untuk mengikuti lagu bernuansa islami jelang kumandang azan asar pada pukul 15:55 waktu Indonesia Timur. Nantinya akan kami hadirkan kembali untuk program 100% Indonesia. Tetap bersama kami, satu lagu dari Dian Piscesa.

0: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Ternate, khususnya untuk kaum muslim dan muslimah. Kami ajak Anda untuk mengikuti lagu-lagu bernuansa Islami dan juga mutiara hadis menjelang kumandang azan asar pada pukul 15:54 waktu Indonesia Timur. Selamat mendengarkan.
1: Jalan berliku, terjalnya tebing, curamnya jurang, bukanlah sesuatu yang mengerikan. Yang paling mengerikan adalah kehilangan keberanian untuk mengarungi kehidupan. Siapapun yang berani mengarungi kehidupan, dia harus menikmati hiruk pikuk kesulitan, terjalnya masalah, dalamnya kepiluan, karena di balik semua itu tersimpan hikmah yang dalam. Bagi pencari kebenaran, kenikmatan adalah untuk terus mencari, mengarungi samudra kehidupan.

Pendengar, khususnya untuk Anda kaum muslim dan muslimah, saatnya kumandang Ajan Azhar dikumandangkan untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Mewakili pimpinan Angkasawan Angkasa TRRI Ternate, kami tim yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat Azhar.

mengapa surga ada di bawah telapak kaki ibu? Mengapa Rasul menyuruh kita untuk memuliakan ibu, ibu, ibu 3 kali lipat lebih daripada menyebut ayah? Saudaraku, 9 bulan kita dalam dekapan rahim ibu, berdiri berat, berjalan sulit, berbaring sakit, lahir ke dunia bersimbah darah, berkuah air mata dan keringat, seakan sudut hidup dan mati. Air susunya mengalir pada tubuh kita. Walaupun tubuh kita disayat, diiris, tidak akan pernah bisa menyaingi pengorbanan apapun yang dilakukannya. Oleh karena itu saudaraku, martabat seseorang bisa diukur dari kesungguhannya memuliakan orang tua, khususnya ibu.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Informasi daerah, kebun milik warga di Desa Wainin, Kecamatan Sanana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, mengalami kebakaran pada Rabu hari ini sekitar pukul 11 waktu Indonesia Timur. Kebakaran tidak menimbulkan korban jiwa, namun sejumlah tanaman milik warga terdampak dan diperkirakan mengalami kerugian materi sekitar 3 juta rupiah. Pemilik kebun, Suparlan, mengatakan saat kejadian dirinya bersama sejumlah karyawan sedang bekerja membersihkan kebun. Saat itu ia tiba-tiba melihat kobaran api dari arah kebun milik warga lain yang kemudian dengan cepat merambat ke kebunnya. Melihat api semakin membesar, ia bersama para karyawannya berupaya mencari pertolongan dengan mendatangi permukiman warga, namun tidak menemukan warga sehingga langsung kembali ke kebun. Mereka kemudian berusaha memadamkan api secara mandiri menggunakan mesin alkon hingga sambil menunggu bantuan dari petugas pemadam kebakaran. Sementara itu, mobil damkar yang dikerahkan menuju lokasi sempat mengalami kendala saat melintasi kawasan Gunung Waikalopa Pertamina. Kendaraan tersebut nyaris mengalami kecelakaan karena membawa beban air dalam jumlah besar. Meski menghadapi kendala dalam perjalanan, petugas tetap melanjutkan perjalanan menuju lokasi kebakaran. Setelah tiba di sumber api, petugas berupaya melakukan pemadaman hingga kobaran api dapat dikendalikan. Belum diketahui secara pasti penyebab awal munculnya api, peristiwa tersebut masih menjadi perhatian warga, mengingat kebakaran di kawasan perkebunan begitu cepat saat musim kemarau saat ini. Beralih ke informasi internasional, Iran dan Oman telah menyepakati peta rute baru lalu lintas maritime di Selat Hormuz. Ini menjadi bagian dari upaya kedua negara menetapkan jalur aman bagi pelayaran di kawasan strategis tersebut. Hal tersebut disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baghaei, yang dikutip Xinhua, Senin 17 Agustus 2006 waktu setempat. Perkembangan terbaru perundingan Iran dan Oman mengenai penetapan rute aman bagi kapal yang melintasi Selat Hormuz. Baghaei juga menambahkan kedua negara masih perlu menyelesaikan sejumlah bagian dari kesepakatan sebelum dapat difinalisasi. Kesepakatan tersebut nantinya bakal dituangkan dalam bentuk paket yang mencakup peta rute dan pernyataan bersama. Proses penyelesaian kesepakatan berlangsung lebih lama karena kompleksitas masalah yang dibahas. Selain itu juga terdapat sejumlah pihak yang berupaya mempengaruhi proses tersebut. Demikian lintas informasi pukul 16 waktu Indonesia Timur.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, kita beralih ke cek fakta. Kanal YouTube Agajian Online mengunggah video berdurasi 15 menit 47 detik dengan narasi Uni Eropa larang Indonesia produksi BBM B50. Takut RI jadi negara maju lawan Singapura dan Eropa. Thunberg Hoax kemudian memasukkan kata kunci tersebut ke mesin pencari Google. Tidak ditemukan pemberitaan dari sumber valid yang membenarkan klaim tersebut. Penelusuran dengan kata kunci justru mengarah ke hasil cek fakta antar news hoax Uni Eropa larang Indonesia produksi BBM B50 yang isinya menjelaskan bahwa hingga saat ini tidak ada pernyataan resmi dari Uni Eropa yang melarang produksi B50 di Indonesia. Bisa disimpulkan informasi tersebut yaitu Uni Eropa larang Indonesia produksi BBM B50 merupakan informasi tidak benar atau hoax. Demikian cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Mendengar satu lagu dari Mending Krisya featuring Ahmad Dhani, Jika Surga dan Neraka Tak Pernah Ada. Kami hadirkan menemani Anda di Ternate sore ini. Tentunya kita lanjutkan untuk program 100% Indonesia. Buat Anda yang pengen request lagu, silakan ke 0921312551 atau bisa bergabung juga di 0821203751180. Kita terima penelpon yang ingin bergabung. Halo, 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia.
0: Halo, Nona Vika. Apa kabar?
1: Puji Tuhan, sehat, bersemangat, dan merdeka.
0: Merdeka, asik. Nona Vika, bagaimana Malalayang, aman?
1: Oh, panas memata, sebut jahat cukup panas.
0: Oh, langsung mau bilang hatiku panas, eh?
1: Iya, panas sekali.
0: Oke.
1: Okay. Lo bilang itu so putih ini panas nih.
0: Oh Tuhan.
1: Panas sekali.
0: Oke, sore ini mau dengar lagu apa?
1: Bangun lagi Nugi.
0: Lagu siapa?
1: Nugi.
0: Nugi. Niji. Apa judulnya? Ya.
1: Hapus Aku.
0: Oke, siap. Salam-salam buat siapa aja?
1: Ya, buat sama-sama. Buat esenya tugas. Selamat buat tugas. Tuhan selalu melindungi Eca sekeluarga yang ada di rumah. Amin.
0: Amin.
1: Nanya yom salam bapak lenali amun salam sehat sekeluarga bunda yang lalu ngalo salam sayang lalu kita bunda yang lainnya yang lalu manalo salam sehat ko ai ko ama ko yaglahwat ko yasin ko leo ko mute ko tahes mang atis ko otis mama inga inang sali ani lumata mulin isilode aman lalu
0: ada lagunya.
1: Ya, merdeka,
0: terima kasih.
1: Merdeka.
0: Terima kasih buat Nona Vika di Malalayang yang sudah bergabung bersama kami. Nantinya Eca hadirkan ya satu lagu dari Niji dengan Hapus Aku. Baik pendengar Prosotarari Ternate, buat Anda yang pengen gabung silakan, masih kami buka line telepon ya. Kita ke penelpon lainnya. Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Pak Junaidi.
2: Dari Pak Junaidi untuk Ibu Eca.
0: Terima kasih, Pak Junaidi. Gimana Ambon?
2: Ambon alhamdulillah sehat walafiat, cuaca cerah, ceria, aman terkendali.
0: Aman terkendali. Tara ya, panas kayak Nuna Vika toh? Ada curhat ke siang. Oke. Sore ini mau dengar lagu apa nih, Pak Junaidi?
2: Dari yang Belina punya lagu apa tuh?
0: Apa dia
2: bilang? Janganlah kau ragukan.
0: Janganlah kau ragukan. Baik, salam-salam buat siapa aja.
2: Bersama Desa, terima kasih banyak dan selamat menjalankan tugas. Selalu diberkati Allah yang maha kuasa. Ya, dalam harapan sehat.
0: Iya.
2: Mama Indah yang Jale, Ibu Indah, Indah juga di Kulawa, Ibu Ida di Teluk. Bisa itu orang Ternate ini, ibu-ibu Ternate kan ratusan ribu. Kenapa kemudian cuma 3 orang yang masuk-masuk ini?
0: Itu tergantung mood.
2: Itu apa? Ini cuma hiburan saja. Ini apa? Takut baik dua semua.
0: Iya, itu Eca no komen. Eca no komen ya, Pak Junaidi. Harus terus bagi Nusa dan Bangsa.
2: Kita mau lanjut. Ko Amo, ko Ipadin juga, Bung Iping juga, Abdul di siapa lagi? Pemuja yang ada di Tidore, selamat sore dan harapan sehat Pak Jim di Mangga 2. Bagaimana kabar? Sampah-sampah selesai ke belum Pak Jim? Ibu Pak juga. Lalu kemudian Andi jadi macan di Batam juga. Purnama Sari, ada Ibu Anggraini di Manado, Ibu Unda Els juga, Fika yang baru lewat. Selamat sore, harapan sehat juga. Ada Andura di Kalimantan Timur ya. Ya, selamat sore, Nasrun juga. Lalu Ibu Farida di Perimo, Perimo Tong. Selamat sore, harapan sehat. Lalu kemudian ada siapa lagi? Semua sudah dapat dapat. Oh, Bung Otis ada di Kampung Pisang, Atus juga di Telolo, ada Ono, ada Buntair. Buntair, bagaimana apa kabar Buntair? Don Sohot jalan ke Bulung ke Jabatan itu.
0: Iya, maaf.
2: Oke, itu dulu Eca. Oke, terima kasih.
0: Siap, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan kebanyalai buat Pak Junaidi di Ambon yang sudah bergabung bersama kami. Baik, kita terima penelpon lainnya. Halo, 100% Indonesia.
3: Halo, 100% Indonesia. Selamat sore, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana?
3: Dengan Abdul di Tidore, Mbak Eca.
0: Siap, Pak Abdul. Apa kabar? Baru dengar suara lagi, ya, Pak Abdul.
3: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Sore ini mau dengar lagu apa? Bagaimana Tidore?
3: Lagu Tidore, ya, panas angin. Panas, okay. Sama angin lagi kencang ini.
0: Siap, siap, betul, betul. Oke, Pak Abdul, sore ini mau dengar lagu apa?
3: Lagu dari Elsa Pitaloka.
0: Elsa Pitaloka, apa DP judul?
3: Ya, Piting Elsa, lagu sih.
0: Oke, baiklah. Siap, salam-salam buat siapa aja?
3: Ya, salam buat Mbak Eca sama operator, salam sehat semua.
0: Terima bersama kasih
3: keluarga.
0: Siap.
3: Untuk ya, Pak Junaidi di Ambon, salam sehat Pak Junaidi. Salam baku dapat lagi. Untuk semua yang ada di Ternate, Pak Yasin, Mama Ulfa sama Bung Otis, sama semua-semua yang ada di Ternate, salam sehat semuanya. Terus yang di Halbar, terus yang di Sulawesi Utara di sana, Bunda Esterlita, terus Bunda Els, terus yang semua-semua yang ada di Sulawesi Utara, Nona Fika dan semuanya. Untuk yang di Sulawesi Selatan, untuk siapa yang di Kalimantan sana, semua-semua yang ada di Indonesia seluruhnya, bahwa yang mendengar dan mengikuti acara ini dari RRI Ternate Pro 1, salam sehat untuk semuanya dari A sampai Z. Oke, terima kasih Mbak Eca. Assalamualaikum, selamat sore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya buat Pak Abdul di Tidore yang sudah bergabung bersama kami. Nantinya kami hadirkan satu lagu dari Elsa Pitaloka. Baik pendengar, kita lagunya Niji dengan Hapus Aku ya, yang sudah di request sama Nona Vika di Malalayang. Nantinya next lagunya Pak Junaidi dan juga Pak Abdul. Dan buat Anda yang pengen gabung, nantinya kami hadirkan dulu ya beberapa lagu requestan. Semoga terhibur dan tentunya selamat menikmati waktu sore Anda.

keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang

Ui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ki, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Joni, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

pernahkah kita memperhatikan hutan mangrove yang tumbuh di sepanjang pesisir Maluku Utara? Sekilas mungkin terlihat seperti kumpulan pohon biasa, namun di balik akar-akarnya yang menjulang dan menjalar, mangrove menyimpan peran yang sangat besar bagi kehidupan. Mangrove dikenal sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi, gelombang besar hingga terpaan angin kencang. Saat ombak datang menghantam, akar-akar mangrove bekerja seperti perisai yang mampu meredam energi gelombang sehingga daratan tetap aman. Tak hanya itu, hutan mangrove juga menjadi rumah bagi berbagai jenis ikan, kepiting, udang, kerang, hingga burung. Banyak biota laut memulai siklus hidupnya di kawasan mangrove sebelum tumbuh besar dan menyebar ke laut lepas. Artinya, keberadaan mangrove turut mendukung mata pencaharian para nelayan dan menjaga ketersediaan hasil laut yang menjadi sumber penghidupan masyarakat pesisir. Bagi Maluku Utara, yang dikenal sebagai provinsi kepulauan, mangrove adalah kekayaan alam yang sangat berharga. Kawasan pesisir di berbagai pulau menjadi penyangga kehidupan, sekaligus memiliki potensi wisata alam yang indah jika dijaga dan dikelola dengan baik. Sayangnya, keberadaan mangrove masih menghadapi berbagai ancaman, mulai dari penebangan liar, alih fungsi lahan, hingga sampah plastik yang tersangkut di antara akar-akarnya. Jika dibiarkan, bukan hanya pohonnya yang hilang, tetapi juga perlindungan bagi pantai, habitat satwa, dan sumber penghidupan masyarakat. Karena itu, menjaga mangrove adalah tanggung jawab kita bersama. Hal sederhana seperti tidak membuang sampah ke sungai dan laut, ikut menanam mangrove, serta mengedukasi keluarga dan lingkungan sekitar dapat menjadi langkah nyata untuk melestarikannya. Mari kita rawat mangrove hari ini agar pantai Maluku Utara tetap kokoh, lautnya tetap kaya, dan generasi mendatang masih dapat menikmati keindahan alam yang menjadi kebanggaan daerah kita. Mangrove bukan sekedar pohon di tepi pantai, ia adalah penjaga pesisir, pelindung kehidupan, dan warisan berharga untuk masa depan Maluku Utara.

Sampai saat ini, banyak yang meyakini kalau emas adalah logam termahal di dunia. Ya eyalah, emas kan salah satu logam mulia paling banyak dicari dan digunakan. Sebut saja perhiasan, bahan baku alat elektronik, bahan pembuat pesawat, dan lain sebagainya. Apalagi harga emas dunia terus melonjak. Meskipun begitu, ternyata jumlah tersebut belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan logam mulia yang satu ini. Rhodium. Rhodium adalah logam mulia yang pertama kali ditemukan oleh William Hyde Wollaston pada tahun 1803. Dibandingkan dengan emas, rhodium punya daya tahan yang lebih tinggi. Berdasarkan penelitian, rhodium memiliki sifat yang tidak mudah bereaksi terhadap oksigen, tahan terhadap korosi dan oksidasi. Karenanya, logam ini banyak digunakan untuk produksi mobil, pesawat terbang, kontak listrik, dan termokapol suhu tinggi, serta kabel resistensi. Terlepas dari kegunaannya, logam ini juga jauh lebih langka daripada emas. Saking langkanya, logam ini hanya bisa diproduksi sebanyak 16 ton secara global setiap tahunnya, dengan perkiraan cadangan 3.000 ton. Untuk itu, rhodium menggeser posisi emas sebagai logam mulia termahal di dunia.

0: Perjalanan seorang bintang dimulai dari satu langkah.
1: Saatnya bersinar bersama Bintang Radio Indonesia 2026.
0: Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akte kelahiran.
1: Khusus peserta yang lolos Grand Final, mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, dan bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil.
0: Pendaftaran dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026. Daftarkan dirimu sekarang melalui website bintangradio.rri.id.
1: Dengan pilihan lagu untuk kategori putra, Isaac Octavian, Seharusnya Aku.
2: Kita kan bersama.
1: Tito Aditya, Lelah Hati.
2: Aku.
1: Tulus, Teh Hijau. Eno featuring Aris Mana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Mike Mohede, Terbaik.

0: saya, Ku Ingin. Liodra Teganya Kau. Marion Jola Rayu. Angki Marito, Aku Bukan Untukmu. Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Lagu pilihan kategori daerah, Sansaro. Hadi,
0: kodi kana kini. Butet.
1: Kicir-kicir.
0: Suwe Ora Jamu.
1: Es Lilin.
0: Cik-cik periuk.
1: Si Patokan.
0: Wayawi Windawi.
1: Bole Lebo.
0: Dodoi Si Dodoi.
1: Syarat dan ketentuan lengkapnya dapat dilihat melalui bintangradio.rri.id. Tunjukkan suaramu dan raih mimpimu bersama Bintang Radio Indonesia 2020.

Selamat sore pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Masih bersama kami di 101,8 dan juga tentunya di aplikasi RRI Digital. Terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar. Dan tidak lupa juga kami menyapa ya rekan-rekan RRI Ternate yang sementara berada di Kabupaten Halmahera Timur, Kota Maba ya. Semoga lekas selesai pekerjaannya, lancar juga, dan pastinya cepat kembali ke kantor RRI ya, RRI Ternate. Semuanya lancar dan hati-hati juga dalam perjalanan Anda. Dan pendengar untuk sore ini ya, tentunya kami tim yang bertugas masih menemani Anda. Nantinya untuk Ternate Sore lanjutan Anda akan ditemani oleh rekan Titi Kirana. Sebelum itu pendengar, kami hadirkan dulu ya beragam informasi. Kita ke BMKG yang mengungkapkan sejumlah daerah mencatat suhu maksimum di atas 35 derajat Celcius dalam beberapa waktu terakhir di tengah meluasnya musim kemarau dan menguatnya fenomena El Nino. Kalau Maluku Utara seperti biasa yang kami hadirkan informasi-informasi di Ternate Pagi ya, untuk Maluku Utara sendiri itu dari BMKG yang selalu menyampaikan, yang selalu merilis gitu ya pendengar untuk perakiraan cuaca gitu, itu sampai 23 sampai 28, kemarin-kemarin juga sampai 33 derajat Celcius gitu pendengar. Itu sangat memang benar-benar panas. Tapi akhir-akhir ini agak turun dikit gitu ya. Tapi memang benar-benar masih panas juga gitu ya pendengar. Nah, merujuk data BMKG periode 17 Agustus kemarin hingga 18 Agustus, suhu maksimum tertinggi tercatat di Stasiun Geofisika Lampung Utara dengan suhu maksimum yaitu 38 derajat Celcius. Bisa dibayangkan pendengar panasnya bagaimana. Kita di Maluku Utara aja dari 28 sampai 33 derajat Celcius itu memang sudah kerasa banget panas mataharinya, silaunya, memang benar-benar terik gitu ya pendengar. Apalagi kalau di Lampung Utara ini sampai sudah di atas 35, yaitu 38 derajat Celcius. Kemudian posisi kedua ditempati Stasiun Meteorologi Stamet Nangapino, ini tepatnya di Kalimantan Barat dengan suhu maksimum mencapai 36,8 derajat Celcius. Posisi ketiga ada Stamet Zilik Riut, yaitu di Kalimantan Tengah dengan suhu maksimum yang tercatat sama seperti di Nangapino, yaitu 36,8 derajat Celcius. BMKG juga mengungkapkan hingga dengan saat ini kondisi cuaca di sebagian besar wilayah Indonesia masih didominasi oleh kondisi panas dan relatif kering. Seiring meluasnya wilayah yang sudah memasuki musim kemarau, pada dasarian pertama Agustus 2026 sejumlah 535 zona musim atau 76,5% wilayah ini sudah memasuki musim kemarau. Indikasi El Nino mulai masuk kategori kuat juga mulai terasa karena nilai anomali ya, suhu muka laut itu di wilayah Samudra Pasifik Timur di atas plus 2 derajat Celcius. Fenomena ini bisa memberikan dampak yang perlu diwaspadai, yaitu berkurangnya curah hujan dan musim kemarau menjadi lebih kering. Salah satu penyebab El Nino kategori kuat yaitu anomali suhu muka laut di Samudra India bagian barat dan timur ditunjukkan indeks Indian Ocean Dipole atau IOD pada rentang positif 0,63 dan mengindikasikan bahwa suplai air cenderung bergerak dari Indonesia bagian barat menuju posisi timur Afrika. Kombinasi kondisi yang ada itu pada akhirnya mampu menyebabkan musim kemarau ini di wilayah Indonesia menjadi lebih kering dari normalnya pendengar. Nah, untuk daftar 10 stasiun dengan suhu maksimum, yaitu suhu maksimum tertinggi berdasarkan data BMKG ya pendengar, yaitu tadi pertama Lampung, kedua Kalimantan Barat, ketiga Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah di posisi keempat dengan 36,7 derajat Celcius. Kita ke Sulawesi Selatan, Makassar pendengar ya, Stamet Sultan Hasanuddin yaitu di 36,6 derajat Celcius. Kita ke Kalimantan Tengah 36,4 derajat Celcius yaitu di Stamet Beringin Barito. Kita ke Staklim Kalimantan Selatan, Banjarbaru Kalimantan Selatan itu 36,4 derajat Celcius. Stamet Syamsuddin Nur tepatnya di Banjarmasin Kalimantan Selatan 36,1 derajat Celcius. Dan kita ke Stamet Hanan Zoidin di Tanjung Pandang Kepulauan Bangka Belitung itu 36,2 derajat
36,1 derajat Celcius, dan Stamet kelima Rau, tepatnya di Berau, Kalimantan Timur, itu 36 derajat Celcius pendengar. Dan tentunya bisa Anda bayangkan ya bagaimana panasnya, kita aja yang di mentok di 33 derajat Celcius aja benar-benar kita udah teriak panas gitu ya, apalagi kalau di beberapa daerah yang kami sebutkan tadi, yaitu 10 stasiun dengan suhu maksimum tertinggi tentunya berdasarkan data BMKG yang benar-benar terasa banget panasnya gitu pendengar. Dan semoga ini cepat berakhir ya, insya Allah nantinya Oktober dari BMKG juga yang sudah merilis ya, semoga Oktober ini sudah mulai turun hujan, tapi diprediksi di bagian barat terlebih dahulu, kemudian berangsur-angsur hingga ke timur. Semoga cepat turun hujan ya pendengar, tentunya wilayah Maluku Utara, Indonesia pada umumnya. Tetap bersama kami pendengar, lagu-lagu hiburan tentunya kami hadirkan menemani Anda.

kenapa suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium, hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan di

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

Pendengar, kita ke Taman Nasional Bromo ya, di mana kebakaran yang melanda kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru akhirnya dinyatakan padam oleh Kementerian Kehutanan pada 18 Agustus kemarin. Dan dalam rapat kerja Komisi 4 DPR bersama Kemenhut di Gedung DPR Senayan Jakarta pada Selasa kemarin, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan kebakaran yang terjadi selama 13 hari akhirnya bisa dipadamkan berkat kerjasama berbagai macam kementerian dan lembaga beserta pemerintah daerah. Raja Juli juga mengatakan bahwa kawasan TNBTS atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru bakal kembali dibuka untuk wisatawan mulai pada 20 Agustus 2026 pada Kamis besok ya pendengar. Dan diimbau juga kepada masyarakat untuk bersama-sama menjaga kawasan Bromo agar kejadian serupa tidak terulang. Bencana karhutla ini merusak ekosistem sekitar dan juga menghabiskan banyak tenaga dan biaya untuk menanganinya. Maka dari itu dimohon dijaga gitu ya, jangan sampai memakai api unggun yang kemudian membakar puntung rokok juga, apapun yang kemudian justru bakal membuat nantinya kebakaran kembali di Bromo Tengger Semeru tersebut gitu pendengar. Beliau juga, Raja Juli, turut membeberkan siapa saja pihak yang membantu memadamkan kebakaran di TNBTS, yaitu Manggala Agni, Tim Balai Taman Nasional, TNBTS, BPBD, BNPB, Sukarelawan, Masyarakat Peduli Api, hingga TNI dan juga Polri. Pemadaman ini juga didukung oleh 2 unit helikopter waterbombing BNPB, serta helikopter drone sprayer dari BPBD Provinsi Jawa Timur. Dan untuk sumber air yang cukup jauh menjadi kendala untuk melakukan waterbombing, sehingga sorti atau pengerahan menjadi terbatas. Selain itu juga, itu hanya terdapat 2 unit helikopter yang tersedia. Dan beberapa faktor yang membuat api cepat meluas dan sulit dipadamkan, yaitu kondisi vegetasi yang kering, hembusan angin, dan juga medan yang terjal dan sulit dijangkau. Dalam insiden kebakaran, politisi Partai Solidaritas Indonesia tersebut menyebutkan bahwa area di TNBTS yang terdampak yaitu sekitar 1.120 hektar gitu pendengar. Dan alhamdulillah besok ya 27 Agustus 2026 untuk Taman Nasional Bromo Tengger Semeru bakal dibuka kembali untuk wisatawan usai 13 hari kebakaran.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.

Pendengar, untuk Ternate Sore, kami tim yang bertugas pamit undur diri, dan Ternate Sore lanjutan Anda akan ditemani oleh rekan Titi Kirana. Jangan lewatkan juga Warta Berita Sore pada pukul 18 waktu Indonesia Timur. Sampai jumpa di lain waktu. Selamat menikmati waktu sore Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara dari Jalan Sultan Hairunnol 2 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita sore ini, berikut kami sampaikan berita utama. Operasi SAR terhadap satu nelayan asal Sofifi atas nama Maneng Manola untuk hari ketiga mulai diperluas, yang terfokus pada titik temu milik longboat korban. Pemerintah Provinsi Maluku Utara kembali melakukan penyegaran birokrasi sebanyak 9 pejabat pimpinan tinggi pratama dan administrator di Sofifi Rabu pagi. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, stasiun relay Maba di 88,5 MHz serta pemancar relay Morotai di 93,6 MHz. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 19 Agustus 2026 bersama saya Titi.

0: Berita pertama, saudara, operasi SAR terhadap satu nelayan asal Sofifi atas nama Maneng Manola untuk hari ketiga mulai diperluas yang terfokus pada titik temu milik longboat korban. Selengkapnya disampaikan reporter Irwan Jailan berikut ini.
1: Kita hanya menemukan kapalnya, jadi kita tidak tahu titik pastinya korban hilang.
2: Operasi SAR satu nelayan asal desa Galala Sofifi atas nama Meneng Monala 60 tahun yang dilaporkan hilang pada Minggu 16 Agustus 2026 terus dilakukan oleh tim SAR gabungan. Operasi hari kedua dan ketiga untuk hari ini, tim dibagi menjadi dua bagian untuk menyisir lokasi ditemukannya perahu korban di perairan Sindangoli, Kabupaten Halmahera Barat. Kepala Basarnas Ternate Iwan Ramdhani dalam dialog interaktif dengan RRI Ternate pagi tadi mengatakan, operasi pencarian terhadap korban dibagi menjadi dua dengan menggunakan kapal milik masyarakat maupun RIB milik Basarnas Ternate. Iwan mengakui selain melaksanakan pencarian terhadap korban, tim juga memberikan informasi kepada sejumlah nelayan maupun kapal penumpang untuk memberikan laporan jika melihat atau menemukan keberadaan korban.
1: Hari ketiga juga dilaksanakan oleh dua SRU, yang pertama menggunakan RIB 04 kami dengan 16 nautical mile persegi, dan SRU yang kedua adalah longboat masyarakat seluas 110. Kemungkinan berdasarkan kapalnya korban itu ditemukan, nah tidak jauh, dan dilakukan yaitu yang pertama SRU 1 10 nautical mile persegi ke sebelah selatan desa Biamahi. Nah, selanjutnya SRU yang kedua menyisir seluas 16 nautical mile lebih jauh. Selain melakukan pencarian adalah memberikan informasi kan kepada SRU kapal-kapal nelayan-nelayan. Kami sampaikan jika memang melihat korban, ya harap segera melapor ataupun melakukan evakuasi dan melaporkan kepada kami.
2: Lebih lanjut, Kabasarnas juga mengakui dalam operasi hari pertama hingga hari ketiga tersebut, beberapa permasalahan yang dihadapi ada pada faktor cuaca maupun luas pencarian karena titik korban belum diketahui secara pasti.
1: Kendala yang ada bahwa kita hanya menemukan kapalnya, jadi kita tidak tahu titik pastinya korban hilang, tapi kita hanya menemukan kapalnya saja. Perairan Sidangulos. Yang kedua, cuaca sampai saat ini untuk kondisi, tetapi angin dan gelombang sangat tinggi. Kemarin sempat teman-teman tim SAR gabungan juga yang menggunakan longboat itu air sampai masuk karena tingginya gelombang. Sehingga dalam hal ini tim SAR gabungan perlu sangat berhati-hati, dan jika memang adanya gelombang tinggi otomatis harus berlindung. Yang masih bisa mencari mungkin RIB, ya RIB agak sedikit masih bisa.
2: Nah, Kepala Basarnas juga menambahkan operasi pencarian terhadap korban tersebut selain melibatkan masyarakat juga melibatkan potensi SAR lain seperti Ditpol Airut Polda Maluku Utara, Lanal Ternate hingga Babinsa dan keluarga korban. Dirinya berharap dalam pencarian hari ketiga tersebut, korban dapat ditemukan dalam kondisi selamat sehingga bisa kembali berkumpul dengan keluarga. Reporter Irwan Jailan melaporkan.
0: Kita ke informasi lainnya. Saudara, pemerintah Provinsi Maluku Utara kembali melakukan penyegaran birokrasi. Sebanyak 9 pejabat pimpinan tinggi pertama dan administrator di Sofifi Rabu pagi. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Wahyudi Yahya.
3: Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan.
4: Sekretaris Daerah Samsun Abdul Qadir melantik dan mengambil sumpah janji sejumlah pejabat pimpinan tinggi pertama dan pejabat administrator di lingkungan pemerintah Provinsi Maluku Utara. Prosesi pelantikan berlangsung di Aula Bidadari, lantai 4 kantor Gubernur Maluku Utara di Sofifi pada Rabu siang. Salah satu pejabat yang dilantik yakni Wajah Ria, Kepala Dinas Koperasi dan UKM, dilantik dalam jabatan baru sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Maluku Utara. Pengangkatan tersebut berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri M. Tito Karnavian. Sementara itu berdasarkan keputusan Gubernur Maluku Utara Serly Chuanda, 3 pejabat lainnya dilantik sebagai pejabat pimpinan tinggi pertama. Mereka adalah Burnawan, Kepala Biro Hukum Serda Maluku Utara, dilantik dalam jabatan baru sebagai staf ahli bidang hukum, politik, dan pemerintahan. Ia menggantikan Fahrudin Tukuboy yang dilantik dalam jabatan baru sebagai Kepala Badan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia, serta Erva Pramukawati sebagai Sekretaris DPRD Maluku Utara. Selain itu, 5 pejabat administrator turut dilantik, yakni Iwan Setiawan sebagai Kepala Bidang Mineral dan Batubara Dinas ESDM, Surya Kurniawan Kamarullah sebagai Kepala UPTD Balai Penerapan Mutu Hasil Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan. Abdurrahman Soleman sebagai Kepala Subbidang Evaluasi Pembinaan APBD pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Suliani A. Haji Abdullah sebagai Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian BPKAD, serta Rahma Maiswara sebagai Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah Maluku Utara Samsunya Abdul Qadir meminta seluruh pejabat yang baru dilantik menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab.
3: Terima kasih.

0: berita sore dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara Sekretaris Daerah Kota Ternate Rizal Marsaoli mengatakan persiapan pelaksanaan Rapat Kerja Nasional Rakernas Jaringan Kota Pusaka Indonesia JKPI ke-12 tahun 2026 telah mencapai 90%. Sebanyak 868 peserta akan terlibat dalam kegiatan tersebut. Hal ini diungkapkan Rizal saat rapat pemantapan Rakernas JKPI di kantor Bapelitbang Da Kota Ternate Selasa 18 Agustus 2026. Rakernas JKPI di Ternate dijadwalkan berlangsung pada 26 hingga 30 Agustus 2026. Rizal yang juga ketua panitia JKPI mengatakan seluruh persiapan kegiatan telah dilakukan dan saat ini tinggal menyelesaikan sejumlah perbaikan fasilitas dan sarana-prasarana di ruang publik. Untuk kegiatan Rakernas JKPI, persiapannya sudah dilakukan mulai dari malam dinner sampai kegiatan terakhir. Total keseluruhan rombongan sebanyak 868 peserta, mulai dari Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Wakil Menteri Dalam Negeri, Kepala Perpusnas Republik Indonesia, Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia, unsur pemerintahan daerah, termasuk beberapa kabupaten kota di Maluku Utara. Menurutnya persiapan akomodasi khususnya hotel telah dikoordinasikan saat ini, panitia melakukan komunikasi akhir untuk memastikan kehadiran para kepala daerah yang akan menghadiri Rakernas JKPI di Ternate. Dan hari ini juga sudah ada delegasi yang datang melalui Pelabuhan Ahmad Yani, hampir 100 orang menggunakan kapal laut. Dijelaskan sejumlah lokasi utama telah dipersiapkan sebagai venue kegiatan, diantaranya Fort Oranye, Lapangan Ngaralamo untuk pementasan karnaval dan seni budaya, serta Landmark Ternate dan sejumlah lokasi lainnya. Selain venue, kesiapan destinasi wisata juga menjadi perhatian panitia karena para peserta dijadwalkan mengunjungi sejumlah objek wisata di Kota Ternate. Dinas Pariwisata Kota Ternate juga telah melakukan sosialisasi terkait kesiapan destinasi tersebut sejak beberapa bulan lalu. Saudara, Otoritas Jasa Keuangan OJK Provinsi Maluku Utara mencatat sebanyak 1.565 layanan konsumen sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Dari total layanan tersebut, permintaan pengecekan sistem layanan informasi keuangan SLIK menjadi layanan yang paling banyak dimanfaatkan masyarakat. Berikut laporan Davi Baba.
1: Otoritas Jasa Keuangan OJK Provinsi Maluku Utara mencatat sebanyak 1.000 lebih layanan konsumen sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Data tersebut disampaikan Kepala OJK Provinsi Maluku Utara Adi Surahmat dalam kegiatan media update semester 1 tahun 2026. Dari total layanan tersebut, permintaan pengecekan sistem layanan informasi keuangan atau SLIK menjadi layanan yang paling banyak dimanfaatkan masyarakat. Tercatat sebanyak 1.360 permintaan SLIK, terdiri dari 951 layanan secara daring dan 409 layanan secara luring, atau mencapai persentase 86,90% dari total layanan di kantor OJK Provinsi Maluku Utara. Selain layanan SLIK, OJK Maluku Utara juga menerima 132 permintaan pemberian informasi dari masyarakat, sekitar 8,43% dari keseluruhan layanan. Sementara sebanyak 73 pengaduan konsumen tercatat hingga Agustus 2026 atau sekitar 4,66% dari total layanan.
2: Kemudian datang ke kantor 409 orang, ya kan? Dengan semua penjelasan yang kita minta nantinya. Kemudian ada juga yang sifatnya hanya minta informasi doang, ya kan? Ke kita datang juga ada 132 memberi informasi atau 8%. Kemudian ada juga pengaduan konsumen, ada 73 pengaduan, macam-macam lah. Ada yang keblokir lah, ada yang merasa tertipu lah, dan sebagainya ya. Paling tidak mereka datang ke kami menceritakan, kami sampaikan teman-teman di bawah juga, di frontliner kita, kita terima dengan baik apapun itu keluhan saudara-saudara kita yang datang.
1: Di sisi lain, OJK Maluku Utara juga mencatat pengaduan masyarakat terkait aktivitas keuangan ilegal melalui Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti dan Indonesia Anti-Scam Center. Menurutnya, pada semester 1 2026 tercatat 118 pengaduan terdaftar melalui SIPASTI dengan 23 laporan berkaitan dengan investasi ilegal dan 94 laporan pinjaman online ilegal. Sementara itu, laporan yang diterima melalui Indonesia Anti-Scam Center mencapai 1.104 pengaduan. Kota Ternate menjadi wilayah dengan laporan terbanyak sebanyak 495 laporan, disusul Halmahera Tengah 129 laporan,

0: Halmahera Selatan 112 laporan, Tidore Kepulauan 109, dan Halmahera Utara 64 laporan. Berdasarkan modus yang dilaporkan, penipuan transaksi belanja atau jual-beli online menjadi modus paling dominan dengan 163 laporan. Modus lainnya meliputi penipuan mengaku sebagai pihak lain atau fake call sebanyak 80 laporan, penipuan penawaran kerja 69 laporan, penipuan investasi 57, serta penipuan melalui media sosial 48 laporan.
1: Makanya nanti kalau itu pengaduan terhadap berkaitannya dengan sektor apa, lembaga-lembaga keuangan di bawah wawasan kami, bisa ke kontak 157 atau APPK, harus diimpun. Nanti bank atau lembaga jasa keuangan lainnya, ketika mengadu ke kontak 157, ke aplikasi portal pengaduan konsumen itu, mereka harus menanggapi itu dalam 10 hari. Jadi masyarakat kita yang di Morotai, di Taliabu, di Sula, tidak harus ke sini. Jadi mereka boleh pakai kontak 157.
0: Data OJK juga menunjukkan masyarakat yang melaporkan aktivitas keuangan ilegal didominasi perempuan sebesar 65%, sementara laki-laki 35%. Rentang usia pelapor paling banyak berada pada kelompok 18 hingga 25 tahun, 26 hingga 35 tahun, dan 36 hingga 50 tahun, yang menunjukkan pentingnya peningkatan literasi dan kewaspadaan masyarakat terhadap berbagai modus penipuan keuangan digital. Davi Baba melaporkan.
2: Selanjutnya, saudara, bagaimana kondisi cuaca hari ini dan perakiraannya untuk besok? Kami ajak Anda mengikuti informasi cuaca langsung dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate bersama perakirawan Bung Zikri. Silakan informasinya.
3: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk para pendengar setia Radio Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini bersama dengan saya Zikri, bertugas sebagai perkirakan cuaca Stasiun Meteorologi Sultan Babullah Ternate, akan menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara, Rabu 19 Agustus 2026. Secara umum kondisi cuaca pada malam hingga dini hari nanti umumnya cerah berawan. Dan untuk kondisi cuaca esok hari diperkirakan berpotensi cerah berawan di seluruh wilayah Maluku Utara. Untuk arah angin bervariasi dari arah timur hingga barat dengan kecepatan 5 hingga 45 km per jam, suhu udara berkisar antara 24 hingga 28 derajat Celcius, dengan kelembaban udara relatif berkisar antara 60 hingga 85%. Untuk informasi perakiraan tinggi gelombang signifikan di perairan Maluku Utara, berkisar antara 0,5 hingga 2 meter. Waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat angin kencang di wilayah perairan Maluku Utara. Himbauan kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan untuk masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
2: Selamat sore. Terima kasih Bung Zikri untuk informasi cuaca sore ini. Saudara, informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui kbrnonline.rri.go.id. Dari meja redaksi, saya Titi bersama teknik montase Dani Prayoga Setiawan serta des editor Syakir Saleh undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, sila keempat di dalam Pancasila yang menjadi dasar negara kita berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan pewaku. Kerakyatan dalam konteks kehidupan berbangsa dan negara menegaskan bahwa kekuasaan ada di tangan rakyat. Kebijakan harus dibuat untuk mengayomi, melindungi, dan mesejahterakan rakyat. Pada titik ini, secara praktis, memang kita membutuhkan keberadaan pemimpin yang kuat. Pemimpin yang tidak goyah ketika sudah mengambil sebuah tekad dan keputusan. Pemimpin yang di dalam setiap langkahnya dibimbing oleh hikmat kebijaksanaan, dipandu oleh kompas di relung hati, dipandu oleh suara Tuhan yang betul-betul muncul dari kedalaman sanubarinya. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita membutuhkan pemimpin yang tidak bisa dibujuk, dirayu, ataupun diancam oleh siapapun yang pengen mengambil keuntungan-keuntungan demi pribadinya sendiri. Kita membutuhkan pemimpin yang sanggup bersikap tegas, tapi tidak untuk memperkaya diri dan keluarganya, melainkan untuk mengamankan segala kebijakan yang pro kepentingan rakyat. Kepemimpinan yang kuat, kepemimpinan yang betul-betul dilandasi kesadaran yang luhur, patriotisme, cinta tanah air, itulah yang sungguh-sungguh kita harapkan. Itulah yang sebetulnya menjadi mandat dari keberadaan Pancasila yang merupakan dasar negara kita. Pemimpin harus hidup untuk rakyatnya. Pemimpin harus hidup untuk betul-betul mengayomi rakyat, menjaga apa yang merupakan hak-hak rakyat, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, pada titik inilah memang siapapun yang hendak menjadi pemimpin harus mengasah diri untuk tidak hanyut di dalam hasrat-hasrat yang egois, untuk bisa punya kesadaran ketuhanan, kesadaran kemanusiaan, punya watak yang adil, melampaui kepentingan egoisnya, mau bersatu dengan siapapun yang punya visi yang luhur untuk bangsa dan negara ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Masih kami temani Anda pendengar di Ternate Malam untuk hari ini, Rabu 19 Agustus 2026. Kami yang tergabung di Ternate Malam, saya Titi dan juga Bung Dani menemani waktu Anda hari ini. Sore ini hingga malam nanti pendengar ya, pada pukul hingga pukul 24.00 waktu Indonesia Timur, utamanya untuk Anda umat muslimin dan muslimah. Kumandang azan maghrib hari ini pada pukul 18.41 menit waktu Indonesia Timur. Menantikan kumandang azan maghrib, kita dengarkan terlebih dahulu lantunan ayat suci Al-Quran. Kali ini dilantunkan oleh Haji Muammar ZA, membacakan Quran Surat Al-Mulk dan juga At-Takwir.

0: Astagfirullahaladzim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya untuk kaum umat muslimin dan muslimah saja dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.
1: Allahu akbar.

0: الأمة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Alangkah nestapa jalan dalam kegelapan, bagai dalam lorong gua yang gulita. Setiap langkah penuh ketakutan dan keraguan. Kepala terluka terbentur, badan tergesek, kaki terpleset. Dari waktu ke waktu hanyalah kecemasan. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang jalan di tengah terang benderangnya cahaya. Setiap langkah begitu mantap, setiap duri mudah dihindari, setiap yang berbahaya mudah dijauhi. Cahaya menumbuhkan keteguhan. Cahaya bisa menikmati setiap langkah. Cahaya bisa menghindari kemudaratan. Dialah cahaya dari Dia yang Maha memberi petunjuk. Hidayah adalah cahaya yang akan membuat hidup ini tampak terang benderang. Kian mantap menjalani hidup, kian indah menjalani hidup. Berbahagialah yang selalu rindu akan hidayah. Berbahagialah bagi yang diselimuti hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala.

sang wajah yang ku persembahkan padanya, menghitung segala yang ku punya.

0: Pendengar disampaikan selama menjalankan ibadah sholat maghrib, utamanya untuk Anda umat muslimin dan muslimah, khususnya Anda yang berada di seputaran kota Ternate dan sekitarnya.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Cek fakta program Mahasatu Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, beredar sejumlah unggahan di media sosial Facebook yang menarasikan bahwa Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan kebijakan baru, yakni setiap perempuan yang tengah menjalani masa kehamilan wajib untuk membayar pajak setiap bulan. Salah satu unggahan yang menyebarkan klaim tersebut adalah akun Facebook atas nama Uti Musbait pada Sabtu 8 Agustus 2026. Dalam unggahannya terdapatkan foto Presiden yang mengenakan jas dan peci dengan narasi dalam foto 2027 wanita hamil wajib bayar pajak setiap bulan. Nah, pengunggah juga menambahkan narasi 2027 wanita hamil wajib pajak setiap bulan. Pak Prabowo pun kerja model ini, anak dua sudah cukup. Nah, narasi tersebut pendengar, setelah kita lakukan hasil cek fakta untuk memverifikasi narasi tersebut, Tirto melakukan pencarian di mesin pencarian Google dengan memasukkan kata sandi perempuan hamil wajib bayar pajak. Hasilnya tidak ada pemberitahuan dari portal berita terpercaya maupun saran siaran pers resmi dari Direktorat Jenderal Pajak terkait dengan informasi tersebut. Pun ditemukan sebuah artikel yang dituliskan oleh Igede Suryantara, salah seorang pegawai DJP pada 2024 yang lalu, yang isinya membantah narasi hoax bahwa para perempuan yang hendak melahirkan dibebani pajak sebesar 12%. Hasil cek fakta dan kesimpulannya, berdasarkan hasil penelusuran fakta yang dilakukan oleh Tirto, informasi bahwa Presiden Prabowo mengeluarkan kebijakan baru agar perempuan hamil wajib membayar pajak tidak pernah ditemukan di berbagai portal berita maupun siaran pers secara resmi. Sebaliknya, dalam artikel yang ditayangkan di portal resmi DJP, justru dinyatakan bahwa narasi perempuan yang hendak melahirkan dibebani oleh pajak adalah hoax, sebab kehamilan merupakan jasa pelayanan kesehatan medis yang dibebankan dari PPN. Sehingga bisa dipastikan narasi yang beredar bahwa Prabowo mewajibkan perempuan yang hamil untuk membayar pajak adalah salah dan menyesatkan. Demikian cek fakta program Mahasatu Radio Republik Indonesia.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Anda lagi mendengarkan Pro 1 RRI Ternate. Kanal informasi dan inspirasi. Informasi dan
3: inspirasi. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, yeah, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo, saya Agus Rusmin Ruyadin mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Kemerdekaan Republik Indonesia bukan hadiah dari penjajah, akan tetapi merupakan warisan para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa maupun raganya. Tugas kita adalah merawat persatuan dan membangun masa depan bangsa dengan karya nyata. Mari kita perkuat silaturahmi, menjaga kerukunan, serta meningkatkan integritas dan produktivitas demi mewujudkan Indonesia yang lebih tangguh, berdaulat, dan sejahtera. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita menyongsong peringatan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kita renungkan bersama, menjadi negara merdeka sebetulnya adalah anugerah yang nyata yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hasil dari perjuangan para pendahulu kita yang telah mengorbankan pikiran, tenaga, harta, bahkan nyawanya. Kita generasi penerus bisa menjalani kehidupan, merajut cita-cita di atas tanah yang telah dimerdekakan. Bersama dengan lahirnya Republik Indonesia, para pendahulu kita membangun konsensus dasar. Di antaranya adalah bahwa Indonesia harus didasarkan kepada Pancasila. Kita bukan negara agama, tidak juga disebut sebagai negara sekuler. Kita adalah negara Pancasila. Pancasila kemudian tidak hanya menjadi dasar negara, tapi juga menjadi filosofi yang agung, menjadi jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Pertanyaan penting, bagaimana cara kita mempraktikkan Pancasila? Saudara dan saudari semua, tentu saja kita bisa mulai dengan menghayati sila-silanya, mengerti dengan sungguh-sungguh apa prinsip agung yang diimplikasikan oleh masing-masing sila. Bicara tentang sila pertama, tentu saja kita memang diarahkan untuk menghayati keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Pancasila menjadi kompas bagi kita untuk betul-betul hidup dengan kesadaran ketuhanan. Secara praktis, pengamalan dari sila pertama ini memang kita bisa lakukan dengan pertama, sungguh-sungguh beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sungguh-sungguh mempraktikkan apa yang kita yakini sebagai kebenaran yang memang dituntunkan oleh Tuhan sesuai dengan apa yang kita yakini tentu saja. Cara kedua, karena kita dilimpahi akal budi. Akal budi ini adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Maka kita memang harus mendaya gunakan akal budi, menentukan apa langkah kita, tentu saja dengan akal budi ini. Ketiga, jika kita betul-betul mau menghayati keberadaan Tuhan yang nyata, yang meliputi segala yang ada termasuk yang ada, menjadi esensi di relung hati kita. Saat kita sudah mengerti tentang kenyataan ini, kita menjadikan sanubari kita sebagai tahta suci Tuhan, sebagai kompas moral di dalam setiap langkah.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Terima kasih pendengar, masih kami temani Anda di Ternate Malam untuk saat ini ya. Dan ragam informasi dari portal kami rri.co.id akan kami hadirkan untuk Anda. Informasi-informasi daerah, nasional pun akan kami share untuk Anda pendengar ya. Pastikan masih memilih Pro 1 Ternate sebagai teman dengar Anda di 101,8 FM Pro 1 RRI Ternate.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Ada keajaiban di Ternate. Ternate adalah sebuah kota kecil di timur Indonesia yang kaya akan keindahan alamnya, panorama gunungnya, dan pesona lautnya. Namun, ada keajaiban luar biasa lainnya yang tersimpan di Ternate. Keajaiban itu adalah Mahkota Sultan Ternate. Mahkota Sultan Ternate adalah mahkota yang ditumbuhi rambut yang senantiasa dapat memanjang dengan sendirinya. Mahkota ini dihiasi dengan limpahan ratusan batu-batuan permata seperti mutiara, berlian, safir, akik, jamrud miraah, emas, perak, dan perunggu. Ketika rambut pada mahkota kian memanjang, terdapat ritual atau upacara khusus pemotongan rambut yang akan dilakukan ketika tibanya hari raya Idul Adha. Mahkota ajaib ini bernama Stampa, tersimpan dan terjaga di Kedaton Kesultanan Ternate hingga saat ini.

Masih kami temani Anda pendengar di Ternate Malam untuk saat ini. Selamat malam untuk Anda yang masih setia, atau mungkin malam ini di menit yang ke-38 dari jam 7 malam pendengar sementara sedang menikmati makan malamnya. Selamat menikmati waktu makan malamnya. Mudah-mudahan sesuai dengan selera Anda ya pendengar ya. Jalanan di seputaran Sultan Hairun masih belum begitu padat pendengar ya. Entah masih makan semuanya atau apapun itu, yang pasti yang masih atau yang sudah ada di jalan, hati-hati di jalan. Mudah-mudahan perjalanan Anda lancar hingga sampai ke tempat tujuan. Pendengar, angin di seputaran kota Ternate juga masih terlihat cukup kencang ya. Jadi Anda yang dimanapun itu, yang berkendara sih utamanya ya, hati-hati aja. Biasanya kalau angin kencang seperti ini ya, kadang oleng gitu ya, apalagi yang bawa kendaraan dua ya di, lebih inilah, lebih waspada dalam segala hal, apalagi yang berlayar ya, yang sementara dalam perjalanan laut, naik speed ataupun itu ya lebih hati-hati aja ya. Pendengar, kita spill terlebih dahulu kabar-kabar daerah ya di Maluku Utara dari portal rri.co.id. Oke, ini kabar di mana Satlantas Ternate, pendengar, Satlantas Polres Ternate menertibkan parkir liar di kawasan pasar. Masih ya, ternyata sudah sering dilakukan penertiban di sekitar pasar, tapi masih saja ya ada yang berani parkir liar gitu kan. Kalau sudah keangkat kendaraannya baru tuh ayel-ayelan memang petugas ya. Itu yang biasanya terjadi. Nah, selain Polres Ternate yang melaksanakan penertiban parkir liar, pendengar, Polsek Ternate Selatan juga menemukan sebanyak 29 kantong miras cap tikus. Di mana nanti kita kabarkan. Pun pemerintah Kota Ternate yang meraih penghargaan pada hari pengayoman ya. Selain itu juga kabar lainnya yakni Satreskrim Polres Sula melimpahkan tersangka dugaan pencurian ke kejaksaan. Pun pendengar, ada kabar bahwa memanfaatkan air hujan, PKM Unhair menerapkan teknologi filtrasi di SMPN 10 Kota Ternate ya. PCNU Sula merumuskan aspirasi daerah bawa ke panggung nasional, pendengar ya. Nah, kilasan atau spilan ini nanti akan kami kabarkan untuk Anda. Semuanya Anda bisa cek langsung di portal kami rri.co.id.

Siapa ini ya? Batas Senja pendengar ya. Semoga lagu ini jadi kenyataan. Masih kami temani Anda di Ternate Malam pendengar. Udah mulai ada ya pengguna jalan. Udah mulai padat lah ya, walaupun gak sepadat hari-hari yang lain kan untuk malam hari ini pendengar. Dan Anda yang masih memilih Pro 1 Ternate sebagai teman dengar Anda, terima kasih tetap memilih, tetap mendengarkan kami di 101.8 FM pendengar ya. Mudah-mudahan lagu-lagu yang kami pilihkan malam hari ini bisa mewakili perasaan Anda. Kalau nggak mewakili ya diwakili aja lah pendengar ya. Untuk Anda pendengar utamanya umat muslimin dan muslimah, malam ini untuk kumandang azan Isya pada pukul 19.51 waktu Indonesia Timur. Kita nantikan kumandang azan Isya terlebih dahulu untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya pendengar. Lagu-lagu religi akan kami hadirkan untuk menantikan kumandang azan Isya untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

0: Pendengar utamanya untuk Anda umat muslimin dan muslimah, pukul 19:51 waktu Indonesia Timur, saat itu dikumandangkan azan Isya untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk mengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah. Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa? Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
1: oh, bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?
0: Mereka menjawab,
2: kami melihat simbol asapmu.

Prayer disampaikan selama menjalankan ibadah sholat isya, utamanya untuk Anda umat muslimin dan muslimah, khususnya Anda yang berada di seputaran kota Ternate dan sekitarnya. Masih kami temani Anda pendengar di Ternate Malam untuk hari ini ya, di 19 Agustus 2026. Pendengar di Pro 1 Ternate pada malam nanti pukul 22.00 waktu Indonesia Timur, Anda biasanya mengikuti program Ruang Rindu, tapi untuk malam ini Ruang Rindu di tiadakan terlebih dahulu pendengar. Nanti kita masih akan tetap bergabung bersama dengan program 1 RRI Jakarta untuk mengikuti Freedom Jazz Festival ya, dari pukul 22 jadi jam 10 malam sampai selesai. Pastikan masih bersama kami di 101,8 FM program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

Lintas informasi program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, personel Polsubsektor Pelabuhan Bastiong Polsek Ternate Selatan bersama dengan petugas Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai KPLP melaksanakan pengamanan kedatangan kapal motor dari Bacan, Halmahera Selatan, serta keberangkatan speedboat tujuan Mauti Makian di Pelabuhan Bastiong, Kota Ternate pada Rabu 19 Agustus 2026. Dalam kegiatan tersebut, personil tidak hanya memastikan aktivitas penumpang dan pelayaran berjalan aman dan tertib, tetapi juga melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan penumpang. Razia dilakukan di atas KM Sandra Jaya 02 yang tiba dari Pelabuhan Kupal, Halmahera Selatan. Hasil pemeriksaan, petugas menemukan satu dos atau kardus berisikan 29 kantong plastik minuman keras jenis cap tikus. Barang tersebut ditemukan tanpa diketahui pemiliknya. Kapolsek Ternate Selatan, Ibtu Irwan Ahdi, melalui Kasih Humas Polres Ternate, Ibtu Ekan Muda Mukadar, mengatakan pemeriksaan tersebut

tersebut merupakan bagian dari langkah preventif kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di kawasan pelabuhan. Pengamanan di kawasan pelabuhan tidak hanya difokuskan pada kelancaran aktivitas kedatangan dan keberangkatan penumpang, tapi juga dilakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan guna mencegah masuknya barang-barang yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban. Sebanyak 29 kantong plastik miras jenis cap tikus tersebut kemudian diamankan personil untuk dilakukan pendataan dan akan diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian lintas informasi program A1 Radio Republik Indonesia Ternate.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, problematika yang biasa muncul pada negara-negara dengan keragaman agama adalah adanya kecenderungan untuk saling bersetegang antara pemeluk agama itu, yang nanti puncaknya bisa menjadi konflik yang merusak, konflik yang berdarah-darah. Tentu saja Indonesia tidak didesain untuk menjadi negara yang hancur karena ketegangan dan konflik antar umat beragama. Kita dianugerahi sebuah filosofi yang luhur yang kita sebut sebagai Pancasila, dan juga ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tentu saja cita-cita besarnya adalah kita bisa hidup secara harmoni, bersama-sama, bergotong royong, merajut kesejahteraan dan kebahagiaan di dalam rumah bersama ini yang bernama Indonesia. Tidak ada yang didiskriminasi, tidak ada yang dianaktirikan, tidak ada isu mayoritas minoritas yang merugikan siapa. Ini adalah visi yang agung, bangsa yang bisa besar karena cerdas di dalam mengelola keberbedaan di dalam dirinya. Dan ini sangat mungkin ketika kita menghayati prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu seyogianya punya sikap berkasih sayang, punya kewelas asihan yang dipadu dengan keadilan. Ini menjadi landasan kita punya keberadaban di dalam memperlakukan sesama manusia, apapun latar belakangnya, apapun agamanya, apapun etniknya. Untuk apa? Ya tentu saja untuk terjadinya harmoni, untuk terjadinya kehidupan yang penuh dengan kemuliaan. Dan kita memang punya cita-cita besar, bangsa ini menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang kemahripah. Tidak mungkin terjadi kalau kita sebagai warganya yang berbeda-beda ini tidak mau bergotong royong, tidak mau bersama-sama. Tidak mungkin kejayaan itu bisa muncul dari pertikaian yang tak berkesudah. Kita memang sudah sepatutnya mengamalkan Pancasila dengan hidup dalam sikap toleransi yang sejati, menghargai siapa, menghargai segenap orang dengan prosesnya masing-masing, bersatu padu di dalam membangun bangsa ini.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Masih kami temani Anda mendengar di Ternate Malam untuk saat ini ya. Dan selamat malam buat Mbak Sisi ya. Mudah-mudahan lekas pulih ya. Aduh, terlalu capek itu kayaknya ya. Kecapean gitu kan. Jadi mendengar untuk Anda yang merasa apa ya, yang tahu kita butuh istirahat, tubuh kita butuh istirahat ya, diri kita sendiri. Jangan langsung, wih dok, ini masih mampu nih untuk aktivitas nih, gaspol deh sampai sore, sampai malam gitu ya. Nah, kalau sudah kecapean, kelelahan, ya kita sendiri yang ngerasain kayaknya. Lekas pulih ya buat Mbak Sisi ya, pendengar ya. Dan pendengar, masih ada ragam kabar lainnya. Kalaupun tadi Polres Ternate Selatan menemukan cap tikus sebanyak 29 kantong, pendengar, begitupun dari Polsek ya, Polsek lainnya juga ada kabar. Kita kemana dulu nih? Ini banyak informasi dari kepolisian, pendengar ya. Oke, Satreskrim Polres Sula yang melimpahkan tersangka dugaan pencurian ke kejaksaan. Jadi pendengar, Satreskrim Polres Kepulauan Sula melakukan penyerahan tersangka dan barang bukti tahap 2 dalam perkara dugaan tindakan pidana pencurian kepada Kejaksaan Tinggi Kepulauan Sula pada hari ini, tadi ya, Rabu 19 Agustus 2026. Kegiatan ini berlangsung tadi pagi ya, berarti jam 8:30 WIT hingga selesai di kantor Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula, pendengar ya, di Desa Waihama, Kecamatan Sanana. Tersangkanya berinisial TDMN ya, diserahkan berkas perkara yang dinyatakan lengkap atau P21 berdasarkan pemberitahuan kepada Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula tertanggal 13 Agustus 2026 yang lalu. Tersangka ini, pendengar, diduga melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 477 ayat 1 huruf E dan huruf F, dan atau pasal 477 ayat 1 atau pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Dalam proses tahap 2, penyidik turut menyerahkan sejumlah barang bukti yang berkaitan dengan perkara. Di antaranya ada tas berwarna hitam, uang rupiah, dan ada mata uang asing, ada pakaian celana pendek, beberapa komponen dan aksesori sepeda motor juga dijadikan sebagai barang buktinya. Kasat Reskrim Polres Kepulauan Sula, KBP Wawan, juga mengatakan penyerahan tersangka dan barang bukti ini dilakukan setelah seluruh proses penyidikan dinyatakan lengkap, dan ini oleh JPU-nya dinyatakan lengkap, pendengar ya. Satreskrim Kepulauan Polres Kepulauan Sula sendiri juga berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan penegakan hukum secara profesional, transparan, dan berkeadilan. Upaya ini dilakukan sebagai bagian dari menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta memastikan setiap perkara yang ditangani bisa diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

0: Dari Siti Nurhaliza Purnama merindu mendengar untuk Anda yang sementara ini mungkin ada di acara atau kegiatan ya di Rabu malam ya. Oh belum, biasanya ya jam 9 biasanya. Udah hampir jam 9 malam ini mendengar. Nah, kita balik lagi berkabar dari daerah, masih dari Ternate ya. Kita kabarkan berita-berita dari portal kami rri.co.id ya. Apalagi ada kabar akses jalannya sulit, warga memadamkan kebakaran lahan ya. Kebakaran di mana, yuk kita cek yuk pendengar ya. Kita cek kabarnya, ini kebakaran lahan di Ternate ataukah di daerah lain, yang pasti masih di Walu. Oh iya, Ternate pendengar ya. Wih, ngeri itu. Di mana kebakaran yang melanda lahan kosong di kawasan kebun masyarakat RT 8 RW 3 Kelurahan Tubo, Ternate Utara pendengar pada hari Rabu 19 Agustus 2026. Oke, tadi siang sekitar pukul 14.00 WIT ya, tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kejadian tersebut. Kapolsek Ternate Utara AKP Rusli Hanafi melalui Kasih Humas Polres Ternate itu Ekan mendengar mengatakan kalau kebakaran pertama kali diketahui setelah Zainal 41 tahun yang berada dalam rumah mendengar teriakan seorang anak yang memberitahukan adanya kebakaran di sekitar kebun. Mendapatkan informasi tersebut, kemudian yang bersangkutan mengajak warga menuju ke lokasi. Warga yang tiba di tempat kejadian langsung berupaya memadamkan api menggunakan peralatan seadanya, sekaligus menghubungi pihak pemadam kebakaran. Namun proses pemadaman menghadapi kendala karena tidak tersedianya akses jalan yang bisa dilalui kendaraan damkar menuju di titik kebakaran. Akibatnya, petugas pemadam tidak bisa menjangkau lokasi dan pemadaman dilakukan secara manual oleh warga bersama dengan Babin Kamtibmas pendengar ya. Oke, di mana personel piket Polsek Ternate Utara tiba di lokasi sekitar pukul 14.40 untuk mengamankan serta memantau situasi di sekitar area kebakaran. Polisi juga melakukan sejumlah tindakan termasuk mengamankan lokasi, meminta keterangan saksi, membuat laporan, dan meneruskan informasi kepada pimpinan pendengar. Dikatakan pula kondisi api saat ini sudah mengecil, meskipun demikian masih terdapat sejumlah titik api kecil yang terus dipadamkan warga bersama dengan Babin Kamtibmas dengan peralatan seadanya ya. Lokasi kebakaran berada cukup jauh dari pemukiman warga sehingga tidak ada rumah maupun bangunan yang terdampak ya. Sementara itu, penyebab kebakaran masih belum diketahui dan masih dalam proses penyelidikan hingga saat ini. Lagi-lagi himbauan nih untuk masyarakat ya, untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran lahan, khususnya dalam kondisi yang memungkinkan api cepat menyebar pendengar ya. Itu jadi kejadiannya, kebakaran lahan kembali terjadi di Ternate ya pendengar ya. Kalau beberapa waktu lalu di Tidore kan, yang tadi siang terjadi di Ternate, tepatnya di Kelurahan Tubo Ternate Utara. Itu kabar daerah untuk Anda. Kabar nasional nanti akan kita update bersama dengan program 3 Jaringan Berita Nasional tepat pada pukul 21.00 waktu Indonesia Timur.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tapi paling tidak yang diawasi oleh kementerian ini adalah konektivitas di wilayah terdampak bencana dan 100% mungkin ada tinggal satu lagi ya. Jadi 99,9% sudah pulih.
2: Terutama transformasi ekonomi, kemudian program-program unggulan harus berjalan dengan efektif. Dalam hal ini adalah MBG, kemudian Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Keluarga Merah Putih.
0: Menteri Komunikasi dan Digital mengatakan koneksi jaringan telekomunikasi di Nusa Tenggara Timur pasca gempa bumi Flores sudah pulih 100%. Pemerintah akan mengoptimalkan penyerapan APBN 2027 di berbagai sektor program prioritas pemerintah. Menteri Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Rim Alabali Radovan, mengagumi terowongan silaturahmi. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 19 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan koneksi jaringan telekomunikasi di Nusa Tenggara Timur pasca gempa bumi Flores sudah pulih 100%. Hal tersebut disampaikan usai acara Komdigi Fundraise hari ini. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
3: BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder.
4: Gempa bumi yang melanda Flores dan sekitarnya Nusa Tenggara Timur sempat membuat koneksi jaringan telekomunikasi terputus. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz mengatakan sejak kemarin Selasa 18 Agustus 2026 koneksi jaringan telekomunikasi yang sempat terputus tersebut sudah pulih 100%.
1: Untuk NTT alhamdulillah per kemarin dari Telkom juga sudah melapor bahwa 100% koneksi sudah pulih. Jadi ini yang dalam beberapa hari terakhir juga kita pantau terus agar dapat meringankan sedikit ya. Dimensinya kan banyak, tapi paling tidak yang diawasi oleh kementerian ini adalah konektivitas di wilayah terdampak bencana dan 100% mungkin ada tinggal satu lagi ya. Jadi 99,9% sudah pulih.
4: Sebelumnya Deputi Bidang Geofisika BMKG Nelly Florida Riana menyampaikan kepada masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak dan BMKG akan selalu menyampaikan pemutakhiran informasi kepada masyarakat.
3: Untuk itu kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, kemudian menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi dan mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi.
4: Berdasarkan informasi dari laman BMKG, gempa bumi Flores magnitude 7,7 berdampak kerusakan di sejumlah wilayah terutama di Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Sika hingga Maumere dengan tingkat kerusakan yang bervariasi dari ringan hingga berat. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah kembali akan mengirimkan bantuan kepada korban terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya laporan disampaikan Anik Hasanah dari RRI Surabaya.
5: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD kembali akan mengirimkan bantuan kepada korban terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto mengatakan bantuan tersebut rencananya akan dikirimkan pada Kamis besok dengan menggunakan kapal. Bantuan tersebut berupa permakanan, kebutuhan sehari-hari bagi rumah tangga dan juga bayi.
6: Dan dapat kami sampaikan bahwa hari Senin kemarin bantuan pertama sudah kita luncurkan ke NTT dengan satu unit kendaraan dan bobot 8 ton lebih. Dan berikutnya akan kami kirim kembali pada tanggal 20 dengan tujuan Labuan Bajo. Di sini kita berharap bisa lebih dari 100 ton yang kita kirim sana. Isi bantuan tersebut selain pemakanan juga keperluan anak dan wanita.
5: Masyarakat Jatim antusias memberikan bantuan kepada sesama. Salah satunya Rahmat, warga Mojokerto, yang mengapresiasi langkah cepat Pemprov membantu saudara sebangsa yang terkena musibah.
7: Sebaiknya seperti itu, saling tolong-menolong, saling membantu terhadap saudara kita yang terkena bencana. Seperti itu. Jadi sangat bagus sekali jika Pemprov Jatim dengan berbondong-bondong untuk menyumbang atau mendapatkan bantuannya, baik berupa obat-obatan, berupa selimut, maupun bahan pokok. Jadi saya bagus sekali. Jadi seharusnya seperti itu ya, saling tolong-menolong antara sesama warga bangsa Indonesia ini.
5: Sebelumnya, Pemprov Jatim telah mengirimkan bantuan logistik maupun aneka kebutuhan lainnya pada Senin lalu. Harapannya, bantuan tersebut meringankan beban korban gempa. Ani Hasana melaporkan.
0: Pemerintah akan mengoptimalkan penyerapan APBN 2027 di berbagai sektor program prioritas pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan percepatan kesejahteraan masyarakat. Seperti salah satunya yang akan digencarkan yang dioptimalisasi digitalisasi perlindungan sosial atau Perlinsos. Laporan selengkapnya akan disampaikan Joshua Sihombing.
2: Mungkin langsung ke strategi ekonomi dan fiskal tahun 2027.
8: Pelaksana tugas PLT Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal DJSEF Kementerian Keuangan Kemenkeu Ferry Ardianto mengatakan bahwa pemerintah telah memiliki sejumlah langkah strategi dalam optimalisasi APBN 2027 yang sebelumnya telah disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan dan penyampaian nota keuangan RAPBN 2027 pada 14 Agustus lalu. Hal itu disampaikan Ferry dalam konferensi pers di kantor Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Jakarta hari ini. PLT Dirjen SEF Ferry menegaskan bahwa strategi optimalisasi penyerapan APBN 2027 didesain tetap ekspansif secara kolaboratif, terukur, dan terarah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang lebih cepat. Hal tersebut dicontohkannya, yakni fokus pemerintah dalam optimalisasi APBN 2027 tersebut melalui keberlanjutan sejumlah program prioritas pemerintah.
2: Jadi ini dilakukan melalui beberapa strategi, terutama transformasi ekonomi, kemudian program-program unggulan harus berjalan dengan efektif. Dalam hal ini adalah MBG, kemudian Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Keluarga Merah Putih, kemudian Sekolah Rakyat, Sekolah Bulan Gerah, dan lain sebagainya. Tadi disampaikan juga oleh Kepala Badan Komunikasi terkait dengan program perlindungan sosial. Nah, kita juga akan meningkatkan program perlindungan sosial. Kita lihat di program perlindungan sosial juga ditingkatkan supaya semakin andal.
8: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Kepala Bakom RI Muhammad Kodari mencontohkan salah satu dari sejumlah program prioritas pemerintah yang tengah digencarkan optimalisasi dan pembaruan, yakni terkait dengan program perlindungan sosial atau Perlinsos. Kodari menyebut bahwa saat ini pemerintah tengah mentransisi sistem Perlinsos ke dalam digitalisasi sebagai langkah kepastian program Perlinsos dapat diterima kepada masyarakat yang betul-betul membutuhkan.
9: Besarnya anggaran perlindungan sosial yang mencapai sekitar 1.300 triliun atau hampir 30% dari APBN tentunya harus didukung sistem yang mampu memastikan bantuan agar tepat sasaran dan diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak. Jadi betul-betul adil ya.

0: Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mencapai 127 hingga 200 triliun.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyebut anggota DPRD DKI Jakarta, Bebizi Sri Mulyati, belum mengembalikan uang yang diterimanya dari PT BKS. Aliran dana tersebut terkait dugaan gratifikasi per metrik ton batubara yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari. Laporannya disampaikan Khairul Umam.
3: Memenuhi panggilan dari KPK sehubungan dengan pemeriksaan, membantu
4: Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut anggota DPRD DKI Jakarta, Bebizi Sri Mulyati, belum mengembalikan uang yang diterimanya dari PT BKS. Aliran dana tersebut terkait dengan dugaan gratifikasi per metrik ton batubara yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari. Bebizi sebelumnya memang telah diperiksa penyidik KPK terkait dugaan aliran dana tersebut. Namun, juru bicara KPK Budi Prastio belum mengungkap identitas pihak dari PT BKS yang diduga menyalurkan uang kepada Bebizi. Budi menegaskan dugaan aliran dana tersebut bukan berkaitan dengan aktivitas profesional Bebizi sebagai penyanyi.
5: Lanjutan penyidikan perkara di Kukar, ada dugaan aliran uang dari pihak PT BKS ini kepada saksi saudari BBZ. Ya, sehingga dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik itu, penyidik mengkonfirmasi terkait adanya dugaan aliran tersebut. Ya, maksudnya untuk apa, tujuan pemberian itu seperti apa, ya semuanya didalami oleh penyidik. Kemudian saksi juga mengakui adanya dugaan, adanya aliran tersebut yang kemudian berkomitmen akan mengembalikan sejumlah uang yang diterima oleh saudari BBZ tersebut.
6: Berapa jumlahnya?
5: Untuk jumlahnya nanti kami cek ya, berapa untuk alirannya. Yang pasti saudari BBZ kooperatif dan berkomitmen untuk melakukan pengembalian uang tersebut.
3: Tapi sampai sekarang belum ada pengembalian uang?
5: Sampai saat ini informasinya belum ada pengembalian. Penyidik masih menunggu terkait dengan proses pengembalian dari saudari BBZ tersebut.
4: Sementara itu, BBZ sendiri yang beberapa waktu yang lalu telah diperiksa penyidik KPK mengaku bahwa dirinya menerima aliran dana terkait aktivitas profesionalnya sebagai penyanyi.
3: Membantu pemeriksaan kasus hari ini, dan saya sebagai penyanyi mengisi acara di Kalimantan Timur. Jadi sehingga saya ditanya ada kaitan apa. Jadi saya menjelaskan bahwa di 2017-18 itu saya ada beberapa kali nyanyi di Kalimantan Timur yang diundang oleh PT. Ada PT yang mengundang saya.
6: Oh, artinya itu ada aja. Pengundangan dari PSP?
3: Sebagai penyanyi ya, jadi ya. Karena ada transaksi pembayaran yang itu, sehingga saya dipanggil terkait itu. Insya Allah sudah ditanggung jawabkan, karena memang selaku saya dulu sebagai penyanyi.
6: Berarti secara profesional itu?
3: Secara profesional, ya. Okay. Itu saja.
6: Itu aja yang dikomunikasi?
3: Iya,
6: dikomunikasi. Oh, berapa pertanyaan tadi?
3: Sekitar 29.
6: Itu aja, tapi terkait soal bagaimana
3: saya dulu kontrak nyanyi 2017 sampai 2018.
6: Okay.
3: Yang saya nyanyi Kalimantan Timur.
6: Kalimantan Timur, ya. Oke, terima kasih.
3: Terima kasih.
4: Harus ini, Pak. Dugaan aliran dana kepada BBZ menjadi bagian dari pengembangan perkara gratifikasi dan TPPU yang berkaitan dengan Rita Widyasari. KPK juga telah menjerat sejumlah korporasi, yakni PT Bara Kumala Sakti, PT Sinar Kumala Naga, dan PT Alam Jaya Bara Pratama. KPK sebelumnya juga menduga terdapat penerimaan gratifikasi berdasarkan produksi batubara di wilayah Kutai Kartanegara. Penyidik kemudian mengembangkan penelusuran terhadap pihak-pihak yang diduga menerima maupun menyalurkan aliran dana tersebut. Dari Jakarta, Khairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Bank Indonesia melihat kecenderungan suku bunga The Fed yang masih tinggi yang dapat berdampak pada perekonomian domestik. Karenanya dalam rapat Dewan Gubernur bulan Agustus ini, BI kembali mempertahankan suku bunga di level 5,75%. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 18 hingga 19 Agustus 2026 memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 5,75%.

0: pembahasan suku bunga deposit
1: Rapat
0: fasilitas.
1: Dewan Gubernur Bank Indonesia bulan Agustus 2026 memutuskan untuk mempertahankan suku bunga atau BI rate di level 5,75%. Begitu pula suku bunga deposit facility tetap 4,75% dan suku bunga lending facility tetap 6,50%. Pejabat Gubernur Sementara BI Desri Damayanti dalam keterangannya hari ini mengatakan keputusan tersebut konsisten dengan upaya memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah. Pencapaian sasaran inflasi 2,5 ± 1% pada tahun 2026 dan 2027 serta untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Destri juga menyampaikan alasan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga karena prospek perekonomian global yang masih akan penuh tekanan terutama di sektor keuangan. Penyebabnya karena Bank Sentral Amerika Serikat The Fed kemungkinan masih akan mempertahankan suku bunga tinggi.
0: Kita akan menghadapi situasi yang mungkin akan cukup lama dengan ketidakpastian sehingga kita memasuki suatu era yang dinamakan higher for longer, di mana di situ kita akan menghadapi tekanan-tekanan yang tinggi untuk sektor keuangan juga pasar keuangan global, di mana di situ juga akan tercermin dengan suku bunga Fed Fund Rate yang juga akan mungkin akan ada kecenderungan untuk tetap bertahan tinggi karena ada tekanan inflasi yang tinggi di sana.
1: Keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga di bulan ini sudah diperkirakan oleh para analis pasar modal maupun pasar uang. Termasuk perkiraan Bank Sentral Amerika Serikat akan mempertahankan suku bunganya karena ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed di bulan September mendatang menurun selama 2 pekan terakhir. Head of Research and Chief Economist Mirae Aset Sekuritas Indonesia, Ruli Arya Wisnubroto, menyampaikan hal tersebut dalam Media Day pada Selasa 18 Agustus 2026.
2: Bahwa memang terjadi penurunan signifikan ekspektasi kenaikan di September. Jadi probabilitasnya untuk akan adanya hike di bulan September itu turun drastis ya. Kalau kita balik ke 2 bulan yang lalu, itu marketnya probability untuk Fed hike di bulan September itu mungkin sekitar 75-80%. Sementara saat ini probability-nya ya kalau kita lihat dari CME Tools Fed Watch itu menjadi hanya 30%.
1: Sementara itu, keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga atau BI rate-nya mendapat respons positif pasar. Nilai tukar rupiah menguat sepanjang hari ini terhadap dolar Amerika Serikat dan ditutup naik 0,12% atau 22 poin ke posisi Rp17.840 per dolar. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Rim Alabali Radovan, mengagumi terowongan silaturahmi dalam kunjungannya hari ini. Menteri Radovan menilai terowongan silaturahmi dapat menjadi contoh baik untuk dunia, utamanya dalam kondisi yang tengah dihadapi masyarakat global saat ini. Berikut laporan Retno Mandasari.
4: This is very impressive and it shows the way.
5: Menteri Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Rim Alabali Radovan, mengagumi terowongan silaturahmi dalam kunjungan kerjanya hari ini. Menurutnya, terowongan yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral itu merupakan cerminan masyarakat Indonesia mengenai perdamaian serta toleransi antar agama. Secara khusus, Radovan menilai terowongan silaturahmi dapat menjadi contoh baik untuk dunia, utamanya dalam kondisi yang tengah dihadapi masyarakat global saat ini. Ia menyebut Jerman juga dapat belajar dari keberadaan terowong silaturahmi yang dimiliki Indonesia.
6: Saya kira hal ini sangat penting, terutama dalam masa-masa sulit yang kita hadapi saat ini. Kita dapat melihat contoh toleransi, persahabatan, dan dialog seperti ini. Saya kira ini merupakan model yang baik bagi banyak tempat di dunia, dan tentu saja bagi kami di Jerman juga dapat belajar dari hal tersebut.
5: Pujian untuk terowongan silaturahmi juga disampaikan salah salah seorang anggota parlemen Jerman, Klaus Meck, yang ikut dalam kunjungan kerja Menteri Radovan. Meck turut menyebut kagum dan sangat menyukai Indonesia dalam kunjungan pertamanya ini.
7: It's a very nice country. I love it.
8: Indonesia adalah negara yang sangat indah. Saya sangat menyukainya. Ini adalah pertama kalinya saya datang ke sini, dan saya kira kerjasama antara Indonesia dan Jerman akan terus berkembang.
5: Pada kesempatan itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan kepada Menteri Radovan mengenai berbagai ornamen di terowongan silaturahmi. Menak mengatakan banyak ornamen yang melambangkan toleransi maupun silaturahmi antar agama di terowongan yang disebutnya satu-satunya dimiliki dunia.
9: Anda dapat melihat bahwa terdapat banyak ornamen yang melambangkan toleransi, termasuk batu-batu yang ada di sini. Jika Anda datang dari arah sana, Anda dapat mendengar suara lonceng dari gereja. Begitu pula jika Anda datang dari sisi masjid, Anda dapat mendengar suara beduk yang merupakan simbol dan bagian dari tradisi Islam.
5: Selama beberapa saat di terowongan silaturahmi, Menteri Radovan juga mendapatkan penjelasan dari Kardinal Ignatius Suhario mengenai sejarah terowongan tersebut. Sementara turut serta dalam rombongan Menteri Radovan yaitu para anggota parlemen, pebisnis, serta Duta Besar Jerman untuk Indonesia, Ralf Best. Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, pendengar, hari ini Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan penguatan kemitraan di sektor pendidikan. Faiz Putra dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
10: Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan penguatan kemitraan di sektor pendidikan melalui acara Orientation Day di Western Sydney University of Indonesia pada hari Rabu 19 Agustus 2026. Acara dimulai pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan menghadirkan Duta Besar Australia di Indonesia, Rod Brazier, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak, dan Rektor Western Sydney University of Indonesia, Profesor Deborah Sweeney. Dalam kesempatan tersebut, Duta Besar Australia untuk Indonesia, Rod Brazier, mengatakan melalui acara tersebut diharapkan menjadi langkah strategis bagi kedua negara untuk meningkatkan taraf pendidikan antara Jawa Timur dengan Australia. Ia menambahkan dengan sistem kerjasama yang bisa dilakukan seperti pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan jejaring sosial antar kedua negara mampu menciptakan peluang emas bagi generasi muda Indonesia maupun Australia ke depannya.
11: Adanya Western Sydney University di Surabaya ini sangat strategis untuk hubungan Australia dan Indonesia, untuk meningkatkan hubungan di antara kedua negara kita dan meningkatkan kerjasama di bidang pendidikan di antara Jawa Timur dan Australia.
10: Sementara Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengapresiasi acara tersebut dan berharap mampu memberikan dampak nyata bagi dunia pendidikan di Indonesia, khususnya bagi Jawa Timur.
12: Ini yang memang kita harapkan, ada kolaborasi dosen dari Australia dengan di Indonesia, murid dari luar negeri, ada seperempatnya dari luar negeri juga menempuh studi di sini. Jadi menjadikan Surabaya, Jawa Timur sebagai daerah yang semakin internasional di sektor pendidikan.
10: Dalam acara tersebut, Western Sydney University Indonesia menghadirkan sebanyak 90 mahasiswa baru dan memproyeksikan beberapa program pendidikan unggulan, diantaranya undergraduate dan postgraduate di bidang bisnis dan teknologi informasi atau IT. Faiz Putra melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi olahraga. Pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri melaju ke babak 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026 di Indira Gandhi Indoor Stadium, New Delhi, India pada Rabu siang. Fajar Fikri yang menjadi unggulan kedua tampil dominan saat menghadapi pasangan Prancis Eloy Adam dan Leo Rossi. Mereka menang 2 game langsung 21-14 dan 21-13 dalam waktu 32 menit. Pada game pertama, Fajar Fikri langsung mengambil kendali permainan dan unggul 11-7 saat interval. Mereka kemudian memperlebar jarak hingga menutup game dengan skor 21-14. Dominasi berlanjut pada game kedua setelah sempat tertinggal 0-1. Fajar Fikri bangkit dan memimpin 11-5 saat interval sebelum memastikan kemenangan 21-13. Pengamat bulu tangkis sekaligus Sekjen PP PBSI periode 2016-2020 Ahmad Budi Harto dalam perbincangan bersama Pro3 RRI sore tadi berharap performa Fajar Fikri terus terjaga hingga babak-babak akhir.
13: Ya, saya kira semua berharap bahwa Fajar Fikri tetap akan mempertahankan performanya seperti dua pertandingan sebelumnya di seri 1000 kemarin. Ya, kita berharap demikian, tapi sekali lagi kejuaraan dunia itu selalu membawa misteri tertentu. Dan ini baru bahas baru di sesi 32 dan sekarang memang Fajar Fikri sudah masuk ke 16. Mudah-mudahan nanti di 16 dan 8 bisa lancar sehingga paling tidak saya memperkirakan Fajar Fikri akan sampai di semifinal.
3: Fajar Fikri menjadi salah satu dari tiga wakil Indonesia yang memastikan tiket ke 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026 sebelum Jonathan Christie serta pasangan Amri Syahnawi, Nita Violina Marwah juga meraih kemenangan. Sementara itu Bimo Prasetyo, Arlia Nabila Mungaran dan Rehan Noval Kusharyanto, Gloria Emmanuel Wijaya harus tersingkir setelah mengalami kekalahan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Pendengar kembali bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia. Ternyata setelah kita ikuti bersama Warta Sentral bersama program 3 Jaringan Berita Nasional. Selama 30 menit ke depan masih kami temani Anda pendengar ya untuk lagu-lagu pop Indonesia dan juga kabar-kabar daerah ya, berita daerah kembali. Dan nantinya pada pukul 22.00 waktu Indonesia Timur, Pro 1 RRI Ternate akan kembali bergabung bersama dengan program 1 RRI Jakarta untuk kita ikuti bersama Freedom Jazz Festival mendengar ya. Masih dalam rangkaian kemeriahan HUT RI ya mendengar ya. Tetap di sini di 101,8 FM Pro 1 RRI Ternate.
1: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo, saya Agus Rusmin Ruyaldin mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Kemerdekaan Republik Indonesia bukan hadiah dari penjajah, akan tetapi merupakan warisan para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa maupun raganya. Tugas kita adalah merawat persatuan dan membangun masa depan bangsa dengan karya nyata. Mari kita perkuat silaturahmi, menjaga kerukunan, serta meningkatkan integritas dan produktivitas demi mewujudkan Indonesia yang lebih tangguh, berdaulat, dan sejahtera. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo. Saya Wali Kota Ternate, Dr. Haji Muhammad Tauhid Sulaiman MSI, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Mari kita jadikan momentum kemerdekaan ini sebagai semangat untuk terus memperkuat persatuan, meningkatkan kepedulian, serta bersama-sama membangun Kota Ternate yang mandiri dan berkeadilan. Dengan semangat Indonesia berdaulat, adil dan makmur, mari kita terus berkarya dan memberikan yang terbaik bagi daerah, bangsa, dan negara. Jayalah selalu negeriku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.
1: Anda lagi mendengarkan Bersatu RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu

Pendengar, satu lagu dari Audi dengan Janji di Atas Ingkar. Ini lagu di tahun berapa ya? Janji di Atas Ingkar, oh tahun 2002 pendengar ya, di album The Best of Audi. Jadi banyak lagu-lagu Audi yang memang sudah top pada saat itu dijadikan di satu album ya. Salah satunya Janji di Atas Ingkar, juga ada Temui Aku ya, salah satu lagu lainnya, lagu yang dinyanyikan ya oleh Audi. Itu pendengar ya, kita masih menemani Anda di Ternate Malam untuk saat ini, dan kita sambil menanti ya untuk kembali bergabung bersama dengan program 1 RRI Jakarta untuk kita siarkan siaran Festival Jazz pendengar ya. Anda yang suka dengan lagu-lagu jazz nanti akan dimanjakan dengan lagu-lagu jazz yang wis keren gitu ya pendengar ya. Oh deh, masih ada sekitar 13 menit lagi ya untuk kita bergabung. Selamat malam. Kita sapa terlebih dahulu pendengar-pendengar Pro 1 yang masih memantau siaran kita untuk malam hari ini di Ternate Malam. Aku cek dulu ya pendengar ya, dicek dulu, bisa kita pantau dari sini siapa-siapa yang sementara sedang mendengarkan Pro 1 Ternate melalui RRI Digital ya. Selamat malam, ini ada Bunda Natalia, malam Bun ya. Ada Ibu Farida juga, selamat malam. Ada Bapak Sbiono, selamat malam Pak Sbiono. Oke, ini yang mendengarkan secara teritorial ya. Ada Ko Ama, selamat malam Ko Ama, Mama Indah. Ada siapa lagi ini, Om Jojo. Pak Yasim lama ya, dari lama tidak pantau-pantau siaran Pro 1, sibuk apa Pak Yasim ini? Agustusannya udah selesai loh ini, lo masih ada rangkaian kegiatan lagi Pak Yasim? Mungkin kali ya, masih ada beberapa hari di Agustus. Kita masih ada di 19 Agustus ya. Mungkin ada di antara dari Anda pendengar di kelurahan Anda, mungkin di lingkungan sekitar Anda yang masih ada beberapa lomba-lomba untuk menyemarakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Mungkin puncaknya di akhir Agustus, biasanya gitu ya. Biasanya gitu, tapi tidak semuanya juga seperti itu. Mungkin masih ada ya. Oke, selamat memperingati HUT RI pendengar ya. Masih ada rangkaian kegiatannya mungkin di hari-hari ini, akhir-akhir ini, di awal akhir ya, akhir Agustus pendengar ya. Dan kembali kami kabarkan lagi ya, mohon maaf untuk malam hari ini siaran Ruang Rindu belum bisa kami hadirkan karena memang nanti akan kami hadirkan sebentar, saya cek terlebih dahulu di pukul 22.00 waktu Indonesia Timur. Pendengar Pro 1 RRI Ternate akan bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta yang akan kami hadirkan, nanti akan kami siarkan secara langsung. Sabar ya, kita cek, cross check kembali, ada Freedom Jazz Festival ya. Oke, mana tadi ya? Oke ya. Menghilang dia. Oke deh, nanti kita gabung sama Pro 1 Jakarta ya pendengar ya, untuk mengikuti Freedom Jazz Festival langsung dari Pro 1 RRI Jakarta. Kita masih menanti ada beberapa, ada Sarwenda antara Benci dan Rindu, ada siapa lagi, Anang sama Krisdayanti, Berartinya Dirimu. Jadi lagu-lagu yang positif aja yang kita putarkan ya untuk malam ini pendengar.

0: saya nikahkan Ananda dengan anak saya dengan mas kawin dibayar tunai.
1: Setia kepadanya selama saudara berdua hidup, sampai hanya maut yang dapat memisahkan kalian berdua.
2: Pernikahan adalah hal sakral pengikatan janji lahir dan batin antara dua orang untuk meresmikan suatu hubungan. Dan buku nikah adalah dokumen yang akan didapatkan dari kantor urusan agama. Perihal buku nikah untuk suami dan untuk istri ada perbedaannya. Secara kasat mata, cover atau sampul halaman buku nikah memang berwarna tidak sama. Ada perbedaan warna untuk suami dan istri. Adapun secara isi tulisan dan yang lainnya tidak ada perbedaan sama sekali. Bagi suami, akan mendapatkan dokumen ini dengan warna cover atau sampul buku merah marun. Pada halaman depan buku, jelas tertera tulisan Buku Nikah Marriage Book Kementerian Agama Republik Indonesia, Ministry of Religious Affairs Republic of Indonesia. Selanjutnya, mulai halaman pertama sampai dengan akhir, isian dokumen pada buku nikah tidak ada perbedaan dengan pasangan buku yang dipegang oleh pihak istri. Pihak istri mendapatkan buku nikah berwarna hijau tua. Hanya pada cover warna hijau inilah yang membedakan dengan dokumen yang dipegang oleh pihak pria dan pihak wanita. Jadi, jika Anda hendak melakukan kopi atau legalisir buku nikah atau fotokopi dokumen keperluan lain, Anda cukup menggunakan salah satu buku untuk menggandakannya atau fotokopi. Alasannya yaitu tadi, tidak ada perbedaan dalam isi buku nikah untuk suami maupun istri.

0: Pendengar, sudah pukul 22.00 waktu Indonesia Timur. Pro 1 Ternate akan bergabung bersama dengan program 1 RRI Jakarta. Pendengar, kita akan ikuti program National Freedom Jazz Festival untuk hari ini Rabu 19 Agustus 2026. Kami berdua, dan kami akan memandu acara ini dari awal hingga akhir, teman-teman sekalian, para hadirin yang terhormat. Dan menginformasikan juga kalau acara ini disiarkan langsung juga nih.
1: Yes.
0: Di Pro 1 RRI Network seluruh Indonesia, kemudian di RRI Net, dan juga di YouTube ICSL.studio dan di YouTube RRI Jakarta Official. Tapi supaya lebih hangat lagi, kami berdua punya pantun ya. Tak kenal maka tak pantun ya. Boleh bantu cakepnya?
1: Ya, jangan lupa cakepnya. Boleh tes dulu cakep 1 2 3. Oke.
0: Okay. Cakep. Tapi
1: cakepnya ready ya. Siap ya. Siap-siap
0: ya. Ready ya.
1: Oke.
0: Okay. Beli kopi di pinggir jalan.
1: Kopinya panas, diminum perlahan.
0: Freedom Jazz Festival bukan sekedar pertunjukan.
1: Tapi malam penuh musik, kebebasan dan kenangan. Tepuk tangan
0: boleh
1: dong.
0: Boleh ya, boleh ya.
1: Boleh lah, kita coba lagi nanti ya.
0: Boleh lagi nanti ya. Nanti punya PR closing nih, Ber.
1: Yes.
0: Kami juga mau menyapa yang terhormat yang sudah hadir pada malam hari ini, Bapak Giring Ganesa, Wamen Kebudayaan RI. Selamat malam, Pak. Kemudian Bapak Mistam, Direktur LPP RRI. Ibu Marulina Dewi dari Diskominfotik Pemprov DKI Jakarta. Selamat malam, Ibu. Kemudian Doli Tanjung, Ketua Umum LPM Republik Indonesia. Kemudian Laude Ahmad, Dirjen Pemdes. Kemudian Ibu Nita Rosalin Marbun, Direktur LKAD PKK. Kepada Bapak Bastian dari DPR RI. Ibu Yeni Wahid, Bapak Dwiki Darmawan, dan Ibu Ita Purnamasari. Serta kami juga mengucapkan selamat malam kepada perwakilan kedutaan besar dari Ukraina dan juga perwakilan dari kedutaan besar lainnya yang sudah hadir pada malam hari ini.
1: Yes.
0: Ber, kalau tadi kita sudah dibuka ya.
1: Ya.
0: Dengan teman-teman dari Spirit 11.5.
1: Betul. Wah, sekali.
0: Terus sekali ya. Dan ya, biar makin mantap di malam hari ini, saya mau mengundang Direktur Program Produksi LPP RRI kepada Bapak Mistam untuk memberikan sambutan dalam Freedom Jazz Festival 2026. Kami persilakan, Pak.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini saya mungkin tidak memberikan sambutan karena acaranya sebuah kebebasan. Jadi saya nggak akan memberikan sambutan. Saya hanya ingin ngobrol-ngobrol saja. Yang pertama adalah saya mengucapkan terima kasih kepada tokoh-tokoh kita. Ada Mbak Yani Wahid di ruangan sini. Ahlan wa sahlan di lantai 2 Radio Republik Indonesia. Saya tunggu ide-idenya, saya tunggu program-programnya dan menyelenggarakan kegiatan yang sama yang lebih meriah di sini, Mbak Yani. Ini ada pesan sebelum saya naik tadi, Mas Hasan tolong bisa enggak kalau menyelenggarakan solawatan jazz. Di sini kebetulan ada Gus Imam dari Sekjen Lembaga Persahabatan Ormas Islam Indonesia. Gus Imam PR-nya Mbak Yani Wahid harus bisa kita realisasikan. Dan tentu saja didukung oleh Mas Doli Tanjung, Ketua LPM. Mas Bastian juga demikian, saya berharap juga mendukung program kita selanjutnya, di samping mendukung program ini. Dan ada tokoh-tokoh yang lain di sini yang saya kenal, ada Mas Dwi Kidarmawan. Mana tadi? Oh, tampil sini ya, terima kasih. Dan juga tidak ketinggalan, Mbak Lucia. Ini penyelenggara yang selalu bekerja sama dengan Radio Republik Indonesia. Kita sudah 2 tahun ini menyelenggarakan kegiatan Freedom Jazz dan juga menyelenggarakan kegiatan jazz di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Dan kita lakukan terus meskipun penuh dengan sebuah perjuangan. Kata orang Jawa ya, itu ada jerih basuki mau beyo. Nah, kadang-kadang yang mendorong itu kurang. Mari kita terus berkarya demi bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Makna malam hari ini adalah sebuah Freedom Jazz Festival. Saya memaknai adalah sebuah kebebasan, tapi bukan kebebasan yang sebebasnya, tetapi sebuah kebebasan yang di-package dalam sebuah wisdom. Itu kata Gus Imam. Dan ada yang Pak Pendeta lagi. Ini Mas David, selalu diskusi dengan saya. Dan juga selamat datang juga saya sampaikan kepada Mas Sarif. Ini dari Asosiasi Content Creator Digital se-Indonesia. Ini Mbak Yeni siap mendukung kegiatan kita. Dosa kalau nggak mendukung. Ini nampaknya kalau Mas Doli nggak panggung, dosa juga. Mas Doli kesini dong. Kesini ke panggung. Ini harus cakap-cakap dulu nih. Mbak Yeni, nyuwun tolong kesini juga, berdua. Ini biar heboh panggung ini. Enggak, artinya saya kalau di panggung sendirian suruh sambutan itu yondredek juga ada senior saya, tokoh kita, tokoh wanita kita ini. Saya basicnya adalah seorang announcer, seorang penyiar yang dilahirkan dari Radio Republik Indonesia Malang sampai ke Jakarta. Jadi enggak afdol kalau enggak tanya kepada tokoh-tokoh. Maklum ini MC-nya gak tanya kepada saya, jadi saya aja yang tanya begitu. Ya, jadi saya gak izin gak sambutan. Mbak Yeni, yang pertama terima kasih kehadirannya. Pandangan Mbak Yeni sekarang ini memaknai sebuah kebebasan. Apa Mbak Yeni?
1: Maknai sebuah kebebasan. Kebebasan itu kata yang syarat makna ya. Pastinya. Apakah kebebasan itu bebas sebebas-bebasnya? Atau ada limitasi yang membatasi kebebasan? Kalau saya berpendapat bahwa semua orang bebas untuk mencari kebahagiaannya masing-masing, tapi tetap ada pembatasan-pembatasan yang dibuat oleh masyarakat dan kondisi di sekitarnya. Bagi saya, limitasi yang pertama adalah kebebasan itu dibatasi oleh ketidakbolehan kita untuk menyakiti orang lain.
0: Yang pertama.
1: Itu yang paling penting. Kita bebas mencari kebahagiaan kita, asal dalam pencarian kebebasan itu jangan sampai kita kemudian membuat orang lain menderita.
0: Ya.
1: Kira-kira.
0: Intinya nggak boleh menderita. Malam hari ini dengan hadirnya Freedom Jazz Festival, tentu saja kita akan memberikan kebahagiaan kepada yang ada di sini dan juga memberikan kebahagiaan kepada pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja berada. Itu makna kebahagiaan. Pak Yeni.
1: Ceritanya Mas Doli.
0: Ntar dulu. Saya minta waktunya 5 menit lagi. Ya Mas Doli sebentar. Kita mendampingi dan mendorong beliaunya lah. Mbak Yeni, pertanyaan yang kedua.
1: Pak, ini wawancara atau gimana ini?
0: Ini
1: Pak,
0: kan maksudnya? Tadi judulnya kan wawancara.
1: Announcer langsung saking profesionalnya beliau ya, semua momen dipakai untuk membuat siaran konten.
0: Siap.
1: Pak.
0: Pertanyaan Mbak Yeni, apa, Pak? Teman-teman jazz, komunitas jazz Indonesia, ya itu kurang dukungan. Kurang dukungan dari berbagai pihak. Mereka berkarya dengan sendirinya, beraktualisasi dengan sendirinya. Teman-teman kita, saudara-saudara kita yang komunitas jazz ini perlu dukungan kita semuanya. Pendapat Mbak Yeni.
1: Setuju sekali. Bukan cuma jazz ya pastinya ya. Seniman dan para pegiat kesenian semua membutuhkan dukungan kita. Dan dukungan itu penting karena apa? Seniman dan pegiat seni itu adalah orang-orang yang punya peran sangat penting dalam masyarakat, Pak. Salah satunya adalah mereka memastikan bahwa kita ini tetap waras di tengah berbagai macam tantangan yang kita hadapi di dunia ini. Kalau kita lihat dunia sekarang kan tambah

0: Intinya alhamdulillah, aplaus untuk Mbak Yeni.
1: Tapi Pak Mistam, boleh kita gak ngambil satu menit saja?
0: Siap.
1: Untuk menyampaikan rasa duka cita mendalam buat saudara-saudara kita yang ada di NTT yang tertimpa bencana alam. Ya, teman-teman kita yang mungkin kehilangan saudara-saudaranya, kehilangan harta bendanya, kehilangan rumahnya. Mari kita ingat mereka selalu dalam doa kita. Kita kirimkan semangat untuk bisa bangkit kembali.
0: Ya.
1: NTT dan Sumatera.
0: Pray for NTT dan Sumatera. Minta satu menit yang beragama Islam kita berdoa dan yang lainnya juga berdoa untuk menurut agama kita masing-masing. Kita berdoa untuk saudara kita yang ada di NTT dan kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang ada di Sumatera. Berdoa, silakan. Terima kasih. Mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sekarang ini tertimpa musibah sabar dalam menghadapi ujian ini dan mudah-mudahan cepat selesai dan teratasi. Mas Doli,
2: ya
0: Tanjung, Ketua LPM. Ini LPM itu lembaga
2: pemberdayaan
0: masyarakat. Saya tadi mau tak pelintir begini, karena RRI itu juga LPP. LPP itu lembaga pengabdian pada mas publik. LPP lembaga pengabdian pada publik. LPM lembaga pengabdian pada masyarakat atau lembaga pemasyarakat apa?
2: Pemberdayaan masyarakat.
0: Pemberdayaan. Mas Doli, apa yang Anda lakukan untuk memberdayakan teman-teman musisi jazz Indonesia ini? Pertanyaan ini menohok enggak?
2: Enggak, saya senang dengan pertanyaan itu.
0: Oh.
2: Karena saya musisi juga.
0: Oh, siap, siap. Monggo Mas Doli.
1: Sudah 3 album katanya tadi.
2: Yeah.
1: Betul.
2: Jadi ya ini kena freedom, bebas saya juga bebas juga menjawab apa aja kan gitu.
0: Siap.
2: Saya gak tahu tiba-tiba diundang sama Mbak Lucy. Pertama karena mungkin saya ketua LPM. Yang kedua karena beliau juga tahu saya main musik. Dan saya kaget di RRI ini baru yang pertama atau yang
0: kedua?
2: Udah yang kedua.
0: Yang kedua.
2: Jadi 26 Juli yang lalu saya buat acara.
0: Betul.
2: Di 11 itu main band juga. Mungkin karena itu kakak saya diundang di sini ada acara festival jazz. Jadi buat saya musik itu bahasa universal. Bahasa yang bisa masuk ke semua generasi, ke semua lintas apa saja, lintas batas. Jadi kalau kita bicara tentang kebebasan, pesan yang disampaikan oleh Mbak Yeni tadi bahwa kita tidak boleh menyakiti orang lain, kita harus saling menghargai, saling menghormati, itu bisa diungkapkan dengan musik. Jadi oleh karena itu, tanpa saya sebagai ketua umum lembaga pemberdayaan masyarakat, secara pribadi saya sudah akan dan terus memberdayakan musik Indonesia.
0: Ya, aplaus dong untuk Mas Doli. Terima kasih semuanya telah hadir di Radio Republik Indonesia. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kehilafan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Kita kembalikan.

0: Baru awal sudah daging semua ya, Bar, ya?
1: Iya, yes.
0: Ini enak nih, yang jurnalis sudah bisa langsung bikin berita, langsung naik nih.
1: Betul, sudah penuh dengan dukungan buat para seniman.
0: Yes.
1: Suatu yang menjanjikan sekali ya.
0: Yes. Dan ini adalah tahun kedua saya juga turut bergabung dalam Freedom Jazz Festival 2026. Ya. Mungkin ada yang baru bergabung juga, Bar. Mungkin Barry mau cerita sedikit terkait dengan Freedom Jazz Festival 2026. Fun fact, ini ada S-nya soalnya.
1: Ya.
0: Kenapa tuh? Kenapa tuh ada S-nya? Biar dingin apa gimana?
1: Jadi sebetulnya Freedom Jazz Festivalnya sudah kita mulai dari tahun 2015, bertempat di ICSL.studio. Dan biasanya kita adakan selama 17 hari, dari tanggal 1 sampai 17 Agustus. Dan memang dengan sengaja, karena kita mengambil momentum kemerdekaan itu sendiri, makanya kita bicara tentang freedom.
0: Okay.
1: Kalau ditanya kenapa ada S-nya, benar, biar dingin. Bisa biar juga dingin. S-nya bisa dibilang seru juga bisa.
0: Oh, bisa.
1: Super juga bisa. Yeah. Cuman intinya biar beda aja dari yang lain, kita ada okay. S-nya. Gitu. So, kita dan ini sebetulnya tahun kita yang ketiga bekerja sama dengan RRI.
0: Oke,
1: okay. Yes, berarti sudah
0: 2024
1: kali kita,
0: ya?
1: Betul, kita okay. Pertama kali adakan, lalu tahun lalu sudah, tahun ini juga. Jadi yeah. Memang sudah 3 tahun berturut-turut, closing-nya

0: lalu kita buat di Radio Republik Indonesia. Jadi boleh minta tepuk tangannya buat Radio Republik Indonesia yang selalu mensupport untuk pergerakan ini, untuk movement ini bersama Indonesia Jazz Movement.
1: Oke, okay. Setiap tahun juga yang saya tahu tagline-nya berbeda gitu ya. Beda-beda, seperti tahun ini adalah harmoni dalam nada jazz.
0: Yes.
1: Betul ya? Ada campaign apa atau mungkin ada message apa yang mau disampaikan dalam Freedom Jazz Festival 2026 ini, Bar?
0: Sebenarnya tadi yang sudah disampaikan oleh tiga orang luar biasa tadi itu sudah mencakup semua. Karena berbicara tentang harmoni itu bicara tentang bagaimana melalui musik itu menjadi sebuah bahasa yang universal. Di mana kita bisa sampai sekat-sekat yang kadang-kadang kelihatannya terbatas, tapi melalui musik bisa kita terobos. Dan kalau kita bicara musik jazz, jazz itu musik yang sangat penuh dengan ekspresi. Lalu untuk kolaborasi juga sangat terbuka gitu. Musik ini musik yang sudah ada dari tahun, dari abad 18 bahkan, dan selalu berkembang dan selalu adaptif dengan apa yang ada di sekitarnya. Terus sebabnya itu message yang mau kita bawa. Lalu kita bicara harmoni, hari-hari ini tuh yang selalu kita perlukan ya. Harmoni adalah nada-nada yang tidak sumbang, nada-nada yang bisa didengarkan bersama-sama dengan indah.
1: Oke, jadi one love ya musik itu ya.
0: Yes, true.
1: Dan kita lanjutkan kembali ya, hadirin sekalian dan juga tamu undangan. Untuk pembuka lagi nih, Bar ya, karena kita baru live di seluruh Indonesia hari ini lewat RRI Pro 1 Berjaringan dan juga lewat RRI Net, kemudian dari YouTube-nya ICSL Studio dan juga YouTube-nya RRI ya. Kita akan mau mendengarkan dan mengundang, ini ada musisi Indonesia, legend juga ya.
0: Legend, boleh dibilang kepala sekolahnya beberapa orang
1: kepala
0: di sini.
1: Kepala sekolah, benar.
0: Kepala sekolah, terutama buat teman-teman di sini dan saya juga.
1: Literally kepala sekolah. Kita sambut Dwiki Darmawan and Spirit 11.5.

Selamat malam. Saya ingin mengundang seorang penyanyi belia. Muda sekali, usia 16 tahun. Laila Nur.

0: Terima kasih.
1: Laila Nur.
0: Terima kasih.
1: Lagu ini saya udah pernah memainkannya mungkin ratusan, bahkan ribuan kali sejak SD ya. Dan dengan lagu karya Ibu Sud ini, Indonesia kita dari terdiri dari 17.000 pulau lebih, 600 bahasa dan dialek berbagai suku bangsa dan agama, tetap utuh sampai hari ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia, merdeka! Kita harus bangga dengan Indonesia, kita harus semakin mencintai Indonesia, dan adik-adik ini adalah anak-anak yang mengisi kemerdekaan Indonesia dengan bidangnya mereka, musik. Tepuk tangan untuk mereka. Terima kasih atas inisiasi Freedom Jazz dari ICSL dan tentunya RRI dan para sponsor yang ada. Salam hormat buat Anda semua di sini. Kita akan bawakan apa nih sekarang?
0: Lagu Atlas dipopulerkan oleh Etta James.
1: Oke, ini adalah sebuah jazz standar yang cukup lama ya, dari zaman Indonesia baru merdeka. Please enjoy.

0: Terima kasih. Laila Nur.
1: Om Dwiki Darmawan.
0: Anak-anak muda ini perlu kita perkenalkan, Laila.
1: Oke.
0: Spirit 11, mereka terdiri dari on keyboard, Pavito ya. Pavito on keyboard. Ini kehalangan kamu kesini dikit, itu ada stand partitur. Nah, gantengnya kelihatan. On drums, Alif. Gurunya lupa sama nama muridnya, soalnya kamu pakai topi. Alif berdiri. Oke, itu Alif. Dan pada gitar ini adalah namanya Naufal. Ya, keren ya. Yang jauh di belakang on percussion, Rio. Dan ini yang paling ganteng ujung ini basis kita. Five strings ya bassnya. Six string apa? Lima stringnya ya. Jeffon on bass. Dan Laila Nur. Terima kasih Laila.
1: Terima kasih.
0: Saya pengen iseng. Di sini ada Mbak Yeni Wahid ya. Mbak Yeni Wahid itu sebetulnya hobi dan keren banget nyanyinya. Gimana kalau kita undang Mbak Yeni Wahid untuk berjam session? Gak pakai latihan loh ini. Ya. Laila, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Mbak Yeni, kita nyanyi ya. Saya udah lama gak ketemu Mbak Yeni. Beberapa bulan ini jarang ketemu. Tahu-tahu ketemu di RRI, senang sekali. Dan kita ada ngejam aja ya. Nyanyi apa nih kita Mbak Yeni?
2: Ini kan gak pakai latihan ya Mas Yuki ya?
0: Kalau pakai latihan kan bukan jam session namanya.
2: Gimana dong? Tapi berhubung ini Freedom Jazz. Ya, malam penuh kebebasan. Jadi ini silakan meneruskan malam ini dengan penuh resiko karena gak pakai latihan ya. Bebas untuk bebas. Pergi dulu sebelum kami siksa. Saya siksa maksudnya. Mas Yuki selalu keren. Okay. Ya. Cuma mohon maaf, saya musisi yang cuma suka-suka aja gitu ya. Jadi ya untungnya ada Mas Dwiki. Jadi tolong dibikin ditambah lah. Jadi Mas Dwiki tadi kan Laila Nur. Cahaya malam.
0: Cahaya malam.
2: Artinya. Jadi sekarang kita nyanyi yang sedikit sama temanya. Cuita malam.
0: Cuita malam.
2: Mbak dan Yeni, ini saya persembahkan untuk ibu-ibu kowani hebat yang ada di sana, para juita malam Indonesia.
3: Malam.

0: 9-11 Band.
1: Mbak Yeni Wahid, tepuk tangan sekali lagi.
0: Makasih banget. Makasih ya teman-teman.
1: Terima kasih. Selamat malam. Wah.

0: Terima kasih.
1: Oke, boleh berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk Pak Dwiki.
2: Happy birthday Mas Dwiki, selamat ulang tahun. Sukses selalu mengawal musik Indonesia.
1: Boleh kalau mau berfoto dulu ya Kak Beri.
3: Boleh
1: ya?
3: Betul, silakan.
1: Boleh.
3: Jadi kebetulan
1: kita
3: sekali memang
1: abadikan.
3: Yes, hari ini bertepatan dengan ulang tahun dari Mas Dwiki di 19 Agustus. Jadi kita rayakan bersama di sini.
4: Saya surprise sekali. Kan tadi di ujung apresiasi untuk Mbak Yeni ya, sudah nyanyinya jazz banget ya. Jadi ini termasuk hadiah ulang tahun juga buat saya, tapi saya juga hampir lupa kalau saya lagi ulang tahun dan ya. Terima kasih sekali atas doa-doanya dan atensinya semua. Mbak Yeni, Pak Mistam, dari Pak Dodi, iya Pak Doli, semua dari RRI, ICL, dan semua pendukung artis-artis. Saya sekarang tuh udah 60 tahun. Kemarin saya ditelepon teman saya dari Australia, dari Sydney. Mas Dwiki, happy birthday. Wow, aduh, aku udah 60 nih, terima kasih. But you don't like 60. You look like 59 katanya. Cuman beda setahun. Om Berry, terima kasih.
3: Mas Berry, selamat kepala sekolahku.
1: Terima kasih, Pak Dwiki, Sweet 60 ya.
3: Sweet 60.
4: Terima kasih sekali lagi, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Ta'ala selalu memberikan kita kesehatan.
3: Amin.
4: Selalu di hari kemerdekaan ini juga memberikan Indonesia negeri yang berdaulat, adil, makmur. Dan kita semua selalu dalam lindungannya. Sekali merdeka, tetap merdeka. RRI sekali di udara, tetap di udara.
3: Oh. Yes.
4: Terima kasih, assalamualaikum.
3: Sekali-sekali boleh apresiasi buat Mas Dwiki, buat semua yang ada di sini, buat Mbak Yeni Wahid. Terima kasih banyak atas partisipasinya.
1: Okay. Pak Dwiki, kita boleh ngobrol sebentar?
3: Yes.
1: Boleh ya, Kak Beri, kita ngobrol boleh. Sama yang lagi berulang tahun nih.
3: Boleh, Mas Dwiki.
1: Mas Dwiki, kita Mas boleh Dwiki. Ngobrol dulu. Sebentar.
3: Ngobrol bentar mas.
1: Ngobrol dulu sama yang ulang tahun nih.
5: Oke. Siap.
1: Dari 60 tahun ya Pak Dwiki. Ini setengah umurnya atau 80% dari umurnya sudah seberapa banyak berkecimpung di dunia musik nih?
5: Saya udah ada di dunia musik itu kalau profesional ya mungkin baru 40 tahun.
1: Baru loh Ber, baru.
5: Dari mulai mendirikan dan merilis album pertama band Krakatau. Okay. Yang sekarang basisnya Berry Likumahua. Itu di tahun 86.
1: Oke.
5: Okay. Tapi dulu saya punya cita-cita, kenapa band saya itu dinamakan Krakatau?
1: Yeah.
5: Karena pengen keliling dunia di mana debu Krakatau itu begitu
1: jauh,
5: Gunung Krakatau begitu earthquake tahun 1883 debunya melintas sampai seluruh dunia sampai ke Eropa Utara ya.
1: Oke. Okay.
5: Dan saya punya cita-cita kalau saya umur 60 insya Allah saya pingin konser sampai mengelilingi 60 negara di dunia.
1: Oke.
5: Okay. Tapi ternyata alhamdulillah sudah lebih. Jadi sekarang udah 80.
1: Wow, sudah 80
5: jadi
1: negara.
5: 120, alhamdulillah.
3: Melebihi target berarti.
1: Melebihi. Benar-benar.
5: Dan saya dalam perjalanan musik selalu sangat terinspirasi dengan diversity dari keberagaman Indonesia.
1: Iya. Yeah.
5: Banyak sekali musik-musik saya yang diadopsi dari kolaborasi musik Nusantara. Kalau dibilang Indonesia kita ini adalah bukan diversity lagi, mega diversity.
3: Ya.
5: Begitu banyak warisan tak benda, warisan benda, warisan budaya yang ada di Indonesia. Jadi itu mewarnai perjalanan musik dan saya sekarang kagum sekali karena setelah generasinya Berry muncul lagi ya sekarang ya,
3: sangat musis. Banyak.
5: Nah ini Nadine Adriana ya.
3: Betul.
5: Generasi berikutnya ada Bas G, ada yang lain-lain. Drummer cewek loh ini. Nah, share kalian. Jadi di Indonesia tuh nggak takut kekurangan musisi dan musisi jazz, benar nggak, Bir?
3: Betul, Mas. Masa depan musik Indonesia cerah.
5: Masa depan musik Amin. Indonesia cerah. Dan ICSL, ICAN, RRI adalah termasuk yang membesarkan itu, memberi jalan untuk itu. Tepuk tangan buat semua. Yay.
1: Supportnya selalu berharga ya, Mas Duki ya. Baik, ada lagi tambahannya, Pak Duki? Oh, untuk ya. Freedom Jazz 2026 ini?
5: Oh ya, Freedom Jazz ini.
1: Festival, ya.
5: Saya kaget, saya tanya, loh kok closing? Bukan ini closing sesi ini ya.
3: Betul, closing dari tahun
5: saya
3: ini.
5: Saya udah nangis tadi, loh kok di closing gitu loh. Saya mau cariin Berry, Berry mana ini kok di closing? Ternyata sesi ini nanti sesi ada
3: tahun
5: lagi. Ini.
3: Tahun depan ada lagi, Mas.
5: Harus terus. Dan saya menawarkan nih ya, menawarkan di Kota Depok ya. Ada studio alam yang biasa dipakai syuting-syuting itu. Tapi maunya dulu cita-citanya tuh kayak Universal Studio gitu kan. Tapi kurang berjalan seperti semestinya, ada di dalamnya ada danau, ada taman, dan lain-lain. Saya mau nawarin next Freedom Jazz Dance, Freedom Jazz Festival bisa di sana. Tapi tetap kolaborasi dengan RRI dong, streaming.
1: Oh, seru.
3: Masukan yang luar biasa.
1: Ada Amin Bapak Ibu.
3: Ada Amin.
1: Ada ya.
5: Nanti saya bilang ke Pak Wali Kota, ya, sahabat saya, dan itu ingin sekali ada event-event jazz yang keren berada Amin, di Amin. Sana. Studio okay. Alam itu keren banget.
1: Sip. Ya. Amin.
5: Itu aja.
1: Kita doakan bersama. Terima kasih Amin. Pak Duki.
3: Terima kasih. Boleh sekali lagi apresiasi buat Mas Duki Darmawan.
1: Kayaknya kalau ngomongin musisi jazz dan teman-teman yang ada di sini kayak Barry lebih paham ya. Berikutnya mau memperkenalkan siapa, Bear?
3: Yes, ini spesial banget karena anak-anak ini adalah, wah anak-anak ini.
1: Waduh baik. Sih.
3: Usianya usia anak-anak.
1: Masuk bapak loh. Kakak ya?
3: Iya, saya udah omnya nih jatuhnya. Jadi ada beberapa musisi yang sudah kita lihat, boleh dibilang kita seeding lah ya dari 2-3 tahun yang lalu. Ada Nadine Adriana di piano. Dan kebetulan dia sudah memproduce, dia sudah menghasilkan album pertama 3 tahun lalu ya? 3 tahun apa 4 tahun lalu ya? 2023 berarti 3 tahun lalu, dan kebetulan saya juga bantuin di produsernya juga dengan ICSL Studio. Ya. Lalu di belakang sana ada Cheryl Kalianto di drums.
1: Cheryl, kayak tahun lalu juga ada ya Cheryl.
3: Betul,
1: ya.
3: Tahun lalu juga tampil. Jadi tapi tahun ini seru banget karena formatnya mereka menjadi satu sebuah tim bersama dengan tambahan ada Nisi Wardoyo on alto saxophone di sebelah sana. Tapi spesial malam ini karena mereka biasanya hanya bertiga. Ini band baru banget, Grass banget by the way.
1: Band baru banget, Grass banget.
3: Dan biasanya mereka sudah ramai di social media, tapi hari ini mereka tampil di sini. Ini mungkin perdana kali ya? Enggak. Panggung perdananya mereka sebagai satu tim namanya Adwarkal. Yaitu Adriana, Wardoyo, dan Kalianto. Okay. Tapi dibantu dengan luar biasa sekali oleh salah satu alumnus sekolahnya Mas Diki Darmawan juga bersama saya. Ada Kak Sheila Permatasaka di on the bass. So malam hari ini kita selalu pengen support empowering women di jazz, women in jazz. Jadi mereka adalah bukti paling nyata bahwa para wanita juga bisa berkarya dengan luar biasa di dunia musik.
1: Wow, kalau gitu tidak usah berlama-lama lagi.
3: Yes.
1: Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Adwarkal.

0: Test, test.
1: Okay. Give it for Nisi Wardo Yon saxophone. Kiela Pramatasaka on bass. Kiela Kalianto on drums. My name is Nadine Adriana, and please welcome Endah Widya Stuti.
2: Hi guys, how are you? It's good to celebrate jazz tonight. And yeah, nama saya Endah. Biasanya saya bermain dengan suami saya, tapi kali ini saya bermain dengan perempuan-perempuan hebat di sini. Beri tepuk tangan. Oke, lagu pertama yang akan kami mainkan bersama adalah Someday My Prince Will Come. Mungkin populer ketika menonton film Disney Snow White and the Seven Dwarfs. Tapi kemudian banyak musisi jazz yang kemudian memainkannya. Miles Davis, Bill Evans, siapa lagi ya? Banyak ya. Dan malam ini kami akan membuatnya dengan versi kami sendiri. Please.

Terima kasih banyak. Oke. Okay. Ya. Lagu kedua dan mungkin lagu terakhir untuk kita semua di sini ya. Tapi sebelumnya beri tepuk tangan untuk Edward Ka. Beri tepuk tangan. Ada Nanin, Cheryl dan juga ada Nisi. Dan juga terima kasih banyak untuk Sheila Permatasaka. Ya, kalau saya sama Sheila sebenarnya pernah, kita pernah ngeband berapa dekade lalu ya? Dua dekade lalu kami sudah ngeband bersama. Terus kemudian sekarang dua dekade setelahnya kami bermain dengan tiga musisi perempuan berbakat ini. Beri tepuk tangan semuanya. Kita kayak merasa kayak wow gitu ya, Sheila. Dan ini adalah keberhasilan dari tentu saja musisi-musisi yang sudah memang lebih dulu membuka jalan, membuka sekolah-sekolah musik, membuka tempat-tempat belajar, baik itu formal maupun informal, dan melahirkan musisi-musisi muda yang tampil pada malam hari ini. Beri tepuk tangan dan hormat untuk semuanya juga. So, the last song is gonna be And the Hand Reza song. Kalau ada yang belum tahu And the Hand Reza, itu adalah duo saya dan Mas Reza. Kita punya komposisi like talk about blues a bit, so we close our performance, I mean or the repertoire. So this is a song called Baby, It's You. Okay. 1, 2, 3.

0: Burger ya. Oke, okay, kita boleh ngobrol sebentar. Oke, okay. Yang ini tidak begini deg-degan.
1: Senang-senang ya.
0: Ada kesulitan gak sih buat Anda sendiri? Apakah ini kan biasa mainnya bareng sama Reza gitu ya? Terus sekarang
1: ini kan biasa mainnya bareng sama sebentar.
0: Reza gitu
1: tuh,
0: ya.
1: Manuvernya.
0: Terus sekarang ke jazz dulu sebentar. Susah gak tuh manuvernya?
1: Oh, susah banget. Susah dan apa ya, dan memang menantang sekali, tapi sebenarnya ya itu musik ya. Maksudnya dalam arti kita berkomunikasi. Untungnya kayak banyak hal-hal yang pernah aku pelajari di dunia jazz dan masih ingat, recall. Apalagi sebenarnya terbantu karena mereka sangat bagus sekali, jadi sangat-sangat membantu aku gitu. Iya.
0: Iya, jadi aku aman dan kayaknya aku mau lagi gitu ya.
1: Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan untuk Freedom Jazz. This is really special moment for me. Thank you so much for the opportunity.
0: Thank you, Enda. Sampai ketemu tahun depan kalau gitu ya. KBRI tolong dicatat, kayaknya udah ready tahun depan. Thank you, Kak Enda. Sebelum kita lanjut ke performance berikutnya, saya juga mau mengingatkan dan mau menyapa nih untuk pendengar RRI Pro 1 di seluruh Indonesia yang saat ini bergabung, kemudian yang saat ini sedang live juga menonton kami lewat RRI Net dan juga di YouTube HSL Studio serta di YouTube-nya RRI Jakarta Official. Di mana Jazz Freedom Festival 2026 ini juga merupakan kerja bersama antara HSL Studio, RRI Indonesia Jazz Movement dan juga Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Indonesia. Begitupun kolaborasi bersama dengan kelompok perempuan berkebaya. Oleh karena itu saya mau manggil Ibu Lia Natalia untuk ngobrol bersama saya. Boleh Ibu? Tepuk tangannya boleh, jangan ragu-ragu loh teman-teman semua. Ini kalau ngomong sama Bu Lia Natalia, kita sering sekali ketemu lewat on air. Hampir setiap, kayaknya kalau di Pro 1 Jakarta, kita hampir ketemu setiap Selasa ya Bu. Betul, dan juga ada Mbak Nisa, halo Mbak. Seru sekali kita ngobrolin tentang budaya, tentang toleransi gitu ya Mbak Lia. Dan untuk malam hari ini, mungkin mewakili teman-teman dari kelompok perempuan berkebaya, komunitas ya, gimana nih kesan-pesannya, experience-nya? Ini kayaknya kalau ketemu di RRI ini tahun kedua berarti ya, Mbak Lia ya, untuk Freedom Jazz Festival 2026 ini, gimana Mbak Lia?
2: Ya, jadi ini tahun kedua, luar biasa, tahun ini lebih banyak dari tahun sebelumnya, antusiasmenya bagus. Mungkin karena agak terlalu malam ya, mungkin next time agak lebih sore mungkin.
0: Boleh agak lebih, takutnya tapi belum pulang kantor Mbak Lia.
2: Iya sih,
0: kan kita kasih kita surat izin ya. Aja ya.
2: Boleh. Saya mau menggunakan kesempatan ini juga yeah. Untuk I want to deliver my thanks to all representative from embassies, Japan Embassy, Kazakhstan Embassy, Nigeria, South Africa, and of course from Bahrain, His Excellency Ambassador, thank you for attending this event with us, and also from Zimbabwe, Vietnam. I think maybe if I forget, I apologize for that, but thank you for coming with us and enjoying Freedom Jazz Festival this year. This is our 11th edition. We expect to continue next year. Hopefully you can attend as well.
0: Okay.
2: Nah, kalau tahun ini komunitas perempuan berkebaya mau memperkenalkan ragam tenun.
0: Okay, ragam tenun tahun ini berarti ya. Berarti ada beberapa perwakilan nih.
2: Betul, kita ada 8 orang. Saya undang mungkin ya kalau boleh. Boleh ya. Jadi kita biar nggak lama.
0: Ya, kita
2: jadi,
0: perkenalkan.
2: Biar langsung.
0: Yes.
2: Saya mengundang Mbak India Marsaban untuk bersama saya di sini dan teman-teman dari Komtas nanti untuk bersiap karena kita nggak diiringi, jadi kita akan ngobrol.
0: Oke.
2: Ya. Ini adalah salah satu kampanye kita untuk menjaga toleransi, Mbak, seperti biasa. Ya, thank you.
3: Baik, selamat malam hadirin. Malam ini saya dapat tugas untuk memberi narasi dari nanti peragaan yang akan kami tampilkan. Jadi malam ini seperti Mbak Lia tadi bilang bahwa komunitas perempuan berkebaya malam ini diberi kesempatan untuk menampilkan ragam wasra Nusantara. Ya, untuk itu saya ingin memanggil Mbak Yaya. Kalau di komunitas kita manggilnya Mbak, meskipun kita udah ibu-ibu, kan udah nenek-nenek,
2: iya,
3: tapi kita manggilnya Mbak
2: atau tetap kakak. Budaya kan?
3: Ya, ya budaya ya. Oke, okay. Mbak Rihaya.
2: Syukur. Pakai apa ini Mbak Rihaya hari
3: Mbak
2: ini
3: Mbak Yaya ini panggilannya Mbak Yaya ini memakai kebaya Basiba dari Sumatera Barat, ya. Tetapi dipadu dengan ulos.
2: Ya. Ulos dari Sumatera Utara.
3: Dari ya. Sumatera Utara. Jadi ulos bawahannya itu adalah ulos ragi hotang, warna merah hitam putih campuran. Ini memberi simbol ikatan batin yang kuat dan kokoh. Berasal dari kawasan budaya Batak Toba, dari Danau Toba, dari Balige. Nah, sedangkan ulos selendang itu lain lagi, ulosnya dari ulos sadung.
2: Jadi ada dua tipe, dua jenis ya. Ulos yang digunakan.
3: Ya, dan lambang sukacita, semangat hidup, dan doa agar keluarga selalu bahagia. Jadi juga menggambarkan kebersamaan dari Tapanuli Selatan, dari daerah Tarutung.
2: Ya. Kondenya apa nih Mbak, nah, Mbak Yaya nih, jenis kondenya?
3: Kondenya ini adalah konde suhut katanya ya, tapi...
2: Nah, jadi boleh diputar dikit biar lihat.
3: Ya.
2: Ini yang keragaman kita yang hampir hilang.
3: Ya.
2: Nah, ini konde suhut, ini termasuk jenis konde modern. Iya.
3: Ya. Terima kasih Mbak Yaya.
2: Ini.
3: Berikutnya saya panggil Mbak Sri, ini memakai kebaya bludru, kain tenun rang-rang dari Bali, dan kondenya pun konde Bali.
2: Yeah.
3: Tenun rang-rang ini artinya nyangrang, yaitu menerawang karena tipis dan kelihatan, karena ada lubang-lubang ya kalau kita perhatikan secara dekat. Itu ada terlihat ada lubang-lubang kecil ya, dan awalnya ini adalah untuk dipakai secara sakral dalam kaitan dengan upacara ya, dan kain ini khas dari Nusa Penida Bali yang terkenal dengan motif geometris, jadi ada segitiga-segitiganya dan pola berlubang yang unik. Ciri khasnya itu memiliki rongga dan celah rang-rang pada pertemuan antar motif ya, geometris dan segitiga garis zigzag dan warna-warni yang cerah, terinspirasi dari alam ya, dan pewarnaannya perwarnaan tradisional. Tapi sayangnya sebagian ini para pengrajinnya mulai kurang regenerasi ya,
2: ya
3: jadi
2: kita terancam punah untuk
3: ya, pengrajin. Kita perlu memikirkan rangka. Regenerasi untuk para pengrajin tenun ya, dan warnanya adalah warna indigo atau ada yang juga warna alam. Ini semua alat tenun bukan mesin, jadi dengan
2: manual,
3: tangan
2: ya.
3: Ya manual, dibuat secara manual.
2: Berikutnya siapa nih Mbak?
3: Oke, terima kasih Mbak Sri. Lalu ada Mbak Emilia. Mbak Emilia ini notaris ya, tapi rajin Selasa berkebaya. Kalau komunitas perempuan berkebaya itu punya kampanye yang namanya Selasa berkebaya. Jadi paling tidak dalam satu minggu pada hari Selasa berkebaya maupun ke kantor mau beraktivitas. Nah, Mbak Emilia ini memakai kebaya bordir bunga dengan kain songket Palembang. Sanggul modern, cantik sekali. Ini aplikasi bunga-bunganya merupakan hasil kreasinya Mbak Emilia sendiri.
2: Ini songketnya ini ada benang-benang emasnya ya, ya ciri itu. Khas Palembang itu ya. Songket emas.
3: Mungkin juga pakai Prada ya. Ya
2: ada ya. Pakai Prada. Iya. Nah, kalau Mbak India pakai apa nih?
3: Oh, saya memakai tenun Badui.
2: Nah, tenun Badui. Deket ya, Banten.
3: Banten, oh Banten dan Badui. Iya. Terima kasih Mbak Emil. Dan yang berikutnya Mbak Clevia, ini juga sesama notaris. Mbak Clevia memakai kebaya model kutu baru. Yang namanya kutu baru yang seperti saya pakai juga, seperti Mbak
2: saya juga.
3: Mbak Lia pakai ya. Ini kebaya kutu baru dipadu dengan kain Banten, tenun Banten,
2: tenun Badui warna hitam ya. Dengan motif
3: Badui,
2: emas.
3: Badui ya. Kan di Banten ya, di provinsi Banten ya.
2: Ini lumayan, ini termasuk pewarna alam yang ini. Karena warna-warna gelap yang dipakai.
3: Kebayanya kebaya Kartini dengan bahan dari lace atau brokat ya kalau biasanya kita sebut.
2: Ini pendingnya apa ya Mbak ya?
3: Pending ya kombinasi.
2: Kombinasi
3: ya. Dan kita tuh pede aja ya, kita bukan pragawati-pragawati profesional, tapi ingin menampilkan kekayaan budaya Indonesia.
2: Ini juga seorang notaris sehari-harinya Mbak Clevia. Dan ya. Sanggulnya ini cepol.
3: Ya, sanggul cepol, sederhana ya, ya artinya dengan kesederhanaan justru kita bisa menampilkan keindahan, keanggunan ya. Terima kasih Mbak Clevia. Nah, kita sekarang memanggilkan putrinya Mbak Clevia, yaitu Falma. Mbak Falma memakai kebaya Kartini. Beda kebaya kutu baru dengan kebaya Kartini, bedanya apa? Perbedaan antara kebaya kutu baru dan kebaya, ya? Oke. Ini kebaya Kartini dengan tenun Banten, tetapi selendangnya adalah batik gedok dari Tuban.
2: Jadi, ini batik yang ditenun dulu kainnya. Ini sudah hampir punah juga, jadi kita ikut melestarikannya. Ini dari Tuban, Jawa Timur, dan ini dibatik setelah kainnya ditenun. Ya, naik.
3: Ya, oke. Okay. Berikutnya adalah Mbak Heidi memakai kebaya panjang. Ya, terima kasih Mbak Falma. Mbak Heidi memakai kebaya panjang dan songket padang dari Pandesike dengan benang tiga emas, motif kombinasi saluak laka, cukik berantai dan wajik. Katanya usianya udah 40 tahun. Jadi udah vintage banget nih ya. Mungkin apa?
2: Udah lawas hitungannya ya, kalau dalam wastra warisan. Itu wastra lawas dan kondenya nih unik juga.
3: Ya, konde modern sebetulnya ya. Tapi yang unik adalah Jambul
2: Katulistiwa. Ini yang berikutnya.
3: Berikutnya, ya, terima kasih. Yang terakhir ini adalah langsung dari Rote.
2: Ya, ini tenun Nusa, Rote.
3: Nusa Tenggara Timur yang sedang musibah. Ini kalau saya manggilnya Mama ya, Mama dari NTT kan.
2: Kalau kita panggilnya Kakak Nova.
3: Kakak Nova Rina ini memakai tenun dari Pulau Rote.
2: Ini baik yang dipakai maupun yang selendangnya ada dua motif berbeda ya.
3: Dari Rote Ndao NTT menggambarkan motif kebersamaan karena dipadukan dengan berbagai bentuk. Melambangkan kebersamaan dan perdamaian.
2: Aksesorisnya juga adalah tradisional yang biasa dipakai oleh perempuan di Rote, di NTT. Oh, ini ada, di ujung selatan ada, Indonesia.
3: Ya, ada kalungnya juga ya, itu juga ya. Ada lambang tertentu ya.
2: Kondenya konde cepol. Kalau yang saya gunakan adalah kain dari Tanah Toraja di Sulawesi Selatan. Jadi memang ini khas tenunnya Toraja, ciri khasnya sederhana, hanya dengan sedikit aksesoris di bawah. Itu mungkin ya.
3: Ya,
2: terima kasih Mbak-mbak dan thank you so much for your kind attention to our presentation. Hope you enjoy then the beauty of Indonesia through our showcase.
0: Terima kasih Mbak Lia bersama dengan komunitas perempuan berkebaya. Kita lanjutkan kembali dan tidak usah berlama-lama lagi ya. Sepertinya kakak-kakak yang di belakang saya ini mukanya sudah ada familiar ya teman-teman. Iya gak sih? Yeay. Kalau begitu berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bye.

0: Selamat malam.
1: Cek, selamat malam. Terima kasih. Boleh tepuk tangan buat Andre Dinut.
0: Berli kebawah pada bass.
1: Echa Sumantri on the drums. Tadi kami bawakan dua lagu, cepet aja. Karena waktu sudah semakin malam. Tadi lagu pertama judulnya Classroom Assessment. Kita bikin bareng-bareng bertiga.
0: Ya.
1: Lagu barusan judulnya Beats and Effects. Juga bareng-bareng
0: bikinnya.
1: Tapi ide awalnya dari Andre Dinut. Dan itu semua akan ada di upcoming album kami.
0: Upcoming album, wow. Doakan.
1: So, udah langsung siap standby di sebelah sini. Boleh tepuk tangan buat the horn section. Di paling sebelah sini gurunya semua horn section kayaknya di sini. Ada bass, Jonathan, or saxophone.
0: Alright.
1: Soon to be a legend. Di alto saxophone ada Ricky Dani.
0: Wiss.
1: Di trumpet ada Ben Yapari.
0: Ben.
1: Dan mereka berdua ini sudah beberapa kali perform juga di Freedom's Jazz Festival, membawa karya mereka sendiri juga. So once again, give it up for these young guns, this new blood. Ada Ricky Dani dan Ben Yapari. So this is gonna be our last song.
0: Yeah.
1: Sebuah lagu karya dari Echa Sumantri. Jadi Echa mungkin mau komentar.
2: Cik. Wow, selamat malam semuanya. Ya, lagu ini saya ciptakan sebetulnya untuk by featuring dengan alat musik Tio specifically. Jadi waktu di Bandung kita berkesempatan berkolaborasi bersama siapa namanya?
3: Takahiro Miyazaki.
2: Yes,
3: dari Jepang.
2: P Square. Ya, dan malam ini kita senang banget bisa bersama horn section yang luar biasa. So, judulnya Budokan at ND. By the way, lagu kita diusahakan semuanya BAE gitu. Jadi kalau Bapak Ibu saudara-saudari ada usul untuk judul lagu berikutnya, kita bisa bikinkan. Ya, pokoknya yang penting BAE.
1: Kecuali right. Classroom Assessment yang belum.
2: Iya, itu belum.
1: Oh ya, by the way, buat musisi yang hadir malam hari ini, jangan lupa abis ini masih ada FJF Collective. And after that, we're gonna have a jam session. Jadi buat yang masih ada di sini and you wanna jam with us, stick around.
3: But special for tonight, we're so happy that Echa is playing with his new set of drums. Can you see? That this is the new trend color for 26. Artinya trend color.
2: Ini dijual 3 di Indonesia. Yeah. Oh.
3: Warnanya apa sih, Cak? Nih, udah, oke. Okay. Mulai nih. Ini kalau konsep begini. Oke. Okay. Budokan at ND. Enjoy.

BAE dan maaf. Dan kita masih akan melanjutkan sebentar lagi ya, sebelum kita closing, karena tepat pukul 22 acara ini akan berakhir secara online, tapi akan tetap kita lanjutkan di tempat ini, hadirin sekalian, para tamu undangan, untuk ada jam session. Dan nanti sebelum berakhir, saya akan punya teman-teman dari FJF Collective featuring dengan Matthew Sayers. Masih semangat ya semua? Masih. Abis ini boleh jam session. Dan menyapa juga untuk pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia yang saat ini sedang bergabung. Begitupun lewat RRI.net yang sedang menonton kami secara visual. Dan juga untuk yang menonton di YouTube kami di ICSL Studio dan juga di RRI Jakarta Official. Dan ini dia akhir dari Freedom's Jazz 2026. Saya mengucapkan terima kasih yang

0: biasa. Ini juga menjadi bagian dari malam yang penuh musik dan juga kebersamaan kita semua.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Sekarang demikian sajian kami untuk Anda di jumpa.

Pendengar, seiring terdengarnya irama musik ini maka berakhir sudah kami menyelenggarakan program siaran sepanjang hari ini di hari Rabu 19 Agustus 2026. Mewakili pimpinan Angkasawan Angkasawati Radio Republik Indonesia Ternate, kami yang bertugas, saya Titi, Tenis Studio Bung Deni, serta rekan-rekan di Pemancar Kayu Merah, sampaikan terima kasih. Selamat malam, selamat istirahat, dan sampai jumpa esok hari pukul 5.00 waktu Indonesia Timur. Sambutlah salam kebangsaan kita bersama. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh penjuru Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Ternate mengudara melalui pemancar FM 101,8 MHz dan MW 89,1 kHz. Edisi Kamis 20 Agustus 2026. Bersama saya Iqbal Kutaman dan Bung Ari. Selamat mengikuti siaran kami dan sambutlah salam kebangsaan kita bersama. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 1 Ternate terus mengudara untuk Indonesia Maju.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 Ternate dimanapun Anda berada. Apa kabar untuk Anda pendengar di pagi hari ini ya? Dan tentunya untuk di Ternate Pagi Anda bersama saya Iqbal Kutaman dan juga operator yang bertugas ada Bung Ari beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah akan menemani Anda untuk di Ternate Pagi ini edisi Kamis 20 Agustus 2026 dengan rangkaian informasi dan juga lagu-lagu hiburan untuk menemani Anda di Ternate Pagi ini. Baik pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimah untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya, kami informasikan untuk kumandang azan subuh hari ini akan dikumandangkan pada pukul 5:14 waktu Indonesia Timur. Dan menantikan kumandang azan subuh, nantinya akan kami hadirkan lantunan ayat suci Al-Quran. Tentunya ya, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate.
1: Kita ingin memiliki hati yang bersih. Kita pun harus tahu mana jalan-jalan yang membuat hati kita menjadi kotor. Ternyata kita sering mendengar pepatah, dari mata turun ke hati. Artinya, mata yang tidak terjaga bisa mengakibatkan hati pun menjadi kotor dan membuta. Keterampilan kita menahan pandangan dari apa yang diharamkan Allah, insya Allah akan membuat hati kita tetap bercahaya. Oleh karena itu, menundukkan pandangan adalah amalan yang utama. Marilah kita palingkan pandangan kita dari lawan jenis yang tidak halal kita lihat. Jauhkan pandangan kita dari kemilau dunia yang hanya membuat kita diperbudak oleh keinginan semata. Dan tahan pandangan kita dari merendahkan, meremehkan siapapun jua. Mata mengantarkan kita kepada keinginan. Seandainya keinginan itu yang diridhoi Allah, maka mata kita menjadi penuntun amal soleh kita. Tetapi jikalau keinginan itu justru maksiat kepada Allah, maka kuncinya jagalah pandangan.
2: Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baik pendengar, selanjutnya kami hadirkan lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Haji Muhajir. Surah Kaf ayat 31 dan seterusnya.

واستمع.

Sadaqallah al-azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baik pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimah, waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 5 lebih 14 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya kumandang azan subuh untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat subuh.

0: Conspiracy.
1: Zaman dahulu kala, tersebutlah seorang raja yang menempatkan sebuah batu besar di tengah-tengah jalan. Raja tersebut kemudian bersembunyi untuk melihat apakah ada orang yang mau menyingkirkan batu itu dari jalanan. Beberapa pedagang terkaya yang menjadi rekanan raja melintasi jalan itu dengan susah payah. Mereka melangkahi atau melingkari batu besar tersebut. Banyak juga yang melintas kemudian memaki-maki sang raja karena tidak membersihkan jalanan dari rintangan. Tetapi tidak ada satupun orang yang mau melancarkan jalan dengan menyingkirkan batu itu. Kemudian datanglah seorang petani yang menggendong banyak sekali sayur mayur. Ketika semakin dekat, petani ini kemudian meletakkan dahulu bebannya dan mencoba memindahkan batu itu ke pinggir jalan sendirian. Setelah dia mendorong dan mendorong, akhirnya ia berhasil menyingkirkan batu besar itu. Ketika si petani ingin mengangkat kembali sayurnya, ternyata di tempat batu tadi ada kantung yang berisi banyak sekali uang emas dan sepucuk surat dari raja. Surat yang mengatakan bahwa emas ini hanya untuk orang yang mau menyingkirkan batu tersebut dari jalan. Petani ini kemudian belajar. Satu pelajaran yang kita tidak pernah bisa mengerti, bahwa pada dalam setiap rintangan, dalam setiap kesulitan, tersembunyi kesempatan yang bisa dipakai untuk memperbaiki hidup kita. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Lagu-lagu religi masih kami hadirkan menemani Anda di pagi hari ini, dan untuk Anda kaum muslimin dan muslimah pelaksana ibadah sholat subuh, ya semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Baik pendengar, dimanapun Anda berada ya di pagi hari ini, semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat. Dan tentunya ya hari ini Kamis 20 Agustus 2026 ya, untuk Anda yang saat ini sudah bangun ya, dan tentunya setelah sholat subuh ya, Anda pastinya menikmati secangkir teh ya ataupun kopi di pagi hari ini, sambil menantikan nanti ya Anda akan kembali beraktivitas untuk di Kamis manis ini pendengar ya. Oke pendengar, dimanapun Anda berada yang saat ini juga lagi duduk manis ya sambil mendengarkan RRI Pro 1 Ternate ya. Dan pendengar ya, untuk Anda juga yang ingin update informasi, Anda bisa kunjungi di situs resmi kami rri.co.id. Di situ Anda bisa dapatkan informasi-informasi terupdate ya dari daerah Maluku Utara ataupun dari nasional dan juga internasional. Baik pendengar, untuk hari ini ya kuliah subuh, mudah-mudahan ya bisa hadir ya untuk mengisi kuliah subuh pada pagi hari ini bersama Ustadz Usman Muhammad ya. Mudah-mudahan beliau ada waktu ya untuk mengisi kuliah subuh pada pagi hari ini. Baik pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 5:29 waktu Indonesia Timur. Tentunya jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Kita dengarkan lagi lagu dari Opik dengan judul Tombo Ati. Tetap bersama kami.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, jika kebaikan meninggalkanmu jauh di belakang, kejarlah. Jika kebaikan mengejarmu, mau meninggalkanmu lagi di belakang, dahuilah ia. Kandungan nasihat Khalifah Abu Bakar yang disebutkan sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, fastabiqul khairat, yang artinya berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Hikmah yang dapat kita ambil dalam pesan singkat yang disampaikan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, bahwa manusia diciptakan dan ditempatkan di bumi tiada lain agar mereka melakukan amal yang terbaik, ahsanu amalan. Hal ini juga ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur." Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya? Al-Mulk ayat 2. Berlomba melakukan ahsanu amalan, amal soleh, yakni dengan bersegera dan tidak menunda-nundanya, baik amalan tersebut maupun untuk kehidupan di dunia dan terutama untuk meraih kebahagiaan yang kekal di akhirat nanti. Dalam mengerjakan amalan tersebut, kita harus menjaga keikhlasan dan selalu mencoba tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah bahwa prinsip beragama adalah iman dan berlomba dalam kebaikan. Saya Muhammad Haikal Dapitan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik pendengar, mohon maaf ya untuk kuliah subuh pada pagi hari ini belum dapat kami hadirkan ya. Namun tetap bersama kami pendengar ya, karena kami akan menemani Anda dengan sajian informasi dan lagu-lagu pilihan ya untuk menemani Anda di Ternate pagi ini. Oke, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

0: Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kelahiran Nabi terakhir. Abdul Muthalib adalah orang yang sangat terpandang dan mulia. Ia memiliki kewibawaan dan kehormatan yang mengagumkan. Dia merupakan salah satu pemimpin besar kaum Quraisy. Saat masih muda, dia pernah bersumpah akan mempersembahkan salah satu anak lelakinya jika dia dikaruniai 10 anak lelaki yang bisa membantunya memperkokoh kedudukan. Dan Allah mengabulkan doanya. Janji harus ditepati. Abdul Muthalib melakukan undian dan dari 10 anak lelakinya, Abdullah yang terpilih.
1: Jangan, Abdullah adalah anak yang bersih dan baik. Lebih baik anak-anak kami yang dikorbankan.
0: Abdullah memang terkenal sebagai pemuda berhati mulia. Atas izin Allah, Abdullah pun ditebus dengan 100 ekor unta. Waktu terus berlalu, pemuda mulia itu kini telah menikah dengan seorang wanita yang soleh. Dia adalah Aminah binti Wahab. Pernikahan keduanya berlangsung dengan meriah. Beberapa bulan setelah menikah, Abdullah harus pergi ke Syam untuk berdagang.
2: Doakan keselamatanku.
3: Tentu saja, semoga Allah selalu melindungimu.
0: Namun, kebahagiaan keduanya tidak berlangsung lama. Dalam perjalanan pulang, Abdullah sakit hingga akhirnya meninggal dunia. Jenazahnya dimakamkan di Madinah.
3: Mengapa engkau cepat sekali meninggalkanku?
0: Hati Aminah terasa hancur. Namun, dia berusaha untuk tetap tegar. Karena pada saat itu dia sedang mengandung. Waktu itu, Mekah merupakan kota yang menjadi pusat semua umat manusia. Banyak orang berdatangan untuk mengunjungi Ka'bah. Meskipun bangsa Arab menyembah berhala, namun mereka tetap memuliakan Ka'bah. Dari generasi ke generasi, empat pemimpin besar Quraisy mendapat tugas untuk menjaga kemuliaan Ka'bah. Salah satunya adalah Abdul Muthalib. Kebesaran Ka'bah membuat Raja Abraha merasa kesal. Dia adalah raja besar dari Yaman.
4: Padahal aku sudah mendirikan bangunan yang lebih besar dan lebih mewah. Tapi, mengapa semua orang selalu saja pergi ke Ka'bah?
0: Dia merasa terhina karena negaranya yang begitu besar tidak bisa mengalahkan Mekah yang hanya sebuah kota kecil. Setelah mengadakan rapat besar, akhirnya raja mengambil keputusan.
4: Jika aku tidak bisa mengalahkan Ka'bah, maka aku harus menghancurkannya.
0: Maka berkumpullah semua pasukan milik raja. Pasukan yang terkenal sangat kuat, yaitu pasukan bergajah.
5: Mari kita hancurkan!
0: Teriak para prajurit di sepanjang jalan menuju ke kota Mekah. Berita tentang penyerbuan itu segera tersebar. Kaum Quraisy berusaha menghadang. Namun, mereka semuanya kalah. Mereka kemudian memutuskan untuk mengosongkan kota Mekah dan bersembunyi di tempat yang aman.
6: Lalu, siapa yang akan melindungi Ka'bah?
7: Ka'bah adalah rumah Allah. Tentu Allah yang akan melindunginya. Kita berdoa saja.
0: Pasukan Raja Abraha telah sampai di pinggir kota Mekah. Jumlah mereka sangat banyak. Derap langkah para gajah itu serasa mengguncang tanah. Saat itulah Allah memperlihatkan mukjizat-Nya. Para gajah itu berhenti dan tidak mau melangkah maju.
4: Mengapa semuanya berhenti?
8: Baginda, para gajah tidak mau bergerak.
0: Sesaat kemudian, langit berubah menjadi gelap, tertutup oleh gumpalan hitam yang semakin lama semakin membesar.
9: Ah, apa itu?
10: Api! Api jatuh dari langit!
0: Tiba-tiba saja, teriakan terdengar dari segala penjuru. Gumpalan hitam itu ternyata pasukan burung Ababil. Mereka diperintahkan oleh Allah untuk menjelaskan menjatuhkan batu-batu panas yang diambil dari neraka. Pasukan Raja Abraha pun kalah. Peristiwa penyerbuan Ka'bah oleh tentara bergajah milik Raja Abraha ini dikenal sebagai Tahun Gajah. Pada tanggal 12 Rabiul Awal Tahun Gajah ini, Aminah melahirkan seorang bayi laki-laki yang sangat istimewa, yang merupakan keturunan dari Nabi Ismail alaihi salam. Dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
3: Alhamdulillah.
0: Kelahirannya telah dinanti oleh seluruh alam semesta. Abdul Muthalib menggendong cucunya dan membawanya keliling Ka'bah.
7: Siapa nama cucumu, wahai Abdul Muthalib?
11: Namanya Muhammad.
6: Itu nama yang asing dan tidak pernah dipakai. Mengapa kau memilihnya?
11: Aku ingin agar semua makhluk di bumi ini memujinya.
0: Pada saat Nabi lahir, ada banyak peristiwa besar yang terjadi. Di antaranya adalah 1. Jin tidak lagi bisa mengintip berita dari langit. 2. Istana Raja Kisra, penguasa Persia yang kejam, berguncang hebat dan sebagian bangunannya roboh. 3. Api abadi yang selalu disembah kaum Majusi padam seketika. 4. Danau sawah yang disucikan bangsa Persia tiba-tiba mengering. Nabi Muhammad terlahir sebagai anak yatim, tidak memiliki ayah. Meskipun memiliki seorang kakek yang terhormat dan memiliki kedudukan, namun keluarga Nabi Muhammad tergolong miskin. Karena itulah, ketika tiba saatnya mencari ibu susu, tidak ada seorang pun yang mau menerima Nabi.
12: Dia anak yatim dan keluarganya pun tidak kaya.
0: Saat itu, datanglah Halimah Asyadiyah dari Habasyah. Dia berharap bisa menemukan bayi dari keluarga kaya yang bisa memberinya upah besar.
12: Aku tidak akan pulang tanpa membawa anak asuh.
0: Namun, Allah berkehendak lain. Halimah langsung jatuh hati begitu bertemu dengan Muhammad kecil dan berjanji akan menjaganya. Sudah menjadi tradisi bagi keluarga terhormat untuk menitipkan anak mereka kepada ibu susu. Selama 1-2 tahun, mereka akan tinggal di pedesaan untuk belajar bahasa Arab asli dan menghirup udara segar.
12: Engkau adalah berkah bagi kami.
0: Sejak mengasuh Muhammad kecil, keluarga Halimah mendapatkan berkah yang melimpah. Kekeringan parah melanda Habasyah, membuat para ternak kurus kering. Namun, kambing milik Halimah bisa menghasilkan susu dengan baik.
13: Hah? Bagaimana kamu melakukannya?
12: Ini adalah berkah dari Allah.
0: Subhanallah, keluarga Halimah memperoleh segala kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai imbalan atas kasih sayang mereka kepada Nabi Muhammad. Ketika usia Nabi 4 tahun, terjadi sebuah peristiwa besar yang disaksikan oleh para saudara penggembala kambingnya. Tiba-tiba, ada dua orang laki-laki yang membelah dada Nabi, mengeluarkan hatinya dan mencucinya menggunakan air zam-zam. Itu adalah peristiwa pembelahan dada Nabi Muhammad oleh para malaikat utusan Allah. Tidak terasa, waktu telah berlalu. Tiba saatnya bagi Nabi untuk pulang dan tinggal bersama ibunya. Pada suatu hari, sang ibu mengajak Nabi pergi berziarah ke makam ayahnya.
12: Mari kita pergi ke Madinah.
0: Nabi Muhammad yang saat itu masih berusia 6 tahun harus menempuh perjalanan panjang dan berat. Dalam perjalanan itu, turut serta pembantu mereka yaitu Ummu Aiman. Selesai berziarah, Nabi berkeliling untuk mengunjungi paman-pamannya. Kemudian, mereka pun kembali pulang ke Mekah. Dalam perjalanan pulang, kondisi sang ibu terlihat lemah, hingga akhirnya dia pun wafat. Ummu Aiman memeluk Nabi sambil menangis.
14: Ya Tuhanku, berikanlah ketabahan kepada kami.
0: Nabi Muhammad pun menjadi anak yatim piatu di usianya yang masih kecil. Kabar tentang wafatnya Aminah membuat keluarga besar bersedih.
6: Bagaimana dengan Muhammad?
11: Akulah yang akan merawatnya.
0: Sang kakek mengasuh Nabi dengan baik dan penuh kasih sayang. Dia bangga akan cucunya yang begitu cerdas. Namun, 2 tahun kemudian sang kakek wafat, meninggalkan Nabi sendirian tanpa perlindungan di dunia ini. Setelah kematian kakeknya, Nabi tinggal bersama keluarga pamannya, Abu Thalib. Mereka bukanlah orang kaya, namun mereka ikhlas merawat Nabi tanpa pamrih. Saat mereka kekurangan makanan, paman dan bibi selalu mengutamakan Nabi daripada anak-anaknya sendiri.
12: Makanlah setelah Muhammad kenyang.
0: Abu Thalib pernah berkata,
6: "Engkau adalah anak yang diberkahi."
0: Karena setiap kali makan dengan Nabi, semuanya pasti merasa kenyang. Dan ketika Nabi lebih dulu minum susu, maka semua yang minum sesudahnya pasti merasa puas. Subhanallah, inilah tanda-tanda kemuliaan Nabi Muhammad. Berkah selalu melimpah dimanapun dia berada. Sejak kecil, Nabi telah terbiasa bekerja. Dia menggembalakan kambing, domba, dan ternak lainnya milik para tetangga. Nabi terkenal di antara para pemilik ternak karena dia adalah anak yang jujur dan dapat dipercaya.
11: Aku tidak pernah khawatir jika menitipkan ternakku kepada Muhammad.
13: Iya, kau benar.
0: Dan ketika usia 13 tahun, Nabi mulai ikut pamannya berdagang. Perjalanan ke Syam sangat jauh dan berat.
10: Apakah anak sekecil dia bisa bertahan di perjalanan?
0: Dan Allah lah yang menjawab pertanyaan itu. Kemanapun Nabi berjalan, selalu ada awan yang memayunginya. Gurun pasir yang begitu panas menjadi teduh bagi Nabi Muhammad. Di tengah perjalanan, seorang pendeta Yahudi melihat mukjizat tersebut dan bertanya,
4: "Siapakah namanya?"
6: "Dia Muhammad.
4: Lindungilah dia dari kaum Yahudi. Kelak dia akan memiliki kedudukan yang tinggi."
0: Dia merasa yakin bahwa pemuda yang dilihatnya itu merupakan nabi terakhir seperti yang tertera di kitab Taurat. Tahun terus berlalu, Nabi Muhammad tumbuh menjadi pemuda yang tampan dan gagah. Sifat jujur dan amanahnya semakin kuat. Hingga dia pun mendapat julukan Al-Amin, yang artinya dapat dipercaya. Di saat pemuda seusianya suka berfoya-foya, berjudi, dan mabuk, Nabi tidak pernah melakukannya satu kali pun. Subhanallah, sungguh mulia sekali. Suatu ketika, Nabi bekerja pada satu kelompok dagang paling besar di kota Mekah. Kelompok itu milik Khadijah, seorang janda kaya yang sangat baik. Setiap kali Nabi pergi berdagang, dia selalu memperoleh hasil yang memuaskan. Kepandaian Nabi dalam berdagang ini pun menarik perhatian Khadijah. Hingga akhirnya, Khadijah melamar Nabi Muhammad. Khadijah adalah wanita mulia yang berasal dari keluarga kaya dan terpandang. Dia mendapat julukan At-Thariyah, yang memiliki arti suci. Banyak saudagar kaya yang ingin menjadikannya istri. Namun, Khadijah memilih Nabi Muhammad, pemuda miskin dan tidak memiliki kedudukan. Bagi Khadijah, akhlak mulia Nabi lebih istimewa daripada harta dan kekuasaan lainnya. Pernikahan antara Khadijah dan Nabi Muhammad pun berlangsung. Ketika menikah, Nabi berusia 25 tahun dan Khadijah berusia 40 tahun. Kelak, Khadijahlah yang akan mendukung semua upaya Nabi Muhammad dalam menyebarkan agama Islam. Dia adalah istri yang istimewa. Dia rela menggunakan seluruh hartanya untuk menegakkan agama Allah. Subhanallah.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami dan sudah Anda dengarkan ya untuk di pagi hari ini kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pendengar, sesaat lagi pada pukul 6 waktu Indonesia Timur akan kami hadirkan Warta Pagi produksi RRI Ternate. Tetap bersama kami.

tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi saudara dari Jalan Sultan Hairun 02 Ternate. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita pagi ini, berikut kami sampaikan sejumlah topik berita. Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda bergerak cepat mengisi sejumlah jabatan yang kosong pasca rotasi pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi Maluku Utara. 3 posisi strategis langsung disiapkan pelaksana tugas, sementara sekitar 15 jabatan pimpinan tinggi pratama lainnya masih berstatus PLT dan menjadi perhatian untuk dievaluasi. Maskapai Transnusa resmi membuka penerbangan langsung pulang pergi rute Ternate Manado mulai Rabu 19 Agustus 2026. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar relay Maba di 88,5 MHz, serta pemancar relay Morotai di 93,6 MHz, dan di program 4 di 95,1 MHz. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Kamis 20 Agustus 2026 bersama saya, Iqbal Kutaman.

0: Berita pertama, Saudara Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda bergerak cepat mengisi sejumlah jabatan yang kosong pasca rotasi pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi Maluku Utara. Tiga posisi strategis langsung disiapkan pelaksana tugas, sementara sekitar 15 jabatan pimpinan tinggi pratama lainnya masih berstatus PLT dan menjadi perhatian untuk dievaluasi. Wahyudi Yahya melaporkan.
1: Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda langsung menunjuk pelaksana tugas untuk mengisi sejumlah jabatan yang ditinggalkan pejabat definitif, menyusul rotasi dan pelantikan pejabat pada Rabu siang kemarin. Tiga posisi yang telah diisi yakni Kepala Dinas Koperasi dan UKM, Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Maluku Utara, serta jabatan Kepala Bagian Penganggaran dan Pengawasan Sekretariat DPRD Maluku Utara. Penunjukan PLT dilakukan untuk memastikan roda pemerintahan dan pelayanan publik tetap berjalan, meski sejumlah pejabat sebelumnya berpindah ke jabatan baru.
2: Jadi ada dua jabatan eselon 2 yaitu Dinas Koperasi sama Biro Hukum, dan ada salah satu jabatan administrator di Sekretariat DPRD itu Kabak Pengawasan dan Perencanaan, yaitu yang ditinggalkan oleh Ibu Erva yang disuksesi di sebagai Sekretaris DPRD akan diisi juga oleh pelaksana tugas.
1: Untuk Dinas Koperasi dan UKM, Sherly menunjuk Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM, Sulik Yayat Budi Santoso, sebagai PLT Kepala Dinas. Ia menggantikan Wajah Haria yang kini dipercaya menjabat sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil Maluku Utara. Sementara untuk posisi PLT Kepala Biro Hukum Setda Maluku Utara, Gubernur menunjuk Yusran Yunus yang sebelumnya menjabat sebagai Inspektur Pembantu Wilayah 3 pada Inspektorat Maluku Utara. Yusran mengisi posisi yang ditinggalkan Purna setelah bergeser menjadi staf ahli gubernur. Sedangkan di Sekretariat DPRD Maluku Utara, analis kebijakan ahli muda Nur Fitrianti Yamin ditunjuk sebagai PLT Kepala Bagian Penganggaran dan Pengawasan. Posisi tersebut sebelumnya ditempati Erva Pramukawati yang kini telah ditetapkan sebagai Sekretaris DPRD Maluku Utara secara definitif. PLT Kepala BKD Maluku Utara Julkifli Bian menjelaskan, penunjukan para pelaksana tugas tersebut telah ditandatangani gubernur dan mulai menjalankan tugas per hari ini. Ia menyebut pengisian jabatan PLT dapat berasal dari internal maupun eksternal pemerintahan dengan mempertimbangkan kompetensi dan kebutuhan organisasi.
2: Termasuk saya juga sebagai pelaksana tugas itu tetap menjadi catatan Ibu Gubernur dalam rangka mengevaluasi semua posisi jabatan PLT sambil melihat kinerja dan kompetensi pejabat yang harus diisi dalam jabatan PLT yang sementara terjadi kekosongan di 15 jabatan PLT.
1: Saat ini, dari sekitar 47 jabatan pimpinan tinggi pratama atau JPTP di lingkungan pemerintah Provinsi Maluku Utara, sekitar 32 jabatan telah diisi pejabat definitif. Sementara sekitar 15 jabatan lainnya masih dijabat oleh pelaksana tugas. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk dievaluasi secara bertahap, termasuk menilai kinerja dan kompetensi pejabat yang saat ini dipercaya menjalankan tugas sebagai PLT. Evaluasi ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam menentukan pengisian jabatan secara definitif maupun penataan organisasi ke depan. Dengan demikian, rotasi pejabat yang dilakukan Pemprov Maluku Utara tidak hanya berdampak pada perubahan struktur jabatan, tetapi juga diikuti langkah cepat untuk memastikan tidak ada posisi strategis yang mengganggu jalannya pemerintahan. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Sementara itu, saudara, maskapai Transnusa resmi membuka penerbangan langsung pulang pergi rute Ternate-Manado mulai Rabu 19 Agustus 2026. Penerbangan perdana menggunakan pesawat Comac ARJ-21 berkapasitas 95 kursi dan tiba di Bandara Sultan Babula Ternate pada Rabu pagi. Kehadiran rute baru ini memperkuat konektivitas udara antara Maluku Utara dan Sulawesi Utara, sekaligus membuka peluang bagi peningkatan mobilitas masyarakat, pariwisata, serta aktivitas ekonomi kedua daerah. Kepala UPBU Sultan Babula Ternate Sigit Budiarto menyambut positif pembukaan rute tersebut. Ia berharap layanan penerbangan Ternate Manado dapat terus beroperasi, sekaligus diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan kepada pengguna jasa transportasi udara. Sigit menegaskan aspek keselamatan tetap menjadi prioritas utama dalam setiap aktivitas penerbangan di Bandara Sultan Babula. Dengan menerapkan prinsip no compromi for safety atau tidak ada kompromi terhadap keselamatan penerbangan. Saat ini pihak bandara juga tengah melakukan perbaikan alat bantu visual procession approach patch indicator atau PEPI. Perbaikan tersebut ditargetkan rampung pada Agustus 2026 untuk mendukung keselamatan, terutama dalam proses pergerakan dan pendaratan pesawat di landasan pacu. Sementara itu, pemerintah Kota Ternate turut menyambut positif dibukanya rute Ternate Manado. Kepala Dinas Pariwisata Kota Ternate, Rustam Panjab Mahli, mengatakan rute tersebut telah lama dinantikan masyarakat, mengingat hubungan sosial dan ekonomi Ternate dengan Manado telah terjalin erat. Menurut Rustam, konektivitas tersebut juga strategis dalam mendukung berbagai agenda nasional di Kota Ternate, termasuk kegiatan jaringan Kota Pusaka yang akan digelar pada 26 Agustus 2026 dan diperkirakan dihadiri peserta dari berbagai daerah. Untuk rute Manado-Ternate, Transnusa menyediakan penerbangan dengan nomor 8B292 yang tiba di Ternate pukul 9.25 waktu setempat dan 8B296 yang tiba pukul 12.15, sedangkan rute Ternate Manado dilayani penerbangan 8B293 dengan jadwal keberangkatan pukul 9.55 dan 8B297 pada pukul 12.45 waktu setempat. Kita ke informasi selanjutnya, Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda menegaskan pemerintah yang bersih bukan diukur dari banyaknya temuan kesalahan atau kasus yang berhasil diungkap. Menurutnya, keberhasilan pengawasan justru ditentukan oleh kemampuan pemerintah membangun sistem yang mampu mencegah kesalahan terjadi berulang. Wahyudi Yahya melaporkan.
1: Gubernur Sherly Juanda menegaskan, pemerintahan yang bersih adalah yang mampu menciptakan sistem dengan pagar pengawasan yang jelas, sehingga kesalahan administrasi maupun penyalahgunaan kewenangan dapat dicegah sejak awal. Hal itu disampaikan Sherly saat membuka rapat koordinasi tingkat provinsi, aparat pengawas intern pemerintah atau APIP, dan aparat penegak hukum atau APH tahun 2026 di Bella Hotel Ternate Selasa siang. Menurut Sherly, ukuran keberhasilan pengawasan tidak semata-mata dilihat dari banyaknya audit, temuan, ataupun kasus yang ditemukan. Namun, lebih penting adalah memastikan temuan dan penyimpangan yang sama tidak kembali terjadi. Sherly menilai, selama 2 tahun terakhir proses pengawasan masih banyak berfokus pada pemeriksaan terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan. Dari proses tersebut, masih ditemukan berbagai persoalan yang berulang, mulai dari kesalahan administrasi, kekurangan bukti, hingga dugaan markup harga. Kondisi tersebut, kata Sherly, kemudian dapat berujung pada temuan Badan Pemeriksa Keuangan maupun penanganan aparat penegak hukum.
3: Ruangnya menjadi kecil untuk melakukan markup harga, ruangnya menjadi kecil untuk penyalahgunaan kewenangan. Jadi harapan ke depan, saat ini kan 2 tahun terakhir ini yang terjadi adalah kita mengaudit yang sudah terjadi.
1: Karena itu, Gubernur meminta Inspektorat Provinsi Maluku Utara tidak hanya berperan sebagai pemeriksa setelah kegiatan berlangsung, tetapi juga membangun sistem pengawasan yang mampu memitigasi risiko sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan program. Dengan sistem tersebut, para pimpinan organisasi perangkat daerah atau OPD dan ASN memiliki pedoman serta batasan yang jelas dalam menjalankan tugas. Gubernur perempuan pertama di Maluku Utara ini berharap penguatan sistem pencegahan ini mulai menjadi fokus pada 2026, sehingga memasuki 2027 dan tahun-tahun berikutnya, kesalahan yang sama tidak lagi berulang.
3: Harapannya 2026 ini kita fokus bagaimana membuat sebuah sistem yang memitigasi, sehingga di tahun 2027 ke depan, kesalahan yang berulang-ulang itu tidak terjadi lagi.
1: Sherly menegaskan, sesuai dengan tugasnya, APIP merupakan aparat pengawas dari dalam pemerintahan yang memiliki peran penting dalam melakukan pencegahan sekaligus perbaikan sistem. Jika ditemukan potensi kesalahan, pengawasan internal diharapkan dapat memberi peringatan dan perbaikan sejak dini, bukan hanya mencatat kesalahan setelah persoalan terjadi. Dengan demikian, sinergi APIP dan APH di Maluku Utara diharapkan mampu mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, serta mempersempit ruang terjadinya penyimpangan. Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, operasi SAR terhadap satu nelayan asal Sofifi atas nama Maneng Manola untuk hari ketiga mulai diperluas yang berfokus pada titik temu milik longboat korban. Selengkapnya disampaikan reporter Irwan Jelan berikut ini.
4: Kita hanya menemukan kapalnya. Jadi kita tidak tahu titik pastinya korban hilang.
5: Operasi SAR satu nelayan asal Desa Galala Sofifi atas nama Meneng Monala 60 tahun yang dilaporkan hilang pada Minggu 16 Agustus 2026 terus dilakukan oleh tim SAR gabungan. Operasi hari kedua dan ketiga untuk hari ini, tim dibagi menjadi dua bagian untuk menyisir lokasi ditemukannya perahu korban di perairan Sindangoli, Kabupaten Halmahera Barat. Kepala Basarnas Ternate Iwan Ramdhani dalam dialog interaktif dengan RRI Ternate pagi tadi mengatakan, operasi pencarian terhadap korban dibagi menjadi dua dengan menggunakan kapal milik masyarakat maupun RIB milik Basarnas Ternate. Iwan mengakui selain melaksanakan pencarian terhadap korban, tim juga memberikan informasi kepada sejumlah nelayan maupun kapal penumpang untuk memberikan laporan jika melihat atau menemukan keberadaan korban.
4: Hari ketiga juga dilaksanakan oleh dua SRU, yang pertama menggunakan RIB 04 kami dengan 16 nautical mile persegi, dan SRU yang kedua adalah longboat masyarakat luas 110. Kemungkinan berdasarkan kapalnya korban itu ditemukan, nah tidak jauh, dan dilakukan yaitu yang pertama SRU 1 10 nautical mile persegi ke sebelah selatan desa Biamahi. Nah, selanjutnya SRU yang kedua menyisir seluas 16 nautical mile lebih jauh. Selain melakukan pencarian adalah memberikan informasi kan kepada SRU, kapal-kapal, nelayan-nelayan. Kami sampaikan jika memang melihat korban, ya harap segera melapor ataupun melakukan evakuasi dan melaporkan kepada kami.
5: Lebih lanjut, Kabasarnas juga mengakui dalam operasi hari pertama hingga hari ketiga tersebut, beberapa permasalahan yang dihadapi ada pada faktor cuaca maupun luas pencarian karena titik korban belum diketahui secara pasti.
4: Kendala yang ada bahwa kita hanya menemukan kapalnya, jadi kita tidak tahu titik pastinya korban hilang, tapi kita hanya menemukan kapalnya saja. Perairan sudah lulus. Yang kedua, cuaca sampai saat ini untuk kondusif, tetapi angin dan gelombang sangat tinggi. Kemarin sempat teman-teman tim SAR gabungan juga yang menggunakan longboat itu air sampai masuk karena tingginya gelombang. Sehingga dalam hal ini tim SAR gabungan perlu sangat berhati-hati, dan jika memang adanya gelombang tinggi otomatis harus berlindung. Yang masih bisa mencari mungkin RIB ya, RIB agak sedikit masih bisa.
5: Nah, Kepala Basarnas juga menambahkan operasi pencarian terhadap korban tersebut selain melibatkan masyarakat juga melibatkan potensi SAR lain seperti Ditpol Airut Polda Maluku Utara, Lanal Ternate hingga Babinsa dan keluarga korban. Dirinya berharap dalam pencarian hari ketiga tersebut, korban dapat ditemukan dalam kondisi selamat sehingga bisa kembali berkumpul dengan keluarga. Reporter Irwan Jailan melaporkan.
0: Saudara, laporan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Pagi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1 RRI terpercaya. Kanal informasi dan inspirasi. Inspirasi.
3: Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Ya, sudah Anda dengarkan Warta Pagi produksi RRI Ternate ya untuk edisi Kamis 20 Agustus 2026. Selamat pagi, semangat pagi untuk Anda pendengar ya. Hari ini hari Kamis tentunya ya, Anda akan kembali beraktivitas di hari Kamis ini pendengar ya. Semoga apa yang perlu Anda siapkan ya pendengar sudah disiapkan memang ya dari tadi malam, ataupun disiapkan dari sekarang ya pendengar ya, supaya nanti kalau Anda sampai di kantor tidak ada sesuatu atau hal yang tertinggal di rumah tentunya pendengar. Oke, selamat pagi, selamat menikmati suasana pagi Anda, selamat menikmati secangkir teh di pagi hari ini untuk Anda yang lagi menikmati secangkir teh pada pagi hari ini sebelum Anda akan kembali beraktivitas ya, ataupun secangkir kopi dan menu-menu spesial di pagi hari ini tentunya. Oke, pendengar, menemani waktu pagi Anda nantinya bakal kami hadirkan juga beragam informasi dan lagu-lagu hiburan untuk menemani Anda di Ternate pagi ini.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia untuk di Ternate pagi ini. Baik pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 6:34 waktu Indonesia Timur. Tentunya semangat pagi harus kita terapkan ya di pagi hari ini sebelum kita kembali beraktivitas. Oke pendengar, untuk di Ternate pagi ini masih kami hadirkan lagu-lagu pilihan untuk menemani suasana pagi Anda dan juga beragam informasi-informasi terupdate. Oke pendengar, sebelum Anda memulai aktivitas ya di pagi hari ini kami akan bagi informasi untuk Anda pendengar. Informasi mengenai perakiraan cuaca untuk hari ini, Kamis 20 Agustus 2026. Baik pendengar, untuk informasi yang kami kutip dari info BMKG Maluku Utara, untuk update perakiraan cuaca hari ini wilayah Maluku Utara pendengar, untuk pagi hari umumnya cerah berawan di seluruh wilayah Maluku Utara pendengar. Kemudian untuk siang hingga sore hari umumnya cerah berawan di seluruh wilayah Maluku Utara. Kemudian untuk peringatan dini cuaca, waspada potensi peningkatan kecepatan angin di seluruh wilayah Maluku Utara. Untuk suhu udara pendengar, 28 derajat Celcius hingga 33 derajat Celcius. Kemudian untuk kelembaban udara, 50 sampai dengan 80%. Untuk angin tenggara dan barat hingga barat laut, ini 10 sampai dengan 50 km per jam. Untuk gelombang, 0,5 sampai dengan 2 meter. Peringatan dini gelombang, waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat peningkatan kecepatan angin. Ya, itu dia pendengar ya, informasi untuk Anda, perakiraan cuaca untuk hari ini ya pendengar ya. Dan tentunya hari ini dari pagi hingga sore cuaca cerah berawan ya. Jadi untuk Anda yang akan beraktivitas ya, mudah-mudahan aktivitasnya berjalan dengan lancar. Ya, untuk Anda juga pendengar yang akan melakukan perjalanan melalui transportasi laut ya ataupun udara, ini juga harus ekstra hati-hati di jalan ya. Dan kalaupun cuaca tidak memungkinkan, jangan dipaksakan untuk melakukan perjalanan, karena ini juga dapat info ya pendengar, yaitu 0,5 sampai dengan 2 meter untuk gelombang pendengar. Kemudian peningkatan ketinggian gelombang akibat peningkatan kecepatan angin ya. Jadi ekstra hati-hati di jalan ya pendengar. Oke, setelah informasi dari daerah Maluku Utara, kita ke informasi nasional pendengar. Masih informasi mengenai perakiraan cuaca.

Dan untuk informasi mengenai perakiran cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia untuk hari ini, pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyampaikan perakiran cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia untuk hari ini. Perakirawan BMKG Nazmi Nariah mengatakan, seperti dikutip kanal YouTube BMKG, untuk wilayah Sumatera, Banda Aceh, Medan, Jambi, dan Tanjung Pinang berawan tebal, Pekanbaru berkabut, Padang, Palembang, dan Bandar Lampung udara kabur, Bengkulu hujan dengan intensitas ringan, Pangkal Pinang berawan. Kita beralih untuk Jawa, pendengar, Serang dan Bandung hujan dengan intensitas ringan, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya berawan tebal. Selanjutnya kita beralih untuk wilayah Bali dan Nusa Tenggara, Denpasar dan Mataram berawan, Kupang cerah berawan. Setelah itu kita ke Kalimantan, pendengar, untuk wilayah Kalimantan, Pontianak cerah berawan, Palangkaraya dan Banjarmasin udara kabur, Samarinda berawan, Tanjung Selor hujan dengan intensitas ringan. Selanjutnya untuk Sulawesi ada Mamuju dan Palu hujan dengan intensitas ringan, Makassar berawan, Kendari udara kabur, Manado dan Gorontalo cerah berawan. Kemudian yang terakhir ada Maluku dan Papua, Ternate, Manokwari dan Jayapura berawan, Ambon, Sorong, Nabire dan Merauke berawan tebal, Jayawijaya hujan dengan intensitas ringan. Ya, demikian mendengar informasi perakiran cuaca untuk hari ini, ya, untuk perakiran cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia edisi Kamis, ya, Kamis 20 Agustus 2026. Untuk Anda juga pendengar yang akan keluar daerah, ini juga harus ekstra hati-hati di jalan, ya. Oke, pendengar, dimanapun Anda berada, masih kami hadirkan beragam informasi untuk Anda. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

Sunan. Aduh, kotor banget nih badan. Nah, ini dia yang terakhir. Muka disabunin. Dingin. Selesai deh. Segar. Itu dia urutan mandi yang tepat agar kulit bersih dan sehat.

Selamat pagi pendengar ya, satu lagu bagus yang sudah kita dengarkan dari Salsabila Andri Adriani ya, bukan Andriani, Adriani, yang sudah menemani kita hingga pukul 6 lebih 47 menit waktu Indonesia Timur. Baik pendengar, masih kami hadirkan informasi untuk Anda di pagi hari ini ya, informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Untuk Anda juga yang ingin update informasi, Anda bisa kunjungi di situs resmi kami rri.co.id. Baik pendengar, informasi mengenai dunia olahraga. Pendengar, Persija Jakarta menang 2-1 atas Polistero di Bangkok pada Rabu 19 Agustus 2026. Hasil ini menjadi modal positif untuk mengevaluasi perkembangan skuad. Sintayong menguji kekuatan timnya yang sudah berlatih di Thailand. Ia juga memberikan kesempatan seluruh pemain tampil dalam pertandingan tersebut. Dua gol Rehan Hanan memastikan kemenangan Persija. Torehan tersebut memberikan sinyal positif bagi Sintayong terkait perkembangan tim. Sintayong menilai skor bukan acuan utama dalam pertandingan uji coba. Ia lebih mengutamakan penerapan taktik selama latihan. Pelatih asal Korea Selatan itu mengapresiasi kinerja pemainnya. Ia menilai level permainan meningkat setelah menjalani rangkaian program training camp. Baik pendengar, kita beralih ke informasi yang lain. Informasi masih dari dunia olahraga pendengar.

Pendengar, kita ke informasi selanjutnya. Pendengar, sebanyak 155 atlet dari 8 negara bertanding memperkuat kemenangan dalam 12 nomor perlombaan cabang olahraga woodball. Para peserta mancanegara tersebut beradu ketangkasan dalam kategori stroke dan fairway pada arena di lapangan kriket Udayana.

Pendengar, momentum HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi energi bagi energi untuk memberikan yang terbaik sebagai tuan rumah. Ia ingin Indonesia tidak hanya sukses menyelenggarakan kompetisi tetapi juga menunjukkan kontribusi dan komitmennya dalam membawa woodball semakin berkembang di tingkat internasional. Ketua Umum PP Persatuan Kriket Indonesia Abhiram Singh Yadav memberikan dukungan fasilitas tempat pertandingan secara terbuka. Universitas Udayana turut menyongkong kelancaran sarana pendukung utama selama rangkaian kejuaraan internasional tersebut berlangsung. Oke, pendengar, kita beralih ke informasi yang lain, informasi dari Maluku Utara. Pendengar, semarak peringatan hari ulang tahun atau HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 di Kabupaten Halmahera Utara semakin meriah. Salah satunya melalui kegiatan Tiawor Fun Run 5K dan Jumba bersama yang digelar di Desa Tiawor, Kecamatan Kau Teluk pada Rabu 19 Agustus 2026. Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Timur tersebut dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Halmahera Utara, Kasman Haji Ahmad. Turut hadir Bunda Haja Masliha Kasman selaku Ketua TPPKK Halmahera Utara, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Halmahera Utara, Hukum Abdul Ghafur, serta Camat Kau Teluk. Pendengar, kegiatan berlangsung meriah dengan antusiasme masyarakat dan peserta yang mengikuti seluruh rangkaian acara. Selain menjadi bagian dari perayaan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, kegiatan tersebut juga menjadi momentum untuk mendorong masyarakat menerapkan pola hidup sehat melalui aktivitas olahraga. Tiawor Fun Run 5K tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga menjadi wadah mempererat silaturahmi dan kebersamaan antar warga. Sementara Jumba bersama berlangsung penuh semangat dan keceriaan menciptakan suasana kekeluargaan di tengah masyarakat Desa Tiawor. Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara mengapresiasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Semangat olahraga dan kebersamaan yang ditunjukkan masyarakat diharapkan terus tumbuh sebagai bagian dari upaya membangun masyarakat yang sehat, aktif, produktif, serta memiliki semangat gotong royong. Momentum HUT ke-81 kemerdekaan RI diharapkan tidak sekedar menjadi perayaan seremonial, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat persatuan dan kebersamaan dalam mewujudkan Halmahera Utara yang semakin maju dan sejahtera.

Baik pendengar, masih kami hadirkan beragam informasi untuk Anda di pagi hari ini, dan nanti pada pukul 7 waktu Indonesia Timur akan kami hadirkan lintas informasi. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

sebelum ada lampu sein, dulu ketika mobil ingin berbelok, tidak menggunakan lampu isyarat. Di tahun 1900, saat era awal kendaraan bermesin, orang-orang masih menjulurkan tangan keluar jendela mobil untuk memberi tanda isyarat mau belok. Barulah di tahun 1914, tanda belok pertama ditemukan oleh Florence Lawrence, seorang aktris Hollywood, dianggap sebagai penemu lampu sein mekanikal otomatis pertama di dunia berbentuk bendera. Pengemudi cukup menekan tuas saat mau belok agar bendera terangkat. Selain bendera, pabrikan mobil juga banyak menggunakan lonceng dan peluit uap untuk tanda belok. Tapi karena sistemnya kurang efektif di tahun 1925, Edgar Wolff Jr. mematenkan sein dengan lampu berupa dua anak panah dengan mengembangkan penemuan Florence dengan memakai sistem elektrik dan teknologi reflektor serta lampu kuning yang diletakkan di bagian kedua sisi pilar mobil.

Selamat pagi pendengar, saatnya lintas informasi pukul 7 waktu Indonesia Timur bersama saya Iqbal Kutama. Pendengar, Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Ternate bersama Dinas Perhubungan Kota Ternate memasang rambu larangan parkir di kawasan depan Pasar Higienis, Kelurahan Gamalama, Kecamatan Ternate Tengah pada Rabu 19 Agustus 2026. Pemasangan rambu tersebut dilakukan untuk meningkatkan ketertiban sekaligus menjaga kelancaran arus lalu lintas di sepanjang jalur depan Pasar Higienis hingga kawasan depan Mall Ternate. Kasat Lantas Polres Ternate Ibtu Naomi Olina Harahap melalui Kasih Humas Polres Ternate Ibtu Ekan Mukandar menjelaskan bahwa jalur tersebut kini ditetapkan sebagai kawasan larangan parkir. Pemasangan tanda larangan parkir ini merupakan upaya bersama untuk menciptakan ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Ia mengimbau masyarakat untuk mematuhi rambu yang telah dipasang. Menurutnya, penataan tersebut penting mengingat kawasan Pasar Higienis memiliki aktivitas masyarakat yang cukup padat. Kendaraan yang berhenti maupun parkir sembarangan dinilai berpotensi menghambat pergerakan kendaraan dan mengganggu pengguna jalan lainnya. Masyarakat yang hendak memarkir kendaraan diarahkan menggunakan area parkir yang telah disediakan di depan Pasar Higienis Ternate. Satlantas Polres Ternate juga mengajak seluruh pengendara untuk disiplin menaati rambu lalu lintas dan bersama-sama menjaga ketertiban di kawasan tersebut. Langkah ini diharapkan dapat mendukung terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas atau KAMSEL Tipcar Lantas di wilayah Kota Ternate. Kita beralih ke informasi yang lain, pendengar. Personel piket Polsek kawasan Pelabuhan Ahmad Yani mengamankan 104 botol minuman keras miras jenis cap tikus saat melakukan razia barang ilegal di kapal penumpang KM Sinabung yang tiba di Pelabuhan Ahmad Yani Ternate dari Pelabuhan Bitung pada Rabu 19 Agustus 2026. Ratusan botol miras berukuran 600 ml tersebut ditemukan di area ranjang penumpang yang dikemas dalam sebuah koper tanpa diketahui pemiliknya. Seluruh barang bukti kemudian diamankan ke Polsek kawasan Pelabuhan Ahmad Yani untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut guna mengungkap pemilik dan asal barang tersebut. Demikian lintas informasi bersama saya Iqbal Kutaman.

Sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo, loh,

22 tahun 2009 pasal 106 ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu dalam pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

0: enggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Gerard Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.
1: Anda lagi mendengarkan Bersatu RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik pendengar, Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Dan saat ini pendengar, waktu sudah menunjukkan pukul 7 lebih 15 menit waktu Indonesia Timur. Untuk Anda juga yang saat ini sudah kembali ke kantor ya, ataupun sudah kembali beraktivitas, tentunya selamat menjalankan aktivitas. Ataupun untuk Anda yang masih dalam perjalanan, ekstra

Dengar, selanjutnya kami hadirkan informasi dari Halmahera Timur, pendengar, menanggapi keluhan masyarakat terkait pembuangan sampah sembarangan. Koramil 150502 Wasile, Kodim 1505 Tidore mengambil langkah cepat dengan turun langsung membersihkan sampah yang mencemari aliran Kali Chandra, kawasan jembatan SP4, Kecamatan Wasile, Kabupaten Halmahera Timur pada Minggu 16 Agustus 2026. Komandan Koramil 150502 Wasile, Kapten Infanteri Budi Hartono bersama anggota Koramil langsung mendatangi lokasi dan melakukan pembersihan. Berbagai jenis sampah rumah tangga ditemukan di dalam dan sekitar aliran sungai, mulai dari popok anak-anak hingga sampah lainnya. Sampah yang berhasil diangkat dari sungai kemudian dikumpulkan di pinggir jalan. Untuk sementara waktu, sampah tersebut menuju kendaraan truk untuk diangkut dan dibuang ke tempat pembuangan yang semestinya. Langkah cepat Koramil ini menjadi respon langsung terhadap keresahan masyarakat yang prihatin dengan kondisi sungai akibat kebiasaan membuang sampah sembarangan. Kapten Infanteri Budi Hartono mengimbau masyarakat agar tidak lagi menjadikan sungai sebagai tempat pembuangan sampah. Sampah yang sudah diangkat sementara dikumpulkan di pinggir jalan sambil menunggu kendaraan truk untuk mengangkutnya dan membuang sampah, membuang ke tempat yang semestinya. Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak lagi membuang sampah ke sungai. Menurutnya, persoalan kebersihan lingkungan tidak dapat hanya dibebankan kepada aparat atau pemerintah. Kesadaran masyarakat menjadi kunci agar persoalan serupa ini tidak terus berulang. Pendengar, Koramil 150502 Wasile berharap langkah tersebut dapat menjadi pengingat bagi masyarakat untuk lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan. Sungai merupakan bagian penting dari kehidupan warga sehingga harus dijaga, bukan dijadikan tempat pembuangan sampah. Koramil bertindak, masyarakat diharapkan ikut bergerak, jangan jadikan sungai sebagai tempat sampah. Ya, demikian pendengar ya, langkah cepat Koramil 1502 Wasile tanggapi keluhan warga. Ya, baik pendengar, setelah dari Halmahera Timur, kita ke informasi selanjutnya pendengar. Kita ke Sarana pendengar. Keluarga Rizwan Umasugi, warga Desa Kawata, Kecamatan Mangoli Utara Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, meminta Polres Kepulauan Sula segera mengusut penyebab kematian korban yang ditemukan meninggal dunia di Desa Waihama pada Minggu 16 Agustus 2026. Permintaan itu disampaikan karena keluarga melihat sejumlah tanda memar pada tubuh korban yang dinilai perlu mendapat penjelasan secara medis dan hukum. Istri korban, Maria Dahaba, mengatakan keluarga belum mendapatkan penjelasan yang memadai mengenai penyebab kematian suaminya. Ia berharap kepolisian dapat mengungkap secara terang apakah kematian Rizwan berkaitan dengan kecelakaan atau ada faktor lain yang perlu ditelusuri. Maria mengaku menemukan sejumlah tanda pada tubuh korban ketika jenazah dibawa ke RSUD Sanana. Di antaranya memar pada bagian kepala, mata, tangan, dan beberapa bagian tubuh lainnya. Kondisi tersebut membuat keluarga mempertanyakan penyebab kematian Rizwan. Saya tidak merasa puas karena ada tanda memar di kepala, mata, tangan, dan beberapa tubuh lainnya, kata Maria pada Rabu 19 Agustus 2026. Menurut Maria, setelah jenazah dibawa ke RSUD Sanana, tenaga medis melakukan pemeriksaan dan sejumlah anggota Polres Kepulauan Sula juga berada di rumah sakit untuk mengambil data korban. Namun, pihak keluarga mengaku tidak memperoleh penjelasan mengenai hasil pemeriksaan maupun kondisi korban sebelum jenazah dibawa pulang ke Desa Kawata. Namun, pendengar, setelah melihat kondisi tubuh korban, ia mengaku menemukan sejumlah tanda yang menurutnya perlu diperiksa lebih lanjut. Sahdir menduga kematian Rizwan belum dapat langsung disimpulkan sebagai kecelakaan tunggal. Kemudian pendengar, ia menilai adanya memar pada tangan, kepala bagian belakang, dan kondisi mata korban ini perlu menjadi perhatian dalam proses penelusuran penyebab kematian. Sadir mengatakan apabila dirinya berada di kota Sanana saat jenazah ditemukan, ia akan meminta
dilakukan pemeriksaan forensik untuk

mengetahui penyebab kematian secara lebih jelas. Ia berharap kepolisian dapat menindaklanjuti permintaan keluarga dengan langkah penyelidikan yang sesuai prosedur. Praktisi hukum Julkarnain Yoi Sangaji juga meminta kepolisian memberikan perhatian terhadap informasi mengenai kondisi tubuh korban yang disampaikan keluarga. Menurutnya temuan beberapa luka atau memar semestinya menjadi bahan awal bagi penyidik untuk memastikan apakah terdapat dugaan tindak pidana atau tidak. Sementara itu pendengar, terkait permintaan pemeriksaan forensik, Julkarnain menyebut tindakan tersebut harus dilakukan melalui prosedur penyidikan dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, termasuk mekanisme pemberitahuan kepada keluarga apabila diperlukan perbedaan pembedahan mayat untuk kepentingan pembuktian. Ia menilai prosedur tersebut penting agar proses pengungkapan penyebab kematian berjalan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Hingga berita ini ditulis pendengar, Polres Kepulauan Sula belum memberikan keterangan resmi mengenai penyebab kematian Rizwan Umasugi maupun langkah penyelidikan yang telah dilakukan. Kapolres Kepulauan Sula AKBP Handres yang dikonfirmasi sejak pukul 8.00 waktu Indonesia Timur hingga 20.06 waktu Indonesia Timur pada Rabu 19 Agustus 2026 belum memberikan tanggapan terkait kasus tersebut. Ya itu dia pendengar ya, keluarga pertanyakan kematian RU, Polres Sula didesak buka penyebabnya. Oke pendengar, tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kutra ada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Mas, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau punya nilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

0: Alamak, di mana ya nih HP? Perasaan tadi taruh di sini. Oh iya, minta tolong Nenuan-Wan aja lah.
1: Selamat siang, Nenuan-Wan. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, saya lupa naruh HP saya. Minta tolong cariin dong.
1: Baik pak, kami cari pakai radar kami. HP Anda ada di atas lemari.
0: Oh, ini dia. Terima kasih ya. Aduh, kacamata di mana lagi nih ya? Tadi kayaknya di meja. Mana ya? Telepon 911 dulu ah.
1: 911, selamat sore. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, minta tolong lagi. Bisa tolong carikan kacamata saya?
1: Baik, ditunggu. Halo, kacamata Anda ada di kamar mandi.
0: Ah, ini dia. Aduh, mau cepet-cepat, lupa lagi. Di mana kunci motor ini?
1: 911, selamat malam. Ada yang bisa kami bantu?
0: Gini mbak, saya lupa taruh kunci motor saya. Bisa minta tolong cariin gak?
1: Maaf bapak, sebaiknya taruh barang dikembalikan pada tempatnya ya. Biar tidak lupa terus seperti ini.

Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 7 lebih 37 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, personel unit Turjawali, ya, Satuan Samapta Polres Ternate mengamankan seorang remaja yang diduga mengonsumsi minuman keras atau miras, membuat keributan di Kelurahan Kalumata, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate pada Selasa 18 Agustus 2026. Penanganan dilakukan setelah polisi menerima laporan masyarakat terkait adanya sejumlah remaja yang diduga mengonsumsi miras yang membuat kekacauan. Personel yang dipimpin Danru Unit Turjawali, Brigpol Tamsil Yahya, langsung mendatangi lokasi untuk menjaga situasi aman, tetap aman dan kondusif. Kasih Humas Polres Ternate Ibtu Ekan Mukadar mengatakan personel juga memberikan imbauan kepada masyarakat yang berada di sekitar lokasi agar membubarkan diri dan melanjutkan aktivitas masing-masing. Setelah menerima laporan, personel unit Turjawali Satsamapta Polres Ternate yang dipimpin Danru Brigpol Tamsil Yahya langsung menuju lokasi untuk memastikan situasi tetap aman dan kondusif. Remaja yang diduga mengonsumsi miras dan membuat kekacauan kemudian diamankan untuk mencegah gangguan Kamtibmas lebih lanjut. Atas permintaan keluarga, remaja tersebut dibawa ke Mako Polres Ternate dan diserahkan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT untuk dimintai keterangan. Ibtu Ekan Mukadar mengimbau masyarakat, khususnya para orang tua, agar turut mengawasi pergaulan anak dan mencegah konsumsi miras yang dapat memicu gangguan Kamtibmas. Apabila terjadi gangguan keamanan, masyarakat diharapkan segera melaporkan kepada pihak kepolisian, bisa juga menghubungi layanan call center Polri di 110, kata Ibtu Ekan. Ya, itu dia pendengar ya, polisi amankan remaja diduga konsumsi miras di Kalumata. Baik pendengar, kita beralih ke informasi yang lain. Informasi masih kami kutip dari rri.co.id. Iya, baik pendengar, selanjutnya kami hadirkan informasi dari, iya, masih dari Ternate ya pendengar. Kebakaran melanda lahan kosong di kawasan kebun masyarakat RT 8 RW 3 Kelurahan Tubo, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate pada Rabu 19 Agustus 2026 sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Timur. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kejadian tersebut. Kapolsek Ternate Utara, AKP Ruslu Hanafi, melalui Kasih Humas Polres Ternate Ibtu Ekan Mukadar mengatakan, kebakaran pertama kali diketahui setelah Jainal H., 41 tahun yang berada di dalam rumah, mendengar teriakan seorang anak yang meminta, yang memberitahukan adanya kebakaran di sekitar kebun. Mendapat informasi tersebut, Jainal kemudian mengajak warga menuju lokasi. Warga yang tiba di tempat kejadian langsung berupaya memadamkan api menggunakan peralatan seadanya sekaligus menghubungi pihak pemadam kebakaran. Namun proses pemadaman menghadapi kendala karena tidak tersedia akses jalan yang dapat dilalui kendaraan damkar menuju titik kebakaran. Akibatnya petugas pemadam tidak dapat menjangkau lokasi dan pemadaman dilakukan secara manual oleh warga bersama Babin Kamtibmas. Kemudian mendengar personel piket Polsek Ternate Utara tiba di lokasi sekitar pukul 14.40 waktu Indonesia Timur untuk mengamankan serta memantau situasi di sekitar area kebakaran. Polisi juga melakukan sejumlah tindakan termasuk mengamankan lokasi, meminta keterangan saksi, membuat laporan serta meneruskan informasi kejadian kepada pimpinan. Ibtu Ekan Mukadar mengatakan kondisi api saat ini sudah mengecil, meski demikian masih terdapat sejumlah titik api kecil yang terus dipadamkan warga bersama Babin Kamtibmas dengan peralatan seadanya. Ia menambahkan lokasi kebakaran berada cukup jauh dari permukiman warga sehingga tidak ada rumah maupun bangunan yang terdampak. Sementara itu penyebab kebakaran masih belum diketahui dan masih dalam proses penyelidikan. Kepolisian mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran lahan, khususnya dalam kondisi yang memungkinkan api
cepat menyebar. Ya, itu dia pendengar ya, akses jalan sulit, warga padamkan kebakaran lahan. Ya, mudah-mudahan ya untuk di Kota Ternate tidak terjadi hal-hal sedemikian rupa ya pendengar ya. Jangan membakar ya tentunya ya pendengar, atau untuk Anda pendengar yang merokok ya, jangan membuang puntung rokok sembarangan ya, takutnya terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Oke pendengar, dan kami informasikan juga untuk Anda ya, untuk pendengar setia RRI Pro 1 Ternate dimanapun Anda berada, pada pukul 8 waktu Indonesia Timur nanti akan kami hadirkan ya untuk Anda pendengar, pada pukul 8 waktu Indonesia Timur ya, ada aspirasi 1000 pulau Korwil Nusantara 3 Ambon Tual Ternate Bula Saum Laki. Dan untuk hari ini ya pendengar, Kamis ini dari RRI Bula ya pendengar, dan nanti bersama Firman Alhamid ya, dan juga ada narasumber Ahmad Moni, juru bicara Pemkab SBT pendengar, dan tema yang akan dibahas yaitu El Nino terus mengancam Pemkab SBT antisipasi. Ya, nanti bisa Anda dengarkan ya pada pukul 8 waktu Indonesia Timur untuk aspirasi 1000 pulau. Oke, jangan kemana-mana bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nanti kalau saya sudah 17 tahun, saya mau menikah sama teman sekelasku itu, Pak. Rangga, kita mau menikah muda supaya kayak pasangan-pasangan muda begitu, Dan.
1: Hei, belum cukup umur kamu, nak. Belum ada pemasukan. Yang ada nanti anakmu stunting.
0: Hah? Ganteng?
1: Stunting.
0: Apa itu stunting?
2: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Stunting bisa disebabkan oleh malnutrisi yang dialami ibu saat hamil atau anak pada usia pertumbuhannya. Studi WHO di Indonesia menyebutkan salah satu penyebab masalah stunting di Indonesia adalah maraknya pernikahan dini. Saat melakukan sebuah pernikahan, perempuan yang masih berusia remaja secara psikologis belum matang. Para remaja masih membutuhkan gizi maksimal hingga usia 21 tahun. Jika menikah pada usia remaja, maka tubuh ibu akan merebut gizi dengan bayi yang dikandungnya. Jika nutrisi si ibu tidak mencukupi selama kehamilan, bayi akan lahir dengan berat badan lahir rendah dan sangat berisiko terkena stunting. Perempuan yang hamil di bawah usia 18 tahun, organ reproduksinya juga belum matang. Organ rahim misalnya, belum terbentuk sempurna sehingga berisiko tinggi mengganggu perkembangan janin dan bisa menyebabkan keguguran. Stop pernikahan dini untuk mencegah stunting.
3: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

Hello Indonesia. Baru-baru ini, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional merinci ada 16 provinsi Indonesia yang masih akan masuk dalam kategori miskin pada tahun 2024 mendatang. Mulai dari Sumatera, Jawa, hingga Papua yang masih memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. Selain itu, tingkat pengangguran saat ini dianggap melampaui target nasional sebesar 4,26% hingga 4,96%. Statistik ini tentu saja cukup memprihatinkan. Kalau kita pikirkan, memang menjadi tugas pemerintah nasional dan pemda lokal untuk membantu mengentaskan kemiskinan dan pengangguran ini. Tapi tidak bisa serta-merta dipersalahkan kepada pemerintah. Kemiskinan dan pengangguran juga menyangkut mindset, pola berpikir masyarakatnya. Selain itu juga soal etos kerja serta karakter SDM-nya kita. Jangankan di Indonesia, di Korea Selatan yang dianggap cukup maju pun ada kawasan miskin bernama Goryeong yang berisi penduduk yang sangat miskin. Hal ini bukan untuk membuat kita malu, tapi justru harus dicari solusinya agar kemiskinan itu bisa dientaskan. Problem terbesar adalah ketika sebuah kemiskinan ini menjadi kemiskinan yang struktural. Mulai dari kakek, bapak, ibu, hingga anak dan cucunya. Hidup mereka dengan pola pikir yang sama, melakukan hal yang sama. Sumber pengentasan kemiskinan dan pengangguran terbaik termasuk diantaranya adalah belajar membangun bisnis kecil-kecilan ala UMKM. Persoalannya, untuk melakukan praktek bisnis UMKM, seringkali benturannya bukanlah soal modal, tapi lebih ke mindset. Alasan yang sering muncul misalnya, kan saya nggak bisa jualan. Atau, nanti kalau bisnisnya rugi gimana? Dan ada pula yang bilang, saya itu nggak punya modal buat bisnis. Ketika pola pikir kita tidak ada niat, kita akan mencari sejuta alasan untuk membenarkan tindakan kita. Padahal, banyak loh pelaku UMKM sukses bukan dengan modal yang besar, bukan karena mereka berbakat, tapi karena mereka gigih, mau belajar dan tekun. Kini pertanyaannya sederhana, mau tetap miskin dan menganggur atau mencoba berbagai upaya dan langkah termasuk belajar dari mereka yang sukses menjalankan UMKM? Modalnya sederhana kok, cuma mau bertanya dan tekun menjalaninya. Itulah faktor yang banyak membuat para pebisnis UMKM sukses hingga sekarang. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RR.

81 tahun Indonesia merdeka, kalau para pendahulu kita sudah memperjuangkan kemerdekaan, lalu apa perjuangan kita hari ini? Bagi saya, merdeka bukan hanya kata yang kita teriakkan, merdeka adalah kata kerja. Hari ini bentuk perjuangan yang berbeda. Guru yang membuat anak berani bermimpi, petani dan nelayan yang terus produktif, pengusaha yang membuka lapangan kerja, ASN yang mempermudah, bukan mempersulit, anak muda yang tidak berhenti di harusnya begini, sampai mulai bertanya, saya bisa bikin apa? Dan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota, desa, mengerjakan bagiannya, saling menguatkan karena rakyat yang kita layani adalah rakyat Indonesia yang sama. Kita boleh berbeda suku, agama, pilihan, bahkan pendapat, tapi jangan sampai perbedaan membuat kita lupa, kita punya rumah dan masa depan yang sama, yaitu Indonesia. Mungkin 17 Agustus ini kita tidak perlu hanya bertanya Indonesia sudah memberi apa kepada saya. Tambahkan satu pertanyaan, apa bagian saya untuk Indonesia? Karena cinta tanah air bukan hanya soal bangga menjadi Indonesia. Cinta tanah air adalah ikut membuat Indonesia lebih baik. Dirgahayu Republik Indonesia, merdeka diwariskan, kemajuan diperjuangkan, Indonesia kita bangun bersama. NKRI kita jaga, kita isi bersama. Merdeka.

0: Selanjutnya Anda ikuti Lintas Informasi.
1: Selamat pagi pendengar, saatnya Lintas Informasi pukul 8 waktu Indonesia Timur bersama saya Iqbal Kutaman. Pendengar, Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Ternate mengikuti peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1448 Hijriah yang digelar di kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Ditjenpas Maluku Utara secara virtual melalui Zoom Meeting pada Rabu 19 Agustus 2026. Peringatan tersebut menjadi momentum bagi jajaran pemasyarakatan untuk kembali mengenang sekaligus meneladani akhlak mulia dan perjuangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kegiatan ini juga menjadi sarana memperkuat keimanan, kedisiplinan, tanggung jawab, serta kepedulian dalam menjalankan tugas dan memberikan pelayanan. Kalapas Ternate Faujol Ansori mengatakan nilai-nilai keteladanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya dipahami sebagai bagian dari kegiatan seremonial. Kita beralih ke informasi yang lain, pendengar. Bencana gempa bumi bermagnitudo 7,7 yang mengguncang kawasan Flores mengganggu aktivitas belajar 52.268 murid di Nusa Tenggara Timur. Data Satuan Pendidikan Aman Bencana SPAB mencatat sebanyak 512 sekolah terdampak di 7 kabupaten pada Rabu 19 Agustus 2026. Sebanyak 276 fasilitas pendidikan terpaksa diliburkan sehingga para murid harus melanjutkan proses pembelajaran di rumah serta titik pengungsian. Bencana alam tersebut berdampak langsung terhadap keberlangsungan kegiatan akademis 94.452 murid beserta 8.755 guru dan tenaga kependidikan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur mencatat lebih dari 50 sekolah mengalami kerusakan akibat guncangan. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nusa Tenggara Timur, Ambrosius Kodo, menyampaikan laporan perkembangan pendataan fasilitas terdampak. Guncangan gempa susulan yang masih terus terjadi di wilayah Flores menghambat proses pemeriksaan fisik bangunan sekolah secara langsung. Kondisi infrastruktur yang belum terjamin keamanannya berpotensi besar membahayakan keselamatan seluruh peserta didik jika kegiatan tetap muka dipaksakan. Demikian Lintas Informasi.

0: Baik pendengar, selanjutnya kami bergabung bersama RRI Pro 1 Ambon untuk mengikuti program Aspirasi 1000 Pulau. Maksud kami Aspirasi Serumpun Maluku, siaran berjaringan Korwil Nusantara 3. Selamat mendengarkan.
1: Nah, pemerintah daerah sendiri terakhir mendapat laporan bagaimana tentang kondisi ini?
2: Ya, baik, Mas Yasin. Kami pada saat melakukan rapat koordinasi dua hari lalu melibatkan semua camat di SBT, itu hampir terjadi di semua kecamatan. Krisis air bersih, kelangkaan air minum, lalu sumur-sumur terutama di pulau, Gorom, di Teor, itu juga mengalami kekeringan. Sehingga memang masyarakat kesulitan untuk mengakses air bersih. Dan ini memang sudah bagian dari dampak El Nino itu sendiri. Dampak kekeringan ini menyebabkan hari hujan sangat jarang menurun, lalu kemudian sumur-sumur kering. Ditambah lagi kita ketahui bersama bahwa kita di Kota Bula sendiri yang terkena dampak ini belum memiliki sistem penyediaan air minum. Nah, spam. Ini bergelindang lah fenomena alam. Kemudian kita juga memiliki, kita belum memiliki spam. Akhirnya BNPB dan teman-teman BPD melakukan operasi penyaluran air bersih. Ini sebagai solusi antara saja, sambil memikirkan solusi jangka panjang ke depan seperti apa untuk mengatasi dampak kekurangan apa air bersih ini, kelangkaan air bersih. Begitu.
1: Iya, baik, Bang Mat. Jadi memang kalau kita bicara soal dampak El Nino, memang fokus kita itu pada dua perkara tadi, dua hal tadi, bahwa ancamannya tentu adalah El Nino memicu kekeringan, lalu dampaknya bisa berupa karhutla dan kemudian krisis air bersih. Nah, dari dua hal ini kita bisa lokalisir problemnya apa, lokasi apa masalahnya. Nah, kalau karhutla itu lokusnya yang bisa kita amati itu wilayah Bula dan Bula Barat. Nah, tetapi kalau kekeringan apa krisis air bersih itu hampir menyeluruh di 16 kecamatan, Bang Mat.
2: Ya, betul.
1: Nah, bukan saja di wilayah kontinental Bula pesisir, tetapi juga di wilayah kepulauan.
2: Kepulauan.
1: Betul. Nah, apalagi memang di sana kadang warga selalu mengandalkan sumur air sumur. Dan itu juga jumlahnya tidak seberapa. Nah, ketika datang musim kemarau panjang seperti saat ini dan mengancam air sumur mengering, maka sudah tentu warga akan kesulitan pasokan air. Nah, nanti pada bagian selanjutnya kita akan ngobrol tentang bagaimana upaya. Ini di bagian pertama dialog kita ini saya ingin kita identifikasi dulu problem, Bang Mat. Nah, lalu kemudian satu lagi yang tak kalah penting adalah bahwa dampaknya itu bisa menyebabkan gagal panen. Nah, di sawah kan. Nah, data terakhir dimiliki pemerintah daerah berapa kerusakan sawah, Pak?
2: Oke, Mas Yasin, memang harus kita identifikasi betul problemnya ini. Dampak El Nino ini, itu dampak primernya memang dua tadi ya, Bang Yasin ya. Pertama adalah kekeringan yang berimplikasi ke krisis air bersih. Lalu kekeringan juga memicu karhutla. Tapi sebenarnya ada satu dampak lagi yang kita rasakan, itu dampak sekunder. Kekeringan yang memicu perbedaan tekanan udara antara darat dan laut, itu memicu angin besar dan ombak. Lalu itu dampaknya ke pesisir dan pulau-pulau kecil, itu abrasi pantai. Nah, ini kemarin juga dilaporkan bagaimana ombak besar itu menghantam pesisir, mengancam pemukiman warga yang ada di sepanjang pantai. Bahkan di beberapa tempat di Pulau Gorom, di Gorom Timur, Amar Sekaru itu melaporkan Dan rumah warga itu ada yang dapurnya sampai ke pantai. Nah begitu ke hantam ombak besar itu rubuh dapur-dapur masyarakat itu. Lalu kedua terkait dengan lahan pertanian masyarakat akibat kebakaran lahan dan hutan. Ini dampak turunan ya, dampak turunan daripada kebakaran lahan dan hutan itu sendiri. Ini terutama terjadi di Bula Barat. Kalau Bula memang sebagian besar kebakaran lahannya ini terjadi di hutan yang bukan lahan pertanian.
1: Lahan tidur.
2: Ya, lahan tidur. Kusu-kusu lah kalau istilah orang di sini. Tapi di Bula Barat itu kurang lebih laporan BPBD kemarin itu ada sekitar hampir 10 hektar lahan pertanian itu kena dampak. Itu terdiri dari lahan pertanian padi, kemudian ada hortikultura, ada tanaman perkebunan pala, ada pisang dan lain sebagainya. Ini kemudian dampak yang lainnya itu kegiatan atau aktivitas pertanian itu tidak bisa dilakukan oleh masyarakat, terutama yang akan membuka lahan sawah dan kemudian lahan pertanian dan perkebunan masyarakat. Nah, mau tidak mau ini kita harus cari solusinya karena salah satu dari visi besar pemerintahan saat ini di RPJMN itu untuk Provinsi Maluku itu kan tiga. Ketahanan energi, menjadikan wilayah Maluku itu sebagai daerah ketahanan energi, ketahanan pangan, dan konservasi sumber daya air. Ini PR kita bersama ini, Bang Yasin.
1: Baik Bang, apalagi di Seram bagian timur ini kan wilayah transmigrasi Bula Barat itu kan memang konsentrasi apa namanya sektor pertanian di sana, lalu kemudian itu yang selama ini kita andalkan untuk memasok kebutuhan pangan di pasar, di masyarakat. Karena itu kalau di wilayah tersebut terganggu, terancam, boleh jadi kita bisa mengalami kesulitan dalam hal supply termasuk pangan. Supply pangan gitu Bang. Baik, jadi poinnya adalah pemerintah daerah telah mengidentifikasi dampak-dampak mulai dari karhutlah, kemudian krisis air bersih, lalu kemudian abrasi, berikutnya adalah soal kekeringan lahan pertanian. Nah ini semua pemerintah daerah telah identifikasi, dan dari gambaran yang dijelaskan oleh Bang Mat tadi, ini memang sesuatu yang kategori gawat gitu Bang. Nah bagaimana Pemkab SBT menyikapinya? Apakah sudahkah pemerintah daerah menetapkan status bencana yang dialami warga di Seram bagian timur saat ini, atau bagaimana Bang Mat?
2: Kalau tidak salah, nanti bisa dikoreksi. Bupati Seram bagian timur dalam keterangan pers kepada teman-teman pada saat panen raya kemarin kalau tidak salah sudah menetapkan status bencana untuk Kabupaten SBT. Karena memang potensi rawan kebakarannya kan hampir 560 ribu hektar.
1: Sangat luas.
2: Lalu yang sudah terbakar ini kan terkena dampak ini hampir 5.000 hektar. Nah, disitulah kemudian pemerintah kabupaten mencari solusi jalan keluarnya seperti apa. Nah, jalan keluar yang paling bisa kita lakukan dengan ketersediaan sarana prasarana dan infrastruktur yang kita miliki itu adalah pertama mengaktifkan call center kita di Kominfo. Jadi kepada masyarakat yang melihat titik api, melihat ada kebakaran yang muncul di sekitarnya itu segera melaporkan, mengontak ke pemerintah kabupaten agar tim pemadam kebakaran bisa langsung menuju ke lokasi titik api. Kemudian kedua, kita menyiapkan armada damkar kita agar setiap saat ketika ada panggilan dari masyarakat, ada laporan tentang kebakaran itu langsung bergerak. Lalu berikutnya kita menghimbau kepada masyarakat agar pertama tidak membuang puntung rokok sembarangan, terutama di lahan-lahan yang sangat rawan kebakaran, terutama yang lahannya sangat kering.
1: Betul.
2: Ada kusu-kusunya. Terus ada satu lagi yang sangat rawan itu, kalau Pak Mas Yasin tahu, itu lahan gambut. Kalau kita melakukan perjalanan darat dari Bula ke arah Bula Barat, itu kanan kiri kita itu ada lahan gambutnya, dan lahan gambut itu adalah lahan yang sangat potensial kena kebakaran sekali. Kena titik api sedikit aja langsung dia menyala. Kemudian kita juga menghimbau kepada masyarakat yang melakukan aktivitas pertanian, terutama yang berkebun ya. Kalau sawah kan irigasi berair, tapi kan yang berkebun ini, yang tanam tomat, cabai, ketika membuka lahan itu jangan dibersihkan dengan membakar.
1: Dengan cara membakar.
2: Iya, ini kalau sudah membakar itu kan ranting-ranting, daun-daun kering, batang pohon yang kering itu kan mudah. Dan ketika dia sudah tersulut, terbakar, itu tidak mudah lagi dikendalikan. Satu-satunya cara ya kita harus mengerahkan armada kebakaran, pemadam kebakaran. Dan kita tahu sendiri, Bang Yasin, kita ini kan punya jumlah armada damkar yang terbatas.
1: Terbatas ya.
2: Kalau satu hari atau satu saat itu hanya satu titik tidak masalah, tapi kalau lebih dari satu titik mah itu Pemda sudah kewalahan.
1: Misalnya tiga titik dalam waktu bersamaan
2: itu. Apalagi jauh, misalnya ada titik di Tutuk Tolu, ada titik di Bula Barat, ada titik misalnya di Teluk Waru, itu pasti kita akan kewalahan melakukan pemadaman.
1: Gak ada rencana untuk nambah armada begitu, Bang?
2: Nah, ini yang sudah dan sedang kita pikirkan, Bang Yasin, pasca rapat koordinasi kemarin dengan teman-teman dari BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Alhamdulillah kemarin di Bula, di turun bersama anggota dewan kita yang terhormat Pak Alimuddin Kolatlena. Itu beberapa hal yang menjadi titik fokus kita itu pertama untuk menambah armada damkar, karena mau tidak mau dengan luasan daerah kita

0: minta pemerintah menyediakan sumur bor.
1: Yeah.
0: Nah, sumur bor ini efektif. Karena kenapa efektif? Damkar ketika ada di lokasi itu kan butuh air.
1: Iya, pasukan.
0: Nah, kalau airnya jauh dari lokasi kebakaran, maka tidak efektif kalau kemudian dia harus pulang pergi untuk mengambil air, baru balik lagi menyemprot, balik lagi. Tapi kalau di titik-titik yang kita sudah identifikasi sebagai titik rawan kebakaran, lahan rawan kebakaran, kita bangun sumur bor di situ. Ketika mobil pemadam masuk ke situ, kita tinggal ngambil air di sumur, di situ, sumur itu. Kita aktifkan sumur itu. Kemudian terkait dengan abrasi yang diakibatkan oleh ombak besar, angin kencang, itu kemarin juga kita sudah mengusulkan agar BNPB memperhatikan ini dengan mengalokasikan anggaran agar pantai-pantai, pemukiman pesisir yang rawan terdampak bencana abrasi itu kita bisa bangun talut atau tanggul penahan ombak.
1: Betul, betul.
0: Lalu alhamdulillah juga kemudian di APBD perubahan ini misalnya kalau memang waktunya cukup, kita akan alokasikan untuk tiga hal tadi itu. Untuk armada pemadam kebakaran, kita bangun sumur bor dan mesin airnya, lalu juga talut. Tapi kalau talut ini biasanya sih susah dialokasikan untuk APBD perubahan karena waktunya terlalu sempit. Dengan durasi pekerjaan 4-6 bulan. Begitu Bang Yasin.
1: Siap. Baik, dan pemerintah daerah juga telah menetapkan status darurat bencana lewat surat ditandatangani Pak Bupati. Lalu kemudian belum lama ini juga, baru kemarin Bang ya, turun petugas dari BNPB ke Bula dan meninjau beberapa titik lokasi yang dilaporkan juga rawan terjadinya bencana krisis air bersih dan juga karhutla. Memang Bang Mat, dalam upaya penanganan darurat semacam ini, saya tangkap satu pernyataan dari Pak Wakil Bupati bahwa memang perlu ada kolaborasi ya Bang, kolaborasi lintas sektor. Dan apa pertanyaan saya Bang Mat, apakah Pemkab SBT sendiri udah bentuk satgas penanganan bencana karhutla dan krisis air ini Bang?
0: Kalau satgas Bang Yasin kayaknya belum.
1: Belum,
0: Bang. Tapi kita bekerja berdasarkan tupoksi masing-masing OPD. Lalu kita selalu bawa secara rutin di rapat koordinasi. Nah, misalnya teman-teman BPD, BPBD. Nah, teman-teman BPD ini kan secara tupoksi yang menangani bencana ya. Kebakaran, kekeringan, air bersih, abrasi dan lain sebagainya. Lalu kemudian terkait dengan penyebar luasan informasi dan kesadaran publik terhadap jangan membakar hutan dan lahan sembarangan, kemudian jangan membuang puntung rokok sembarangan, hati-hati bermain api di lahan kering, itu misalnya teman-teman Kominfo. Lalu kemudian masyarakat yang terkena dampak kekeringan dan kebakaran lahan, itu misalnya ditangani oleh teman-teman dinas sosial, oleh dinas pertanian. Bahkan kemarin di jumpa pers itu sudah saya sampaikan kepada teman-teman jurnalis bahwa sebagai bentuk kepedulian pemerintah kabupaten terhadap dampak kebakaran terhadap lahan pertanian, dan agar petani tetap bisa beraktivitas di lahannya, maka kita menyediakan bibit. Pak Bupati sudah menginstruksikan kepada Dinas Pertanian agar segera melakukan pengadaan bibit gratis, lalu rumah tangga atau petani yang terdampak didata lalu bisa mengambil bibit secara gratis ke Dinas Pertanian. Artinya ini kita jaga-jaga seperti yang sudah disampaikan oleh Bang Yasin tadi. Kalau seandainya masyarakat takut ke lahan untuk melakukan aktivitas pertanian karena ada kebakaran, maka kita nanti kena krisis pangan, suplai pangan nanti macet untuk masyarakat Bula dan sekitarnya, warga Bula dan sekitarnya.
1: Baik Bang, lalu kemudian kalau soal abrasi, talut penahan pantai ini,

0: Ini sesuatu yang mungkin bisa ditunda sehari dua, tetapi yang perlu penanganan segera ini adalah soal pasokan air minum. Nah ini kan memang tidak bisa ditunda karena ini kebutuhan primer, Bang. Pemenuhannya hampir setiap saat. Nah, SBT ini kan kita sejak Mekar sampai dengan saat ini kan memang sumber air itu kan rata-rata dari air tanah, Bang. Air tanah dari sumur bor, sumur parigi. Nah, nggak ada rencana pemerintah daerah gitu, Bang, untuk nyiapin sistem perpipaan air minum gitu.
1: Oke. Terima kasih, Bang Yasin. Yeah. Kalau kita cermati regulasi, memang air bersih ini adalah hal yang menyangkut hayat hidup orang banyak. Yeah. Dan ini sebenarnya masuk standar pelayanan minimal. Hal yang pertama dipikirkan oleh pemerintah daerah itu adalah sebenarnya air minum itu.
0: Yeah.
1: Nah, setelah dua pemerintahan sebelumnya, maka zaman pemerintahan sekarang, Pak Bupati, Pak Hari Alkatiri dan Pak Vito, itu memang memprioritaskan agar Kota Bula, terutama Kota Bula dulu ya, harus segera punya SPAM, sistem penyediaan air minum. Dan di awal pemerintahan kita sudah menginisiasi itu dan memulai itu. Di awal pemerintahan kita survei pemetaan lokasi sumber airnya, kemudian kita rancang dokumen-dokumen readiness kriterianya, syarat-syaratnya. Salah satunya kita harus membuat DED SPAM Kota Bula, desain engineering and detailnya sudah selesai, kita serahkan tahun ini. Kita beberapa RC yang lain sudah kita lakukan juga, misalnya kita nyusun UKL-UPL SPAM Kota Bula, dan alhamdulillah teman-teman dari Dinas PUPR cukup giat juga melakukan konsolidasi dan koordinasi dengan teman-teman di Balai Sungai. Alhamdulillah dalam waktu dekat kita akan mendapat bantuan dari pemerintah pusat untuk segera menyediakan sistem penyediaan air minum di Kota Bula. Dan mudah-mudahan segera terrealisir ya, Bang Yasin ya, agar masyarakat atau warga Kota Bula segera mendapat pelayanan air bersih dari sistem penyediaan air minum. Lalu untuk selain Kota Bula kan kita punya masyarakat di tempat lain juga, Kecamatan Teluk Waru, Kecamatan Tutup Tolu, Kecamatan Werinama, Ukarsengan dan lain sebagainya. Alhamdulillah dalam APBD 2026 sekarang itu kita punya 4 paket penyediaan air minum. Itu kalau tidak salah ada di Salagor Kota, ada di ada di Batu Asa, di Werinama dan beberapa titik. Mudah-mudahan kalau ini bisa selesai dilaksanakan di tahun-tahun berikutnya, APBD 2027, 2028, 2029, itu kita bisa menyediakan program yang sama di tempat-tempat lain. Ini yang sudah kita lakukan, Bang Yasin.
0: Ya, jadi memang ya, pemerintah daerah punya perhatian serius terhadap pemenuhan pasokan kebutuhan air bersih, tetapi kan memang harus diselesaikan secara bertahap, nah, disesuaikan dengan kemampuan APBD baik, Bang Mat. Lalu kemudian kita ngomong soal antisipasi krisis air bersih terutama di Bula dan sekitar ini. Memang hari-hari terakhir ini kita lihat ada pasokan, distribusi pasokan air minum ke permukiman warga, dan ini dilakukan oleh dinas pemadam kebakaran, bencana, Polres, juga dari pihak Brimob, dan termasuk pula bantuan masyarakat gitu loh, masyarakat. Lalu kemudian Bang Mat, bagaimana koordinasi dengan instansi terkait, misalnya dengan Balai Wilayah Sungai? Kemana sejauh ini?
1: Setahu saya teman-teman ini berkoordinasi terus, baik teman-teman di Dinas PUPR yang memiliki komunikasi dengan teman-teman di Balai Sungai, teman-teman BNPB, Dinas Sosial. Nah, ini menjadi PR kita bersama. Biasanya sih untuk tanggap darurat kayak begini kan teman-teman balai itu tidak banyak memiliki anggaran ya, karena anggaran tanggap itu kan biasanya ada di BNPB dan di BPBD lokal. Betul. Sehingga mungkin koordinasi ke Balai Sungai ini hanya bersifat untuk yang tadi agar teman-teman di Balai Sungai segera merumuskan rencana aksi sehingga pengajuan pemerintah kabupaten SPT agar segera memiliki spam di Kota Bula itu segera direalisir karena kewenangan itu ada di sana. Dan alhamdulillah selama ini teman-teman itu mengasistensi kita, terlibat dalam penyusunan DED, membantu kita menyusun UKLPL, mengasistensi kita tentang syarat-syarat readiness kriteria harus kita penuhi. Tinggal sekarang itu untuk membicarakan di tingkat pusat saja. Dan mudah-mudahan segera ya. Lalu terkait dengan koordinasi lintas sektor ini penting, bahwa bencana ini adalah bukan bencana pemerintah kabupaten, ini adalah bencana masyarakat. Sehingga semua orang dituntut untuk terlibat langsung, berperan aktif dalam menangani ini. Misalnya untuk krisis air bersih kemarin dilaporkan di Bula oleh Ibu Camat, kemudian Bula Barat, kemudian di Teluk Waru. Nah, mau tidak mau kita harus menambah nih armada penyedia air bersih. Dari disampaikan oleh Bang Yasin juga, kita sangat apresiasi bukan hanya OPD-OPD yang bergerak, ternyata mitra-mitra kita juga bergerak.
0: Betul.
1: Mitra-mitra dari Polres, mitra-mitra dari Brimob, bahkan teman-teman yang lain yang merasa punya kepedulian untuk membantu masyarakat yang mengalami krisis air bersih itu semuanya bergerak. Nah, ini bisa menjadi pelajaran bagi teman-teman di daerah lain, di kabupaten lain, bahwa siap siaga tanggap darurat bencana ini harus menjadi konsen semua pihak, bukan hanya pemerintah daerah. Kita semua tahu bahwa efisiensi ini menyebabkan kita kekurangan anggaran untuk melakukan hal yang sempurna, hal yang baik. Nah, ketika kita dihadapkan pada kekurangan-kekurangan ini, maka kerjasama, kemitraan antar semua stakeholder itu menjadi hal yang sangat penting.
0: Betul.
1: Sehingga tanggap bencana itu bisa dilakukan dengan baik, penanganan dampak juga bisa dilakukan dengan maksimal, lalu solusi-solusi yang kita susun untuk mengatasi itu juga bisa dilakukan secara efektif. Begitu, betul. Bang Yasin.
0: Baik, Bang. Lalu kemudian kalau kita membaca perkiraan dari BMKG ya, Bang ya. Itu kan kemarau panjang ini diprediksi bisa sampai akhir tahun, bahkan bisa masuk awal tahun depan. Artinya bahwa barang ini masih lama Bang. Karena itu memang di samping aksi-aksi yang kita lakukan hari ini oleh pemerintah daerah, oleh stakeholder lain termasuk swasta, tetapi pemerintah daerah harus menghitung kesiapannya selama beberapa bulan ke depan, terutama itu soal anggaran, Bang. Gimana nih?
1: Terima kasih Bang Yasin. Kalau kita baca dari informasi BMKG, memang puncak status awas yang disebutkan di awal oleh saya di 8 provinsi itu akan berlangsung sampai hari ini sebenarnya nih, sampai tanggal 20 Agustus. Itu puncak, puncak El Nino, dampak El Nino. Lalu kemudian apa yang disampaikan oleh Bang Yasin tadi benar. Puncaknya itu berarti sudah, bukan berarti sudah berakhir, bukan selesai. Ini pasti masih panjang.
0: Dampaknya masih jalan.
1: Ya betul. Tapi mungkin nanti kita akan sedikit tertolong di bulan-bulan November. Itu kita sudah masuk pada musim penghujan. Musim hujan. Tapi kan kita tidak bisa banyak berharap di situ juga, karena kan kalender musim sekarang ini tidak pasti. Kadang kita merasa ini musim hujan tapi enggak hujan-hujan. Ini musim kemarau kok tiba-tiba hujan lebat. Ketidakpastian musim ini menyebabkan kita tetap harus siaga.
0: Harus waspada.
1: Nah, mumpung memang sekarang ini masih dalam tahap penyusunan APBD perubahan, maka pemerintah daerah, pemerintah kabupaten mungkin bisa menyiapkan rencana mitigasi itu. Dengan asumsi bahwa bisa saja dampak El Nino ini sampai di akhir tahun. Meskipun di bulan-bulan November atau awal Desember itu kita sudah memasuki musim hujan.
0: Jadi memang harus ada
1: kesiapan,
0: Bang.
1: Harus ada kesiapan.
0: Kesiapan. Iya. Lalu kemudian tadi soal lahan pertanian. Tadi dijelaskan Bang Mat, saya tangkap bahwa memang upaya antisipasi dilakukan itu melalui pemasangan sumur bor di sana. Nah, ini nanti melibatkan apa, balai kah?
1: Oke, terima kasih Bang Yasin. Pemasangan sumur bor ini sebenarnya bisa melibatkan semua pihak. Bisa menggunakan skema APBN melalui teman-teman BNPB. Bisa menggunakan skema APBD melalui teman-teman di BPBD atau di Dinas PUPR. Atau juga masyarakat yang merasa ingin terlibat dalam mitigasi bencana ini juga bisa berkontribusi. Betul. Untuk membangun sumur bor. Saya, Mas Yasin, punya pengalaman dulu hampir 7 tahun di satu lembaga di pusat namanya BRGM, Badan Restorasi Gambut dan Rehabilitasi Mangrove. Kami bekerja di 7 provinsi untuk menangani restorasi, pemulihan ekosistem gambut bekas terbakar. Itu kami pekerjaannya memang membangun sumur bor. Karena lahan terbakar itu tidak akan terbakar kalau dia dalam kondisi basah. Nah, kondisi basah itu bisa karena dua hal. Kondisi basah secara alamiah, karena memang lahan gambut itu adalah lahan hidrologis, sama seperti mangrove, sama seperti rawa, sepanjang tahun itu tergenang air sehingga sulit basah. Dia juga bisa basah karena rekayasa buatan. Kan lahan gambut ini ketika sudah dikonversi untuk pemukiman atau untuk lahan pertanian, itu kan biasanya dikuras airnya melalui kanal-kanal, bangun kanal-kanal panjang.
0: Betul.
1: Lalu ketika sudah terkuras itulah dia kondisi kering, maka rawan basah, rawan kebakaran. Maka biasanya kita lahan yang sudah dikonversi, lahan gambut yang sudah terkonversi menjadi pemukiman ataupun lahan pertanian, itu agar tetap basah atau pada ketinggian tertentu dia tergenang air, kita bangun sekat kanal, mencegah air terkuras. Nah, menariknya bahwa sumur bor ini penting ada di site-site tertentu, di lokasi-lokasi potensi kebakaran untuk mempermudah tadi. Pertama, begitu ada titik api muncul atau titik api sudah meluas, itu masyarakat bisa langsung melakukan pemadaman kebakaran dengan sumur bor yang ada. Kan begitu sekarang kan orang ketika tidak ada sarana-prasarana pemadaman kebakaran menggunakan alat apa adanya, ada yang pakai jagat-jagat pohon, dahan pohon, ranting untuk itu kan enggak efektif, tidak efektif untuk melokalisir kebakaran. Nah, sumur bor ini pada prinsipnya juga itu akan digunakan untuk dua kepentingan. Kalau sudah ada di lokasi, pertama untuk memadamkan api, juga ketika api tidak muncul bisa digunakan masyarakat untuk aktivitas pertanian, baik irigasi maupun kebutuhan air untuk kebun pertanian maupun kebun perkebunannya. Jadi tidak harus terlalu berharap di pemerintah daerah lah. Tapi kalau ada mitra yang ini juga membantu, merasa mampu, mari kita sama-sama membangun sumur bor di desa-desa yang terindikasi rawan kebakaran. Agar masyarakat bisa ke lahannya untuk bertani.
0: Ya, baik Bang, khusus untuk lahan pertanian, apa hortikultura, Bang, itu kan memang ada program dari pemerintah melalui balai, itu namanya jaringan air tanah, jaringan ya air tanah, JIAT namanya, JIAT. Itu memang difokuskan untuk membantu di lahan-lahan tani. Nah, pemerintah daerah lewat Dinas PU juga memang sudah beberapa kali mencoba itu, Bang, untuk mengantisipasi kekurangan pasokan air di lahan-lahan hortikultura. Tetapi Bang, memang wilayah Bula Barat ini memang pemerintah daerah harus konsen di sana karena dapur kita di sana, Bang. Dapur kita di sana, dia menghidupi kita semua di sini, baik itu hortikultura, padi, beras dari sana dan sebagainya. Memang harus ada perhatian serius di sana, Bang.
1: Siap. Saya dengar dari teman-teman PU sedang melakukan itu ya. Kalau tidak salah jumlah titiknya ada 10. Tapi itu masih survei. Survei potensi air dalam yang akan kemudian kalau teman-teman dari tim survei hidrologi PUPR menemukan itu, maka memang akan dijalankan. Kita akan jalankan sekarang sebagai alternatif ketika spam Kota Bula belum jalan. Kan spam Kota Bula ini rencana di jembatan basah, sumber airnya akan digunakan untuk dua. Sumber airnya digunakan sebagian untuk penyediaan air minum bagi masyarakat, juga sebagian bisa difungsikan untuk irigasi. Sambil menunggu ini jalan, kita harus menyiapkan rencana ketika irigasi juga macet. Irigasi macet artinya sungai atau sumber air tidak mampu lagi untuk menyuplai lahan pertanian kita, baik lahan pertanian padi maupun hortikultura dan tanaman-tanaman perkebunan. Mau tidak mau kita harus ngambil dari air dalam tanah, air tanah. Alhamdulillah seperti yang disampaikan oleh Bang Yasin tadi, kami di Dinas PUPR sedang melakukan survei dulu, survei hidrologis. Kalau tidak salah di 10 titik, dan 10 titik itu insya Allah kalau nggak salah di laporan teman-teman ada ada potensi air tanah di dalam lokasi-lokasi itu, dan kalau itu sudah fix maka kita siapkan alat dan mesin yang akan kita operasikan untuk menjadikan titik-titik itu sebagai sumber alternatif penyediaan air untuk lahan irigasi dan lahan pertanian kita.
0: Baik Bang, mudah-mudahan bisa teratasi lah dampak kekeringan di lahan-lahan pertanian, supaya ketahanan pangan di daerah juga tidak terganggu. Lalu yang berikut, Bang, ini berkenaan dengan wilayah-wilayah kepulauan, wilayah-wilayah pesisir. Ini bagaimana nanti pemerintah menjangkau perhatiannya ke sana?
1: Baik, Bang Yasin, ini yang menjadi concern kita bersama nih. Kemarin juga disampaikan di diskusi dalam rapat koordinasi teman-teman BNPB, pemerintah kabupaten, teman-teman camat seluruh kecamatan, maupun Pak Ali Mudin yang datang dari Komisi 8 ya. Komisi 8 kan kita tahu bersama membawahi Kementerian Sosial, membawahi Badan Nasional Penanggulangan Bencana, bahwa salah satu hal yang sangat urgent di daerah kepulauan itu adalah masalah rentang kendali dan rentang koordinasi. Kita tidak mungkin melakukan gerak cepat ke daerah-daerah kepulauan kalau kita tidak didukung oleh dukungan mobilitas, transportasi, terutama transportasi laut. Kita ingin menyalurkan bantuan, kita ingin menggerakkan sarana-prasarana untuk tanggap bencana, kemudian membantu masyarakat. Itu terkendala oleh masalah geografis kita tadi. Bayangkan kalau jaraknya sudah jauh, kayak Gorong misalnya, Teor, Kesui, lalu kemudian dihadang lagi oleh musim ombak, angin kencang. Kita sudah punya kapal atau speedboat, tapi tidak bisa jalan karena masalah ancaman di laut oleh ombak dan angin kencang itu. Ini menjadi PR kita bersama. Satu-satunya jalan tadi, ya damkar misalnya, tidak kita sentralisasi di Bula, tapi misalnya kita juga taruh unit di Gorong, kita taruh juga ada unit di Kesui Teor misalnya. Begitupun sumur bor. Sumur bor yang fungsinya bisa multifungsi, bisa untuk air bersih, air minum, bisa untuk memadam kebakaran, kemudian juga untuk lahan pertanian, untuk kebutuhan air untuk lahan pertanian. Ini juga harus kita bangun di lokasi-lokasi di pulau-pulau kecil dan pulau-pulau besar yang berpenghuni, pulau kecil berpenghuni. Ini menjadi concern kita. Lalu berikutnya, ini yang menjadi urgen. Mari kita sama-sama dukung RUU daerah kepulauan yang sedang berproses di pemerintah pusat di Senayan agar segera direalisir. Karena saya pelajari dalam naskah RUU-nya sekarang, rencana undang-undang daerah kepulauan sekarang, itu sudah kemudian ada les spesialis mengembalikan kembali kewenangan kabupaten kota di daerah-daerah kepulauan untuk memiliki otoritas kewenangan dari 0 garis pantai sampai 4 mili laut. Nah, kalau ini terjadi, maka kita bisa lebih efektif melakukan kerja-kerja tanggap darurat, tanggap bencana di daerah-daerah kepulauan, di pulau-pulau. Lalu kemudian di RUU kepulauan itu juga ada, kalau tidak salah, dana alokasi khusus untuk daerah kepulauan. Nah, kalau ini ada, maka memang dana ini yang khusus untuk membangun di daerah-daerah kepulauan, bukan lagi di daratan. Daratan mungkin konsennya di APBD kita.
0: Betul, betul.
1: Nah, kalau ini terjadi, maka PR-PR kita tadi, hal-hal yang belum bisa kita maksimal lakukan itu bisa kita lakukan dengan dan alokasi khusus daerah kepulauan ini, Bang Yasin.
0: Iya, jadi kalau statusnya daerah kepulauan tentu mendapat perlakuan khusus.
1: Iya.
0: Perlakuan berbeda dari sebelumnya ya. Kalau saat ini kan kita dihitung sama dengan daerah kontinental,
1: provinsi
0: yang kan kita punya tingkat kesulitan, kemahalan, dan itu cukup rumit memang.
1: Sepakat.
0: Dan itu yang membuat kita agak lambat, dibanding daerah lain. Lalu Bang Mat, untuk antisipasi segera untuk apa namanya, untuk saat ini. Saya membaca di laman media sosial Facebook itu juga bukan saja di Bula, di kecamatan-kecamatan lain seperti Tutuk Dolu, Kian Darat, itu beberapa hari terakhir juga sudah alami apa, kekeringan. Sumur-sumur mereka juga udah mulai kering, Bang. Bagaimana antisipasi?
1: Ini yang sudah kita sampaikan bahwa ini tidak bisa dihindari. Namanya fenomena alam itu tidak bisa kita kendalikan, tapi hanya bisa kita siasati. Kita bisa lokalisir. Terhadap laporan-laporan dari semua camat itu sudah dicatat dan sudah diterima oleh teman-teman OPD dan operasi-operasi tanggap darurat itu akan berjalan terus. Mungkin dalam skala hari ini kita lihat memang di Bula dan Bula Barat.
0: Bula Barat,
1: di Desa Bula, Desa Bula Air dan sebagainya, ini akan kita perluas ke desa-desa yang ada di luar jangkauan ibu kota, di Teluk Waru, di Tutuk Tolu, di Siwalalat, di Ukarsengan. Itu kalau memang di sana ada laporan krisis air bersih juga, maka armada penyediaan air bersih dari pemerintah kabupaten juga akan beroperasi sampai ke tempat sana. Lalu kemudian kita juga tetap berharap bahwa sumur bor ini bisa segera dibangun dalam waktu dekat. Dengan asumsi tadi Mas Yasin, kita harus berandai-andai bahwa kekeringan ini akan sampai akhir tahun. Jadi kita kan masih di bulan Agustus ini, masih ada 4 bulan ke depan ya. 4 bulan ini bagi orang yang kesusahan itu waktu yang lama.
0: Waktu lama, Bang.
1: Jadi mau tidak mau kita harus menyiapkan. Nah, teman-teman juga yang sedang mengerjakan 4 paket penyediaan air bersih di Tutuk Tolu, di Siritaun Widah Timur maupun di Werinama juga sudah mulai bekerja. Mudah-mudahan dalam 2-3 bulan ke depan sudah selesai dan masyarakat sudah bisa juga
0: kalau bisa menikmati,
1: betul. Sudah bisa menikmati air minum dari kegiatan-kegiatan penyediaan air bersih ini. Begitu.
0: Saya kira dari semua paket kegiatan ini, itu yang harus diprioritaskan
1: segera diselesaikan. Bila perlu, kalau memang itu durasinya 4 bulan, gercep jadi 3 bulan ke 2 bulan setengah. Sehingga masyarakat sudah bisa langsung membuka keran, ada air yang mengalir gitu ya.
0: Iya, karena memang momennya pas. Artinya perencanaan kegiatannya bertepatan dengan krisis air bersih yang dialami saat ini. Baik Bang Mat, jadi memang saya nangkap bahwa upaya-upaya apa namanya, siasat juga akan dipikirkan oleh pemerintah daerah untuk mengantisipasi. Kalau memang daerah kontinental Bula sampai dengan Ukarsengan udah bisa kita jangkau dengan
1: transportasi darat, ya. Darat.
0: Jadi, nah begitu daerah pesisir ini alami krisis air bersih, ada laporan dari camat, pemerintah daerah lewat BPBD kemudian Damkar bisa langsung dengan segera meluncur
1: kan?
0: Bisa bergerak bawa air ke sana, pasukan air ke sana. Tapi itu bang, lagi-lagi daerah kepulauan
1: ini, itu yang teman-teman agak
0: sulit ya. Bang ya.
1: Betul.
0: Itu satu-satunya cara memang harus ada sumur bor.
1: Nah, sumur bor ini kan yang saya katakan tadi, Bang Yasin, bisa berfungsi ganda, bisa berfungsi jadi tiga. Iya. Bisa nanti airnya digunakan untuk menangani kebakaran lahan atau hutan. Kemudian bisa digunakan untuk air bersih, air untuk masyarakat. Lalu bisa digunakan untuk sumber air pertanian. Sumur bor itu kan biasanya langsung dibangun di site-nya, bukan di desanya. Biasanya enggak. Di site di mana di situ rawan kebakaran. Dan biasanya lahan rawan kebakaran itu, baik lahan itu maupun lahan sekitarnya, itu adalah lahan pertanian, lahan perkebunan. Nah itu keunggulannya di situ ketika kita bangun sumur bor. Sehingga kita berharap teman-teman BNPB kemarin begitu balik ke Jakarta segera membuat rencana. Tidak kan sebenarnya untuk tanggap darurat itu tidak perlu menunggu APBN perubahan sebenarnya. Kan mereka sudah punya dana tanggap darurat.
0: Betul.
1: Nah, dengan orang kita yang ada di sana, Pak Ali Mudin, Komisi 8, koordinasi dengan BNPB, mudah-mudahan kita segera bisa melakukan rencana itu. Dan memang tugas Pemda sekarang adalah melakukan pemetaan dulu. BPBD dan teman-teman dari PUPR melakukan koordinasi kira-kira kecamatan mana saja yang rawan karhutla krisis air bersih, sampai ke desanya, desa mana, dusun mana, lalu kalau lahannya itu lahannya di mana. Seperti di Bula kan kita udah tahu nih di belakang kota ini itu kan rawan terbakar. Jadi itu harus ada prioritas titik sumur bor di situ. Kemudian misalnya di Bula Barat, di lahan mana? Ah, di pulau-pulau pun demikian. Di Teor di mana, di Kesui di mana, di Gorom di mana, Amarskaru di mana. Sehingga kita melakukan identifikasi, kita membangun itu berdasarkan data dan efektif untuk bisa mengendalikan dampak El Nino ini. Begitu Mas Yasin.
0: Baik. Ya kita berharap semoga upaya-upaya dilakukan Pemda baik lewat BNPB kemudian BWS dan stakeholder terkait lain di negara ini dapat membantu mengatasi problem dihadapi oleh warga Kabupaten Seram bagian timur saat ini. Bang Mat, kalau kebakar hutla ini dalam beberapa hari terakhir udah terjarang. Udah berkurang, bukan jarang ya, udah berkurang.
1: Betul.
0: Meskipun hasil konfirmasi kami dengan UPTD Kehutanan itu memang masih ada titik api yang terpantau melalui satelit. Nah, tetapi potensi kebakaran itu menjadi berkurang dalam beberapa hari terakhir.
1: Betul. Kalau tidak salah dari data teman-teman BPBD ini hanya tinggal sekitar 10 titik. Dan ini ya sudah tidak masif lagi lah karena sudah berkurang nih dibanding minggu-minggu sebelumnya. Dan kita berharap dengan berkurangnya titik api ini, lalu setelah kejadian masyarakat merasakan langsung dampaknya, lalu mulai sadar tidak boleh lagi membakar lahan.
0: Betul.
1: Tidak boleh lagi membuat membuang puntung rokok atau titik-titik apa pemanti-pemanti kebakaran secara sembarangan. Nah, kesadaran-kesadaran ini bisa membantu pemerintah kabupaten secara fisik melakukan mitigasi dalam bentuk armada damkar, tapi juga masyarakat ikut membantu tidak membakar lahan sembarangan. Karena pengalaman saya lagi nih, Mas Yasin, biasanya dulu waktu saya di BRG itu masyarakat punya cara yang efektif untuk mengelola lahan untuk dibudidayakan. dia ketika membuka lahan 1 hektar, 2 hektar, apalagi sampai 5, 10 hektar, itu kalau menggunakan cara-cara konvensional untuk membersihkan lahan,
0: mahal.
1: Land clearing, itu mahal dan lama.
0: Betul.
1: Satu-satunya cara yang cepat adalah bakar. Bakar,
0: bakar
1: sudah tunggu selesai, angin. Tunggu angin, dia lahap semua 5-10 hektar itu, lalu kemudian dia melakukan aktivitas pertanian. Dia tanam, hortikultura, dia tanaman palawija, dan lain sebagainya. Tapi kan dia tidak tahu bahwa ketika api sudah besar, dia tidak bisa kendalikan. Dan ketika tidak bisa kendalikan, dia menggelar. Maka kami punya kedeputian di BRGM dulu itu khusus untuk melakukan sosialisasi, edukasi, kampanye namanya kedeputian bidang edukasi sosialisasi. Sehingga kita lakukan penyadar tahuan kepada publik, kepada petani, jangan mengolah lahan dengan membakar, jangan membuat puntung rongkos sembarangan. Karena apa? Kalau lahan mineral tidak apa-apa, Bang Yasin. Tapi kalau lahan gambut ini, itu kan kita berada di atas arang yang siap terbakar.
0: Betul.
1: Karena galahan gambut itu akumulasi dari pelapukan daun, ranting, batang pohon ya selama ratusan tahun. Dan sampai ketebalan tertentu itu arang semua ke bawah. Titik api muncul ke atas, tapi dia tidak hanya bergerak horizontal, dia juga bergerak vertikal. Betul. Sampai pada kekeringan tertentu, lalu dia menjalar ke bawah, tiba-tiba muncul ke tempat lain. Itu karakteristik lahan gambut seperti itu.
0: Betul, betul. Dan ini persis seperti kami lansir dari keterangan Kepala UPTD Kehutanan terkait penyebab kebakaran karhutla di Bula. Beliau mengatakan bahwa umumnya ini disebabkan oleh faktor kesengajaan. Kalau faktor alam, misalnya gesekan antara alang-alang, itu peluangnya kecil.
1: Kemungkinannya kecil.
0: Apalagi di musim panas lalu angin kencang. Tetapi menurut beliau itu lebih banyak oleh faktor kesengajaan. Itu pertama soal tadi yang Bang Mat sebut bahwa membuka lahan dengan cara membakar, kemudian sengaja membuang puntung sembarangan. Lalu yang berikut aktivitas berburu. Itu cara teman-teman yang berburu untuk mendapatkan hasil buruan. Jadi membakar alang-alang, lalu tumbuh tunas alang-alang, itu memancing
1: rusa atau ini datang
0: buruan lain untuk.
1: Wah, ini informasi baru bagi saya ini, Bang Yasin. Ternyata ada cara begitu juga ya.
0: Jadi memang
1: ini menarik ini.
0: Itulah semua kita termasuk pemerintah daerah berharap agar cara-cara ini dapat dihindari. Bahkan Pak Bupati juga sudah perintahkan Ibu Camat Bula untuk rapat dengan kepala desa agar bertanggung jawab kepada warganya masing-masing untuk antisipasi perilaku semacam yang tadi kita
1: sebutkan. Membakar dengan sengaja itu ya.
0: Betul-betul Bang Mat. Bang Mat, kita punya waktu tersisa 3 menit. Saya ingin ada pernyataan kunci ya, penjelasan-penjelasan pamungkas dari Bang Mat. Ini sekaligus sebagai closing statement dalam dialog kita di pagi hari ini.
1: Baik, Bang Yasin. Teman-teman pendengar setia RRI di seluruh Nusantara, dampak El Nino ini adalah dampak alam, dan dampak alam, kejadian alam itu tidak bisa kita hindari. Karena memang alam itu tidak bisa kita lawan. Kita hanya bisa memprediksinya dan merencanakan strategi-strategi penanganan mitigasinya. Sehingga hari ini kita berhadapan dengan El Nino dan dampaknya. Kami menghimbau agar semua orang waspada terhadap dampak kekeringan, dampak kebakaran hutan dan abrasi di pantai. Lalu bagi masyarakat yang melakukan aktivitas pertanian, itu tidak boleh melakukan kegiatan di lahan pertanian dengan membersihkan lahan cara membakar. Itu kita hindari. Masyarakat juga yang melakukan aktivitas atau hilir mudik di sekitar lahan-lahan atau area-area rawan kebakaran, tidak boleh membuang puntung rokok sembarangan atau memantik titik api yang kemudian itu bisa meluas. Itu harapan kita ke depan. Lalu kemudian kepada masyarakat, ketika melihat ada potensi api, ada titik api yang muncul sebelum titik api itu membesar, meluas, segera melakukan kontak kepada call center kami di Dinas Kominfo, sehingga teman-teman di Dinas Kominfo bisa menghubungi instansi-instansi terkait seperti BPBD, teman-teman PUPR, teman-teman Polres, teman-teman Brimob, dan stakeholder lainnya agar sama-sama segera melakukan respon cepat untuk bisa menangani titik api tersebut. Lalu berikutnya, kami dari pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur sudah melakukan langkah-langkah antisipatif, langkah-langkah mitigasi untuk melakukan penanganan, baik penanganan seketika, gerak cepat, maupun penanganan jangka panjang berupa kegiatan atau program-program yang seperti disampaikan tadi Bang Yasin, untuk menambah armada damkar kita, memperluas jangkauan mereka bukan hanya di daratan, termasuk juga di pulau-pulau kecil, pulau-pulau besar yang ada penghuninya. Kemudian sumur bor juga, bukan hanya nanti terkonsentrasi di bula dan di daratan, tapi kita upayakan juga agar sampai ke pulau-pulau. Lalu terakhir kepada mitra-mitra pemerintah daerah, agar ikut terlibat aktif dalam tanggap darurat ini. Kami berencana untuk menghimpun mitra-mitra ini, terutama mitra-mitra bisnis, agar bisa lebih berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dalam satu forum yang kami rencanakan, namanya forum CSR. Nah, dengan forum CSR ini kita bisa bergerak lebih cepat, lebih koordinatif. Ketika ada bencana, ketika ada permintaan bantuan sosial kemanusiaan, itu kita bisa bergerak bersama-sama dalam langkah yang sinergis. Mungkin dari kami begitu, Bang Yasin.
0: Baik.
1: Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami ini, Bang Yasin.
0: Baik, Bang Mat. Kita sudah bisa sudahi dialog kita di pagi hari ini. Terima kasih, Bang Mat. Bang Ahmad Moni, juru bicara pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur, sudah hadir di studio Pro 1 RRI. Dan pendengar di rumah juga terima kasih sudah menyemai kami dalam program Dialog Aspirasi Seribu Pulau. Program Korwil Nusantara 3 meliputi Ternate, Tual, Saumlaki, Ambon, dan Bula. Saya Yasin Kelderak, sekali lagi terima kasih. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gerak bersama-sama dalam langkah yang sinergis. Mungkin dari kami begitu, Bang Yasin.
0: Baik.
1: Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami ini, Bang Yasin.
0: Baik, Bang Mat. Kita sudah bisa sudahi dialog kita di pagi hari ini. Terima kasih, Bang Mat. Bang Ahmad Moni, juru bicara pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur, sudah hadir di studio Pro 1 RRI. Dan pendengar di rumah juga terima kasih sudah menyemai kami dalam program Dialog Aspirasi Seribu Pulau. Program Korwil Nusantara 3 meliputi Ternate, Tual, Saumlaki, dan Ambon, dan Bula. Saya Yasin Kelderak, sekali lagi terima kasih. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gerak bersama-sama dalam langkah yang sinergis. Mungkin dari kami begitu, Bang Yasin.
0: Baik.
1: Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami ini, Bang Yasin.
0: Baik, Bang Mat. Kita sudah bisa sudahi dialog kita di pagi hari ini. Terima kasih, Bang Mat. Bang Ahmad